DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jam'iyah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan, dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fadi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan waru bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang tercepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR tinggi sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak bisa ganti koalisi, siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu.
1: Selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat, yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
6: Dok, Desember kita minta tanggalnya, jadi jelas. Setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucung juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan stop di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah ada bicara bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
7: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi, gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pendengar dan pemirsa, kita juga akan ikuti bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi hari ini bersama Bribda Jessica dalam Polantas Karib Pro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribda Jessica.
2: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan yang pertama, Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Dan tampak kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini juga didominasi kendaraan roda 4 juga sepeda motor yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Kuningan atau Cawang dan sebaliknya melalui tol dalam kota tampak dalam kondisi kondusif lancar. Dan kami mengingatkan kepada setiap pengendara yang akan memasuki gerbang tol untuk dapat mengecek kembali dan memastikan saldo e-tol Anda tercukupi agar tidak menimbulkan antrian pada gardu tol. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari jalur flyover arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan, pagi hari ini tengah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas dan sedikit terjadi perlambatan percepatan dari jalur arteri akibat dari peningkatan volume arus lalu lintas jelang jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Pancoran menuju ke arah Kuningan relatif ramai lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan beralih ke kawasan selanjutnya dari Simpang Gereja Santo Petrus Solo. Pemirsa untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari Jalan Dr. Muwardi menuju Jalan Slamet Riyadi maupun sebaliknya dan dari Jalan Slamet Riyadi menuju Jalan Dr. Wahidin dan sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Perlambatan percepatan terjadi dan menjelang antrian traffic light pada kawasan ini dari setiap persimpangannya. Namun selepas adanya antrian traffic light, pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Perlu kami ingatkan kepada setiap pengendara untuk tidak menerobos antrian traffic light dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat antrian traffic light agar tidak mengganggu hak pejalan kaki yang akan menyeberang dan tidak mengganggu arus lalu lintas dari arah lainnya. Dan selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini ramai mengalir lancar dari arah Sidoarjo menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Arus lalu lintas di kawasan ini didominasi sepeda motor. Perlu kami ingatkan kepada setiap pengendara baik pengemudi maupun penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 277 kasus laka lintas dengan rincian 24 meninggal dunia, 32 luka berat dan 372 luka ringan. Dari 277 kasus laka lintas tersebut, 76% terjadi di siang hari. Untuk itu kami mengajak para pengendara mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi di beberapa simpang dan mohon menjadi perhatian Anda untuk tetap berkendara dengan aman dan nyaman.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro. Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Mendengar bicara mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang kabarnya akan ketok palu pada Desember 2026. Bahkan kemarin, pimpinan DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bertemu dan mendengarkan aspirasi aliansi Pati Bersatu, serta menyerahkan surat pernyataan komitmen yang paling lambat akan dilakukan tanggal 15 Desember 2026. Kita sama-sama akan mengawal, kita juga sama-sama akan mengharapkan bagaimana sebenarnya aksi unjuk rasa kemarin berujung pada dialog yang menyeluruh dengan pimpinan DPR dan diharapkan ini mewakili aspirasi rakyat. Kali ini sudah ada pengamat hukum pidana, Bapak Hendry Jayadi Pandiangan yang juga adalah wakil rektor dari UKI.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Hendry.
2: Selamat pagi Mbak. Baru sehat.
0: Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Bapak juga puji ya.
2: Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat juga.
0: Pak, kita juga rasanya lebih sehat nih kalau sudah ada janji 15 Desember begitu ya, bahwa akan dirampungkan menjadi undang-undang. Nah, menurut Anda sendiri sebagai seorang pengamat hukum, apakah memang aksi unjuk rasa kemarin ini benar-benar mewakili sehingga akhirnya bisa menemui kesepakatan?
2: Ya, jadi kalau kita bicara RU perampasan aset, memang aksi kemarin itu kan merupakan bagian dari aspirasi publik lah. Artinya betapa urgentnya undang-undang ini harus RU ini harus segera diundangkan gitu ya. Tetapi kalau saya melihat bahwa kita belajar dari sejarah ya Mbak, gitu ya. 2003 itu sudah mulai didengungkan itu tentang RU perampasan aset itu. Sampai 2008 itu kalau tidak salah zaman Pak SBY sudah mulai muncul ide atau muncul gagasan berkaitan dengan RU perampasan aset itu. Lalu kalau tidak salah juga di 2010-2012 itu naskah akademiknya sudah selesai. Bahkan sudah masuk ke prolegnas waktu itu, gitu kan, di 2022. Gitu kan. Tapi sampai saat ini tidak ada komitmen untuk membahas itu. Tapi minimal saya melihat ada komitmen lah dari legislatif kita untuk segera mengundangkan perampasan aset itu, janjinya di 18 Desember 2026 ini. Walaupun saya agak pesimis gitu. Karena memang dengan waktu yang begitu cepat gitu ya, sehingga apakah dimungkinkan itu bisa segera diundangkan gitu ya. Tetapi belajar dari sejarah gitu ya. Naskah akademiknya sudah ada sehingga DPR hanya tinggal membahas aja sebetulnya. Tidak terlalu sulit. Hanya bicara komitmen dari legislatif kita untuk mengesahkan itu. Itu komentar saya, Mbak.
0: Oke, berarti nggak sulit ya sebenarnya untuk bisa mengantar ini menjadi sebuah undang-undang yang kemudian diimplementasikan. Yang paling penting kan itu ya, kemudian diimplementasikan. Tapi apa sih implikasi besar sebenarnya yang kalau kita bilang bahwa RUU ini matters?
2: Ya, menurut saya kalau memang bicara tentang bahwa RUU ini adalah sesuatu hal yang sangat matters gitu, atau ini kalau menurut saya urgent untuk segera diundangkan. Karena memang gini, penegakan pidana korupsi kita yang saat ini berjalan itu tidak menjamin efek jera terhadap para koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman yang diberikan pun menurut saya tidak membuat jera gitu ya, walaupun kita belum pernah ada hukuman mati terhadap koruptor gitu ya. Sehingga dicari alternatif lain. Kalau hukuman tidak jera, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu, ya sudah, dimiskinkan. Konsep memiskinkan koruptor ini, itu muncul ide itu di Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Sehingga memang RUU Perampasan Aset itu lebih mengedepankan bagaimana efek jera terhadap para koruptor itu dengan konsep dimiskinkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penegakan tindak pidana korupsi.
0: Pak Hendry? Halo, Pak Hendry? Kami mohon maaf terputus nampaknya. Kami akan coba hubungi kembali Hendry Jayadi Pandiangan, Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia dan juga pengamat hukum pidana. Dan seperti disampaikan tadi oleh Pak Henry ya, bahwa ada fase inisiasi dan penundaan itu sepanjang 2008, dari mulai masuk ke inisiasi dan draft awal sampai dengan tahun 2023. 2023 pemerintah bahkan mengirimkan surat presiden atau surpres resmi ke DPR agar regulasi ini diprioritaskan. Namun DPR 2019-2024 ternyata tidak kunjung membahasnya sampai masa jabatan mereka habis. Dan kemudian ada beberapa fase pembahasan resmi di September 2025 setelah gelombang protes dan tuntutan publik, DPR resmi mengambil alih rancangan undang-undang ini menjadi inisiatif DPR dan Komisi 3 menugaskan Badan Keahlian DPR atau BKD untuk menyusun ulang naskah akademik serta draft hukumnya. Kita tersambung kembali dengan Pak Henry Jayadi Pandiangan. Pak Henry, tadi terputus.
2: Iya, mohon maaf, Mbak.
0: Oke, silakan dilanjutkan, Bapak. Jadi setelah tadi proses-proses, apa yang kemudian bisa...
2: Ya, jadi memang yang kedua adalah kaitan dengan bagaimana penegakan tindak pidana korupsi itu bukan hanya berfokus pada menghukum si terdakwanya atau pelaku tindak pidana korupsi itu, tetapi lebih mengedepankan melakukan recovery terhadap kerugian negara itu, gitu kan. Nah, bagaimana konsep recovery-nya itu? Karena begini, Pak. Di dalam tindak pidana penegakan tindak pidana itu berhenti kalau misalnya si terdakwanya meninggal dunia, gitu ya. Nah, konsep di RUU perampasan aset itu agak menarik nih. Ada istilah namanya konsep in rem. Artinya dia berfokus pada aset merecovery kerugian negara itu dengan cara melakukan tindakan terhadap aset-aset hasil korupsi itu. Makanya kita kenal dengan istilah non-conviction based gitu ya, atau perampasan aset yang tanpa pemidanaan. Artinya begini. Walaupun si tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, negara masih punya hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Yeah. Nah, itu hal baru menurut saya, sehingga ini menjadi baik menurut saya. Sehingga fokus itu kembali ke marwah penegakan tindak pidana korupsi itu. Gitu. Demikian, Mbak.
0: Oke, nanti penerapannya akan seperti apa supaya ini terlihat tadi ya, tidak tebang pilih, kemudian juga sesuai dengan tujuan yaitu memiskinkan ataupun juga meskipun dianggap tadi tidak umum ya, hukuman mati bagi koruptor, tapi punya efek jera yang kuat. Intinya seperti itu.
2: Ya, karena secara psikologis, Mbak, kalau misalnya ini kita nggak tutup mata. Misalnya ada terdakwa atau terpidana korupsi ditahan gitu di penjara.
0: Ya.
2: Saya nggak jamin dia ada terus di situ kan gitu. Artinya dimungkinkan saja karena masih ada uangnya dan sebagainya gitu ya, sehingga dia bisa melakukan apapun. Nah, konsep pemiskinan ini jadi analisanya adalah orang lebih takut miskin gitu ya, koruptor ini dibanding dia harus di penjara gitu. Karena apapun dia bisa lakukan, gitu kan? Artinya itu yang dijaga, gitu. Artinya ada konsep pemikiran bahwa dia lebih takut dimiskinkan dibanding ditahan atau dipenjara. Sehingga konsep ini muncul, bagaimana koruptor itu dimiskinkan lah, bahasanya kan seperti itu.
0: Yeah.
2: Sehingga semuanya ditelusuri harta kekayaan yang kemudian yang tidak wajar itu kemudian ditelusuri, dan kalau memang dia tidak bisa membuktikan itu, maka itu bisa dirampas oleh negara. Gitu kan. Misalnya contohnya gini, ada sistem pembuktian terbalik on fund clearing fund based class atau shifting burden proof. Ada satu pejabat negara atau salah satu ya artinya ASN lah gitu ya, dia tidak bisa dia hartanya berlimpah, tapi tidak mungkin dengan penghasilan dia memperoleh harta seperti itu banyaknya gitu kan. Nah, negara bisa saja itu mengambil satu tindakan menduga bahwa ini ada sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti itu kan. Nah, maka diambil tindakan itu. Nah, itu dimungkinkan tuh di RUU perampasan aset, dimungkinkan hal itu terjadi, gitu kan. Sehingga merecovery kerugian negara atau menggunakan uang itu untuk dirampas untuk negara itu. Nah, ini yang menimbulkan efek jera yang lebih kuat dibanding dengan memenjarakan orang itu, gitu loh.
0: Oke. Itu. Ini yang menjadi ini menjadi concern kita bersama ya. Bagaimana selanjutnya kalau kita bicara mengenai perampasannya berbasis pemidanaan tadi ya, conviction based forfeiture begitu ya. Apakah juga sudah di tuangkan begitu, berapa sih nilai minimum aset yang paling sedikit yang kemudian akan diambil, kemudian juga cakupan hartanya, skala kejahatannya, ini kan butuh apa ya, butuh sesuatu yang mendetail begitu, Pak Henry ya. Nah, apa sih yang boleh Anda gambarkan juga kepada publik tentang ketika ini nanti bisa menjadi undang-undang?
2: Ya, jadi memang untuk batasan harta kekayaan dan sebagainya, undang-undang tipikor yang lama pun ada, gitu kan. Misalnya ada di atas 100 juta, ada di atas 1 miliar, gitu kan. Nah, di RU perampasan aset ini memang menurut saya tidak ada batasan untuk itu. Sehingga memang kalau memang misalnya ada sesuatu yang tidak patut, gitu, maka itu bisa berjalan. Nah, pertanyaannya sekarang kaitan dengan penegakan hukumnya. Apakah yang tadi pertanyaannya, apakah nanti akan ada tebang pilih atau sebagainya? Itu kembali ke komitmen penegak hukum. Tetapi terhadap hal ini saya sangat appreciate terhadap pemerintahan yang saat ini. Sepertinya ada serius nih untuk menegakkan tindak pidana korupsinya, gitu. Karena beberapa tokoh-tokoh besar juga tidak sungkan-sungkan langsung dilakukan tindakan, gitu kan, baik oleh kepolisian atau kejaksaan, baik itu KPK. Sehingga menurut saya itu juga menjadi hal yang sangat penting di dalam penegakan tindak pidana korupsi, selain daripada menentukan jumlah angkanya berapa, gitu. Karena kalau jumlah angkanya berapa itu sangat-sangat relatif, gitu loh, itu Mbak, kan nggak kelihatan kan, gitu kan. Karena kan white collar crime maksudnya, gitu.
0: Oh, oke, okay. Baik. Kalau kita lihat ya, berarti saya akan memfokuskan pada kualitas regulasinya begitu ya. Ketika DPR mengebut pembahasan demi mengejar tenggat waktu di 15 Desember, nah agar pimpinan tidak perlu mundur, karena kan begitu kemarin statementnya ya. Apakah Anda melihat bahwa adanya resiko pasal kompromi?
2: Pasal kompromi saya sih tidak melihat adanya, belum melihat adanya itu, karena begini.
0: Oke, okay, maksudnya begini, seperti misalnya penghapusan klausul kekayaan tidak wajar, itu kan biasanya suka masuk ke situ supaya undang-undangnya bisa cepat disahkan, disetujui semua fraksi begitu, atau yang biasanya disebut apa, pelemahan substansi lah kira-kira, Pak Henry.
2: Nah jadi memang itu pelemahan substansi kaitan dengan masalah adanya klausul-klausul yang misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya gini, ada pengecualian-pengecualian terhadap penegakan itu. Nah, saya jangan sebentar, Pak. Jadi gini, menurut saya pasal-pasal yang memang harus dikawal adalah pasal-pasal yang mengecualikan adanya excuse tadi, adanya misalnya tadi. Kalau misalnya ada batasan tertentu, misalnya gini, ada pengecualian-pengecualian tertentu, gitu kan. Nah, sehingga itu yang bisa menjadi, menurut saya, yang harus dikawal sebetulnya. Nah sementara naskah akademik, lalu RUU-nya sudah ada kan, Mbak, sebelumnya kan, gitu.
0: Ya.
2: Sehingga tidak menyulitkan DPR untuk mengesahkan itu, menurut saya. Gitu.
0: Oke, tidak menyulitkan untuk kemudian langsung disahkan ya. Tapi kenapa harus menunggu sampai 15 Desember kalau memang tidak sesulit itu?
2: Karena memang yang tadi, persoalan pembuatan perampasan aset ini terletak pada komitmen dari legislatif kita sebetulnya, menurut saya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi apakah lembaga legislatif kita ini memang betul-betul komitmen? Karena kan sudah lama sekali ini kan di menjadi topik pembahasan kan, gitu, Mbak.
0: Okay. Berarti pertanyaan saya adalah lebih pada katakanlah ini undang-undang ini sukses diketok pada 15 Desember nanti ya, Pak Henry.
2: Ya.
0: Tapi jika aktor penegak hukumnya, jaksa, polisi, hakim, tidak direformasi secara mental dan integritas, apakah undang-undang perampasan aset ini justru beresiko menjadi senjata politik baru untuk menarget kelompok tertentu, alih-alih memulihkan kerugian negara?
2: Ya, jadi kalau kita menganalisa ke arah sana, memang penegakan hukum itu kan dipengaruhi oleh 3 faktor. Gitu kan, ada misalnya legal substance gitu, atau undang-undang itu sendiri. Yang kedua ada namanya legal structure, yaitu penegak hukumnya. Dan yang ketiga adalah legal culture atau budaya hukum. Memang harus ada komitmen dari penegak hukum gitu, untuk secara konsekuen, secara profesional menegakkan itu. Kenapa? Karena undang-undang saja yang baik tidak cukup tanpa penegak hukum yang baik kan, gitu. Artinya harus ada semacam reformasi besar-besaran terhadap penegak hukum dalam rangka menegakkan undang-undang perampasan aset kalau memang ini diundangkan gitu. Dan kita butuh sebetulnya bukan hanya sumber daya manusia penegak hukum yang baik, tetapi komitmen moral dan komitmen politik yang bagus menurut saya. Sehingga tidak bisa dijadikan semacam senjata negosiasi politik atau tekanan-tekanan politik sehingga memisahkan antara penegakan hukum dan politik itu sendiri sebetulnya.
0: Baik, yang tak kalah penting juga, ketika nantinya ribuan triliun aset koruptor berhasil dirampas oleh negara melalui undang-undang ini, siapa yang kemudian menjamin aset tersebut dikelola secara produktif dan transparan?
2: Nah, ini juga menjadi salah satu PR ketika undang-undang ini bisa berjalan efektif. Karena fokusnya tadi adalah recovery aset atau recovery kerugian negara, maka menurut saya harus ada lembaga independen khusus untuk melakukan pengawasan terhadap perampasan aset korupsi ini.
0: Yang baru lagi yang atau yang sudah ada bisa dimanfaatkan menurut Anda, Pak Henry?
2: Sebetulnya yang ada bisa dimaksimalkan gitu, tetapi lebih bagus sih menurut saya bikin yang baru gitu kan, dengan kondisi yang memang fresh ya, artinya bebas intervensi dari pihak manapun. Nah, saat ini kan memang ada di lembaga-lembaga, misalnya kejaksaan itu punya pengawas aset gitu kan, untuk melakukan pengawasan terhadap aset sitaan dari kejahatan gitu ya. Tetapi menurut saya belum cukup itu, karena harus antar lembaga itu. Dan komitmennya harus langsung dari presiden menurut saya.
0: Gitu. Oke, mungkin terakhir dari beberapa sudut pandang yang kita bicarakan tadi ya, substansi politiknya bagaimana, keadilan hukumnya, kesiapan aparat atau tata kelola aset, menurut Anda mana yang menjadi skala prioritas ketika ini kemudian berhasil ketok palu nanti 15 Desember?
2: Kalau dikatakan prioritas, seluruhnya prioritas. Artinya undang-undangnya, perangkatnya, bahkan penegakan sistem penegakan hukumnya gitu kan harus sama. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah komitmen moral, komitmen politik dari penegak hukum itu sendiri, sehingga harus bisa secara konsekuen melakukan itu, bertanggung jawab melakukan itu, secara profesional melakukan itu, menegakkan itu yang paling penting menurut saya.
0: Oke, baik kalau gitu. Pak Henry, terima kasih banyak sudah ngobrol pagi hari ini. Sama-sama. Dan juga memberikan insight-insight baru. Mudah-mudahan kita tunggu ya, baik, hasilnya akan seperti apa.
2: Iya, kita sama-sama tunggu dan doakan. Mudah-mudahan bisa diundangkan segera.
0: Amin. Terima kasih Bapak, selamat pagi.
2: Sama-sama, pagi.
0: Pengamat hukum pidana Henry Jayadi Pandiangan dan juga wakil rektor dari Universitas Kristen Indonesia. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxo Harbuwono menyatakan seluruh sarana kesehatan di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa kini telah kembali berfungsi. Informasi lengkapnya kita simak bersama Aditya Waprabowo. Adit.
1: Baik pendengar, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxo Harbuwono menyatakan seluruh sarana kesehatan di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi kini telah kembali berfungsi. Dante juga mengatakan layanan kesehatan tidak hanya difokuskan kepada korban bencana, tetapi juga ibu hamil yang membutuhkan pertolongan persalinan di lokasi. Menurutnya, laporan terkait persalinan dan kondisi pasien terus diperbaharui tenaga kesehatan di daerah melalui koordinasi dan komunikasi secara berkala. Berikut terangnya.
2: Banyak sekali. Bahkan bukan cuma OVO yang terkena dampak. Yang melahirkan pun sudah banyak. Jadi kita diupdate di WA. Kita tuh di update, ini melahirkan, ini melahirkan, melahirkan. Tadi teman-teman saya tunjukin bahwa ini luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman di daerah ini, koordinasi ini lagi.
1: Dante juga menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berjalan dengan baik, termasuk melalui pemantauan rumah sakit lapangan yang dilengkapi data waktu dan kondisi pasien. Dante juga menjelaskan sejumlah wilayah sempat mengalami kesulitan akses hingga terisolasi akibat bencana di NTT. Oleh karena itu, pemerintah juga kemudian melakukan evakuasi dengan menggunakan helikopter maupun jalur darat, sekaligus mengirim tenaga kesehatan ke lokasi yang sulit dijangkau. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pratiwi RRI, Kesemudara untuk Indonesia.

Selatan sepakat melanjutkan program pembangunan melalui skema Multi-Years Project atau MYP tahap kedua karena dinilai dapat mempercepat pembangunan dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian. Koordinator Harian Badan Penganggaran DPRD Sulawesi Selatan, Mizar Roem, juga menyatakan bahwa pembangunan di Sulsel tidak hanya berfokus pada perkotaan, tapi mencakup wilayah pedesaan dan sektor pariwisata. Sega MYP tahap kedua diharapkan dapat menjaga kesinambungan dan program tahun 2025 sampai 2027 memiliki anggaran 3,7 triliun rupiah dan digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit regional dengan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kita ke berita internasional, kebakaran melanda ruang perawatan bayi di Institut Ilmu Kedokteran Pakistan, Islamabad, dan menyebabkan 14 bayi baru lahir yang dirawat di unit perawatan intensif meninggal dunia. Sementara satu bayi berhasil diselamatkan oleh dokter. Kebakaran diduga berasal dari pendingin udara yang rusak dan semakin parah karena sejumlah bayi berada dalam inkubator serta menggunakan oksigen. Sementara asap tebal menyulitkan proses penyelamatan sehingga petugas harus memecahkan jendela untuk bisa masuk ke ruang perawatan. Setelah peristiwa tersebut, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memerintahkan penyelidikan segera untuk mengetahui penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab. Sementara Presiden Asif Ali Al-Zardari menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban. Dari dunia olahraga, Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou dini hari tadi melalui gol dari Rafinha pada babak yang pertama. Serta adanya Fermin Lopez di babak kedua sehingga Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid. Sementara itu pertandingan tersebut menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah didatangkan dari Manchester City. Karena gelandang asal Spanyol tersebut masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63 dan menjalani penampilan pertamanya bersama Barcelona. Barcelona tetap mendominasi pertandingan hingga akhir laga meski Athletic Club sempat mengancam melalui Oihan Sanchat maksud kami, namun tembakan tersebut yang kami maksud membentur tiang gawang.

Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan terus menghadirkan perbincangan sesaat lagi masih terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset yang kabarnya akan disahkan dalam waktu segera. Dan Anda juga bisa ikuti informasi resmi melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Sejarah singkat sangsaka merah putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal sangsaka merah putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau sangsaka merah putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Ernest François Eugène Toustecker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toustecker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partij. Mereka bertiga dikenal sebagai tiga serangkai. Toustecker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Kalau tadi kita sudah berbincang bersama Pak Pengamat Hukum Pidana dan juga apa saja sih resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi dari sisi substansi politik, keadilan hukum, kesiapan aparat ataupun juga tata kelola aset. Kali ini kami sudah bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Pak Saud Situmorang.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Saud.
2: Halo, selamat pagi.
0: Sehat Bapak?
2: Sehat.
0: Oke, soalnya suaranya terdengar. Iya.
2: Baris ini sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat Bapak.
2: Ya, silakan Pak.
0: Iya. Pak Saud, kalau kita lihat ini ya, sebenarnya perampasan aset ini kan berjalan cukup panjang sampai kemarin dijanjikan akan disahkan pada 15 Desember 2026 begitu ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya dari situasi yang ada seperti sekarang ini, apakah memang Anda membaca fenomena ini sebagai kejar tayang atau ini yang memang sudah sesuai dengan murni political will yang tulus atau ada kepanikan malah dibaliknya? Itu dulu yang saya ingin tanyakan.
2: Ya, kalau saya ingat benar ini kita mulai bahas mengenai ini sejalan juga dengan TPPU ya, pencucian uang tahun 2001 waktu transnational crime sangat marak. Tahun 2001 saya kembali dari Singapura itu, tahun 2001 banyak menangani soal-soal kejahatan antar negara juga. Terus kemudian tahun 2003 awal gagasannya itu sudah dimulai. 2003 loh Mbak. Walaupun kemudian penyusunan tahap pertama itu dimulai tahun 2008, jadi cukup lama ya sampai tahun 2026 saat ini. Jadi kalau Mbak bilang ini kejar tayang, memang selalu di tiap tahun tuh ada kejar tayang mulai periode pemerintahan dari tahun 2003 itu sampai sekarang ini ada selalu dijadi isu. Tapi kejar tayangnya nggak jelas-jelas gitu. Kapan ditayangin gitu kan, ngejar-ngejar doang tapi nggak pernah ditayangin kan gitu kan. Jadi ini maksud saya, kalau kemudian ini ada janji serius karena barang ditrigger oleh orang-orang yang sebenarnya juga katakan itu tanggung jawab dari mereka, cuman pertanyaannya adalah apakah kemudian DPR kompeten untuk melaksanakan itu. Kan tadi ada banyak dugaan-dugaan ya, atau prasangka-prasangka kenapa ini lambat, diantaranya khawatiran soal abuse of power, kemudian konflik of interest, kemudian pembuktian terbalik itu bagaimana. Itu kan pertanyaan apa nama itu justifikasi aja, pembenaran aja. Yang negara-negara lain ini kan bukan barang baru di bumi ini. Kemarin kan ada orang bilang tuh, siapa itu nggak tahu tuh, ini sistem yang sama sekali baru di Indonesia, di bumi ini nggak baru. Mungkin gitu ya. Jadi Anda bisa kirim orang sebenarnya ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, ke Thailand, ke Swiss, Italia dan seterusnya, itu banyak yang sudah menjalankan ini. Jadi enggak pembenaran juga kalau ini barang baru sama sekali. Ya, jadi artinya gini loh. Oke, ada janji sampai Desember, kita tunggu untuk kemudian bagaimana kemudian kita bisa membuat efek jera di dalam perilaku korup untuk Indonesia. Cuman pertanyaannya adalah saya khawatir nasibnya nanti akan seperti dengan tindak pidana pencucian uang yang 2010. Itu kan kemarin selalu saja ribut antara satu pasal dengan pasal lain. Walaupun sudah disebutkan pasal 69 TPPU itu Anda boleh menyita menuduh mantan Japsisus sebagai pencucian uang karena dia sudah cukup bukti-bukti. Tetapi pada bagian lain kan akhirnya orang bilang, loh kan harus dibuktikan dulu ke predicate crime-nya gitu. Udah jelas di undang-undang TPPU sudah final itu, nggak ada cerita predicate crime. Nah ini undang-undang ini juga kita harus masuk ke detail-detailnya. Rakyat Indonesia saya memantau sedetail-detailnya. Kemungkinan ini hanya di tahapan pelaksanaan menjadi hanya sebagaimana nasibnya TPPU. Jadi bahkan penyelidik-penyidik penuntut itu confidence untuk menerapkan TPPU hampir 16 tahun kemudian bahwa predicate crime itu tidak menjadi patokan penting. Jadi selama awal-awalnya itu tetap satu selalu predicate crime. Artinya tunjukin dulu bahwa saya korup baru kamu ambil barang-barang itu gitu. Nah ini yang maksud saya, kita jangan diulang lagi kesalahan itu. Dan saya pikir itu terlalu lama ya Desembernya. Besok juga kalau bisa udah bisa kok itu. Udah ada sebenarnya, naskah akademiknya udah ada. Besok juga bisa sebenarnya. Gitu,
0: Oke.
2: Mbak.
0: Oke, tapi yang paling penting sebenarnya pengalaman Anda dulu memimpin KPK bisa dibilang begitu ya. Celah pasal apa sih yang paling sering mungkin terjadi diselundupkan di menit-menit terakhir begitu ketika pembahasan ini punya potensi-potensi tersendiri. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena ada jaminan semalam, bahkan kalau misalnya ini tidak terwujud di Desember ini, ada yang akan mengundurkan diri begitu dari jabatannya di DPR. Ini kan berarti satu komitmen kuat kah?
2: Ya, itu bisa jadi komitmen buat Indonesia, tapi kan komitmennya nggak konsisten. Kalau
0: dalam
2: di Jepang
0: artian?
2: itu orang nggak ngomong, kalau di Jepang itu orang nggak ngomong mundur-mundur diri, tahu-tahu udah mundur aja gitu. Tapi kalau ngomong dulu itu biasanya nggak jadi itu. Jadi artinya
0: Oh
2: gini loh,
0: gitu.
2: Ini sangat serius dan rakyat menunggu, dan ini adalah komitmen kita di bagian depan tahun 2003 ketika kita menandatangani piagam PBB anti korupsi. Kan itu kan harus jelas itu dikirim satu sinyal kepada kita harus membuat undang-undang yang terkait dengan perampasan aset, illicit enrichment, segala macam kayak gitu. Masih banyak lagi itu. Nah, jadi artinya, kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa dijalankan, terus bagaimana ini kemudian cara membuatnya, saya selalu mengatakan kan, di dalam filosofi pembuat undang-undang itu kan dia harus harus skripnya jelas. Jadi sebutnya skripta. Baru kemudian yang disebut strict. Jadi harus jelas, sangat strict, ya sebutnya stricta. Baru yang ketiga disebutnya harus serta, atau Anda harus yakin ini bisa jalan gitu. Nah, di dalam membuat undang-undang yang disebutnya scripta, stricta, dan serta ini banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nggak paham di dalam bagaimana itu bisa dijalankan, bagaimana menjalankannya, bagaimana penjelasannya. Setiap undang-undang kan di bawah itu ada selalu penjelasannya.
0: Oke, tapi undang-undang
2: nah,
0: ini
2: tidak.
0: Kalau nanti menjadi undang-undang bisa dianggap masih memiliki taji begitu untuk memiskinkan para koruptor, Pak Saud?
2: Ya, tergantung kita bagaimana menerapkannya. Sebenarnya kalau
0: Oke.
2: kita mau kan sebenarnya undang-undang tahun 99 tindak pidana korupsi itu aja bisa kita gunakan kok. Ada di situ, ada semua. Jadi artinya
0: Jadi bisa
2: tinggal
0: jadi cuma
2: bagaimana.
0: macan kertas dong, Pak, kalau begitu.
2: Iya, jadi yang ada saja yang sekarang ini itu bisa kita laksanakan. Bahkan tahun 71 kita udah punya undang-undang juga yang sama dengan undang-undang katakanlah undang 99 tahun 99 itu terus kemudian kita ribut dalam pelaksanaannya nanti. Jadi artinya gini loh. Persoalannya kan konflik of interest. Yang konflik of interest siapa ini? Konflik of interestnya macam-macam, pemerintahnya, penegak hukumnya, masyarakatnya juga. Semua kita sebenarnya, tidak hanya pemerintah. Kita ini kan pemerintah, kita ini kan nggak berada di ruang vakum. Dia kan bangsa Indonesia seutuhnya. Perilakunya sama dengan rakyat kita lainnya. Bedanya gajinya lebih gede, rakyatnya kelaparan. Itu aja. Jadi sama, sama posisinya. Jadi makanya saya katakan, saya nggak skeptik, tapi kemudian kalau ini tidak di, apa namanya, ada satu apa pirtu ya disebutnya itu ya, wisdom, kebijakan, atau apa namanya, kebajikan. Nah itu yang jadi persoalan kan di kebajikan ini yang disebutnya virtu itu. Jadi sehingga kemudian kita hanya membuat dari satu undang-undang ya kejar tayang yang Mbak bilang tadi di bagian depan. Dan saya nggak mengajak kita skeptik pada pagi ini karena pemerintah akan berganti, pengalaman masyarakat akan
0: Kita
2: berganti
0: tidak
2: gitu.
0: Tidak menanyakan hal itu, tapi yang mungkin juga menjadi apa ya, consider bagi masyarakat adalah ketika kita menyerahkan undang-undang ini kan semacam bisa dibilang senjata mematikan begitu ya. Tapi ternyata kita serahkan pada misalnya aparat yang belum steril begitu. Ini kan justru jadi berbahaya dan rawan menjadi alat pemerasan baru, Pak Saud.
2: Iya, memang iya. Kamu dikasih pisau mau ngupas bawang tapi kamu jadi ngancem tetanggamu, bisa kan? Ya, itu bisa terjadi di mana aja. Itu terjadi kalau umpamanya penegakan hukum seperti Indonesia dengan indeks persepsi korupsi 34 yang sekelas Nepal ini. Jadi artinya itu kembali lagi persoalan utamanya adalah transparansi, akuntabilitinya, kemudian bebas dari konflik kepentingannya. Kemudian bagaimana berikutnya adalah bisa dilaksanakan dengan fair. Tadi yang Mbak bilang, Mbak Rizky bilang tadi kan kita problem terhadap empat ini semua. Ya kan, transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan, dan fair, tidak fair. Yang lain diambil, yang lain nggak diambil. Nah, oleh sebab itu ada faktor kelima yang kita sebut sebagai civil society, termasuk seperti kita bicara pagi ini, kita harus prototin terus supaya kemudian undang-undang itu tidak jadi barang mati. Undang-undang jelek juga kalau integritasnya baik ya jalanlah dia. Kira-kira gitu, Mbak.
0: Oke, Kalau kita berangkat dari yang tadi Bapak katakan bahwa sebenarnya perampasan aset ini sempat bareng sama waktu awal-awal RUU TPPU ya. Nah, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh undang-undang perampasan aset ini yang selama ini mutlak tidak bisa dilakukan oleh undang-undang TPPU?
2: Ya, pertama kan itu yang disebutnya NCBFP itu ya, non-conviction based asset forfeiture. Jadi Anda boleh menyita, tanpa harus ada putusan pengadilan dulu dalam pengertian dalam kalian kasusnya. Jadi mirip dengan TPPU yang disebutnya predicate crime. Jadi karena orangnya lari, orangnya pergi, orangnya entah kemana, orang yang nggak bisa dicari dan seterusnya, nah itu bisa diambil asetnya. Kalau TPPU-nya kan langsung jelas di pengadilan ada orangnya kan, siapanya itu jelas. Yang ini yang disebutnya merampas aset dengan prinsip non-conviction based asset forfeiture itu, yang disebutnya teorinya teori REM segala macam itu, yang membedakan itu adalah orangnya nggak jelas kemana. Intinya begitu deh, kita ambil asetnya gitu. Tapi bukan berarti juga ngambil-ngambil begitu aja, harus jelas juga tertulis bahwa ada yang disebut sebagai due process of law, harus ada putusan-putusan juga di apa namanya pengadilan lebih dulu, bahwa nanti kemudian kan itu akan menyangkut bagaimana itu dirampas, itu kan banyak persoalan itu nanti. Bagaimana menelusurinya, siapa yang menelusuri, terus bagaimana memblokirnya, bagaimana penyitaannya, terus habis disita itu barang-barang perampasan itu diapakan, terus pengelolaannya gimana, terus waktu aset mau dikembalikan gimana, bagaimana peran auditor-auditor, kan ini nanti kan disita oleh negara. Nah itu problematiknya banyak di situ, Mbak.
0: Kita juga nggak mau nanti tiba-tiba susut di gudang negara gitu ya. Yang sudah di
2: jadi beda pengalaman tempat lain kan, begitu nyita langsung dijual. Kalau nanti kalau kalah di pengadilan nanti itu dikembaliin, misalnya kalau mobil mobil disimpan di gudang 1 tahun kan nilainya susut. Nah filosofi-filosofi gitu paham nggak tuh mereka gitu, kira-kira itu banyak problematiknya. Barang-barang itu, harga emas disita lagi tinggi kemudian dikembalikan harganya
0: maksudnya
2: lagi turun.
0: Paham nih siapa nih Pak Saud yang dimaksud paham atau tidak nih?
2: Iya, kita semua.
0: Oke.
2: Terlebih penegak hukumnya. Karena kalau kita semua kan gini, maksud saya kan lawyer-lawyer kita harus dididik juga. Kan kita tahu banyak abuse of power kan?
0: Ya,
2: di negeri kita, sehingga lawyer-lawyer kita harus kita didik juga untuk men-challenge semua penegak hukum, dia melindungi customer-nya. Jangan lupa lawyer itu kan bagian dari penegak hukum. Kalau enggak nanti penegak hukum enggak ada yang men-challenge, jadi mereka sesuka-sukanya aja gitu. Jadi bagaimana kemudian persoalan dari awal RU perampasan aset ini ya menjadi nyata kekhawatirannya gitu, Mbak. Kan kekhawatirannya kita sebut-sebut tadi di bagian depan kan.
0: Oke. Jadi kalau disimpulkan begitu ya, saya ingat di masa Anda menjabat Pak Saud sempat ada dulu yang namanya aset tracing ya, pelacakan aset ke luar negeri yang menggunakan nama orang lain, nomine. Ini kan sangat sulit ditembus. Nah, kira-kira apakah nanti ini juga bisa menjadi kendala utama pada regulasi kita atau pada mentalitas ego sektoral antar lembaga penegak hukum di Indonesia pada saat undang-undang perampasan aset ini berlaku?
2: Iya, persoalannya kembali lagi kalau Mbak bilang tadi pengalaman kita kan manusianya ada. Kita kita pidanakan dulu dia kan. Baru kita bikin mutual legal assistance dengan negara lain untuk bantu-bantu, badan anti korupsi lain untuk bantu-bantu bahwa ini udah dipidanakan, bantuin dong cari kita itu di sana tuh ada apartemennya dia tuh. Bisa enggak lu bantu? Oh iya, udah gue cari, ini ada apartemennya miliknya si ini. Nah, kita sita kan. Karena sudah ada orangnya kan gitu ya, orangnya itu udah kita pidanain dan orang lain tuh percaya, oh iya udah dipidanain sama mereka oleh Indonesia, mari kita bantu. Nah kalau dalam keadaan orang yang meninggal, hilang kan bisa jadi disembunyikan kan, ya nggak? Ya itu jadi problem-problem kayak begitu tuh nggak gampang nanti dalam implementasinya. Yang membedakan kan ini orangnya nggak jelas dalam kasus ini, dalam kasus perampasan aset ini kan dalam hal dimana kita belum bicara siapanya gitu loh. Tapi kita udah bisa nyita karena siapanya ini yang saya bilang tadi tuh lari, meninggal, sembunyi, nggak jelas di mana dan seterusnya. Nah yang membedakan itu kapan kita harus menggunakan ini juga nanti problem. Kenapa nggak kita pakai TPPU aja seperti kasus FA misalnya gitu? Iya, karena orangnya ada kan. Kalau orangnya nggak ada gimana gitu? Jadi artinya gini loh, problem-problem di dalam implementasi juga nanti kita ini akan ada learning by doing ya. Ada juga best practice di negara lain bagaimana mereka menerapkannya. Tapi menurut saya ya udah bikin aja dulu, kemudian nanti kita pelototin dijalanin atau enggak. Gitu-gitu, Mbak.
0: Baik, kalau begitu. Ada pesan lain yang mau disampaikan ke masyarakat mungkin, Pak Saud?
2: Iya, tentu
0: untuk
2: kita
0: kita lebih
2: mengkritisi,
0: memahami.
2: karena bagaimanapun civil society ini harus termasuk seperti pagi ini kita, supaya pemerintahnya menjadi sparring partner buat rakyatnya. Kan enak tuh kalau bertinju ada sparring partnernya sama-sama kuat ya. Rakyatnya harus belajar juga supaya nggak gampang dikibuli gitu, Mbak.
0: Oke,
2: ya,
0: baik
2: gitu.
0: Kalau begitu.
2: Ya.
0: Pak Saud, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
2: Ya, sama-sama.
0: Saud Situmorang yang merupakan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Dan kami juga masih akan mengkonfirmasi kepada DPR RI bagaimana tadi malam kemudian ada kesepakatan, bahkan ada janji bahwa akan mundur dari jabatan apabila ini tidak segera disahkan.
3: Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.
4: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kalau tadi kita sudah lihat pandangan dari pengamat hukum pidana dan juga mantan wakil ketua KPK, kali ini kami juga ingin mengetahui karena tadi malam ada beberapa kesepakatan yang juga diberlakukan kepada para aksi unjuk rasa yang kemudian diterima oleh pimpinan DPR. Dan sudah hadir di ujung telepon ada Komisi 3 DPR RI, Bapak M. Nasir Jamil.
5: Wawancara Pro 3.
0: Pak Nasir, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, Bapak semalam di DPR sampai jam berapa, Pak?
6: Saya tidak lama di gedung DPR mengikuti sidang paripurna itu dan tentu saya tidak ikut dalam barisan misalnya menyambut teman-teman yang berunjuk rasa karena memang semuanya sudah ada penugasan masing-masing dari pimpinan DPR.
0: Oke, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat begitu ya. Kenapa sih draft ini harus menunggu gelombang aksi massa seperti AMPB dan kawan-kawan sampai dengan taruhan jabatan pimpinan DPR baru menunjukkan progres yang nyata? Mungkin kita awali dari situ dulu, Pak Nasir.
6: Gelombang aksi unjuk rasa itu kan bukan dari DPR, itu kan aspirasi masyarakat.
0: Betul, mungkin tapi saja, kenapa harus menunggu mungkin, begitu?
6: Tidak ada yang ditunggu sebenarnya, kami tidak menunggu gelombang unjuk rasa tersebut. Justru mereka datang ingin memastikan dan ingin mendengar langsung terkait dengan progres RU perampasan aset yang saat ini sedang diolah oleh DPR. Olah itu artinya sedang mendengar banyak masukan dari berbagai macam kalangan. Dan tentu saja mereka mungkin mendengar atau membaca, melihat dari berbagai macam informasi terkait dengan RU perampasan aset tersebut, dan juga makin tidak terbendungnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di daerah begitu. Jadi aparat penegak hukum juga terlibat dalam tindak pidana korupsi, pejabat lokal juga demikian. Jadi masyarakat itu sepertinya ingin agar rancangan undang-undang perampasan aset ini diharapkan bisa menjadi satu aturan yang memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku korupsi dan mencegah orang punya keberanian untuk melakukan tindak pidana korupsi.
0: Oke, baik. Kalau kita lihat ya dari beberapa, mungkin saya masuk sedikit ke substansi ini Pak Nasir. Kalau Komisi 3 kan sempat mengusulkan agar tindak pidana dengan ancaman minimal 4 tahun penjara ini masuk dalam cakupan perampasan aset. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan klausul kekayaan tidak wajar, illicit enrichment? Apakah pejabat yang memiliki harta miliaran tetapi tidak sinkron dengan LKPN-nya bisa langsung dirampas asetnya lewat undang-undang ini tanpa perlu pembuktian pidana korupsi terlebih dahulu?
6: Iya, sebenarnya kan kita punya lembaga yang netral, ya, lembaga pengadilan. Dan ketidakwajaran itu harus dibuktikan dengan tindak pidana. Itu sebabnya rancangan undang-undang ini kami beri nama perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Jadi sebenarnya harta yang tidak wajar, ya, dan kemudian dia terlibat dalam tindak pidana, ya tentu bisa saja kemudian ditelusuri, kemudian diblok, dan kemudian juga disita asetnya, ya, untuk kepentingan proses penegakan hukum itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada harta yang tidak wajar, lalu kemudian dirampas oleh negara, itu kan nanti kita memiliki satu apa yang disebut dengan property right, ya. Jadi hak kepemilikan itu kan dijamin oleh konstitusi, begitu ya. Dijamin oleh konstitusi. Jadi memang ini sesuatu yang perlu didalami, ya, terkait dengan kepemilikan harta yang tidak wajar, yang tidak sesuai dengan LHKPN. Jadi sebenarnya
0: jadi poin ini aman ya di draft Anda ya?
6: Iya, jadi yang jadi ini sebenarnya bukan soal aman tidak aman. Ini soal bagaimana mendalami mendalami satu klausul, ya, satu norma, dan tentu saja dia tidak berdiri sendiri begitu, ya. Dia tidak berdiri sendiri. Dan kita akan lihat nanti dalam perspektif filosofi, ya, filosofi terkait dengan norma tersebut dan juga beberapa konvensi terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Jadi sekali lagi memang dalam pandangan kami ini sesuatu yang tidak mudah, ya, tidak mudah, dan tentu prinsip kehati-hatian itu selalu harus dikedepankan, agar kemudian rancangan undang-undang ini bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan juga negara, serta menjadi kabar buruk bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
0: Oke, baik. Tapi Pak Nasir, sebagai bagian dari Komisi 3, secara jujur nih, apakah Bapak juga meyakini bahwa draft RUU perampasan aset yang disahkan 15 Desember nanti ini sebuah senjata pamungkas yang akan benar-benar ditakuti oleh koruptor, atau ini malah justru jadi undang-undang hasil kompromi politik yang rawan disalahgunakan aparat untuk menyandera lawan politik?
6: Kalau kompromi politik maksud saya itu tidak sepenuhnya benar, ya. Tapi sekali lagi bahwa satu rancangan undang-undang itu kan tidak berdiri sendiri, dia dibutuhkan aparat yang melaksanakannya. Jadi kalau misalnya aparat penegak hukum memiliki tingkat integritas yang tinggi, ya kan, mengedepankan moralitas dalam penegakan hukum, kami percaya bahwa ini akan efektif. Tapi kalau masih terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, maka ini menjadi kabar buruk bagi kita. Jadi,
0: Tapi posisi fraksi PKS jika draft finalnya nanti ternyata diperlemah, akan seperti apa? Sudah dipikirkan juga belum sih, Pak Nasir?
6: Ya, kami tidak mau berandai-andai dulu ya. Kami akan berusaha untuk mempelajari draft tersebut, dan kami juga sudah memberikan memberikan masukan, artinya internal fraksi PKS itu bersama tenaga ahli juga sudah mencoba untuk mendalami draft tersebut dan mencoba memberikan masukan-masukan nantinya saat memang ini dibahas antara pemerintah dan DPR.
0: Baik, sejauh ini Anda melihat apa sih kendala paling berat dari sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang? Mengapa harus menunggu sampai Desember? Kan kalau dilihat sekarang sebenarnya cukup besar dan porsinya juga cukup kuat untuk diserahkan atau disahkan lebih cepat.
6: Iya, jadi bisa saja, tapi kan tentu harus melibatkan partisipasi masyarakat ya. Jadi waktu September, kemudian Oktober dan November diharapkan meaningful participation itu bisa lebih baik lagi. Selama ini memang sudah dilakukan. Kita mengundang banyak pihak ya untuk mendengar masukan-masukan mereka terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini begitu. Dan tentu saja semua fraksi yang ada di Komisi 3 mendengar dan mencatat masukan-masukan itu, dan kemudian nanti mereka akan mengolahnya untuk menjadikan sebagai daftar inventarisasi masalah. Jadi sebenarnya ini bukan soal cepat atau lambat, ini soal kualitas.
0: Kalau berkaitan sama kualitas kalau memang berkaitan sama kualitas, Pak Nasir. Nah, kalau dari mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan pelaku atau yang bahasa kerennya nih non-conviction based forfeiture begitu ya, ini kan sangat rawan untuk disalahgunakan. Nah, jaminan hukum konkret apa yang kemudian dimasukkan Komisi 3 dalam draft ini agar regulasinya tidak berubah menjadi alat pemerasan oleh aparat begitu?
6: Ya itu yang tadi saya sampaikan bahwa ketika ada kewenangan yang besar maka itu harus ada pagar yang kokoh untuk tidak terjadi penyalahgunaan itu. Nah, di antara pagar yang kokoh itu adalah aturan yang membatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan juga pengawasan ya, sehingga misalnya penyitaan aset atau perampasan aset tanpa basis atau kredit pemidanaan itu tidak sewenang-wenang dan tidak tebang pilih dan juga tidak menyasar kemana-mana dalam tanda kutip. Jadi sebenarnya satu konsekuensi logis ketika ada kewenangan besar maka harus ada pagar dan ya pagar yang kokoh. Agar kemudian kewenangan ini tidak kemudian digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum itu sendiri.
0: Pagarnya ini juga termasuk dalam undang-undang, begitu maksud Anda ya?
6: Betul, jadi norma norma-norma itu akan kita masukkan dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan undang-undang tersebut, begitu.
0: Baik. Nah, kalau terkait dengan pengelolaan tata kelola aset di hilir, ini kan banyak juga pihak-pihak yang menjadi khawatir aset sitaannya nanti justru nilainya susut atau menjadi bahasa politiknya bancaan baru lah begitu. Nah, kira-kira apa akan ada badan pengelola aset independen baru atau pengelolaannya diserahkan kepada instansi penegak hukum yang ada?
6: Ya itu kan masih jadi masih menjadi wacana bahwa nanti kemungkinan besar ada satu badan tersendiri yang mengelola aset-aset hasil dari tindak pidana ini, dan itu mungkin juga nanti kita akan coba melihat dari bagaimana negara-negara di luar Indonesia melakukan ini begitu. Apakah nanti akan berdiri sendiri seperti ada banyak negara atau tetap misalnya di Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi memang tergantung efektivitasnya seperti apa dan juga orang-orangnya akan duduk di dalam Dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana aset itu ya tidak apa namanya tidak berkurang ya, tidak berpindah.
0: Tapi belum tahu ya apakah adanya nanti badan baru yang dibuat lagi atau memanfaatkan yang sudah ada, ini yang masih dalam perbincangan, begitu maksudnya Pak Nasir?
6: Ya, di dalam rancangan undang-undang tersebut sudah dicantumkan juga bahwa akan ada badan ya, badan yang akan mengelola aset itu. Nah, badan itu nanti kan tergantung bagaimana pemikiran dan diskusi di dalamnya, apakah badan itu nanti tetap mencantol ke kejaksaan yang seperti terjadi selama ini, atau dia kemudian berdiri sendiri. Kan kita lihat nanti bagaimana efektivitasnya. Ya, jangan sampai kemudian badan baru tadi itu justru menimbulkan masalah, termasuk juga badan pengawasan ya. Badan pengawasan yang nanti akan melakukan pengawasan terhadap perampasan aset ya. Jadi ini penting ya agar badan perampasan ini bisa menerima dan menindaklanjuti laporan misalnya dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam mekanisme perampasan aset hingga pengelolaannya. Dan tentu saja badan pengawasan ini nanti akan dibentuk oleh presiden ya. Jadi kita sedang lihat ya apakah modelnya seperti KPK begitu, ada komisioner, ada dewan pengawas ya, begitu juga badan ini ada badan komisioner yang isinya komisioner, ada juga isinya yang mengawasi apa namanya kerja-kerja daripada badan tersebut.
0: Oke, apa sih yang paling krusial dari pasal-pasal di dalam menurut Anda pribadi yang benar-benar kemudian akan diwujudkan sebagai perwakilan rakyat?
6: Ya, selama ini sebenarnya kan apa namanya perampasan aset dengan tindak pidana yang base-nya itu pidana kan sudah diterapkan ya kan, sudah diterapkan dan itu misalnya bisa kita lihat dari tuntutan-tuntutan dari pihak penuntut ya, dan kemudian putusan pengadilan. Jadi selain dihukum dengan hukuman kurungan badan, ada denda dan juga ada uang pengganti ya, UP begitu. Ya, dan ini kan sebenarnya tidak terlepas dari upaya untuk mengambil apa namanya aset-aset yang sudah dicuri oleh pelaku korupsi itu sendiri. Nah, sekarang kan nanti ini misalnya ini tidak base pemidanaan. Ini dalam pandangan saya agak krusial ya, meskipun di dalam draft rancang undang-undang itu memang diatur
0: pasal berapa itu ya Pak, kalau boleh dibantu?
6: Yaitu di draft itu misalnya ya di bab 3 ya, di bab 3 itu di pasal 5, pasal 6 ya. Itu bicara soal aset tidak pidana yang dapat dirampas begitu ya. Dan juga ada pendekatan non pemidanaan jika misalnya orang tersebut ya apakah tersangka atau terdakwa itu meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau pelaku tidak diketahui keberadaannya. Meskipun pengaturan ini juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang ini butuh apa namanya butuh semangat ya yang apa namanya yang kuat, dan tentu juga pembahasannya diikuti dengan keinginan ya untuk mewujudkan harapan masyarakat Indonesia terkait bagaimana harta ya, aset yang diambil, yang dicuri atau dirampok oleh pelaku tindak pidana korupsi itu bisa dikembalikan tanpa melanggar apa yang disebut dengan property right tadi, itu hak-hak kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang atau warga negara. Nah, karena itu dibutuhkan profesionalitas ya.
0: Oke, kita juga masih punya persoalan sendiri dengan aparat yang kadang tidak bisa dalam tanda kutip steril begitu ya. Ini kan tidak hanya undang-undang yang kemudian dilahirkan, tetapi juga semua pihak yang terlibat ketika undang-undang ini diimplementasikan. Tanggapan Anda?
6: begitu ya, itu tadi memang itu kata kuncinya, bahwa bukan hanya terintegriti ya, artinya bukan hanya mereka bekerja secara utuh dalam satu sistem, tapi juga bagaimana semuanya bekerja penuh dengan integritas. Jadi jadi sistem pembinaannya yang terintegrasi itu bukan hanya utuh secara sistem, tapi juga syarat dengan integritas. Jadi kalau ini bisa dipastikan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terhadap institusi penegak hukum yang ada di Republik ini, maka saya percaya bahwa pekerjaan rumah dan pertanyaan-pertanyaan saya yang Pak Rizky sampaikan tadi itu akan terjawab. Jadi sekali lagi, ini tantangan juga bagi institusi penegak hukum untuk melakukan reform yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, agar kemudian rancang undang-undang ini bisa istilahnya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi.
0: Oke. Dan mungkin terakhir Pak Nasir, yang juga mungkin ingin diketahui, Anda kan juga sempat mengusulkan ya agar undang-undang ini ikut mengejar aset judi online kalau tidak salah, dengan pinjol ilegal. Kalau tidak salah Anda pernah menyatakan demikian begitu. Nah, apakah nanti juga tidak ada kekhawatiran aparat penegak hukum malah sibuk menyita motor atau rekening masyarakat kecil nih, bukannya aset triliunan para bandar-bandar besar yang kebanyakan justru gagal dikejar karena penegak hukumnya kehabisan sumber daya?
6: Perampasan aset itu kan dilakukan terhadap tindak pidana, misalnya yang dalam plat itu kan ada 7 kalau saya tidak salah ya. Mulai dari tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, kemudian di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, dan terakhir perdagangan orang. Nah, kita berusaha untuk melihat apakah tindak pidana lainnya itu misalnya kejahatan ekonomi ya, kemudian tindak pidana pencucian uang, bahkan juga misalnya judi online dan juga kegiatan-kegiatan ekonomi online ilegal lainnya. Ya tentu saja tidak menyasar misalnya yang kelas 3 ya, atau orang-orang yang selama ini menjadi korban judi online, tapi ya tentu bandar besar terkait dengan judi online tersebut. Tapi ini kan semacam usulan, dan tentu saja nanti kita akan bicarakan dan kita akan simulasikan ya semua masukan-masukan baik dari fraksi-fraksi yang ada di DPR, khususnya yang di Komisi 3, maupun dari masyarakat. Jadi yang paling penting adalah simulasi untuk bisa memastikan bahwa pasal ini ke depan bisa lebih berdaya guna dan berhasil guna.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih Bapak sudah berbincang bersama Pro3. Selamat pagi, sukses selalu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: M. Nasir Jamil yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI. Wawancara Pro 3. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kami pastikan kami akan menghadirkan sesaat lagi informasi yang akan kami rangkum dalam Warta Berita pukul 9.

Pendengar, kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Informasi pertama dari pemerintah yang terus memperluas program sekolah rakyat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan program ini menyasar anak dari keluarga miskin, terutama desil 1 dan 2. Saat ini masih ada sekitar 4 juta anak yang belum mendapat akses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan sekolah rakyat mampu menampung 1 juta siswa pada 2029 mendatang. Dinas Pertanian Pidijaya mempercepat rehabilitasi lahan pertanian yang rusak akibat banjir dan longsor. PLT Pelaksana Kepala Dinas Pertanian Pidijaya, M. Nur Isga, mengatakan dari 8.500 hektar lahan pertanian, lebih dari 1.600 hektar tertutup lumpur. Selain itu, Bupati Pidijaya Sibral Malasyi juga meminta pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur, tapi juga mengembalikan sumber kehidupan petani. Sementara, lahan terdampak mulai dimanfaatkan untuk menanam bawang merah, cabai, dan juga jagung.

Kita ke berita internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan duka atas banjir bandang wilayah Girong, perbatasan Tiongkok dan Nepal. Juru bicara Kemenlu, Fat Nabil Mulchaila, mengatakan bahwa Indonesia mendukung upaya penyelamatan dan penanganan pasca bencana yang dilakukan oleh kedua negara. Fat Nabil mengatakan sejauh ini tidak ada laporan WNI yang terdampak, Kemlu bahkan mencatat sekitar 45 WNI berada di Nepal dan mayoritas tinggal di Kathmandu. Sementara itu lebih dari 1.300 orang, termasuk hampir 900 warga negara asing, masih dinyatakan hilang. Operasi pencarian terus dilakukan, sementara banjir diduga dipicu mencairnya bongkahan es dari gletser Himalaya.

Arema FC, Marco Santos mengatakan hasil pertandingan bukan ukuran utama karena tim masih dalam proses pembentukan. Marcos menilai lini belakang menunjukkan perkembangan positif karena mampu mencatat clean sheet dalam 2 laga. Ia berharap performa Arema FC semakin solid saat kompetisi resmi bisa dimulai.

Demikian informasi yang kami sampaikan, tetap Indonesia menyapa pagi, dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Ini baru enak.
2: Mulai yang semalam ini
3: di area di Mila.
4: Luar biasa.
5: Tapi aku baru aja di
6: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
7: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
8: Indonesia menyapa pagi.

0: SPBU Balikpapan membatasi jam penjualan Pertalite dan beberapa aturan diperketat. Saat ini pembatasan Pertalite di SPBU Balikpapan, mobil dilarang mengisi sebelum pukul 22. Bagaimana situasi ini terjadi? Kami akan perbincangkan bersama Wakil Bupati Balikpapan, ada Dr. Insinyur Haji Bagus Susatyo MM.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi Pak Wabub.
2: Selamat pagi Mbak Risti ya.
0: Betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Ini apa yang terjadi nih Pak? Kok ada pembatasan Pertalite di Balikpapan kabarnya?
2: Iya, jadi ini kita ini melihat dinamika yang ada di Kota Balikpapan yang berkaitan dengan beberapa harga Pertamax yang cukup naik signifikan dibandingkan dari harga-harga yang selama ini diperjualbelikan oleh SPBU. Karena ini kan dampak dari harga global atau mungkin akibat dari perang Iran dengan Amerika. Sehingga harga Pertamax ini kan dari yang awalnya 12 naik jadi menjadi 16.000. Sehingga orang yang selama ini beli Pertamax semuanya membeli Pertalite ya. Jadi Pertalite ini salah satu BBM bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dan kenyataannya di lapangan terjadi antrian yang cukup panjang. Malah mungkin sebagian pengguna lalu lintas juga cukup terganggu, termasuk mereka yang membeli BBM Pertalite. Demikian jadi ada beberapa dasar yang perhitungan kita. Yang pertama adalah kita akan menjaga stabilitas ketersediaan pasokan Pertalite bersubsidi, itu yang pertama. Kemudian menghindari antrian panjang. Kemudian juga terkait masalah kelangkaan dan penyalahgunaan BBM, ini juga kita mencoba untuk menjaga. Di samping juga masalah ketenteraman dan ketertiban umum, karena sebagian masyarakat cukup terganggu dengan adanya antrian yang cukup panjang, sehingga baik yang mempunyai usaha di sekitar BBM, SPBU maupun yang pengendara yang lain. Itu dasar dari kami, sehingga kami harus membuat jadwal, harus mengatur terkait penjualan Pertalite yang ada di Kota Balikpapan.
0: Oke, dengan perubahan kebijakan seperti sekarang ini, lalu bagaimana warga? Bisa memahami kah atau sempat juga, ya karena ada beberapa yang kami baca di media sosial, ini termasuk apa ya, semacam pengaduan begitu dari masyarakat?
2: Ya, biasanya ini kan belum kita belum jalankan. Jadi
0: ini belum dijalankan malah ya, tapi sudah ada komentar-komentar baru masyarakat nih ya.
2: Oke, saya akan menjawab untuk hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya jadwal ini adalah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi ya dari pemerintah kota, kemudian dari Forkompinda, kemudian dari penyedia BBM yaitu PPH Migas dan Pertamina Partaniaga. Kami sudah melakukan rapat beberapa kali dan kami mencoba untuk membuat penjadwal ini untuk kita laksanakan per tanggal 1 September. Ya. Karena kami juga ada tuntutan dari sebagian masyarakat ya, termasuk beberapa aksi mahasiswa. Kemudian yang kedua juga itu tadi ada pengusaha ya, apakah itu kuliner, toko yang ada di sekitar SPBU, merasa terganggu dengan antrian yang panjang. Jadi mereka hasilnya itu mengalami penurunan hasil penjualan tokonya. Makanya ini kita coba supaya semua pihak itu bisa memahami dan mudah-mudahan nanti di tanggal 1 September kita juga akan melakukan pengawasan, karena kami juga membuat satgas penertiban supaya tidak ada yang menyalahgunakan juga. Kemudian juga kita akan menjaga supaya masyarakat ini juga memaklumi dengan kondisi-kondisi yang ada di beberapa minggu terakhir ini. Demikian, Ibu.
0: Oke. Sebagai antisipasi jangka panjang, Pak Wabub, apa yang kemudian juga menjadi kompromi dan konsolidasi dengan Pertamina dari pemerintah daerah?
2: Saya wakil wali kota, Ibu.
0: Ya.
2: Ini kota balik.
0: Iya, maksud saya adalah dalam hal ini kan semuanya diberikan oleh Pertamina. Iya. Dan sejauh ini dari Bapak sebagai wakil, ya, Bapak sebagai wakil selanjutnya akan
2: wakil wali kota
0: akan mengkomunikasikannya seperti apa dengan Pertamina yang menjadi penyalur BBM ini tersebut.
2: Iya, selama ini kami selalu koordinasi secara rutin. Ya. Kemudian Pertamina sudah memberikan paparan terkait kuota yang ada di Balikpapan. Ada beberapa SPBU yang sudah disampaikan dari semua SPBU ini mendapat kuota. Kemudian mereka juga sudah menghitung kebutuhan dari masyarakat, kemudian termasuk kalau untuk yang BBM subsidi ini juga dari beberapa angkutan umum.
0: Okay.
2: Dan saya rasa kita harus percaya dengan apa yang sudah dihitung oleh mereka, sehingga kita hanya bisa memantau, karena kalau Pertalite itu kan ada yang 24 jam. Dan tentunya itu suplainya mesti akan maksimal. Tidak mungkin mereka delay menunggu suplai dari Pertamina. Dan itu dijamin oleh pihak Patra Niaga.
0: Baik. Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan sebagai bagian dari sosialisasi? Pak Wakil Wali Kota, silakan.
2: Ya, jadi ini kan kita sudah melakukan memberikan surat edaran, dan mudah-mudahan dasar kemudian konsiderannya kan sudah kita sampaikan juga. Sehingga kita ikuti saja apa yang sudah kita tetapkan. Kemudian kita juga berharap kepada masyarakat ya untuk juga memantau jika ada beberapa pembeli BBM ini melakukan penyalahgunaan. Misalnya ada yang mengganti nomor platnya, karena kita kan ada pembatasan mengenai ganjil dan genap juga. Kemudian juga yang beberapa kali muter lagi dari satu hari, mungkin bisa lebih dari satu mengisi BBM, ini juga kita perlu bantuan masyarakat untuk bisa mengawasi. Dan saya harap apa yang kita berikan edaran ini ya mungkin paling tidak memberikan solusi yang positif. Ketentraman, ketertiban bisa kita jaga.
0: Baik, kalau begitu. Itu, ya, Pak Bagus, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi informasi juga yang berguna bagi masyarakat di Balikpapan. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak.
2: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera bagi kita semua pendengar Pro RRI 3. Iya.
0: Demikian tadi. Iya, sama-sama Bapak. Demikian tadi perbincangan kami dengan Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Insinyur Bagus Susetyo.

0: Tokoh Dunia. Jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hanson.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Dinas Pertanian Tumohon yang memaksimalkan pompanisasi terhadap kekeringan dan dampak kemarau. Kita simak laporan dari Anugrah Pandey.
2: Ya, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tumohon memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga produktivitas pertanian dan membantu petani menghadapi musim kemarau. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tumohon, Michael Joseph, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kebutuhan petani sekaligus mengidentifikasi lahan-lahan produktif yang membutuhkan penanganan. Salah satu langkah yang dimaksimalkan adalah pemanfaatan bantuan pompanisasi yang telah diberikan sebelumnya baik melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara maupun Balai Sungai.
3: Sebagai langkah mitigasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tumohon, kami melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait dengan kebutuhan dari petani dan memaksimalkan bantuan pompanisasi yang sudah diberikan baik tahun yang lalu lewat Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara dan juga lewat bantuan dari Balai Sungai. Kemudian memberikan bibit tanaman untuk tanah kering, ya, seperti padi gogo, ya, dan beberapa jenis tanaman lain yang bisa bertahan di kondisi cuaca yang kering.
2: Michael menambahkan pihaknya juga berkoneksi dengan instansi terkait untuk melakukan penyiraman pada lahan-lahan pertanian yang masih produktif. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan produksi baik pada sektor tanaman pangan maupun hortikultura. Demikian Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Trismudara untuk Indonesia.
1: Dari Manado kita ke Palangkaraya. Di Kota Palangkaraya menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk keamanan siswa di tengah kabut asap. Astu Ayu Isti Prabandari yang menyampaikan informasinya. Ayu.
4: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menindaklanjuti kondisi kabut asap yang semakin meluas dan pekat di Kota Palangkaraya. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, pendengar, kondisi udara di Kota Palangkaraya masuk dalam kategori tidak sehat, sehingga aktivitas belajar tatap muka perlu disesuaikan demi keamanan siswa. Dalam hal ini, salah satu orang tua siswa SD Negeri 4 Menteng Kota Palangkaraya, Dirian Almas, mengatakan dukungannya atas kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya demi menjaga keamanan dan kesehatan anak-anak di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, dengan penerapan PJJ, anak dapat tetap mengikuti pembelajaran dari rumah tanpa harus terpapar udara yang berisiko bagi kesehatan.
5: Tentu saya sebagai orang tua merasa lebih lega karena anak saya tidak keluar rumah dan cukup melakukan pembelajaran dari rumah. Itu juga sangat mempengaruhi kesehatan keluarga saya kan tentunya. Jadi kasih saya sebagai orang tua sangat mendukung penerapan ini.
4: Dan selama penerapan PJJ ini, pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG tetap disalurkan di setiap sekolah dengan imbauan agar orang tua siswa mengambil makanan di sekolah masing-masing. Dan dalam hal ini, Dirian menyampaikan demi menjaga kesehatan dan mendukung efisiensi anggaran, penyaluran MBG selama PJJ ini dapat ditiadakan untuk sementara waktu dan anggarannya dapat dialihkan untuk kebutuhan atau penanganan lainnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Sanggau, harga cabai di pasar sentral Sanggau melonjak naik hingga mencapai Rp140.000 per kilogram karena keterbatasan pasokan. Roma Wulandari menyampaikan informasinya, Roma.
6: Baik, pendengar, harga cabai di pasar sentral Sanggau dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Wida, salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggo menyebut, harga jual cabai saat ini mencapai 140.000 kilogram meningkat dibandingkan dengan harga sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan cabai yang masuk ke Pasar Sanggo. Sementara itu, adanya gagal panen imbas kemarau panjang juga turut menyebabkan pasokan cabai lokal terbatas. Wida menyebut bahwasannya cabai yang dijual pedagang umumnya juga didatangkan dari kota Pontianak, sehingga perubahan pasokan dari daerah asal turut mempengaruhi harga di tingkat pasar. Ia menyebut dalam 3 hari terakhir, harga modal cabai dari Pontianak berada di kisaran Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Namun karena pasokan yang terbatas, harga tersebut kemudian mengalami kenaikan hingga harga jualnya mencapai Rp140.000 per kilogram. Wida juga mengaku bahwa kenaikan harga ini berdampak pada harga jual kepada konsumen.
7: Cabai naik banyak dari 2 hari yang lalu kali ya. Dari Pontianak, karena mungkin di sini itu pasokan yang dari lokal itu nggak ada, makanya naik banyak. Naiknya modal ya, modal dari sana itu 120, 110 gitu ya, paling murah 110. Gitu. Jadi kita jual tuh 140.000 neng, 1 kilonya, cuma udah 3 hari ini gitu loh. Jenis cakra yang kuat banget naik, gagal panen katanya, karena kan kuat kemarau, terus kabut.
6: Meski harga cabai meningkat, aktivitas jual-beli di Pasar Sentral Sanggo masih berlangsung normal. Pedagang mengandalkan pasokan yang masuk dari Pontianak untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Pasar Sanggo. Dari Kabupaten Sanggo, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sanggau kita menuju ke Sorong, bagaimana BPBD Raja Ampat berhasil memadamkan 80 titik api akibat kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut dan menyebabkan 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kita simak informasi lengkap yang akan disampaikan oleh Padli Ramdan. Padli.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Raja Ampat telah melakukan pemadaman api di 80 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan sejak penetapan tanggap darurat kekeringan dan karhutla per 29 Juli 2026. Bencana kebakaran hutan dan lahan menyebabkan 1 orang meninggal dunia di Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat. Kepala BPBD Kabupaten Raja Ampat Muhammad Guntur Tamima menjelaskan bahwa status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Raja Ampat telah 2 kali diperpanjang. Perpanjangan status tanggap darurat ini berdasarkan informasi dari BMKG yang memperkirakan hujan baru akan turun pada Oktober mendatang. Menurut Guntur, pemadaman karhutla melibatkan pemangku kepentingan seperti TNI, Polri, Basarnas, hingga petugas damkar. Pemadaman titik api difokuskan di distrik yang terjangkau oleh mobil pemadam meliputi distrik Waisai Kota, distrik Waigeo Selatan, dan distrik Teluk Mayalibit. Operasi darat pemadaman api dilengkapi dengan 3 mobil pemadam kebakaran serta 1 mobil tangki air dari BPBD. Kepala BPBD menjelaskan kebakaran lahan juga terjadi di distrik Salawati Tengah yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Lokasi karhutla juga terjadi di distrik Mesol Utara dengan wilayah yang sulit dijangkau kendaraan roda 4.
9: Untuk distrik Salawati Tengah kemarin juga sudah terjadi dan sempat menimbulkan 1 korban jiwa di distrik Salawati Tengah. Sedangkan untuk yang di Mesol, kami distrik Mesol Utara kami lagi sedang upayakan untuk secepatnya untuk tim itu dikerahkan ke Mesol Utara. Untuk tangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi juga di distrik Mesol Utara. Untuk di kota Waisai sendiri, per hari ini itu kita sudah memadamkan api kurang lebih 80 titik api yang kita sudah berhasil padamkan dengan mekanisme operasi darat.
8: Kepala BPBD juga mengingatkan agar warga jangan melakukan pembakaran lahan karena akan dijerat secara hukum pidana dan denda sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2021. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Memori kolektif bangsa.
11: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
12: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
13: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
14: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
15: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ya, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami akan hadirkan informasi dalam rangkaian HUT ke-81 RRI Singaraja yang menanam pohon di kawasan pemancar Kali Buk-Buk sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya merawat aset strategis penyiaran. Rizka Desiandra menyampaikan informasi lengkapnya. Rizka.
2: Dalam rangkaian HUT ke-81, RRI Singaraja menggelar penanaman pohon di kawasan pemancar Kali Buk-Buk, Buleleng, Bali pada hari Jumat 28 Agustus 2026. RRI Singaraja menjadikan peringatan HUT ke-81 sebagai momentum untuk tidak hanya memperkuat peran penyiaran, tetapi juga merawat lingkungan melalui penanaman pohon di kawasan pemancar RRI Singaraja. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 ini diawali dengan aksi bersih-bersih lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon di salah satu lokasi pemancar RRI Singaraja. Langkah ini dinilai strategis karena pemancar merupakan bagian vital sekaligus benteng utama bagi lembaga penyiaran publik RRI dalam memastikan informasi dan layanan siaran tetap menjangkau masyarakat. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Idewo Gede Sudiarte juga mengatakan, penanaman pohon ini merupakan bentuk nyata kepedulian RRI terhadap lingkungan. Menurutnya, komitmen tersebut terhadap lingkungan ini tidak cukup diwujudkan melalui pesan di udara, tetapi juga harus dibuktikan melalui aksi langsung. Sementara itu, Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok menegaskan, penanaman pohon di kawasan pemancar memiliki makna lebih luas karena sekaligus menjadi bagian dari upaya merawat aset strategis lembaga. Berikut kami hadirkan pernyataannya.
3: Memang ini salah satu kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka Hari Radio dan juga RRI Fest 2026. Kegiatan ini sangat baik sekali karena kita di sini tadi sudah bersih-bersih. Ini kan pemancar yang mungkin sudah lama kita tidak perhatikan, dan kita hari ini kita mulai dengan melakukan bersih-bersih sampah dan sebagainya. Dan juga saya lihat pohon-pohon yang ada di sini juga kan sudah mulai ada yang gugur, ada yang mati.
2: Sementara itu, aktivitas ini dan juga menjadi simbol bagaimana RRI juga ikut serta berkontribusi dalam menghambat atau mengurangi polusi udara serta menjaga harmoni dengan alam. Sementara itu, menurut Ani, keberadaan pemancar tidak hanya berkaitan dengan perangkat teknologi penyiaran, tetapi juga lingkungan yang menopang keberlangsungan. Karena itu, penghijauan kawasan pemancar diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan yang mempertemukan kepentingan menjaga layanan publik dengan kepedulian terhadap lingkungan. Sementara untuk RRI Fest 2026 juga mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Rangkaian kegiatan masih akan berlangsung hingga puncak peringatan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan membahas terkait bahaya asap karhutla terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil. Dan seperti apa juga dampak ini menjadi kewaspadaan terutama dikala bahaya karhutla masih mengganggu terutama di beberapa wilayah, tidak hanya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan juga di Pulau Jawa. Kali ini kami akan berbincang bersama Profesor Dr. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, SPOG, subspesialis onkologi yang merupakan guru besar dari ilmu obstetri dan ginekologi Universitas Pajajaran Bandung.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Prof. Yudi.
2: Pagi, Mbak Risti.
0: Apa kabar, Prof?
2: Pagi buat para pemirsa. Baik, baik. Alhamdulillah.
0: Iya. Ini lagi di kampus atau masih di rumah nih, Prof?
2: Ya, di kantor. Saya kebetulan di Departemen Obstetri Ginekologi. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Unpad.
0: Baik. Prof, kalau kita bicara ya mengenai dampak karhutla, ini di Jawa Barat juga ternyata terdampak juga kan ini ya, Prof ya. Kemudian juga banyak sekali di daerah-daerah seperti Kalimantan, kemudian juga Sumatera, begitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa dihindari meskipun sudah memakai masker. Apa sih dampak terbesar atau terberatnya selain ISPA, terutama terhadap gangguan terhadap ibu hamil dan juga mungkin bayinya juga ya?
2: Ya, terima kasih Mbak Risti dan para pemirsa Pro 3 sekalian di seluruh Indonesia. Jadi memang betul bahwa asap dari karhutla ini perlu dianggap serius ya pada ibu hamil. Karena ada komponen yang paling kita khawatirkan adalah yang disebut PM2,5 ya, partikel sangat halus itu. Partikel yang ukurannya di bawah 2,5 mikrometer. Sehingga nah, karena partikel sangat kecil, partikel ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru, memicu peradangan sistemik atau stres oksidatif ya, pada akhirnya dapat mempengaruhi fungsi pembuluh darah di ari-ari plasenta. Sehingga betul bahwa kehamilan sendiri kan ada perubahan fisiologis dari badan menyesuaikan dengan kondisi bayi yang berkembang ya. Nah, dari hasil penelitian memang partikel PM2,5 ini ya itu dapat merusak atau mempengaruhi kehamilan ya. Termasuk persalinan prematur, berat badan bayi rendah dan sebagainya. Nah, memang risikonya itu tergantung dari konsentrasi asap ya. Kemudian lamanya paparan, usia kehamilan dan kondisi kesehatan ibu. Kira-kira begitu Mbak Risti.
0: Oke. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini misalnya tidak bisa dihindari ya. Nah, apa sih yang boleh kemudian dilakukan ketika partikel-partikel itu berada misalnya di dalam rumah? Bagaimana cara untuk ya mungkin tidak menghilangkan seluruhnya tapi minimal bisa meminimalisir impact-nya?
2: Yang jelas begini, karena partikel ini sangat kecil ya, ukurannya 2,5 mikrometer, 30 kali lebih kecil ya daripada rambut, bayangkan kecil sekali. Sehingga upaya apapun ya termasuk masker ya, tetap memang kemungkinan dia bisa lolos ya. Tapi minimal dapat menfilter lah ya. Ya terutama apa kalau kita merasa ada asap di sekitar kita ya terpaksa harus menggunakan masker dengan baik. Maskernya yang bagus ya, yang bisa memberikan filtrasi yang baik kan gitu. Karena PM2,5 ini atau partikel kecil ini itu tadi memicu proses peradangan, inflamasi dan stres oksidatif ya. Sehingga mempengaruhi pada paru-paru kita, mempengaruhi juga pada paru-paru ari-ari yang memang nanti memberikan nutrisi pada bayi kan begitu ya. Jadi bisa gunakan masker aja yang paling mudah lah mungkin masyarakat.
0: Nah, tapi kalau pakai masker pada saat tidur ini kan juga enggak nyaman ya, Dok ya?
2: Betul. Tapi ya memang apa ya, kita berupaya, apalagi kalau ibu hamil mungkin lebih baik apa ya kita sesak sedikit ya daripada nanti masuknya partikel kecil ini ke dalam tubuh kan gitu, sehingga mempengaruhi pertumbuhan bayi gitu ya.
0: Oke, kalau kita bicara mengenai resiko begitu ya, apakah juga perlu kita standby misalnya oksigen di dalam rumah ataupun juga kondisi seperti apa sih yang kemudian harus membawa ibu hamil ke rumah sakit jika memang ada simptom-simptom atau gejala yang terkait dengan asap karhutla ini?
2: Okay. Ya, memang begini. Kalau membawa oksigen ya Mbak Risti, mungkin belum perlulah ya.
0: Yeah.
2: Belum perlu. Sebenarnya oksigen dari alam sudah cukup gitu ya. Yang jadi problem adalah mencegah jangan sampai partikel kecil itu masuk ke dalam tubuh kita ya, melalui apa paru-paru dan sebagainya ya. Sehingga akan diteruskan pada bayi kan. Karena kalau partikel itu masuk mempengaruhi pembuluh darah yang ke ari-ari, nanti suplai nutrisi pada bayinya kan jadi terganggu kan gitu ya. Nah, kemudian makanan pun terganggu. Memang kalau gejala-gejala sih sebetulnya kalau ringan seperti mata perih ya, itu harus dirasakan oleh ibu bahwa ini sudah ada asap nih. Hidung atau tenggorokan terasa panas. Apalagi kalau ada sakit kepala, batuk-batuk, itu tuh yang apa keluhan-keluhan lima ringan ya. Tapi harus segera mencari pertolongan kalau ada seperti itu ya. Karena jangan menunggu sampai berat. Kalau berat itu sudah ada sesak napas, ya. Kemudian semakin sesak napas yang makin berat. Tambah kalau ada nyeri dada, ya. Kemudian pusing, penurunan kesadaran itu sudah berat, ya. Nah, tapi yang ringan-ringan saja mungkin yang harus diwaspadai itu adalah mata perih, hidung dan juga apa hidung tenggorokan yang terasa panas dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di kehamilan sih sebetulnya kita tahu persis bahwa oksigenisasi ke bayi kurang, itu gerakan bayi yang jadi patokan. Gerakan bayinya jadi lemah. Yang harusnya 12 kali dalam satu hari, mungkin 1-2 itu berarti apa? Jadi tidak sejahtera di dalam tubuh. Kira-kira begitu.
0: Oke. Dok, mungkin juga boleh ya Prof sambil memberikan apa sih exercise-exercise yang harus dilakukan oleh ibu hamil, kemudian juga misalnya ada kegiatan-kegiatan kecil yang misalnya harus membersihkan dengan lap basah atau apa yang bisa mengurangi resiko-resiko tersebut juga, selain tadi kita sampaikan memakai masker ya.
2: Ya, ya memang ada beberapa langkah sih sebetulnya yang bisa kita lakukan ya. Agar mengurangi jumlah asap yang terhirup oleh kita kan gitu Mbak ya. Bukan sekedar mengobati yang sudah terjadi gejala, kita harus betul mencegah ya. Jadi pertama memang kita sama-sama harus memantau kualitas udara. Jadi kalau kualitas udaranya kurang baik, berarti kurangi kegiatan di luar rumah gitu. Nah, kalau ada di luar rumah begitu jelek udaranya ya hindari. Yeah. Jangan keluar rumah sering-sering. Kalaupun keluar rumah harus pakai filter kan gitu ya. Kemudian kalau ibu hamil, bayi dan anak ini kelompok rentan lah. Sebaiknya mungkin berada di ruangan dengan pintu serta jendela yang tertutup dengan baik kan gitu. Jangan sampai asap, walaupun asap bisa masuk tapi tetap mengurangi asap yang masuk ya, flow-nya kan gitu. Nah, kemudian kalau menggunakan AC, pilih yang ada recirculation lah gitu, agar udara luar tidak masuk ke dalam ruangan kan gitu ya. Kemudian gunakan HEPA filter dan sebagainya, itu ada kan dulu zaman COVID ya. HEPA filter, hindari sumber polusi lain ya. Nah, kalau ibu hamil ya memang harus sebaiknya hindari aja lah keluar dari ruangan-ruangan berasap ya. Nah, untuk bayi-bayi dan anak-anak, perlindungan utama tetap menghindarkan mereka dari pepaparan dan menyediakan udara dalam ruangan yang bersih kan gitu.
0: Baik.
2: Itu kira-kira ya.
0: Baik, kalau begitu. Ya. Mungkin ada tips-tips lain yang mau disampaikan Prof kepada seluruh pendengar, silakan.
2: Ya, intinya begini para pendengar sekalian ya. Kebakaran hutan di Indonesia memang hampir tiap tahun tidak bisa kita hindari. Walaupun ini sebabnya kan multifaktor ya. Tapi mohon diingat para pembakar-pembakar hutan lah, kira-kira begitu ya. Anda selain membakar hutan, merusak hutan, tapi ada sisi lain akan merusak generasi yang akan datang ya. Karena memang ini akan terdampak pada anak-anak, ibu hamil, dan lain-lain ya. Nah, contoh ibu hamil nanti akan melahirkan bayi yang tentu prematur ya, kemudian bayinya juga pertumbuhannya jelek dan sebagainya. Jadi siap-siap kalau masih menginginkan membakar hutan dengan semena-mena, nanti anak-anak Indonesia ke depan tentu tidak optimal lah, kira-kira begitu. Belum lagi anak-anak yang sudah sedang tumbuh akan terganggu dengan ini, karena bahaya dari PM2.5 itu. Jadi betul-betul kita harus sama-sama menjaga kualitas udara kita, karena ini akan mempengaruhi kehidupan kita semua. Kira-kira begitu.
0: Baik, kalau begitu. Prof, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips yang bermanfaat bagi terutama ibu kelompok rentan ya, seperti ibu hamil, kemudian bayi, dan balita. Selamat siang, Prof. Selamat bertugas kembali.
2: Siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis dari Obstetri Ginekologi Subspesialis Onkologi, Guru Besar Ilmu Obstetri dan Ginekologi dari Universitas Pajajaran. Kita ikuti informasi dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Pertanian mengambil langkah konkret untuk melindungi peternak ayam ras menyusul arahan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola produksi dan distribusi, pengawasan harga serta pasokan pakan, dan peningkatan penyerapan hasil ternak agar usaha peternak tetap berkelanjutan sekaligus menjaga ketersediaan dan stabilitas harga produk ayam bagi masyarakat. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat membekali tenaga pelestari dengan bimbingan teknis di Manokwari dalam rangka memperkuat pelestarian cagar budaya daerah. Dan tentunya informasi ini mengakhiri saya Risti Rustarto menemani Anda di Indonesia Menyapa Pagi yang masih akan dilanjutkan rekan saya Safira hingga pukul 11 nanti. Tetap sehat, tetap semangat di hari Jumat ini.
6: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat mendorong penguatan kapasitas tenaga pelestari untuk menjaga sekaligus mengembangkan pemanfaatan cagar budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Gubernur Papua Barat melalui staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Martin L. Kocu dalam kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Tenaga Pelestari Cagar Budaya Papua Barat mengatakan, Papua Barat memiliki kekayaan budaya yang beragam, mulai dari suku, adat istiadat, bahasa, tradisi, seni, hingga berbagai peninggalan sejarah. Menurutnya, keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bernilai luhur yang membentuk identitas dan jati diri masyarakat, sekaligus dapat memperkuat persatuan dan meningkatkan kesejahteraan.
7: BIMTEK Tenaga Pelestari Cagar Budaya Papua Barat yang diselenggarakan saat ini merupakan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya pada pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saya bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih karena pada akhirnya ada kebijakan pemerintah dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
6: Ia menegaskan, pelestarian cagar budaya membutuhkan perlindungan dan pengelolaan yang tepat karena memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan cagar budaya juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar situs. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werveta, mengatakan, BIMTEK tersebut diikuti 25 peserta yang merupakan perwakilan tenaga pelestari cagar budaya dari Kabupaten Manokwari, Fak-Fak, Kaimana, dan Teluk Wondama.
8: Kami berharap nanti di semua kabupaten melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di kabupaten masing-masing bisa mendorong upaya pemanfaatan itu. Karena upaya pemanfaatan itu juga akan terus membantu untuk tetap melestarikan itu. Jadi yang sudah ada cagar budaya, yang belum ada perda penetapan untuk retribusi misalnya, itu bisa dibuatkan retribusi sehingga nanti situs-situs kita atau cagar budaya kita bisa memperoleh jumlah kunjungan, dengan demikian bisa berdampak bagi masyarakat di sekitar, ada pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Demikian.
6: Ia berharap peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk memperkuat upaya pelestarian, sekaligus mendorong pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan. Ia menambahkan pemerintah daerah perlu mendorong penetapan dan pemanfaatan situs cagar budaya agar memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwalin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat kopi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Wedha Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Perumrumnas menyerahkan lebih dari 530 hunian kepada konsumen melalui program Pindah Bersama ke Perumnas dalam rangka peringatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses hunian layak dan terjangkau serta mendukung program 3 juta rumah. Selain itu, Perumnas juga turut meluncurkan Perumnas Digital Property Platform dan program Nabung DP untuk memudahkan masyarakat memperoleh tempat tinggal. Perumnas akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh ekosistem perumahan untuk membuka lebih banyak pilihan dan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh hunian. Ke informasi lainnya, pendengar, Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengingatkan para pedagang yang berjualan di area atau lingkungan ruang publik di Kota Bekasi.

0: agar bisa menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban atau K3, sehingga keberadaan pedagang tidak mengganggu fungsi dari ruang publik. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, benar. Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengingatkan para pedagang yang berjualan di area atau lingkungan ruang publik di Kota Bekasi bisa menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban atau K3, sehingga keberadaan pedagang tidak mengganggu fungsi daripada ruang publik. Dan menurutnya keberadaan ruang publik didesain sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan berolahraga hingga rekreasi, sehingga ia berharap para pedagang yang beraktivitas di ruang publik tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang menjadi pengunjung ruang publik. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan bahwa ruang publik di Kota Bekasi ramai pengunjung bukan karena keberadaan pedagang, dan ruang publik ramai karena menghadirkan kenyamanan. Ia menjelaskan bahwa para pedagang datang justru setelah ruang publik ramai, bukan sebaliknya. Kehadiran pedagang membuat sebuah ruang publik menjadi ramai. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi Tri Adianto.
2: Apa yang dilakukan kita di alun-alun sudah kita tata, rapi, dan sebagainya. Tentu dia juga harus tetap menjaga K3 yang ada. Karena jangan sampai masyarakat nggak nyaman. Ya kalau masyarakat sudah nggak mau datang, yang rugi mereka. Ya karena apa? Mereka datang bukan karena pedagang. Mereka datang karena mereka memiliki tempat di mana mereka merasa nyaman. Baru kemudian muncul pedagang. Betul nggak? Pada waktu dia jadi kolam renang yang nggak terbengkalai, ada nggak yang datang? Tidak. Aktivitas, barulah kemudian mereka muncul kegiatannya. Setelah muncul kegiatan, barulah muncul pedagangnya. Pedagangnya ini yang kemudian harus menjaga, gitu loh, ya.
1: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi tidak melarang aktivitas masyarakat berdagang, hanya saja ia meminta masyarakat yang berdagang bisa berdagang di area yang sudah ditetapkan dan memperhatikan ketentuan K3. Bahkan ia juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen untuk melakukan penataan terhadap ruang publik di Kota Bekasi sehingga Kota Bekasi memiliki ruang publik yang nyaman bagi warganya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, pertemuan ke-13 Komisi Menteri bersama JMC Indonesia dan Selandia Baru di Auckland, Selandia Baru, menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari. Retno.
3: Ya, Safira dan juga pendengar, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters hari ini memimpin pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia-Selandia Baru yang berlangsung di Hotel Park Hyatt Auckland, Selandia Baru. Pertemuan ini menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Ditemui usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di sektor penyediaan protein secara khusus merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa mendapatkan sapi untuk menghasilkan susu berkualitas dari Selandia Baru. Menlu Sugiono mengungkapkan Indonesia mengharapkan kerjasama ini akan berlangsung secara berkelanjutan seperti dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas susu sapi dalam negeri.
4: Namun setelah mendengar tadi permintaan, pihak mereka juga akan mencari langkah-langkah baru dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia, termasuk soal pengiriman ternak ke Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI juga menyebut bahwa JMC ke-13 lebih memfokuskan pada kerjasama yang bersifat ekspansif sejalan dengan komitmen kedua negara untuk implementasi kemitraan komprehensif. Oleh karena itu, menurutnya, Selandia Baru secara serius menyampaikan ketertarikan untuk kerjasama di sektor energi terbarukan seperti geotermal. Sektor kerjasama halal juga menjadi komitmen Indonesia dan Selandia Baru dalam kerangka pertemuan JMC ke-13 kali ini. Sebagai informasi juga bahwa pertemuan JMC ke-13 di Selandia Baru juga membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor antar masyarakat, utamanya dalam meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia berkuliah di Selandia Baru dan sebaliknya. Sementara itu mendengar, kedua Menteri Luar Negeri turut membahas mengenai persiapan menyambut 70 tahun hubungan diplomatik RI Selandia Baru pada 2028. Dari Auckland, Selandia Baru, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita olahraga, Leon Goretzka resmi bergabung dengan Aston Villa dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama Bayern Munchen berakhir. Gelandang 31 tahun tersebut meninggalkan Bayern setelah 8 tahun bersama dan mempersembahkan 7 gelar Bundesliga serta 1 trofi Liga Champions. Goretzka menjadi rekrutan ketujuh Aston Villa pada bursa transfer musim panas tahun ini. Selain itu, Villa juga merekrut Alejandro Garnacho dari Chelsea dan Aaron Wan-Bissaka dari West Ham United dengan status pinjaman.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Ini baru enak.
2: Mulai yang semalam di area di New
3: York. Luar biasa.
4: Aku baru aja
5: jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia yang akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat 28 Agustus 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI.

0: Akan peristiwa.
1: Ernest François Eugène Toustaker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toustaker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partij. Mereka bertiga dikenal sebagai tiga serangkai. Toustaker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di kawasan timur, di mana di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dilaporkan luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 2.000 hektar. Angka ini tentu menjadi perhatian karena tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan juga ekonomi warga setempat. Lalu seperti apa kondisi terkini di wilayah Papua, khususnya di Papua Tengah, maksud kami, bagaimana langkah penanganan yang sudah dilakukan, serta apa saja kendala di lapangan? Kami akan berbincangkan bersama dengan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus A. Sumulo.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi waktu Jakarta dan selamat siang waktu Papua, Pak Silwanus.
3: Selamat siang di Papua.
2: Ya, selamat siang. Pak, mungkin bisa digambarkan ya kondisi terkini karhutla di wilayah Papua Tengah seperti apa saat ini?
3: Baik, Mbak. Posisi kami per hari ini jam 9 data yang kami punya, itu kami mempunyai titik hotspot ada 184, yang kalau kita bagi dalam level yang tinggi 8 titik, sedang 164 dan rendah 12. Tertinggi ada di Kabupaten Nabire, yaitu ada 16 titik hotspot yang tinggi, sedang 99 dan rendah 11. Yang kedua di Paniai, tertinggi 1, sedang 31, dan yang selanjutnya ya urutan ketiga di Deiyai, 1 titik hotspot tinggi, sedang ada 14. Demikian, Pak.
2: Oke, tertinggi ada di Kabupaten Nabire ya, Pak, dan juga Puncak.
3: Benar.
2: Oke, ini sudah berapa lama, Pak, berlangsung karhutla ini di sana?
3: Jadi, kalau kita lihat data dilaporkan ini dalam 2 minggu terakhir ini, dan puncaknya mulai dari minggu lalu sampai per hari ini. Pagi ini pemantauan kami di Kota Nabire sendiri memang masih terlihat dengan jelas asap. Tadi pagi kami mengevaluasi di bandara, jarak pandang cuma 150 meter. Demikian. Okay. Tapi penerbangan masih tetap bisa berlangsung dengan baik.
2: Oke, berarti tidak ada penutupan bandara ya di sana ya?
3: Dua hari lalu sempat terjadi kita mendelay sejumlah penerbangan, tetapi penutupan total belum terjadi.
2: Oke, artinya berdampak, tapi hari ini sudah membaik ya, sehingga operasionalnya masih bisa berlangsung ya, Pak?
3: Saya belum mengatakan bahwa betul-betul membaik, operasional jalan, tetapi kami masih terus melakukan pemantauan.
2: Oke.
3: Okay, belum betul-betul membaik.
2: Iya. Kalau kualitas udara di sana seperti apa mungkin, Pak? Bisa diceritakan juga.
3: Pertama, kita memang nggak punya alat untuk memantau ya,
2: okay,
3: tentang kualitas udara, ya, tidak punya alat sama sekali. Tetapi memang yang kami bisa melakukan, memang lihat dengan kasat mata, terlihat bahwa asap itu ada di dalam kota. Kami meminta masyarakat untuk menggunakan masker. Namun sekolah-sekolah masih jalan. Kami belum ada instruksi dari kabupaten, pihak Bupati, Dinas Pendidikan untuk meliburkan. Sampai hari ini belum ada instruksi untuk itu. Jadi untuk Nabire.
2: Iya. Terkait dengan penggunaan masker, sudah ada imbauannya berarti untuk masyarakat di sana menggunakan masker, Pak?
3: Benar. Jadi sebelum itu kita sudah melakukan 4-5 kali pertemuan. Terakhir di hari Minggu, harus Sabtu atau Minggu, itu ada pertemuan yang langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur dengan melibatkan seluruh Bupati, Forkopimda, unsur-unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten. Sudah ada pertemuan, dan kemudian di hari Senin kita melakukan apel siaga bersama, dan kita sudah melaksanakan apa yang diputuskan pada pertemuan dengan Bapak Gubernur, Forkopimda, dan apel gabungan bersama.
2: Baik. Nah, terkait dengan upaya penanganan tadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani karhutla? Apakah terkait dengan karhutla ini juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat di sana, Pak Sekda?
3: Benar. Jadi kita mulai dengan secara normatif kita harus memutuskan ya, apakah ini sebagai satu kejadian luar biasa atau apa. Hari ini kami akan mengeluarkan surat. Karena ada 3 daerah yang sudah terdampak, status bencana kita akan keluarkan, karena sudah ada 3 daerah, hari ini akan kita keluarkan surat ya. Karena kita sudah mendapatkan surat dari 3 kabupaten, jadi hari ini akan diputuskan, itu yang pertama. Kemudian kita sudah membentuk kepanitiaan besar, saya menggunakan kata kepanitiaan besar. Kemudian yang ketiga, kita sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, kita secara terus-menerus menyampaikan sosialisasi. Mbak, kondisi di Papua ini agak berbeda ya dengan tempat lain. Di satu sisi, kita mengalami yang namanya kebakaran hutan. Tetapi di sisi yang lain, kita mengalami kondisi akibat El Nino, itu namanya embun beku. Yang terjadi di puncak. Jadi seperti dua anomali. Satu sisi, kepanasan karena karena terbakar, tapi di sisi yang lain ada hujan es yang turun. Nah, itu yang sedikit berbeda dengan tempat lain.
2: Oke.
3: Okay. Demikian, Pak.
2: Oke, okay, baik. Jadi sejauh ini kendalanya apa, Pak, untuk penanganan karhutla di sana?
3: Pertama ya, kendala kita adalah memang belum masyarakat, belum semuanya memahami kondisi ini. Sehingga masih didapatkan ada sejumlah oknum yang melakukan pembakaran. Dan itu sudah ada disiapkan, ketentuan yang bisa melakukan, yang bisa kita lakukan untuk melakukan penangkapan kalau mereka melakukan itu. Yang kedua, keterbatasan alat pendukung.
2: Okay.
3: Jujur kami sampaikan, posisi khusus untuk di Nabire itu kami hanya mempunyai 6 kekuatan damkar untuk melakukan penyemprotan. Dan yang ketiga, sekali lagi kendalanya itu adalah karena kondisi kita ini saling jauh dan komunikasi yang susah, sehingga memang untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat itu belum mampu kita lakukan. Kondisi alam berpengaruh, begitu.
2: Baik, komunikasi yang dilakukan ke pemerintah pusat sudah ada, Pak? Untuk kolaborasi bagaimana terkait penanganan bersama dengan BNPB mungkin, atau dengan kementerian-kementerian?
3: Sebentar, jam 15.00 akan ada rapat bersama yang dipimpin oleh Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri. Khusus di seluruh tanah Papua, dan kami akan menyampaikan hal tersebut. Tetapi artinya bahwa saat ini sesuai dengan keputusan dengan Bapak Gubernur, teman-teman kabupaten sudah bergerak. Ketika teman-teman kabupaten rasa tidak mampu, pasti mereka akan menghubungi kami. Kalau kami di provinsi tidak mampu, kami akan pasti akan menghubungi pemerintah pusat. Yang pasti bangunan komunikasi itu terus kami jaga, Pak.
2: Iya. agar bagaimana sama-sama ya melakukan upaya agar tidak dampak tidak semakin meluas ya Pak Sekda ya ke masyarakat.
3: Benar.
2: Untuk laporan kesehatan Pak, sudah adakah masyarakat yang mengeluhkan ataupun dari dinas kesehatan terkait dengan gangguan seperti ISPA misalnya, gangguan pernapasan dan juga lainnya? Ada tidak Pak Sekda?
3: Begini, jadi khusus untuk ini memang kita tuh selalu punya lakukan surveillance. Yeah. Surveillance kita akan dikeluarkan di hari ini sebentar jam 3, kita bisa memantau berapa kasus ISPA yang akan kasus ISPA yang terjadi sehubungan dengan kondisi yang kita alami di Papua Tengah. Itu secara rutin kami laporkan. Tapi data minggu lalu saya harus buka lagi. Hari ini jam 3 kita akan keluarkan data dimaksud.
2: Oke.
3: Tiap hari Jumat.
2: Baik, tapi sambil menunggu dari adanya kolaborasi dengan pemerintah pusat, tentu dari pemerintah daerah juga sudah mengupayakan ya Pak Sekda untuk bagaimana agar tidak semakin meluas. Tapi kalau kondisi akses ataupun sumber air di sana seperti apa Pak untuk memadamkan? Apakah memadai atau seperti apa?
3: Ini yang jadi persoalan terbesar saat ini.
2: Ya.
3: Di Nabire, selain hutan kita punya sejumlah titik-titik masyarakat. Tidak di semua tempat, tetapi sudah mulai ada keluhan laporan kepada posko bahwa sudah mengalami kekurangan air. Ini yang jadi masalah. Karena salah satu keputusan pada rapat kemarin, kalau tetap ini dia berjalan terus, maka pilihannya kita akan meminta dukungan dari BNPB untuk bisa melakukan penyiraman menggunakan helikopter. Tetapi ada kendala kita karena sumber-sumber air. Nah, ini lagi sementara kita pikirkan bagaimana kita bisa mencari sumber air. Karena sekali lagi sumber air tertentu di Nabire yang kami dapatkan sudah mulai penyusutan.
2: Terlebih kondisinya juga kering ya di sana ya Pak dengan El Nino ini.
3: Benar.
2: Oke, baik. Apa kemudian imbauannya ke masyarakat ya untuk bagaimana juga bisa membantu dari adanya pencegahan karhutla di wilayah Papua Tengah sana Pak?
3: Pertama, kami terus-menerus melakukan sosialisasi.
2: Ya.
3: Pertama, kalau Anda melihat ada apa yang terbakar, segera dihentikan apa yang terbakar itu. Tapi kalau tidak mampu, segera melaporkan kepada kami. Memastikan untuk tidak membuang puntung rokok.
2: Ya.
3: Kemudian, khusus untuk kesehatan, tim dinas kesehatan sudah membagikan ribuan masker. Dan kami meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan penggunaan masker. Dan kalau ada keluhan batuk, sesak dan sebagainya, rumah sakit kami siap, puskesmas siap untuk menampung, untuk memberikan pengobatan awal. Demikian.
2: Oke, jadi karhutla ini tidak hanya sekedar persoalan lingkungan saja ya Pak Sekda, tapi juga menyangkut keselamatan dan juga kesehatan kita bersama semua. Diperlukan juga kerjasama ya, baik dari pemerintah ataupun masyarakat untuk mencegah menangani kebakaran agar tidak semakin meluas. Terima kasih Pak Sekda atas waktunya pagi ini.
3: Terima kasih.
2: Selamat siang waktu Papua.
3: Salam hormat untuk teman-teman RRI di Jakarta.
2: Baik, terima kasih Pak Sekda, sehat selalu.
3: Sehat, ya.
2: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Bapak Silwanus A. Sumula.
0: Wawancara Pro 3.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Ya, bencana karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Ini hingga mencapai 107.465 hektar area yang terbakar. Hal ini dipicu oleh siklus kekeringan parah akibat fenomena cuaca El Nino kategori sangat kuat, kemudian kobaran api yang meluas di sejumlah pulau besar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Papua, serta mulai memicu adanya polusi kabut asap lintas batas negara. Sejumlah upaya juga dilakukan pemerintah untuk bagaimana dampak dari karhutla ini tidak semakin meluas di masyarakat. Pendengar pagi ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.535,72 atau naik 13,97 poin. Selengkapnya dilaporkan Namira Kaguma. Namira.
7: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat pada awal perdagangan Jumat ini. IHSG berada di level 6.535,72 atau naik 13,97 poin, setara 0,21% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya IHSG ditutup menguat 1,81% pada level 6.521,75. Tim analis memperkirakan IHSG bergerak sideways di rentang 6.450 hingga 6.580 hari ini. Menurutnya, menurunnya risiko politik dan keamanan dalam negeri direspon positif oleh pelaku pasar. Sementara dari dalam negeri, Komisi 11 DPR RI menyetujui Destri Damayanti sebagai gubernur Bank Indonesia terpilih periode 2026 hingga 2031. Penetapan tersebut diharapkan mengurangi ketidakpastian kebijakan moneter Bank Indonesia sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kembali kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada siang dan sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami hadirkan juga informasi lainnya terkait dengan ekonomi pasar, di mana harga ikan di Pasar Mardika masih terpantau tinggi, sehingga warga berharap ketersediaan pasokan terjamin dan harga kembali stabil. Selengkapnya dilaporkan Rauda Altana dari Ambon. Rauda. Rauda, silakan laporan Anda.
8: Baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan, harga ikan segar di Pasar Mardika masih menjadi perhatian masyarakat. Kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis ikan, sementara pasokan dari nelayan juga dipengaruhi kondisi cuaca dan aktivitas melaut. Berdasarkan pantauan di Pasar Mardika pada pekan ini, salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah ikan momar. Pria salah satu pembeli menyebutkan dengan uang Rp20.000, jumlah ikan yang diperoleh kini lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Dirinya mengaku dengan harga Rp20.000 saat ini hanya memperoleh sekitar 5 ekor ikan momar. Padahal sebelumnya dengan harga yang sama ia bisa mendapatkan sekitar 8 hingga 9 ekor. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyesuaikan belanja kebutuhan lauk sehari-hari. Terlebih ikan merupakan salah satu sumber protein yang banyak dikonsumsi masyarakat Kota Ambon.
9: Saat ini harga ikan sangat mahal. Biasanya per tumpuk 20.000 itu isi 8 sampai 9 ekor. Tapi saat ini hanya 5 ekor saja. Mungkin karena cuaca angin kencang apa. Harapannya pemerintah Kota Ambon bisa lebih serius dalam melihat ini. Apalagi harga cabai rawit sekarang juga melambung sangat tinggi, mencapai 130.000 per kilogram.
8: Sementara itu, pedagang juga menyebutkan harga ikan sangat bergantung pada ketersediaan pasokan. Kondisi cuaca termasuk angin kencang dan gelombang tinggi dapat mengurangi aktivitas nelayan untuk melaut sehingga pasokan ikan ke pasar ikut berkurang. Masyarakat juga berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga ikan dan memastikan distribusi serta pasokan tetap lancar, terutama ketika kondisi cuaca menghambat aktivitas nelayan. Warga juga berharap adanya langkah konkret untuk menjaga harga ikan tetap terjangkau sehingga kenaikan harga tidak semakin membebani kebutuhan rumah tangga. Dari Kota Ambon, Raja Utana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bulog Sumatera Utara mempercepat distribusi beras subsidi SPHP guna mengatasi masih tingginya harga beras di pasar tradisional. Laporan disampaikan Ulfa Nadira dari Medan. Ulfa.
10: Baik pendengar, Perum Bulog wilayah Sumatera Utara terus menyalurkan dan menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP setiap hari di berbagai titik di Sumatera Utara. Kepala Perum Bulog wilayah Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan saat ini sekitar 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako telah menjadi pengecer resmi Bulog. Selain melalui rumah pangan kita, Bulog juga menyalurkan beras SPHP melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang telah beroperasi, koperasi dinas, serta gerakan pangan murah yang dilaksanakan TNI, Polri, dan pemerintah desa. Bulog juga melakukan penjualan beras SPHP setiap harinya di depan kantor dan gudang Bulog. Kedepannya, Bulog akan memperbanyak titik penjualan agar masyarakat lebih mudah memperoleh beras SPHP termasuk di wilayah pinggiran. Berikut keterangan Kepala Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara, Budi Cahyanto.
11: Kurang lebih ada 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako yang menjadi pengecer resminya. Jadi pemerintah pun menambah jumlahnya dengan cara di mana ada koperasi desa atau kelurahan. Kami suplai, mana yang sudah operatif sudah bisa melaksanakan, kami jalankan. Terus kemudian juga ada koperasi-koperasi dinas atau mungkin gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh TNI Polri, perintah daerah tempat. Bulog sendiri juga melaksanakan setiap hari di depan kantor-kantornya Bulog, depan gudang-gudangnya Bulog. Itu kami laksanakan gerakan pangan murah, berjualan SPHP. Kami ingin sekali memperbanyak jumlah titiknya. Mudah-mudahan sih dengan seperti ini daerah-daerah pinggiran makin kita bisa kembangkan lah depannya. Jadi semakin mempermudah akses masyarakat.
10: Pendengar, Bulog menegaskan harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Sumatera Utara ditetapkan sebesar Rp13.100 per kilogramnya. Masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan penyaluran atau penjualan beras SPHP yang tidak sesuai dengan ketentuan. Demikian laporan dari Medan Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah di Kota Gorontalo dalam menjaga daya beli masyarakat. Laporan disampaikan Bobi Riawan dari Gorontalo. Bobi.
12: Iya, baik pendengar dari Gorontalo. Hari ini Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali membuka pasar murah bersubsidi di mana sebelumnya dilaksanakan di wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo. Kali ini pasar murah dilaksanakan di lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, di mana sebanyak 2.500 paket pangan yang disediakan oleh pemerintah provinsi yang terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, kemudian gula pasir 1 kg, cabai 4 kg, bawang merah 1,5 kg, daging ayam 1 ekor, dan telur 10 butir. Sehingga jika ditotalkan harga per paketnya tersebut ini dari harga normal di tingkat pasar ini mencapai Rp271.000. Kemudian pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan subsidi sebesar Rp176.000 dan masyarakat hanya membayar sebesar Rp95.000 per paketnya. Di hadapan masyarakat, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan bahwa pasar murah ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah provinsi juga terus memantau terhadap stok dan harga bahan pangan di tengah musim kemarau yang melanda wilayah provinsi Gorontalo saat ini. Demikian berikut pernyataan Gubernur Gorontalo Gus Naris Mike.
13: Pasar murah ini kita lakukan untuk memberikan pesan informasi kepada semua masyarakat bahwa stok bahan makanan keperluan rumah tangga tersedia di Provinsi Gorontalo. Sehingga kemudian tidak ada yang tiba-tiba menaikkan harga kemudian terlalu tinggi sekali. Pemerintah memantau kalau ada kenaikan harga pasti ada penyebab. Kemarin itu harga beras naik. Setelah kami telusuri, ada transportasi angkutan yang terhambat.
12: Ya, pelaksanaan pasar murah di Kota Gorontalo ini tentunya tidak dibuka secara umum, hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah yang diperkuat dengan kupon yang disediakan dari Dinas Perdagangan Provinsi Gorontalo. Selain itu, di tempat pasar murah ini juga pihak Bulog ini menjual beras SPHP sebanyak dengan harga Rp57.000 dalam kemasan 5 kg termasuk juga minyak goreng minyak kita dengan harga Rp15.000 per kilogram. Demikian laporan dari Gorontalo, Bebirawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Harga bawang merah di Pasar Rakyat Impres Bintuhan mengalami penurunan, namun harga bawang putih masih stabil. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini dari Bintuhan. Aisyah? Aisyah, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, harga bawang merah di Pasar Rakyat Impres Bintuhan mengalami penurunan. Salah seorang pedagang bawang, Mira, mengatakan sebelumnya harga bawang merah dibanderol Rp35.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, untuk bawang putih masih stabil, yakni di harga Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah disambut baik oleh pedagang, dan pedagang mengaku bahwa turunnya harga bawang merah ini sudah terjadi di tingkat distributor. Pedagang sangat berharap pasokan bawang merah dan bawang putih dari distributor tetap lancar sehingga harga di pasaran bisa terjaga dan tidak mengalami kenaikan secara tiba-tiba. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Impres Bintuhan.
2: Bawang murah yang merah 30, kalau yang putih itu 35.
3: Nah ini setelah mulai murah dulu lah yo, ya kan? Pembeliannya cuma
2: ini harusnya kadang tuh orang nyampe borong 3-4 kilo, tergantung.
1: Dan pendengar, sementara itu untuk harga cabai merah saat ini masih terpantau stabil, yakni Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai jenis lainnya masih tergolong tinggi. Cabai rawit hijau dibanderol Rp50.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram. Selain itu, daging ayam potong juga terpantau masih tinggi, yakni Rp50.000 per kilogram. Dari Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Basnas menggandeng pemerintah daerah untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan dengan mendorong sinergi dalam penyaluran zakat dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan membuat bantuan lebih tepat sasaran, sekaligus membantu masyarakat miskin menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis mendorong koperasi menjadi penghubung dan penguat bagi lebih dari 56.000 usaha mikro kecil dan menengah UMKM di daerah tersebut. Bergabung bersama kami Nur Fitriani dari Bengkalis. Nur Fitriani, silakan laporan Anda.
6: Ya, lebih dari 56.000 UMKM di Kabupaten Bengkalis menjadi potensi besar yang terus didorong pemerintah daerah untuk berkembang dan memperkuat perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, Basuki Rahmat, mengatakan hingga bulan ini jumlah UMKM di Kabupaten Bengkalis tercatat mencapai lebih dari 56.376 pelaku usaha. Pemerintah daerah kini mendorong koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga mampu menjadi jembatan bagi UMKM.
0: Nur Fitriani. Silakan lanjutkan saja laporannya, Nur Fitriani.
6: Basuki menjelaskan pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha. Menurutnya, keterkaitan koperasi dan UMKM menjadi penting karena koperasi dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani melaporkan dari Bengkalis untuk Pro3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Kementerian Kesehatan memetakan kebutuhan medis berdasarkan jenis dan kondisi bencana yang terjadi di setiap wilayah. Selengkapnya dilaporkan Aditya Prabowo. Adit.
7: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan memetakan kebutuhan medis berdasarkan jenis dan kondisi bencana yang terjadi di setiap wilayah bencana. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menjelaskan, untuk penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur misalnya, cedera patah tulang menjadi salah satu kondisi yang paling banyak membutuhkan penanganan medis segera. Karena itu, Kementerian Kesehatan memprioritaskan pengiriman dokter spesialis ortopedi untuk menangani korban bencana di NTT yang membutuhkan tindakan operasi segera. Berikut terangannya.
8: Misalnya bencana, tergantung bencana yang sebenarnya. Kalau bencana yang bencana gempa, yang paling utama adalah kelainan patah tulang. Maka dokter yang kita deploy pertama kali adalah dokter-dokter ahli bedah tulang, ortopedi. Itu di mereka segera melakukan operasi. Terus di area pengungsian, kita juga mengirimkan dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter objin, dokter yang paling penting.
7: Dante juga mengatakan bahwa selain dokter ortopedi, tenaga kesehatan lainnya juga akan dikerahkan ke lokasi pengungsian, mulai dari dokter penyakit dalam hingga dokter anak. Dante juga menegaskan aspek kesehatan mental juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam penanganan korban bencana di Indonesia, terutama khususnya untuk anak-anak yang mengalami dampak psikologis akibat gempa susulan di NTT. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Pos Pengamatan Gunung Api PGA Armando Mengule menyebutkan kegempaan vulkanik dangkal Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara naik signifikan mencapai 111 kali. Ia menyebut pada kondisi normal kegempaan vulkanik Gunung Lokon diperkirakan 10 hingga 20 kali. Sementara di tanggal 27 Agustus 2026 kegempaan naik menjadi 111 kali. Gempa-gempa vulkanik dangkal yang terekam tersebut mengindikasikan adanya aktivitas suplai magma dalam kepermukaan meski tidak terlalu besar. Dengan kondisi kegempaan yang mengalami kenaikan signifikan tersebut, masyarakat diharapkan tidak melakukan aktivitas pendakian menuju kawah ataupun puncak Gunung Lokon. Armando juga berharap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dipatuhi masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun rekomendasi yang harus dipatuhi saat status Gunung Lokon level 2 atau waspada, antara lain masyarakat dan wisatawan tidak mendekati dan melakukan aktivitas di dalam radius 1,5 km dari kawah Tompaluan Gunung Lokon. Dan sebelumnya, Badan Geologi Kementerian SDM juga telah menurunkan tingkat aktivitas Gunung Lokon dari level 3 siaga menjadi level 2 atau waspada pada tanggal 31 Januari 2025 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Armando menyebut letusan terakhir Gunung Lokon terjadi pada Agustus 2015.
9: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang. Indonesia.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Jelang Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Whipped in first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
2: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
3: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion.

0: stadion ini.
1: Good test here in the stadium.
2: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
2: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Skoutny. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Skoutny menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Skoutny sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Skoutny di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus mengatakan, Yunus menggantikan Zainuddin Amali yang mengundurkan diri dari posisi komisaris utama. Menurut Ferry, pengunduran diri Zainuddin Amali berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusi sebagai komisaris utama.
2: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
1: Beberapa hal yang dibutuhkan itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
2: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Ferry menjelaskan posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Mirabdul Ikinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Isan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Widodo menyatakan bangga atas hadirnya Isan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah tentu bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Lopalu. Adanya Isan Mulang ini tentu kami pun dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agus Hartabrat, cukup jauh. Hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah sama gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola itu ya gila. Kalau nggak gila, ngapain ngurus bola? Dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertandang ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semua yang akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa multiplier effect dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Isan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin memulihkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi pengaisi ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main ketemu Persi Bandung, Persija, mereka ini bergolong-golong ke Palangkaraya. Mengajak dan mungkin anak kecil yang sudah dipanggil dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Isan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Isan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita, silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, di hari ini Jumat 28 Agustus 2026 sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya, kami akan menyoroti terkait dengan karhutla dan juga kekeringan, mewaspadai dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Di mana karhutla dan juga kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah semakin meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi masyarakat. Dampaknya seperti ISPA hingga krisis air bersih masih menjadi perhatian serius yang perlu diantisipasi bersama. Kemudian kami juga akan kembali memperbarui informasi terkait dengan kondisi dan juga penanganan bencana gempa Flores dan karhutla di berbagai daerah. Perkembangan terbaru penanganan gempa Flores dan juga karhutla di berbagai daerah terus menjadi sorotan, di mana pemerintah bersama tim gabungan berupaya mempercepat pemulihan serta memastikan bantuan yang tepat sasaran. Kemudian di hari Jumat, seperti biasa, kami juga akan menghadirkan Dialog TNI Menyapa, kali ini dengan tema Babinkum dan HAM TNI, Transformasi Penegakan Hukum Militer sebagai Pilar Profesionalisme dan Kepercayaan Publik terhadap TNI. Dan juga ada kabar bursa dan juga rupiah hari ini, terkait dengan pergerakan bursa saham dan nilai tukar rupiah juga akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dan informasi ini menjadi indikator penting untuk melihat bagaimana dinamika ekonomi nasional hari ini. Pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI, dan topik-topik tadi juga dapat Anda tanggapi untuk bagaimana kemudian Anda berpartisipasi untuk menanggapi topik-topik yang akan kami hadirkan tadi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM ataupun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Dan kini pendengar, kami hadirkan Video Potensi Daerah. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 2,7 triliun rupiah untuk membangun LRT Jakarta Manggarai Duku Atas. Selengkapnya akan dilaporkan Noviana Gebi.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada,
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melanjutkan proyek setelah LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai hingga ke Dukuh Atas. Adapun total nilai investasi yang akan disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan LRT Manggarai hingga Dukuh Atas sebesar 2,7 triliun rupiah. Pramono mengatakan pihaknya telah mengajukan penerbitan obligasi daerah ke DPRD DKI Jakarta untuk mendanai proyek lanjutan LRT Jakarta tersebut sekaligus pembangunan rumah sakit internasional di eks lahan sumber waras.
4: Seperti yang sudah disampaikan bahwa begitu nanti selesai sampai dengan Manggarai, kita langsung melakukan pembangunan sampai dengan Dukuh Atas. Ada perubahan angka, dulu kami mengumumkan 2,1, ternyata harus ada investasi untuk trainsetnya yang jumlahnya kurang lebih 16, sehingga totalnya menjadi 2,7 triliun. Dan itu sesuai dengan apa yang kami ajukan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah, yaitu untuk LRT dari Manggarai sampai Dukuh Atas dan kemudian untuk pembangunan rumah sakit sumber waras yang ada.
3: Seperti diketahui, LRT Jakarta fase 1C Manggarai Dukuh Atas memiliki panjang sekitar 2,4 km. Jalur tersebut akan membawa layanan LRT Jakarta menuju Dukuh Atas yang menjadi salah satu kawasan strategis transportasi di jantung ibu kota. Adapun Dukuh Atas sendiri merupakan kawasan pusat integrasi dan transit point berbagai moda transportasi di Jakarta. Di kawasan tersebut terdapat sejumlah layanan transportasi mulai dari MRT Jakarta, kereta bandara, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, hingga Transjakarta.
2: Demikian Noviana Gebi, RRI Jakarta melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, saya ajak Anda untuk ke Bandar Lampung, di mana di Kampung Bratayuda, Kabupaten Waikanan, kain tapis Lampung terus dikembangkan menjadi produk kreatif bernilai ekonomi. Selengkapnya bersama dengan Bayu Satria dari Bandar Lampung.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, di tengah perkembangan zaman, kain tapis Lampung menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Di Kampung Bratayuda, Kabupaten Waikanan, pengrajin tapis timbai menjaga warisan tersebut melalui karya-karya bernilai ekonomi.
5: Di tangan para pengrajin, warisan budaya tak hanya dijaga, tetapi juga terus dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Di Kampung Bratayuda, Kabupaten Waikanan, kelompok tapis timbai membuktikan kain tapis Lampung mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman.
6: Pertama kali kegiatan tapis ini dibentuk di tahun 2018 oleh Dinas Perindak Waikanan. Kami memang dibina dari mereka benar-benar dari nol. Jadi dari pertama sekali kami tidak mengenal tapis, diajarkan dan dibina secara berkelanjutan. Dan alhamdulillah untuk saat ini kegiatan tapis ini masih berjalan dan masih memproduksi.
5: Tapis timbai tak hanya memproduksi kain tapis. Para pengrajin juga mengembangkan berbagai produk turunannya seperti tas, kopiah, hingga sarung. Produk-produk ini justru semakin diminati masyarakat karena memadukan nilai budaya dengan kebutuhan sehari-hari.
6: Untuk saat ini produk-produksi yang kami buat itu lebih banyak keturunan, Mas. Jadi kayak kita gimana caranya produk ini begitu dibuat dan langsung bisa menghasilkan. Jadi kita lebih banyak keturunan seperti tas atau kotak tisu gitu. Tapi sarung-sarung kita tetap produksi. Bahkan kemarin kita sempat di baju gitu kan. Jadi untuk penjualannya kita lebih ke online dan mengikuti pameran-pameran yang diadakan di Pemda ataupun di luar kota.
5: Tidak hanya untuk memenuhi permintaan lokal, kreativitas tapis timbai bahkan sempat membawa produk mereka dipasarkan ke luar daerah hingga menembus pasar luar negeri.
6: Kalau ibu-ibu itu banyak kertas sih, Mas. Kebetulan kemarin juga kita habis kirim ke Jakarta, ke Sulawesi, yang paling jauh kemarin sempat dibawa ke luar negeri.
5: Keberlanjutan usaha ini masih membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama pemerintah, baik dalam pemasaran, pengembangan produk, maupun peningkatan kapasitas para pengrajin.
6: Tidak ditinggalkan ketika sudah jadi, tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi mereka tetap memantau, bahkan setiap ada kegiatan-kegiatan, baik itu dari daerah Waikanan sendiri ataupun di luar, kami tidak ditinggalkan. Jadi kami diajak, dan juga baik itu pelatihan maupun untuk pameran, agar apa yang kami potensi-potensi dari Kampung Bratayuda ini dalam hal tapis itu tetap berjalan dan terus berkembang.
1: Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dari geliat ekonomi kreatif di Kabupaten Waikanan Lampung, kini kita beralih ke sektor pertanian di Kecamatan Bantan. Petani cabai di lahan gambut mampu berperan dalam memperkuat ketahanan pangan melalui upaya budidaya yang terus dikembangkan. Seperti apa kemudian strategi petani dalam mengelola lahan gambut untuk tanaman cabai? Kita simak selengkapnya bersama dengan M. Fiza dari Bengkalis.
7: Pertanian cabai di Pulau Bengkalis menunjukkan potensi besar sebagai sumber penguatan ekonomi masyarakat. Salah satunya terlihat di Desa Merancah, Kecamatan Bantan, yang kini berkembang sebagai sentra hortikultura cabai dan juga jagung di wilayah pesisir. Kita simak informasi selengkapnya.
8: Wakil Bupati Bengkalis Haji Bagus Santoso meninjau langsung lahan pertanian cabai dan juga jagung milik warga sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan. Kunjungan ini merupakan lanjutan pemantauan sektor pangan setelah sebelumnya melihat potensi peternakan ayam petelur di Desa Bantan Tua. Didampingi Ketua Tim Bergerak PKK Haja Siti Aisyah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Susi Hartati, serta Camat Bantan Refli Kurniawan, Wakil Bupati Bengkalis berdialog langsung dengan petani setempat. Pemerintah daerah menilai sektor pertanian khususnya cabai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
9: Bagaimana masyarakat berusaha membuka peluang usaha? Apalagi nih, cabai penyumbang inflasi di Pulau Bengkalis, di Kabupaten Bengkalis, inilah barangnya. Ternyata di pulau juga berpotensi. Kita belajar dengan Ustadz Bambang. Mari bersama-sama peluang-peluang usaha ini kita kolaborasikan.
8: Komoditas cabai ini sangat berpengaruh terhadap inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen memperkuat dukungan melalui pendampingan, penyediaan sarana produksi, serta kolaborasi lintas instansi agar pertanian di Pulau Bengkalis terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Sementara itu, pemilik lahan, Ustadz Bambang, menjadi salah satu contoh petani lokal yang berhasil mengembangkan cabai dan jagung di lahan pesisir. Dengan pengalaman bertaninya yang diperoleh dari Kota Kediri serta latar belakang pesantren, Bambang menerapkan filosofi kerja bahwa bertani adalah bagian dari ibadah dan jalan mencari rezeki yang halal.
10: Kalau dari segi kepribadian, dari ucapan apa semua kita sudah tertata, terus kemudian dari segi hasil memang belum maksimal atau masih setengah gagal, barangkali kita perbaiki diri dengan ibadah kita bagaimana gitu kan. Kalau memang semua itu sudah kita lakukan dengan baik tetap juga masih gagal, berarti memang itu ujian kita. Kalau saya gitu aja, Pak.
8: Kegagalan itu bagian dari proses belajar. Bertani bagi Ustadz Bambang adalah ibadah. Jika gagal, dievaluasi dan juga diperbaiki. Di sini dipilih bibit cabai yang tahan virus dan menerapkan tumpang sari dengan jagung supaya biaya perawatan bisa tertutup. Bambang menjelaskan sistem tumpang sari cabai dan jagung sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrim di lahan tanah liat dan tanah liat berpasir. Jagung juga berfungsi sebagai penyangga ekonomi saat cabai belum panen, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani. Sementara itu, Camat Bantan Refli Kurniawan menilai masih diperlukan penguatan mental dan pola pikir petani dalam menghadapi kegagalan usaha tani. Menurutnya, tidak sedikit petani yang berhenti berusaha setelah gagal.
11: Memang masyarakat kita hari ini, kalau sudah gagal sekali, Bapak Bu, mereka sudah down. Sama juga dengan bumdes itu sendiri, unit-unit itu kalau sudah down membuat usaha, ya sudah. Jadi, maka ini memang kita butuh seperti ini, Ustadz, support terus.
8: Banyak petani yang langsung patah semangat ketika gagal panen. Padahal, seperti yang dilakukan Ustadz Bambang, keberhasilan itu lahir dari proses belajar dan evaluasi berkelanjutan yang perlu didorong agar petani terus bangkit. Keberhasilan pertanian cabai di Desa Brancah menjadi bukti bahwa Pulau Bengkalis memiliki potensi besar di sektor pertanian hortikultura. Dengan dukungan pemerintah dan ketekunan petani lokal, kebutuhan cabai yang selama ini menjadi penyumbang inflasi diharapkan dapat dipenuhi dari produksi daerah sendiri.
7: Demikian video potensi daerah dari RRI SP Bengkalis. Saya reporter Muhammad Fiza, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita. Kilas Berita.
13: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan nilai tambah serta penerapan prinsip ketertelusuran dan keberlanjutan komoditas kakao serta kelapa sawit. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di tengah persaingan pasar global. Menurutnya, pembeli kini tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, keamanan pangan, dan keandalan rantai pasok. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
12: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan video potensi lainnya. Pendengar, Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau Roki menjadi wajah baru pengolahan tahu di Kampung Tahu Binjai. Dari kedelai tumbuh inovasi yang tidak hanya mempercepat produksi, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi lokal sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui usaha yang lebih produktif dan higienis. Kita simak bersama dengan Raihan Putri dari RRI Medan.
15: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Rumah Olahan Kedelai Indonesia yang merupakan salah satu inovasi dari masyarakat untuk masyarakat. Di mana kita ketahui bahwa kedelai menjadi sumber protein nabati utama yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui mengenai Rumah Olahan Kedelai Indonesia ini, berikut kita ikuti liputan RRI ini.
16: Di Desa Sukamaju, Kota Binjai, denyut ekonomi masyarakat telah lama tumbuh dari industri pengolahan tahu. Kawasan ini dikenal sebagai Kampung Tahu, tempat sejumlah warga menggantungkan hidup dari usaha mengolah kedelai menjadi pangan sehari-hari. Namun, di tengah perkembangan zaman, sebagian pelaku usaha masih menjalankan proses produksi secara tradisional. Waktu produksi yang panjang dan keterbatasan teknologi menjadi tantangan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas hasil olahan. Berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat ekonomi syariah MES Sumatera Utara menghadirkan sebuah inovasi bernama Rumah Olahan Kedelai Indonesia atau Roki. Diluncurkan pada 31 Juli 2026, Roki menjadi ruang baru bagi pengembangan industri olahan kedelai di Kampung Tahu Binjai. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi bersama Bank Indonesia, proses pengolahan kedelai menjadi tahu kini dapat dilakukan dengan lebih modern, higienis, dan efisien.
17: Kita mau tumbuh berkembangnya para kelompok masyarakat dengan kreativitas unggulan-unggulan produknya seperti yang sekarang ini tahu. Dan sekarang ini kita dibantu dengan Bank Indonesia untuk tidak sistem manual lagi kerja ini, sudah dengan mesin, waktunya lebih cepat, kapasitasnya lebih besar untuk penghasilan tahunya, dan jadi menjadi lebih cepat produksinya dan lebih cepat bisa dijual di masyarakat.
16: Kehadiran Roki bukan sekadar menghadirkan mesin produksi. Lebih dari itu, Roki diharapkan menjadi wadah pemberdayaan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha kecil yang ingin mengembangkan usaha pengolahan tahu. Berbagai program inovasi pun disiapkan, mulai dari sistem informasi rumah olahan kedelai yang terbuka dan transparan, Roki Education Tour sebagai sarana pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga masyarakat umum, serta program ekonomi restoratif untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi agar dapat kembali berdaya.
18: Sistemnya ini adalah tetap sistem bisnis, tetapi kita membuka informasi kepada masyarakat, siapa yang mau membuat pabrik tahu yang lebih higienis, kami mendorong membantu pemerintah untuk melakukan higienitas terhadap para pelaku usaha yang tahu. Sehingga kami menjadi salah satu percontohan menggunakan tahu dengan konsep yang lebih modern. Per hari ini kita sesuai dengan kapasitas mesin adalah 500 kg per hari.
16: Dengan konsep pengolahan yang lebih modern dan higienis, Roki diharapkan menjadi salah satu percontohan bagi pelaku usaha tahu lainnya. Sebuah inovasi yang tumbuh dari potensi lokal untuk menjawab tantangan masyarakat lokal. Dari kedelai yang sederhana, lahir harapan untuk membangun usaha yang lebih produktif, masyarakat yang lebih mandiri, dan generasi yang lebih berdaya.
15: Demikian liputan mengenai Rumah Olahan Kedelai Indonesia. Dari Kota Binjai, Sumatera Utara, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah dari Medan tadi sekaligus menutup rangkaian video potensi daerah hari ini yang kami hadirkan di hari Jumat 28 Agustus 2026. Pastikan Anda terus menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
14: Indonesia menyapa siang.
0: Kami hadirkan informasi lainnya pendengar, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga 27 Agustus 2026 mengungkapkan dampak dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 lalu telah menimbulkan korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur yang cukup masif. Korban meninggal dunia tercatat sebanyak 111 orang, kemudian sebanyak 48 orang meninggal akibat dampak langsung runtuhan bangunan, sedangkan 63 lainnya akibat dampak tidak langsung seperti sakit di pengungsian, trauma, dan juga kondisi lansia. Kemudian korban luka-luka sebanyak 1.678 orang, mengalami luka-luka dengan sebaran korban luka terbanyak berada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai. Adapun kerusakan bangunan, yakni sebanyak 84.562 rumah warga mengalami kerusakan dan 176.000 jiwa masih bertahan di posko pengungsian. Dan pemerintah sendiri telah mengucurkan bantuan kemasyarakatan sebesar 200 miliar rupiah serta menetapkan skema dana stimulan perbaikan rumah hingga 70 juta rupiah per unit untuk mengatasi dampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini disalurkan secara terpadu melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, TNI, Polri, dan juga kementerian terkait.
19: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
20: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangiang. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangiang Dedari, ada Sangiang Wonare, dan ada Sangiang-Sangiang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
21: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
22: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
19: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
0: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemdikdisaintek meminta perguruan tinggi untuk memperkuat perannya sebagai pusat penciptaan pengetahuan, penyebar luasan pengetahuan sekaligus pengembangan sumber daya manusia SDM di tengah perkembangan kecerdasan artificial AI yang berlangsung semakin pesat. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikdisaintek Stella Christine menyampaikan, kemajuan AI telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi. Pakar psikologi kognitif itu menilai tantangan perguruan tinggi pada masa mendatang tidak lagi sebatas bagaimana menyampaikan informasi atau fakta kepada mahasiswa. Lebih dari itu, perguruan tinggi perlu membentuk manusia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan pengetahuan sekaligus menentukan nilai dan makna dari pengetahuan tersebut.

Berita dalam negeri lainnya, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI, Sodiq Mujahid, menilai ajang penghargaan Zayat Award for Human Fraternity 2027 dapat menjadi momentum memperkuat ekosistem zakat, sekaligus memperluas pengakuan dunia terhadap kontribusi filantropi Islam Indonesia. Menurutnya, pengusulan Indonesia dalam ajang tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk meraih penghargaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi antar lembaga zakat dan menampilkan kontribusi nyata gerakan filantropi Islam di tingkat global. Di kesempatan yang sama, Bendara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latif mengatakan, Indonesia memiliki modal kuat untuk menampilkan profil diplomasi kemanusiaan yang relevan di tingkat global. Hal ini menyusul capaian positif Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah yang meraih penghargaan tersebut pada 2023. Beralih ke berita mancanegara, Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyebut, permusuhan yang kembali memanas antara Israel dan Hizbullah terus berdampak pada warga sipil dan mengganggu kehidupan sehari-hari di Lebanon Selatan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA mengungkapkan, sejumlah serangan udara dilaporkan oleh otoritas setempat di berbagai wilayah kegubernuran Nabatieh, Lebanon. Sementara serangan harian dan operasi penghancuran terus merusak rumah-rumah dan infrastruktur. OCHA mendesak penghormatan penuh kepada hukum humanitar internasional serta perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Dukungan kemanusiaan yang berkelanjutan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh permusuhan yang sedang terjadi.

Berita olahraga, Pertamina Patraniaga kembali menghadirkan Pertamax Turbo Drag Fest 2026 sebagai wadah bagi para pembalap dan komunitas otomotif untuk menunjukkan performa terbaik di lintasan. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap perkembangan olahraga otomotif nasional, sekaligus ruang kompetisi positif bagi para pembalap dan komunitas dari berbagai daerah. Ia menyatakan penggunaan Pertamax Turbo dalam ajang itu juga sejalan dengan karakter produk beroktan RON 98 yang dirancang untuk mendukung performa mesin berteknologi tinggi. Melalui kegiatan tersebut, Pertamina Patraniaga menghadirkan semangat pembuktian performa sekaligus memperkuat kedekatan produk dengan komunitas dan pecinta otomotif di Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September. Pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari, Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904, saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun, 28 hari.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan normalisasi dan penyesuaian dimensi kendaraan angkutan barang di Kalimantan Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau overdimension and overloading ODOL. Kementerian Agama memperkuat pencegahan perkawinan anak melalui regulasi layanan KUA dan pembekalan remaja. Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan bimbingan perkawinan serta bimbingan remaja usia sekolah. BPOM mendorong penguatan pedagang kaki lima atau PKL dan UMKM melalui pendampingan serta kemudahan memenuhi persyaratan usaha. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat dan meningkatkan daya saing produk nasional. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari sejumlah daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengonfirmasi bahwa kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki menjadi penyumbang utama kabut asap yang menyelimuti kota Palembang. Kita simak selengkapnya bersama dengan Nova Ariana dari Palembang. Nova, silakan.
3: Ya, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, menjadi salah satu penyumbang asap yang masuk ke wilayah kota Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Pergerakan angin membuat asap dari sejumlah titik kebakaran di Oki terbawa hingga ke kawasan perkotaan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Iqbal Ali Sabana menyebutkan daerah menjadi sumber asap di Kabupaten Oki diantaranya di Kecamatan Cengal, kemudian dari karhutla di Tulung Selapan dan karhutla yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Lampam. Menurut Iqbal, wilayah-wilayah karhutla di Kabupaten Oki masih menjadi perhatian Satgas Karhutla. Upaya pemadaman di sejumlah titik daerah itu terus dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan semakin tidak meluas hingga membuat asap semakin pekat dan membahayakan masyarakat.
2: Nova, Nova silakan lanjutkan saja laporannya. Nova.
3: Sementara asap yang masuk ke wilayah Jambi, ini asap kebakaran hutan dan lahan merupakan asap dari Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin di wilayah Sumatera Selatan. Iqbal menjelaskan kekeringan ekstrim di puncak musim kemarau ini membuat penanganan dan pemadaman karhutla terkendala di wilayah Sumatera Selatan. Beberapa lokasi pemadaman menurutnya saat ini mengalami kesulitan sumber air. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Tindakan,
4: adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso.
1: Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutlah 2026 yang sudah mencapai sekitar 500 hektar. Kami hadirkan informasinya bersama dengan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
5: Sudah disiapkan. Siap!
6: Pemerintah Kabupaten Bangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan, kebun dan lahan gambut karhutlah yang berpotensi meningkat di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Kesiapsiagaan ditandai dengan digelarnya apel gelar pasukan pencegahan kebakaran hutan, kebun dan lahan gambut tahun 2026 bersama lintas sektor TNI Polri serta seluruh unsur terkait di halaman Bupati Bangka. Dalam sambutannya, Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan, Kabupaten Bangka memiliki 8 kecamatan yang sebagian besar wilayahnya didominasi kawasan pedesaan dan perkebunan yang memiliki potensi kerawanan terhadap kebakaran. Berdasar data, terdapat sekitar 46.000 hektar perkebunan yang seharusnya dikelola maupun dipelihara oleh koperasi, dan hampir 100.000 perkebunan berpotensi terbuka, yang dikhawatirkan sebagian masyarakat melakukan kebiasaan membuka lahan dengan cara dibakar.
7: Ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan kita semua, tidak hanya pada aspek pencegahan, kita berharap juga ada pembinaan, kemudian menyampaikan kepada masyarakat pekebun. Saya tidak dalam posisi misalnya menjustifikasi apakah itu dilakukan, tapi memang cara yang paling sering itu secara konvensional membuka lahan dan melakukan pembakaran.
6: Sementara kepolisian Resort Bangka, sebanyak 30 personel disiagakan untuk membantu penanganan karhutlah. Dikatakan Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte, pihaknya telah mendirikan tenda pos karhutlah sebagai pusat koordinasi sentral mempercepat penanganan kebakaran.
8: Sistemnya ketika terjadi karhutlah kita berbagi zona, dan yang kedepankan adalah polsek dengan zonanya. Nanti di lokasi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan TNI di tempat. Dan apabila memang membutuhkan bantuan, maka 30 orang akan kita kirim sebagai tambahan awal. Dan kalau memang kurang lagi, kita akan menghubungi Kompi Abrimob untuk menambah personil lagi.
6: Ditegaskan Kapolres, pengawasan telah dibagi kepada polsek jajaran masing-masing sesuai dengan zona kejadian di karhutlah. Meski adanya aturan tindak pidana bagi pelaku pembakaran, namun sejauh ini belum ada temuan bukti kebakaran yang dilakukan secara sengaja untuk diproses secara hukum. Data dari Damkar sendiri, saat ini telah mencapai sekitar 462 hektar lahan terbakar di Kabupaten Bangka dengan jumlah 250 titik lokasi kejadian kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah Rakyat Kota Serang hari ini melaksanakan pelepasan siswa menjelang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026. Laporan disampaikan Lucy Astari dari Banten. Lucy.
9: Baik, terima kasih Mbak Kepro. Di mana saat ini MPLS 2026 sudah mulai dilaksanakan di tanggal 28 Agustus 2026. Di mana Kota Serang ini memang MPLS-nya bergabung dengan Sekolah Rakyat di Pandeglang, karena memang Sekolah Rakyat Kota Serang masih belum memiliki gedung sendiri dan saat ini masih memang proses pembebasan lahan. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu orang tua. Ibu, ini kalau misalnya Sekolah Rakyat sendiri, beliau ini menitipkan atau mungkin memasukkan putra-putrinya ke Sekolah Rakyat kembar tiga. Dan mungkin sedikit, Bu, kenapa memilih Sekolah Rakyat?
10: Ini kayaknya kalau Sekolah Rakyat itu lebih membantu lah sama masyarakat yang kurang mampu gitu, apalagi kan yang gak punya orang tua kayak gitu tuh. Kayak adik saya cuma ibu gitu ya, ibu doang gitu ya, bapak gak punya. Jadi semoga aja lah dengan Sekolah Rakyat ini membantu keluarga saya.
9: Dan pendengar, di mana memang untuk Sekolah Rakyat Kota Serang tahun ini memberangkatkan 133 anak ke SR Pandeglang, di mana dengan rincian untuk Sekolah Rakyat SD, kemudian juga SMP dan juga SMA, walaupun tahapan dari Sekolah Rakyat Magdalena memang sudah mulai dilaksanakan untuk kegiatan yang berlangsung hari ini mendatang. Gubernur Banten hadir dalam PLS tahun 2026 untuk sekolah integrasi Kota Serang. Dan juga kita kembali ke studio, Pro 3 terus muda.
2: Provinsi Bengkulu mendapat kuota sebanyak 3.906 unit dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah dalam kondisi tidak layak huni. Laporan disampaikan Puspa Sekar dari RRI Bengkulu. Puspa, silakan.
11: Ya, pendengar, Provinsi Bengkulu mendapatkan kuota sebanyak 3.906 unit dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS atau dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah yang masih dalam kondisi tidak layak huni. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu Irsan Setiawan mengatakan, kuota BSPS tersebut telah disetujui berdasarkan kriteria desil serta hasil verifikasi faktual di lapangan. Verifikasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kementerian untuk memastikan calon penerima memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Bengkulu mengusulkan hampir 10.000 unit rumah untuk mendapatkan bantuan melalui program BSPS. Namun setelah melalui tahapan verifikasi dan penilaian berdasarkan sejumlah kriteria, kuota akhirnya disetujui untuk Provinsi Bengkulu sebanyak 3.906 unit rumah. Kuota ini tersebar di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu dengan jumlah penerima yang berbeda di setiap daerah. Dari seluruh wilayah ini, Kabupaten Seluma menjadi daerah dengan kuota BSPS paling banyak dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya. Dalam program BSPS, setiap unit rumah mendapatkan bantuan sekitar 20 juta rupiah yang diberikan sebagai stimulan untuk mendukung proses perbaikan rumah. Bantuan ini tidak sepenuhnya membiayai pembangunan, sehingga masyarakat penerima juga berperan dalam pelaksanaan perbaikan rumah secara swadaya. Menurut Irsan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program BSPS, karena pembangunan dilakukan dengan semangat gotong royong. Melalui pola ini juga, bantuan pemerintah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan tempat tinggalnya. Dari Provinsi Bengkulu, Puspa Sekar Arum, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Sosial Indramayu memperketat pendataan keluarga siswa sekolah rakyat agar bantuan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Rena Safira. Rena.
12: Pendengar, pendataan keluarga siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Indramayu diperkuat agar bantuan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan. Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu, Waskam mengatakan seleksi siswa dilakukan berdasarkan data kesejahteraan sosial. Pendamping PKH kemudian melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi keluarga sesuai dengan data calon penerima.
13: Sasarannya kami dengan melakukan pendampingan atau visitasi ya, klarifikasi dengan SDM pendamping PKH. Nah, di sini kita coba untuk melakukan verifikasi terkait dengan rekrutmen tadi berdasarkan database prelis yang sudah sampaikan Kementerian Sosial dasar kami untuk melakukan terkait dengan calon siswa sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Indramayu.
12: Waskam menjelaskan data pemerintah menjadi dasar awal menentukan calon siswa yang berasal dari keluarga paling kurang mampu. Setelah itu, petugas melakukan visitasi untuk memastikan kondisi keluarga sesuai informasi dalam basis data. Mekanisme tersebut membuat proses rekrutmen lebih terarah karena calon siswa ditentukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat kesiapsiagaan hingga tingkat desa dan menyiapkan dukungan logistik serta layanan kesehatan bagi petugas serta masyarakat yang terdampak karhutla. Selengkapnya dilaporkan di Suarkula dari Samarinda.
14: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur meningkat tajam sepanjang Agustus 2026. Hingga 26 Agustus, BPBD Kaltim mencatat 422 kejadian dengan luasan mencapai 1.362,59 hektar. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan periode Januari hingga Juli yang mencatat 125 kejadian dengan luasan 233,23 hektar. Secara keseluruhan, Kaltim telah mencatat 547 kejadian karhutla dengan luas 1.595,81 hektar. Sementara itu, Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan luasan karhutla terbesar di Kaltim. Sebanyak 53 kejadian tercatat dengan luas lahan terdampak mencapai 480,38 hektar. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Kukar memperkuat penanganan melalui posko terpadu. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri meminta kesiapsiagaan dibangun mulai tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa.
15: Teman-teman di Puskesmas juga mengaktifkan pos atau membentuk unit untuk penanganan terhadap kesehatan karhutla ini. Jadi nanti kami melalui Dinas Kesehatan juga akan melakukan penguatan untuk suplai logistik di Puskesmas-Puskesmas kita sehingga siap untuk menangani terkait dengan karhutla ini.
14: Sementara itu, BPBD Kaltim terus melakukan validasi terhadap titik panas yang terdeteksi satelit. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan hotspot benar-benar merupakan kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, tingginya angka karhutla tidak seluruhnya disebabkan faktor alam, aktivitas manusia, hingga unsur kesengajaan masih menjadi hal yang perlu diwaspadai dalam kondisi cuaca kering.
16: Di Kukar juga lumayan, sudah sampai 400-an lebih, dan itu yang terbesar ada di pendingin yang sampai sekarang juga masih terbakar lagi. Kemarin dari padaman masih terbakar. Kami juga lagi kirim tim lagi ke sana. Itu kami bingung, memang ada salah satunya unsur kesengajaan juga, kalau kami lihat ya, karena tadi ada gubuk yang ada setelah kebakaran, gitu kan. Tetapi kok bisa juga muncul lagi, kemungkinan besar tadi ya, asap abu itu, kebakaran itu masuk ke dalam terbang dan pindah ke tempat lain dan sementara karena kekeringan tinggi jadi mudah sekali terbakar.
14: Dengan kondisi karhutla yang meningkat, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan. Pemkab Kukar mendorong seluruh unsur pemerintah dan masyarakat ikut terlibat dalam pencegahan serta pengendalian kebakaran. Selain itu, penguatan posko hingga tingkat desa diharapkan membuat informasi dan respon terhadap kebakaran lebih cepat. Setiap potensi kebakaran dapat segera dilaporkan sebelum berkembang menjadi kejadian yang lebih luas. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Nuswakula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla menjelang puncak musim kemarau 2026. Laporan Siti Triani dari Bandar Lampung.
17: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang puncak musim kemarau. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, pencegahan perlu diperkuat karena karhutla dapat meluas dan menimbulkan kerugian apabila penanganannya terlambat. Pemprov menilai kesiapan sebelum munculnya titik api perlu menjadi perhatian bersama. Jihan menjelaskan, berdasarkan paparan BMKG, Lampung memasuki periode kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026. Pemprov juga mendorong pemetaan titik panas, sumber air, serta peralatan pemadam di setiap kabupaten dan kota. Jihan juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat berupa tandon portable, selang pemadam, waterbombing, serta operasi modifikasi cuaca atau OMC setelah kebakaran di Taman Nasional Wekambas.
18: Di Presiden memberikan perhatian kepada kerja-kerja kita, sehingga kemarin Presiden memberikan atensi untuk memberi beberapa bantuan alat seperti selang, kemudian tandon portable dan berbagai alat lainnya juga bantuan kredensial yang sudah dilakukan seperti waterbombing dan nanti akan ada OMC.
17: Sementara itu, Kepala BBBD Provinsi Lampung Rudi Syawal melaporkan sebanyak 194 hotspot terdeteksi di Lampung pada 23 hingga 25 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 sedang, dan 2 titik rendah. BBBD bersama lintas sektor terus melakukan pemantauan dan patroli serta mengaktifkan layanan call center selama 24 jam.
19: Terkait potensi ancaman, maka strategi antisipasi kota karhutla dan lahan fokus terkait dengan pemantauan pengendalian titik api melalui beberapa kegiatan antara lain yang pertama pemantauan secara berkala melalui satelit SPONGI, yang kedua pemantauan berkala secara rentang melalui patroli udara, patroli darat, dan melalui koordinasi stakeholder terkait. Yang ketiga, berkoordinasi BNPB, BMKG untuk aktivasi operasi modifikasi cuaca OMC.
17: Pemerintah Provinsi Lampung menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api untuk mempercepat penanganan dan mencegah kebakaran meluas. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, tim Satgas Karhutla Jambi bersama dengan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah rawan karhutla. Laporan Sri Wahyuni dari Jambi.
1: Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Jambi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan 10 ton garam untuk operasi modifikasi cuaca OMC guna mencegah karhutla. Kegiatan modifikasi cuaca berlangsung selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Agustus 2026. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi Jaya Martuah Sinaga mengatakan, operasi modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang terpantau sekitar 70% sehingga pertumbuhan awan dapat didukung dan menghasilkan hujan. Jaya menyebutkan modifikasi cuaca ini diharapkan dapat membantu membasahi wilayah-wilayah yang masih mengalami kebakaran, khususnya di kawasan lahan gambut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Kabupaten Sarolangun.
2: Tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya, 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens, kita mendukung pertumbuhan awan itu agar tidak punah gitu kan, agar awannya itu tumbuh dan menghasilkan hujan. Nah, harapan kita itu kegiatan modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah-wilayah yang saat ini mengalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Kegiatan modifikasi cuaca tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat seperti yang diungkapkan Wijaya kepada RRI. Menurutnya, modifikasi cuaca sangat diperlukan untuk membasahi lahan terutama yang menjadi titik karhutla. Terlebih, dampak karhutla sudah menyebabkan kabut asap yang tebal hingga berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat.
3: Saya modifikasi cuaca untuk kondisi seperti sekarang ini ya memang sudah harus segera dilakukan ya, karena memang mengingat sudah lama ini khususnya di Kota Jambi nggak diguyur hujan nih. Dan juga kita bisa lihat kondisi kabut asapnya yang juga sudah semakin ya menyesakkan lah gitu, karena membuat susah bernapas ataupun juga membuat jarak pandang menjadi terbatas.
1: Modifikasi cuaca menjadi salah satu upaya pemerintah bersama BNPB dan pihak terkait untuk meningkatkan curah hujan guna mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi. Demikian, dari Jambi Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami, Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara Siang, kick-off SMK Go Global digelar untuk menyiapkan lulusan SMK bekerja di luar negeri dan sebagai upaya untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan. Laporan bersama dengan Ferry Hardiansyah dari Nunukan. Ferry, silakan.
1: Program SMK Go Global diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan SMK memasuki pasar kerja internasional. Lulusan SMK diperlukan agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan di negara penempatan. Lulusan SMK perlu meningkatkan bekal selama menempuh pendidikan, dan kesiapan bekerja di luar negeri membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kalimantan Utara, Usman Afwan.
2: Programnya Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka pemerintah untuk menekan angka pengangguran, memiliki kemampuan ada dua yang harus dimiliki, kemampuan kompetensi teknis. Mereka juga harus memiliki kompetensi bahasa asing sesuai negara penempatan dan sesuai negara tujuannya untuk bekerja.
1: Lulusan SMK harus memiliki dua kemampuan dasar, mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa asing. Kompetensi teknis dan bahasa tersebut disesuaikan dengan sektor pekerjaan yang tersedia di negara tujuan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengedar untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan memperketat larangan pembukaan lahan melalui pembakaran di tengah kondisi cuaca kering. Analia Widi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan potensi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan mitigasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kesiapan penanganan apabila terjadi kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Natuna, Raja Darmika, kepada RRI menjelaskan salah satu langkah pencegahan yang akan diperkuat adalah penerbitan surat edaran terkait larangan membersihkan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan maupun kebun.
2: Dengan larangan membersih membuka lahan ya, dengan cara membakar itu tegas itu ya, diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, kebunan, apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar. Dan kemudian malah ibu memberikan suatu motivasi ya, kalau masyarakat menemukan ada yang membuka membersihkan lain dengan cara membakar, laporkan maka dapat hadiah, katanya seperti itu.
1: Sementara itu, Bupati Natuna, Chen Suilan, meminta seluruh camat segera memperkuat mitigasi karhutla di wilayah masing-masing. Langkah ini diperlukan karena karakteristik dan potensi kerawanan setiap wilayah berbeda, terutama antara kawasan daratan dan kepulauan.
3: Karena itu, kita harapkan di Natuna kita harus segera ada solusi antisipasi dan bagaimana pencegahannya. Kesempatan ini tentunya merupakan kesempatan yang luar biasa sehingga kita bisa sama-sama mencari solusi untuk bagaimana pencegahannya.
1: Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi karhutla. Kolaborasi pemerintah, aparat, dan masyarakat, dikatakan Chen Suilan, menjadi penting untuk mencegah kebakaran serta menjaga lingkungan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Tarakan menyerahkan bantuan stimulan pasca bencana dan hibah bantuan sosial pendanaan kebijakan kesejahteraan rakyat kepada warga terdampak bencana. Kita simak bersama dengan Muhammad Rajabsyah dari Tarakan. Rajabsyah.
4: Baik, pendengar. Pemerintah Kota Tarakan menyerahkan bantuan stimulan pasca bencana dan hibah bantuan sosial pendanaan kebijakan kesejahteraan rakyat kepada warga terdampak bencana sebagai wujud kepedulian. Penyerahan simbolis diserahkan langsung Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes kepada warga terdampak di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan. Pemkot Tarakan menyerahkan bantuan berupa bahan material kepada 30 warga terdampak tanah longsor yang terjadi beberapa bulan terakhir dengan total anggaran mencapai Rp150 juta. Selain itu, Pemkot Tarakan juga menyerahkan bantuan sosial berupa uang tunai kepada 19 warga korban kebakaran, di mana setiap warga menerima Rp1,5 juta. Dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp31. Dalam sambutannya, Wali Kota Khairul menyampaikan bahwa bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga meski tidak bisa menggantikan sepenuhnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tarakan, Yonsep, menjelaskan bantuan stimulan ini khusus diberikan kepada penyintas bencana longsor. Bantuan berupa material bangunan seperti papan, balok, dan paku. Bantuan ini diharapkan nantinya bisa digunakan untuk membuat turap bagi warga yang terdampak longsor agar bisa mengurangi longsor susulan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan bantuan stimulan untuk 300 unit rumah tidak layak huni atau RTLH dari 500 unit yang telah diusulkan. Selengkapnya dilaporkan Irwan Rodiawan dari Bandung. Irwan.
5: Ya baik, Sapira. Pendengar, pemerintah Kabupaten Garut secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada mulai menyalurkan bantuan stimulan program rumah tidak layak huni atau RTLH. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Sperkim Kabupaten Garut, Jawa Barat, Agus Rika, menyampaikan untuk tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Garut mengalokasikan sekitar 300 unit RTLH yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Garut. Jika program RTLH yang bersumber dari provinsi justru lebih tinggi lagi, sekitar 1.800-an unit yang harus diakomodir. Ia menyampaikan data RTLH yang masuk, termasuk yang belum terverifikasi, jumlahnya mencapai 23.000 unit lebih. Dalam hal ini, menurut Agus Rika, yang menjadi parameter warga yang mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni ini adalah yang masuk dalam desil 1. Jika saat diverifikasi tidak masuk ke kriteria, maka bantuan tersebut akan dialihkan kepada warga yang benar-benar terverifikasi secara administrasi.
6: Yang untuk dari BSPS itu hampir 1.800. Dari 1.800, terus sebetulnya kita juga yang ada sekarang itu adalah yang masuk desil 1 sampai 40 ya. Terus ke data kepemilikan tanahnya juga harus jelas. Caranya itu akan menjadi masalah kalau misalkan data kepemilikan rumah tidak jelas.
5: Ya benar, selain itu apa yang disampaikan oleh Agus Rika terkait dengan kebenaran kepemilikan tanah dan lahan yang mendapatkan bantuan RTLH ini juga menjadi salah satu syarat yang masuk dalam verifikasi begitu. Jika memang kepemilikan tanah dan lahannya tidak jelas, maka dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan stimulan RTLH tersebut. Ia menyampaikan jika berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Garut setiap tahunnya, tidak kurang dari 500 unit rumah yang harus mendapatkan program RTLH. Namun, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada, maka pemerintah Kabupaten Garut baru bisa mengalokasikan sekitar 300 unit yang didanai oleh APBD sekitar 3 miliar rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, Iwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Sumatera Barat masih memiliki ruang besar untuk mengembangkan energi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan sekaligus penggerak ekonomi daerah. Laporan Widi Dwi Putriliani dari Padang.
7: Sumatera Barat memiliki potensi energi panas bumi lebih dari 1.600 MW atau 1,6 GW yang tersebar di 22 titik, namun pemanfaatannya masih terbatas. Hingga saat ini, kapasitas panas bumi yang telah diproduksi baru mencapai sekitar 85 MW. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, kepada RRI hari ini mengatakan seluruh potensi panas bumi tersebut menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian energi. Menurutnya, panas bumi memiliki keunggulan karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang stabil dalam sistem pembangkitan listrik. Helmi menjelaskan, energi panas bumi dapat berfungsi sebagai base load atau sumber listrik yang mampu memasok kebutuhan energi secara berkelanjutan. Karakteristik tersebut membuat panas bumi memiliki peran strategis dalam mendukung kestabilan sistem kelistrikan.
8: Di Sumatera Barat itu kita memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, ada 1.600 lebih megawatt atau 1,6 gigawatt lah potensi kita di Sumatera Barat, ada 22 titik ya. Itu kami sampaikan sebuah potensi yang luar biasa dan kita yakin dan optimis panas bumi ini menjadi modal dasar bagi kita untuk menatap ketahanan energi.
7: Sementara itu, Ketua Bidang Panas Bumi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI Sumatera Barat, Yonolfrin Senapilus, mengatakan masih terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi daerah. Menurutnya, pengembangan panas bumi juga dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
8: Kita potensi di Sumatera Barat itu untuk panas bumi itu besar sekali. Yang baru diproduksi sampai hari ini 85 MW. Kenapa ini menjadi sangat penting saat ini dan kenapa Pak Gubernur juga mencanangkan tahun ini menjadi Green Province untuk Sumatera Barat? Ya karena potensi kita itu besar sekali dan dengan begitu ini akan sangat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita.
7: Yunolfrin Napilus menambahkan dengan potensi yang program besar, percepatan pengembangan panas bumi menjadi salah satu peluang strategis Sumatera Barat. Dukungan kebijakan, kepastian investasi, penyelesaian berbagai kendala, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar potensi energi terbarukan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan secara optimal. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
0: Harga emas batangan galeri 24 di Pegadaian kompak turun pada perdagangan hari ini. Hal ini melanjutkan koreksi harga produk tersebut pada perdagangan sebelumnya. Mengutip laman Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 hari ini tercatat sebesar Rp2.657.000 per gram, turun sebanyak Rp24.000 per gramnya dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp2.681.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
10: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
11: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
9: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
10: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
9: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Bandung menyalurkan bantuan beras kepada 143.000 masyarakat miskin dan ditargetkan selesai pada 20 September mendatang. Atep Burhanuddin menyampaikan selengkapnya.
12: Pemerintah Kota Bandung bersama Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan pangan beras bagi masyarakat miskin periode Juli-September 2026. Di Kota Bandung, bantuan tersebut menyasar sekitar 143.000 penerima yang tersebar di 30 kecamatan. Setiap penerima mendapat bantuan sebanyak 30 kg beras. Total beras yang disiapkan untuk penyaluran di Kota Bandung mencapai sekitar 4.500 ton. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan sekaligus memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak terlewat. Farhan menyebut berdasarkan asesmen pemerintah dan masukan dari anggota DPRD terdapat sekitar 200 warga yang sebelumnya masuk kategori desil 1 hingga desil 4 namun kini keluar dari kategori tersebut. Menurutnya, seluruh penerima bantuan dalam penyaluran kali ini merupakan warga yang masuk kategori desil 1 hingga 4. Di Kelurahan Antapani Tengah, total bantuan yang disalurkan mencapai 19.095 ton beras. Ia menilai persoalan data penerima bantuan perlu mendapat perhatian karena kondisi di lapangan terkadang tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Untuk mengantisipasi warga yang berhak tetapi tidak mendapatkan bantuan, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan bantuan penyangga melalui sejumlah perangkat daerah. Bantuan tersebut tidak hanya berasal dari Dinas Sosial, tetapi juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, serta perangkat daerah lainnya.
13: Bantuan pangan nasional khusus untuk warga miskin yang ada di Kelurahan Antapani Tengah. Total penerima ada 665 orang. Nah, berdasarkan asesmen kami bahwa ternyata data dari Pak Dewan juga ada 200 orang yang keluar dari desil 1 sampai 4.
12: Sementara itu, pemimpin Forum Bulog Kantor Cabang Bandung Kanwil Jawa Barat Yanto Yuldianto mengatakan Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk menyediakan menyalurkan bantuan pangan periode Juli hingga September 2026. Menurutnya, sebelum penyaluran dilakukan, Bulog bersama dinas terkait, yakni Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP, serta Dinas Sosial telah melakukan pemeriksaan kualitas beras di gudang pada pekan sebelumnya.
14: Terkait dengan bantuan pangan ini, memang Bulog sudah mendapat penugasan ya dari Bappanas untuk alokasi Juli sampai dengan September. Nah, di Kota Bandung ini sendiri, kalau jumlah PBB-nya ya semuanya itu 143.000. Memang ada penurunan dari yang sebelumnya.
12: Yanto menjelaskan data penerima bantuan berasal dari data sosial ekonomi tunggal yang dikelola pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Karena itu, perubahan jumlah penerima bukan merupakan kewenangan Bulog. Ia mengutarakan bantuan pangan tersebut bertujuan meringankan beban pengeluaran masyarakat. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 12 organisasi petani sawit dari 7 negara menandatangani pernyataan bersama di Ibu Kota Nusantara sebagai wadah untuk memperkuat posisi petani sawit kecil dalam menghadapi pasar global. Laporan disampaikan Andreas Trisno dari Samarinda.
15: Sebanyak 12 organisasi petani sawit dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Nigeria, Ghana, Honduras, dan Pantai Gading menandatangani joint statement atau kesepakatan bersama petani sawit dunia dalam International Oil Palm Smallholder Forum 2026 di Ibu Kota Nusantara yang digelar Kamis hingga Jumat 28 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal pembentukan World Coalition of Oil Palm Smallholder atau WCOPS yang diharapkan menjadi wadah bersama petani dunia dalam memperjuangkan kepentingan petani. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKA Sindo Gulat Medali Emas Manurung mengatakan WCOPS dibentuk untuk menyatukan petani sawit dari berbagai negara sekaligus membangun hubungan yang lebih setara dengan korporasi. Gulat mengatakan persatuan petani sawit dunia diperlukan agar manfaat industri sawit dapat dirasakan secara lebih adil baik oleh petani dan keluarganya, perusahaan maupun negara penghasil sawit. Ia menilai petani sawit menghadapi persoalan yang relatif sama di berbagai negara, terutama terkait harga, regulasi, produktivitas, serta akses terhadap teknologi dan pasar. Karena itu, WCOPS menjadi ruang untuk memperkuat posisi tawar petani, termasuk dalam pembahasan harga tandan buah segar atau TBS, perdagangan yang adil, keberlanjutan, dan hubungan kemitraan dengan perusahaan.
16: Kami sampaikan kepada teman-teman petani sawit dari berbagai negara yang hadir pada saat ini supaya kita bersatu. Kita tidak ingin memberontak, tidak ingin melawan, tetapi salam setara. Petani sawit Indonesia itu artinya kita harus setara dengan korporasi, setara dengan kawan-kawan korporasi supaya kita mencapai tujuan yang sama.
15: Sementara itu, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Iim Mukharam mengatakan, pembentukan WCOPS dapat menjadi platform diplomasi bagi pekebun sawit dunia. Menurut Iim, petani harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam pengembangan industri sawit, bukan hanya sebagai penerima program.
17: Saya melihat forum ini bukan hanya sekedar forum pertukaran informasi, tetapi menjadi platform diplomasi pekebun sawit dunia. Pekebun dari berbagai negara memiliki kepentingan yang sama, memastikan industri kelapa sawit berkembang secara berkelanjutan, adil, inklusif, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
15: Iim berharap para petani sawit dari berbagai negara dapat membangun agenda bersama, serta memastikan kebijakan sawit global turut memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan petani kecil. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang, dan selanjutnya kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
18: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG masih berakhir di zona hijau pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini. Indeks ditutup menguat 0,42% ke level 6.548. Laporan disampaikan Zahfa Putri. Zahfa, silakan.
19: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan mengakhiri perdagangan sesi 1 di zona hijau. IHSG menguat 27,10 poin atau 0,48% ke level 6.548,85. Pergerakan IHSG sepanjang sesi 1 berada pada rentang 6.535 hingga 6.566. Sebanyak 24,79 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksinya mencapai 9,2 triliun hingga jeda siang. Penguatan indeks tercermin dari pergerakan mayoritas saham yang diperdagangkan, sebanyak 330 saham menguat, 277 saham melemah, sedangkan 179 saham bergerak stagnan. Meskipun penguatan berada di bawah angka 1%, posisi di level ini memberikan sinyal stabilitas bagi para pelaku pasar untuk melakukan akumulasi saham, terutama pada sektor-sektor penggerak utama. Di satu sisi, bursa regional Asia menguat di saat sebagian besar pelaku pasar tengah menantikan pidato ketua The Fed yang akan menjadi petunjuk arah suku bunga di tengah kebuntuan diplomatik AS dan juga Iran. Analis memperkirakan suku bunga The Fed akan naik sebelum akhir tahun dengan probabilitas kenaikan pada bulan Desember tetap di atas 70%. Sementara dari dalam negeri, menjelang akhir pekan ini, IHSG menguat didukung oleh kepastian pemimpin baru Gubernur BI setelah fit and proper test oleh Komisi 9. Sekian laporan jeda perdagangan siang ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putria, Fiandita, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
18: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Menteri Transmigrasi berkunjung ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia. Kepedulian terhadap korban gempa Flores NTT masih terus berdatangan. Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: SRT 77 Merauke,
2: hebat, luar biasa!
1: Oke, baik, terima kasih. Istirahat di tempat.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Merauke, Papua Selatan. Ia mendukung pembangunan sumber daya manusia SDM melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP, hingga SMA di Sekolah Rakyat. Menteri Iftitah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat di kelas untuk mendorong semangat belajar. Ia juga mengapresiasi adanya siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 yang merupakan keturunan dari masyarakat transmigran. Menteri Iftitah berharap adanya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan transmigrasi mengingat infrastruktur pendidikan yang terbatas di kawasan. Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi dibutuhkan di kawasan transmigrasi yang terdapat berbagai jenjang pendidikan dan fasilitasnya.
4: Indonesia yang kaya ini seharusnya ikut memakmurkan rakyat Indonesia. Kami di Kementerian Transmigrasi juga demikian mengedepankan masalah pembangunan sumber daya manusia. Dan tepat sekali kalau sumber daya manusia itu dibangun dari sejak dini, dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan sejak PAUD. Ini yang sedang digagas oleh pemerintah saat ini. Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran, karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini. Tadi saya tanya betah tidak? Sangat betah sekali. Dari semua tadi yang saya tanyakan, semuanya merasa betah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan saya pikir ini adalah gagasan yang bagus sekali, program yang bagus sekali untuk kita support.
3: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Sekolah Rakyat menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial yang tidak menerima pendaftaran, namun berdasarkan data desil 1 dan desil 2.
5: Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Manfaat sekolah ini harus tepat sasaran dari anak-anak yang memang membutuhkan. Bisa menampung 1.000 sampai 2.000 siswa. Terintegrasi SD, SMP, SMA, sekolahnya gratis, dapat makan, berasrama, jadi semua kebutuhan sudah dicukupi oleh Kementerian Sosial.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyebut, kawasan transmigrasi didorong untuk menjadi pusat ekonomi baru, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kawasan. Hal ini akan membuat guru-guru akan betah tinggal di sekolah rakyat yang dibangun di kawasan transmigrasi. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Iftitah melihat langsung fasilitas asrama siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Fasilitas tersebut seperti ruang tidur, kasur tingkat, meja belajar, kamar mandi, dan fasilitas penunjang lainnya. Dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Papua Selatan, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari untuk Uni Mustafa yang merupakan korban selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Andri Iskandar.
1: Rumahnya sudah hancur. Saya tinggal di mana tempat kami tetap tidak ada.
2: Kepedulian terhadap gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para

0: donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada adik Uni Mustafa, korban yang selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Izam, tim relawan, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil donasi dari para donatur dan komunitas. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan Uni Mustafa bersama keluarganya yang kini harus tinggal di tempat pengungsian setelah rumah mereka hancur akibat gempa.
1: Sekarang saya berada di lokasi rumahnya adik Uni bersama bapak mamanya. Jadi ini bertepatan di Kabupaten Ekeo, Kecamatan Aisesa, Kelurahan Rai 1, di Boatiba RT 08. Jadi adik ini yang tadi ada di video yang selamat dari reruntuhan bebatuan. Jadi adik ini bersembunyi di lemari.
0: Sementara itu, adik Uni Mustafa yang selamat dengan bersembunyi di dalam lemari saat rumahnya runtuh, berharap pemerintah dapat membantu menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya.
2: Dan rumahnya sudah hancur, saya mau tinggal di mana tempat kami tetap tidak ada. Kami tinggal di tenda sana. Pak Presiden bisa kasih kami tenda, bisa kasih kami rumah baru, kami tak ada rumah lagi.
0: Bantuan dari pemerintah, relawan, komunitas, dan masyarakat diharapkan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan para korban sekaligus membantu mereka kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Di antaranya penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta optimalisasi investasi strategis. Putri Cahyapurnama melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Strategi itu dilakukan melalui penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga optimalisasi investasi strategis. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan pemerintah optimistis perekonomian nasional pada 2027 tetap solid. Stabilitas makroekonomi dan sinergi berbagai kebijakan pemerintah menjadi fondasi untuk mencapai target tersebut.
5: Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis.
4: Strategi tersebut juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 yang dipaparkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dalam rapat tersebut. Rahmat mengatakan pertumbuhan ekonomi 6% akan didorong melalui pengembangan industri strategis, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan daya beli masyarakat.
6: Pertumbuhan ekonomi 2027 dalam RKP ditargetkan sebesar 6% dengan dorongan kebijakan utama diantaranya pengembangan industri strategi, peningkatan produktivitas dan produksi pangan utama, mendorong produktivitas 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui prokesra, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa optimalisasi aset BUMN dan pengembangan kawasan industri serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya.
4: Sementara itu, pemerintah melalui RAPBN 2027 menyiapkan 8 klaster program prioritas nasional. Fokusnya mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan. Prioritas lainnya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Untuk mendukung seluruh program tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pendukung di 5 bidang, yakni pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Dari Jakarta, Putri Cahyapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
7: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
8: Jadi sementara 6 titik kalau ada saat tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Kabupaten Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
7: Sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Ropik menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
9: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga. Sehingga dengan demikian, bila main ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok. Nah ini Pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
7: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN belum berniat menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Baru. Namun IKN mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta. Andreas Trisno menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN belum berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Nusantara. Otorita memilih mengoptimalkan skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi swasta. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, opsi penerbitan obligasi belum menjadi pembahasan di OIKN, meski pihaknya mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur SME dalam pengembangan skema investasi. Basuki menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 pada 2025 hingga 2028 sebesar Rp48 triliun, sedangkan pembiayaan melalui KPBU mencapai Rp134 triliun, yang berasal dari 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Selain itu, investasi swasta mencapai Rp74 triliun yang berasal dari 67 investor.
11: Kalau penerbitan obligasi, kami belum berpikir ke situ dari OIKN ini. Kami memang dibantu oleh SME ya, dalam rangka investasi ini, tapi opsi obligasi belum pernah didiskusikan.
10: Sementara Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso menegaskan, pembiayaan pembangunan Nusantara diarahkan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah, kata Roy, juga menyiapkan insentif perpajakan hingga 200% bagi investor yang menanamkan modal secara langsung maupun melalui skema KPBU.
12: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%. Itu fasilitas perpajakan.
13: Kalau obligasi daerah itu kalau dari IKN gimana Pak?
12: Itu masih kita bahas ya, terkait dengan masalah pembiayaan itu, bagaimana skema-skema pembiayaannya masih kita bahas, termasuk dengan mitra-mitra kita dari daerah.
10: Roy optimis keterlibatan badan usaha dan investor swasta akan semakin memperkuat pembiayaan pembangunan Nusantara seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Roy, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Bukota Nusantara, Andras Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PDAM Kabupaten Sragen menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk mengantisipasi rusaknya jaringan perpipaan yang dapat merugikan ribuan pelanggan terkait adanya penataan trotoar di Jalan Raya Sukowati Sragen. Informasi selengkapnya disampaikan Mulato Isan.
14: Itu kan pipa primer ya Pak, pipa utama, 2 ACP sampai 2 meter. Malah cenderung nambah karena kan ketebalan aspalnya kan, tapi aman.
15: Proyek beautifikasi atau penataan trotoar dan kawasan perkotaan Sragen yang digarap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen mulai memunculkan kekhawatiran. Pengerjaan fisik menggunakan alat berat di kawasan padat penduduk tersebut dinilai mengancam keselamatan jaringan pipa air bersih milik Perumda Air Minum PDAM Tirtonegoro Sragen. Direktur Utama Dirut PDAM Sragen Hanindyo Heru Prayetno tidak menampik adanya potensi kerawanan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengambil langkah antisipatif dengan menerjunkan tim khusus ke lapangan menyusul dimulainya proyek pengerjaan trotoar yang turut membabat sejumlah pohon pelindung jalan itu. Hanindyo menjelaskan posisi jaringan pipa primer atau pipa utama di kawasan perkotaan berada di kedalaman sekitar 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Kedalaman itu disebut dia bergeser seiring bertambahnya ketebalan lapisan aspal dari waktu ke waktu. Meski pihak kontraktor dari dinas terkait yang tengah gencar melakukan pembongkaran dan pengeruan, PDAM memilih tidak mau kecolongan. Terlebih kawasan yang sedang dipercantik tersebut merupakan area padat penduduk dengan jumlah pelanggan PDAM mencapai ribuan sambungan rumah SR.
14: Nanti dengan tim cabang 1 ya, untuk siap-siaga di situ, artinya ketika nanti sebelum terjadi kotoran kan, nah itu dia harus memonitor di depan alat itu bahwa kalau sudah mendekati elevasi pipa maka harus manual pakai cangkul tangan, jadi tidak boleh pakai alat yang kayak itu akan mengganggu pipa kita. Jadi sebelum kejadian monitor di sana, jadi setiap pagi yang kita
16: tugas
14: jadi petugas satu unit kendaraan lengkap dengan ukuran ini standby di sana, jangan salah.
15: Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen Aris Wahyudi mengklaim proyek penataan pedestrian, drainase, serta pembuatan ducting tidak akan merusak jaringan perpipaan PDAM. Menurutnya jaringan air bersih berada di badan jalan.
17: Ya, untuk PDAM kayaknya tidak kena karena dia ada di tengah. Sebagai informasi tambahan, di situ desainnya kita buka. Jadi vegetasi pohon kita buka, kita buat terang, tetapi nanti pada malam hari akan kita terangi dengan penerangan jalan yang mumpuni lah gitu ya.
15: Kendati demikian, pihak PDAM Tirtonegoro Sragen tetap menyiapkan skenario terburuk jika insiden pipa tertusuk atau tersangkut kerusakan eskavator benar-benar terjadi. Perbaikan dipastikan membutuhkan waktu bervariasi tergantung tingkat kerusakan antara 2 hingga 3 jam. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia dan Selandia Baru di Auckland, Selandia Baru menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Tadi saya juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo untuk bisa mendapatkan
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters memimpin pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia Selandia Baru Jumat pagi di Hotel Park Hyatt Auckland, Selandia Baru. Pertemuan ini menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Ditemui usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di sektor penyediaan protein secara khusus merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa mendapatkan sapi untuk menghasilkan susu berkualitas dari Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Indonesia mengharapkan kerjasama ini akan berlangsung secara berkelanjutan seperti dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas susu dalam negeri.
18: Namun setelah mendengar tadi permintaan pihak mereka juga akan mencari langkah-langkah baru dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia, termasuk soal pengiriman ternak ke Indonesia.
19: Menteri Luar Negeri RI menyebut JMC ke-13 lebih memfokuskan pada kerjasama yang bersifat ekspansif, sejalan dengan komitmen kedua negara untuk implementasi kemitraan komprehensif. Oleh karena itu, menurutnya, Selandia Baru secara serius menyampaikan ketertarikan untuk kerjasama di sektor energi terbarukan seperti geotermal. Sektor kerjasama halal juga menjadi komitmen Indonesia dan Selandia Baru dalam kerangka pertemuan JMC ke-13.
18: Namun pada saat ini diajukan ke Indonesia, ada proses yang lebih lanjut yang perlu dilakukan di Indonesia. Ini juga yang mereka sampaikan concern mereka kepada kami. Kita juga tadi bilang kita akan follow up.
19: Saat membuka pertemuan, Menlu Winston Peters menyebut kedua negara memiliki banyak ruang untuk memperkuat kerjasama.
16: Terdapat keselarasan yang kuat antara program kerja sama Selandia Baru dan prioritas yang saat ini diusulkan, khususnya yang mencakup keamanan, pertanian, pendidikan, dan energi terbarukan. Rencana aksi baru kita untuk 2025 sampai 2029 memberikan kerangka yang jelas bagi kita untuk meningkatkan kerjasama.
19: Pertemuan JMC RI Selandia Baru ke-13 juga membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor antar masyarakat, utamanya dalam meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia berkuliah di Selandia Baru dan sebaliknya. Kedua Menteri Luar Negeri juga membahas mengenai persiapan menyambut 70 tahun hubungan diplomatik RI Selandia Baru pada 2028.
20: After our last meeting in Manila,
19: dari Auckland, Selandia Baru, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara. Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz serta implementasi proyek bersama untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Qatar dan Iran menekankan perlunya menghormati kedaulatan negara-negara tetangga dan kebebasan navigasi, serta menegaskan pentingnya upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sehari jelang pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026, antusiasme peserta masih terlihat saat proses pengambilan respek atau perlengkapan lomba. Kita simak selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli, langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami sampaikan bahwa kami telah berada di Wisma atau Gedung Sarguna GBK di kawasan Senayan, di mana kita sampaikan hari ini di sini merupakan lokasi dari pengambilan respek ataupun perlengkapan dari lomba lari ajang Merdeka Run yang akan dihelat pada esok hari atau tanggal 29 Agustus 2026. Saya akan sampaikan sejak pelaksanaan atau pembukaan pada hari pertama kemarin sampai dengan hari ini, antusiasme masyarakat terus terlihat untuk hadir dalam untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run ini. Dan pada informasi yang kami dapatkan, sebagaimana jadwal yang dibuka untuk pengambilan respek yaitu dua hari pada mulai dari kemarin, yaitu di tanggal 27 Agustus sampai dengan hari ini 28 Agustus, ribuan orang telah datang untuk mengambil ataupun memperoleh perlengkapan yang mereka butuhkan untuk perlombaan lari ataupun Merdeka Run besok. Dan ini pesertanya pun datang dari berbagai kalangan. Pada hari pertama kemarin informasi kami dapatkan kurang lebih sekitar lebih dari 5.000 peserta telah hadir untuk mengambil respek ataupun perlengkapan yang mereka butuhkan. Dan pada hari ini diperkirakan jumlah ini masih akan terus bertambah karena targetnya memang lebih dari jumlah tersebut. Dan bisa kami gambarkan juga nantinya para peserta yang datang mengambil respek ini juga bisa terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun aktivitas yang ditawarkan oleh berbagai booth dari sejumlah sponsor yang mendukung kegiatan tersebut. Salah satunya bisa kami sampaikan, saat ini saya berada di samping booth dari Lembaga Penjamin Simpanan ataupun LPS yang menjadi salah satu pendukung dari kegiatan Merdeka Run besok. Ini para peserta yang sudah mendaftar ini diperbolehkan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang digelar oleh booth dari Merdeka Run, seperti membuat photobook, ikut photobook, dan juga mendapatkan hadiah hiburan dari LPS dengan memutar roda keberuntungan ataupun lucky wheel. Sementara itu sejumlah booth ataupun tenda dari sponsor ini juga menggelar beberapa kegiatan lainnya yang tentu saja meramaikan dan ikut memberikan antusiasme kepada masyarakat yang ikut menjadi peserta pada ajang Merdeka Run 2026. Dan Merdeka Run sendiri pendengar merupakan ajang lomba lari yang digelar oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memperingati HUT RI ke-81. Dan tahun ini merupakan tahun pelaksanaan yang kedua, di mana tahun perdana atau pelaksanaan perdana telah berlangsung tahun lalu. Dan untuk tahun ini sendiri ditargetkan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menargetkan kurang lebih 12.000 peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan kami akan mengupdate kembali informasi terkait berapa jumlah pendengar, maksud kami berapa jumlah peserta yang hadir untuk mengambil respek sampai nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat yang merupakan jadwal penutupan pengambilan respek. Jadi pembukaan ataupun pengambilan respek ini jadwalnya dibuka mulai dari 10 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat dan telah berlangsung sejak kemarin sampai dengan hari ini di sehari jelang pelaksanaan Merdeka Run 2026. Dari kawasan Senayan, Nia Rabduli di Lollipop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Bauma Sipi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
2: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
1: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
2: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
1: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
2: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
2: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
2: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya, Tin, setuju banget.
2: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah kembali mengerahkan operasi modifikasi cuaca OMC di Provinsi Riau sebagai bagian dari strategi penanganan karhutla. Operasi penyebaran awan kembali dilakukan dengan menyasar sejumlah wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan curah hujan. Kebakaran hutan dan lahan karhutla gambut masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Hingga Kamis malam, tim gabungan masih berusaha melakukan pemadaman, sekaligus memperkuat penyekatan di bagian kepala api agar kebakaran tidak semakin meluas. Kualitas udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Indeks standar pencemaran udara ISPU menunjukkan angka yang mengkhawatirkan masuk dalam kategori sangat tidak sehat atau berbahaya. Nah, tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Kabupaten Biak Numfor, Papua saat ini masih dilanda karhutla sejak pertengahan Agustus 2026. Kondisi ini dipicu oleh anomali cuaca kering akibat fenomena El Nino kuat yang membuat curah hujan di wilayah yang biasanya basah ini merosot tajam. Adapun dampak dari kabut asap dan kebijakan sekolah diantaranya adalah Bupati Biak Numfor sudah menginstruksikan seluruh sekolah dan perguruan tinggi untuk diliburkan mulai Senin 24 Agustus lalu hingga Sabtu 29 Agustus akibat memburuknya kualitas udara. Dan kami akan perbincangkan siang ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kabupaten Biak Numfor, Bapak Daud Nathaniel Duwiri.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Daud, salam sehat.
2: Selamat siang Mbak, salam sehat Mbak.
0: Sehat selalu ya Pak, di tengah kondisi situasi yang tidak memungkinkan saat ini ya.
2: Siap, ya tetap dalam perlindungan Tuhan.
0: Semoga dalam perlindungan selalu ya Pak Daud.
2: Amin.
0: Kondisi karhutla di sana seperti apa Pak, sehingga akhirnya dampaknya terhadap kesehatan juga ya masyarakat di sana?
2: Iya. Baik, selamat siang untuk Mbak Fira dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kami di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sejak hari Jumat tanggal 22 Agustus 2026, kami dilanda musibah kebakaran hutan dan lahan, dan memang dari pantauan kami dalam bidang kesehatan, dalam sektor pelayanan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor ada beberapa peningkatan. Jadi penanggulangan dan antisipasi dampak kesehatan akibat kebakaran hutan memang sangat ironis dan terjadi di beberapa hari. Untuk itu kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan, bagaimana untuk memberikan edaran kepada seluruh masyarakat dan edukasi bahwa masyarakat di Kabupaten Biak Numfor untuk melindungi diri dari paparan asap, serta kesiapan kami koordinasi untuk kesiapan fasilitas kesehatan dan logistik di Kabupaten Biak Numfor. Begitu Mbak.
0: Baik. Terkait dengan dampaknya terhadap kesehatan, ada tidak lonjakan kasus ISPA di sana yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Pak?
2: Benar. Ya, dampak kesehatan memang utama yang terjadi secara umum seperti kasus gangguan pernapasan, yaitu penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA dan juga ISPA, dan juga kasus yang terjadi dampak terhadap masyarakat yang sudah dalam arti penyakit asma. Mereka yang ini kan dampak cepat sekali. Jadi kasus ISPA kami di Kabupaten Biak Numfor melalui beberapa puskesmas yang kami coba untuk melihat kasusnya, memang dalam 2-3 hari setelah tanggal 24, 25, 26 itu kami coba untuk melihat respon kasus yang ada melalui surveillance kami di masing-masing puskesmas, itu terjadi peningkatan kasus ISPA yang seperti puskesmas Biak Kota itu ada 41 kasus, yang naik lebih daripada hari-hari biasanya. Di Rits itu ada 23 kasus yang terjadi dalam 2-3 hari. Bosnik ada 21 kasus, di Puskesmas Sumberger ada 23 kasus, Puskesmas Sindidori ada 20 kasus, Puskesmas Rawat 18 kasus. Jadi total kasus sampai dengan sampai dengan tanggal 26 Agustus yang lalu, itu ada 160 kasus yang peningkatan kasus. Terus peningkatan kasus juga pada pasien asma, terutama pada pasien masyarakat yang rentan, yaitu pada lansia, ibu hamil, dan juga anak-anak balita. Itu kasus asma meningkat. Dalam arti paparan hutan, kebakaran hutan, asap ini yang mengakibatkan peningkatan kasus asma. Demikian Mbak.
0: Oke, untuk kecamatan ataupun wilayah, ini di mana Pak yang paling banyak dari angka penderita kanker pernapasan?
2: Ya, memang sampai hari ini yang terjadi adalah di beberapa distrik, khusus di daerah kota, di daerah kota Biak, yaitu distrik atau kecamatan Biak Kota, kecamatan Samova, terus kecamatan Yedidori, dan juga yang berdekatan, Biak Timur dan Biak Barat yang berdekatan. Sehingga untuk daerah Biak Utara dengan sampai ke arah distrik Bundipuar, distrik Suandiwe yang berdekatan dengan Kabupaten Supiori, memang sampai saat ini laporan kasusnya masih normal-normal. Demikian, Mbak.
0: Nah, dengan adanya lonjakan kasus bisa dikatakan seperti itu, bagaimana kemudian kesiapan dari fasilitas kesehatan di sana, Pak? Apakah ada penambahan mungkin ya dari tabung oksigen, kemudian obat-obatan, atau seperti apa?
2: Iya, memang kemarin telah rapat tim anggaran pemerintah daerah, kami telah melaksanakan bersama-sama rapat dan minta untuk kami lakukan perubahan anggaran dalam program-program. Jadi kami telah mengusulkan, pertama dengan kondisi ini, kesimpulan kami yang pertama adalah bagaimana penggunaan masker. Yeah. Edukasi kami untuk masyarakat penggunaan masker. Sehingga khusus untuk masker, untuk tenaga kesehatan, itu 2 bulan ke depan kami ada 15.000 dos yang akan digunakan. Itu khusus tenaga kesehatan. Sehingga permintaan dari masyarakat kami tidak layani, karena ini antisipasi untuk tenaga kesehatan maskernya. Nah, sehingga kami coba menambahkan pesanan atau masker itu kami minta ada 3.118 dos lagi. Sehingga ketika masyarakat minta, kami bisa mengantisipasi untuk mengantisipasi kebakaran hutan, sampai dampak kebakaran hutan sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi kami minta masker dan juga obat-obatan. Khusus untuk ibu hamil, kami coba untuk programkan ibu hamil dengan anak-anak untuk pemberian makanan tambahan, dan juga terutama bagi pasien rentang yang asma tadi kami sebutkan itu untuk asap pengasapan, yaitu nebulizer dengan obat-obatnya. Jadi obat Combifen dan lain-lain yang kami pesan, kami programkan untuk rencanakan untuk mengantisipasi dari bahan logistik untuk mengantisipasi dampak asap di Kabupaten Biak Numfor.
0: Baik.
2: Demikian, Mbak.
0: Baik. Di tengah situasi ini, bagaimana kemudian, adakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat? Misalnya saja rekomendasi untuk libur sekolah, kemudian pembelajaran jarak jauh, Pak Daud.
2: Iya. Baik, salah satu rekomendasi yang utama adalah bagi anak sekolah itu, karena mereka masuk dalam kelompok rentan, terutama anak-anak yang masih umur SD, TK, dan juga SMP. Ini kami langsung, Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan edaran dan diliburkan sejak hari Senin, tanggal 24 Agustus, sampai dengan hari Sabtu besok. Apabila situasi ini belum berubah, maka kemungkinan melalui Dinas Pendidikan akan diinstruksikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati Biak Numfor, untuk menginstruksikan untuk sekolah melalui daring online, sehingga bisa menjaga keterpaparan ISPA di Kabupaten Biak Numfor, dan situasi pergerakan di luar ruangan untuk dikurangi, dibatasi kondisi pergerakan di luar ruangan atau aktivitas di luar ruangan.
0: Akan ada penyesuaian kembali ya, ketika kondisinya memang tidak mendesak untuk anak-anak tidak keluar rumah ataupun masyarakat tidak beraktivitas, sehingga kebijakannya diperbarui lagi nantinya ya Pak Daud, hingga hari Sabtu ya.
2: Betul.
0: Batasnya untuk anak sekolah. Ini semua jenjang ya, SD, SMP, SMA.
2: Iya, semua jenjang. Dari TK, SD, SMP sampai dengan perguruan tinggi. Semua di aktivitas luar ruangan, ruang gedung atau ruang luar ruangan kita batasi, sehingga masyarakat di Kabupaten Biak Numfor bisa menjaga kesehatannya.
0: Iya. Gitu. Tapi mungkin Pak Daud juga bisa cerita ya, kondisi kabut asap di sana seperti apa sih? Terparah mungkin bisa dirasakan ketika malam hari, pagi hari, atau seperti apa, Pak?
2: Betul. Iya, di Kabupaten Biak Numfor situasi dampak asap seperti yang tadi disampaikan, bahwa ketika nanti mulai sore hari jam 6 atau selesai maghrib ke atas sampai dengan pagi, itu sampai jam 8 pagi itu kabut parah betul.
0: Oh, okay.
2: Dan kami pada pagi hari sejak hari Senin tanggal 24 Agustus kami telah melakukan pengukuran kualitas udara di beberapa titik. Dan memang ketika di luar ruangan tuh melebihi ambang batas normal nilai untuk partikel debu. Sehingga ini kami harapkan nanti ketika siang hari kabutnya sudah turun lagi. Sehingga nanti pada malam hari baru meningkat. Tapi siang hari itu terjadi kebakaran-kebakaran di beberapa titik di sekitar daerah kota, distrik daerah kota, yaitu di distrik Biak Kota, distrik Samova, distrik Indidori, dan juga distrik Biak Timur. Itu daerah-daerah yang titik apinya menyala terus. Dan sampai hari ini masih ada kebakaran hutan. Ya.
0: Baik. Imbauannya Pak Daud, mungkin imbauan kepada masyarakat di tengah situasi seperti saat ini ya, untuk bagaimana terus menjaga kesehatan dan tidak melakukan aktivitas yang berarti ya di luar rumah.
2: Iya, betul. Sesuai dengan protap kami, langkah yang kami lakukan dalam pelayanan kesehatan, langkah antisipasi dan untuk perlindungan diri terhadap masyarakat, ya pertama kami himbau dan edukasi masyarakat untuk gunakan masker ketika keluar rumah, aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Terus yang kedua, kami juga edukasi apabila tidak terlalu penting masyarakat berkurangi aktivitas di luar ruangan. Artinya yang penting saja, mungkin ke pasar atau kemana, ke toko atau ke warung, nah itu bisa guna. Atau kami, bagi kami yang ASN yang masih kerja, keluar rumah atau ke kantor harus menggunakan masker. Yang berikut adalah rumah untuk tidak terbuka ventilasinya atau pintu, jendela bisa ditutup sehingga bisa untuk menjaga asap yang masuk. Itu apabila ketika sudah sore hari, ya rumah harus harap ditutup. Karena jujur saja kebiasaan kita kan biasa lupa, ya pintu rumah biasa terbuka sehingga asap itu masuk. Yang kedua adalah masing-masing individu atau masing-masing masyarakat perbanyak untuk jaga kesehatannya melalui perbanyak minum air putih. Sehingga iritasi pada tenggorokan akibat asap itu bisa dikurangi. Terus lindungi kelompok rentan yang tadi kami sampaikan, terutama bayi, balita, anak-anak, dan juga ibu hamil dan juga lansia. Yang berikut adalah bagaimana kami lakukan distribusi logistik ke masing-masing puskesmas, sehingga untuk mengantisipasi masyarakat untuk berobat. Terus kami siagakan tim medis kami, ya, puskesmas kami di Kabupaten Biak Numfor, untuk diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa sejak kepemimpinan Bapak Bupati Markus Octavianus Mas Nembra dan Bapak Wakil Bupati Jimmy Carter Umbaran Kapisa, itu puskesmas, ada 21 puskesmas di Kabupaten Biak Numfor, baik yang rawat inap maupun rawat jalan, itu sudah pelayanan 24 jam. Sehingga untuk siaga tim medis di masing-masing puskesmas pun juga kami telah laksanakan. Sedangkan untuk mendukung tim Satgas, itu kami telah melakukan buka posko di kantor BPBD Kabupaten Biak Numfor untuk membantu Satgas yang kelelahan ataupun mau tensi atau apa, itu kami lakukan. Demikian, Mbak.
0: Ya, berbagai upaya diharapkan agar tidak semakin banyak masyarakat yang terdampak dari adanya gangguan kesehatan karhutla ini, ya. Semoga semuanya juga tetap sehat, termasuk Pak Daud juga, ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya siang ini.
2: Amin. Makasih.
0: Sehat selalu.
2: Terima kasih, Mbak. Ya, sehat selalu. Ya, Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Kabupaten Biak Numfor baru saja berbincang bersama kami, Bapak Daud Nathaniel Duiri.
1: Wawancara Pro 3.

0: Kementerian Lingkungan Hidup menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa 42 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan, pengawasan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan kebakaran dengan aktivitas perusahaan. Pengawas juga mengumpulkan bukti sebagai dasar menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan pendengar, siang ini kami juga akan perbarui informasi dari reporter kami. Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 3.045 titik hotspot yang diantaranya adalah 155 terbakar. Selengkapnya dilaporkan Marhadi Umar dari RRI Mamuju. Marhadi.
2: Ya, baik. Baik, pendengar RRI Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menjelaskan bahwa hasil pemantauan wilayah mencatat terdapat sebanyak 3.045 titik panas potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di wilayah Sulawesi Barat. Dari ribuan indikasi titik panas tersebut, tercatat sebanyak 155 lokasi telah mengalami kebakaran, di mana mayoritas area terdampak sudah berhasil dikendalikan oleh tim Satgas Gabungan. Hal tersebut disampaikan Gubernur usai memimpin rapat koordinasi daerah terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla, sekaligus membahas larangan pembukaan lahan dengan cara membakar di tengah tingginya risiko karhutla. Suhardi Duka mengungkapkan bahwa dari ratusan area yang sempat terbakar, saat ini tersisa 2 titik kebakaran yang masih dalam proses pemadaman intensif oleh petugas di lapangan, yaitu di kawasan Kabupaten Mamasa. Ia menegaskan telah memberi instruksi khusus kepada tim penanganan di lapangan agar pemadaman sisa titik api di Mamasa dapat dirampungkan secara tuntas hari ini.
3: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal 2 yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda.
2: Ya, lebih lanjut, merespon ancaman ribuan titik hotspot tersebut, Pemprov Sulbar mengambil langkah cepat dengan mengoptimalkan seluruh posko penanganan bencana serta memperkuat posko koordinasi di tingkat provinsi yang akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Marhadi Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung terus memperkuat distribusi air bersih sekaligus menyiapkan pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Robi Yudestika dari Bandar Lampung. Robi.
4: Baik, kekeringan masih menjadi perhatian pemerintah Kota Bandar Lampung. Meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah, namun beberapa kawasan masih mengalami kesulitan air bersih. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan pemerintah kota terus berupaya memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Warga juga diminta menggunakan air secara bijak, mengingat masih ada wilayah yang mengalami kekeringan. Air bersih didistribusikan dan diupayakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama daerah yang mengalami kesulitan air. Namun pemerintah kota tidak hanya mengandalkan distribusi air bersih, pemerintah juga menyiapkan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka menengah untuk memenuhi kebutuhan air warga. Ditambahkannya ada lima wilayah yang akan menjadi prioritas. Di setiap wilayah, pemerintah kota berencana membangun 2 hingga 3 titik sumur bor.
5: Nah, kita akan cari tempatnya, alokasi yang pas. Kalau bener sih pengennya yang di tempat padat penduduknya. Dan ini udah ada beberapa titik yang Bunda okekan. Nah, tinggal nanti sedang sama PU yang tinggal mengalokasikan.
4: Saat ini pemerintah kota masih mematangkan alokasi anggaran dan menentukan lokasi yang dinilai paling tepat untuk pembangunan sumur bor. Lokasi yang dipilih diharapkan berada di kawasan padat penduduk sehingga sumur bor dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengidentifikasi sejumlah komoditas unggulan Indonesia yang berpotensi meningkatkan ekspor ke Maroko, mulai dari minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan produk olahannya hingga udang beku. Roro mengatakan komoditas tersebut saat ini masih memiliki potensi ekspor yang belum terrealisasi secara maksimal atau unrealized export potential di pasar Maroko. Selain komoditas tersebut, Roro mengatakan Indonesia juga berpotensi memperluas ekspor sejumlah produk lainnya seiring dengan penguatan hubungan perdagangan kedua negara. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan revisi peraturan Presiden

transparan dan segera. Berita olahraga, pelatih Liverpool Andoni Iraola memastikan Federico Chiesa mengalami cedera otot. Chiesa belum berlatih dan dipastikan absen memperkuat Liverpool musim ini. Ia mengalami cedera saat laga pramusim melawan Como. Kondisi tersebut membuatnya absen menghadapi Newcastle United pada pembuka Liga Premier. Iraola mengungkapkan pemain tersebut masih menjalani proses perawatan akibat cedera otot. Belum diketahui kapan Chiesa kembali bermain dan Liverpool masih menunggu perkembangan kondisinya sebelum memastikan jadwal kepulihannya dan kembali ke lapangan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa,

0: Jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta regulasi ekonomi digital mendukung pertumbuhan inovasi. Meski demikian, aturan harus mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan konsumen. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan sebanyak 6 warga negara asing dalam operasi pengawasan orang asing Dharma Dewata. Penindakan dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran izin tinggal serta memastikan ketertiban kawasan wisata Bali. Pemerintah membuka akses pembelian bungkil kedelai atau soybean meal bagi koperasi peternak melalui PT Berdikari. Kebijakan tersebut menjadi tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa di hari Jumat, kembali kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI, TNI Menyapa. Kali ini dengan tema Babinkum dan HAM TNI, transformasi penegakan hukum militer sebagai pilar profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap TNI.
1: TNI Menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di seluruh penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna, yaitu program TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Kapus Pen TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
5: Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran,
4: mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di seluruh penjuru tanah air, pada edisi kali ini kami mengajak Anda mengenal lebih dekat berbagai langkah strategis yang dilakukan Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentara Nasional Indonesia atau Babinkum dan HAM TNI dalam memperkuat pembinaan hukum, membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hukum serta hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas TNI. Mengawali rangkaian informasi kali ini, Kababinkum dan HAM TNI menerima courtesy call Kepala Kelompok Staf Ahli atau Kapok Sahli Pangdam 5 Brawijaya bersama Ketua Forum Pengayom Advokat Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi, mempererat silaturahmi, sekaligus membuka ruang kolaborasi antara institusi TNI dengan berbagai unsur yang memiliki perhatian terhadap bidang hukum dan penegakan prinsip-prinsip keadilan. Semangat membangun sinergi di bidang hukum dan kemanusiaan juga diwujudkan melalui kerjasama pada lingkup internasional. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman antara Babinkum dan HAM TNI dengan International Committee of the Red Cross atau ICRC yang kita kenal sebagai Komite Internasional Palang Merah. Perpanjangan nota kesepahaman ini menjadi bagian dari keberlanjutan kerjasama dalam mendukung peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum humaniter internasional serta berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas TNI. Lantas, seperti apa makna berbagai pertemuan dan kerjasama tersebut? Serta bagaimana peran Babinkum dan HAM TNI dalam memperkuat pembinaan hukum dan HAM di lingkungan TNI? Hingga sejauh mana kolaborasi dengan berbagai pihak dapat memberikan kontribusi bagi profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugasnya? Semuanya kami hadirkan dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Selamat siang pendengar RRI dan prajurit TNI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring TNI Menyapa siang hari ini tentang dua kegiatan Wabinkum dan HAM TNI. Yaitu yang pertama kegiatan Kababinkum dan HAM TNI menerima courtesy call Kapok Sahli Pangdam 5 Brawijaya dan Ketua Forum Pengayom Advokat Indonesia. Dan kegiatan kedua adalah Babinkum dan HAM TNI menggelar penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman dengan ICRC. Rekan-rekan prajurit dan pendengar RRI, Kababinkum dan HAM TNI menerima kunjungan silaturahmi Kapok Sahli Pangdam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto SIPMM bersama Ketua Forum Pengayom Advokat Indonesia. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Babinkum dan HAM TNI Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur dan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, komunikasi, serta membangun koordinasi dan kerjasama yang positif antara TNI dengan para pihak yang hadir, antara lain Kapok Sahli Pangdam 5 Brawijaya, Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto, Aslok Kasdam 5 Brawijaya, Kolonel CZI Rilman N. Yuda Triananda, Kakumdam 5 Brawijaya, Kolonel CHK Gatot P., Kadiskum Angkatan Udara Marsma Lydia Rika, Wadir Kumat Kolonel CHK Heru, Perwakilan Diskumal AL Kolonel Laut H. Junaidi, dan Kasubdit Bankumpit Ditkumat Letkol CHK RH Lubis, serta sejumlah pejabat Babinkum dan HAM TNI. Pendengar dan rekan-rekan prajurit, selanjutnya Babinkum dan HAM TNI bersama International Committee of the Red Cross atau ICRC melaksanakan penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman dan pengaturan pelaksanaan di bidang hukum humaniter internasional yang berlangsung di Aula Mako Akademi TNI Mabes TNI Cilangkap, dipimpin Kababinkum dan HAM TNI Laksda TNI Farid Ma'ruf SHMH bersama Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste, Martin De Boer. Perpanjangan kerjasama ini menegaskan komitmen TNI dan ICRC dalam memperkuat pemahaman serta implementasi prinsip-prinsip hukum humaniter internasional melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan berbagai kegiatan ilmiah. Kerjasama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta memastikan pelaksanaan tugas TNI senantiasa selaras dengan ketentuan hukum internasional. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian Inspiring edisi hari ini tentang dua kegiatan Babinkum HAM TNI, yaitu yang pertama kegiatan Kababinkum dan HAM TNI menerima courtesy call Kapok Sahli Pangdam 5 Brawijaya dan Ketua Forum Pengayom Advokat Indonesia. Dan kegiatan kedua adalah Babinkum dan HAM TNI menggelar penandatanganan perpanjangan nota kesepahaman dengan ICRC. Mudah-mudahan informasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk semakin profesional, humanis, dan selalu cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa pada Inspiring TNI Menyapa minggu depan. Selamat siang.

Pendengar setia TNI menyapa, penegakan hukum bukan semata-mata berbicara tentang aturan dan sanksi. Di lingkungan militer, hukum juga menjadi fondasi dalam menjaga disiplin, kehormatan, serta tanggung jawab setiap prajurit dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Tengah perkembangan lingkungan strategis, dinamika masyarakat, serta tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi, penegakan hukum militer pun dituntut untuk terus bertransformasi. Sebuah transformasi yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan, profesionalisme, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Lalu seperti apa transformasi penegakan hukum militer yang saat ini terus dikembangkan? Bagaimana penegakan hukum dapat menjadi instrumen memperkuat profesionalisme prajurit? Dan bagaimana pembinaan hukum di lingkungan TNI dapat berkontribusi dalam menjaga serta meningkatkan kepercayaan publik? Untuk membahasnya, kita ikuti perbincangan Kolonel CHK KRR Sri Widya Stuti SHMH, Kepala Bidang Undang-Undang Babinkum dan HAM TNI, yang membahas topik mengenai transformasi penegakan hukum militer sebagai pilar profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap TNI dipandu Rudy Zen berikut ini. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar RRI, salam jumpa di acara siaran TNI Menyapa di program A3 Radio Republik Indonesia. Dan untuk kali ini, kita akan bincang-bincang dari Kesatuan Babinkum dan HAM TNI bersama narasumber kami, Kolonel Korps Hukum Koat Sri Widyastuti SHMH. Dan saat ini beliau menjabat Kabid Undang Babinkum dan HAM TNI yang akan menyampaikan tema kita, Transformasi Penegakan Hukum Militer sebagai Pilar Profesionalisme dan Kepercayaan Publik terhadap TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sri, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mas Rudi, yang paling ganteng sedunia, dan juga para pendengar dari RRI Program A3.
0: Aduh, saya jadi langsung gugup. Ini pertanyaan pertama belum dimulai nih, Bu. Terima kasih, Bu, ya, sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Oke.
1: Iya, sama-sama, Mas. Iya.
0: Bu, untuk awal dari obrolan kita dengan tema kita tadi, yaitu Transformasi Penegakan Hukum Militer sebagai Pilar Profesionalisme dan Kepercayaan Publik terhadap TNI. Mungkin Ibu bisa jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan transformasi penegakan hukum militer itu, Bu?
1: Ya, tapi mungkin sedikit ya, maksudnya pendahuluan, kalau mungkin dibilang Babinkum itu mungkin sedikit itu adalah Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia, ya. Gitu ya, Mas. Jadi kalau Babinkum dan HAM, oh ya, itu singkatannya. Kemudian saya sendiri tadi sudah Mas sampaikan jabatan saya Kepala Bidang Perundang-Undangan. Kita mungkin semuanya sudah difahamin ya, bahwasanya hukum itu kan berkembang ya. Hukum itu selalu berkembang, tidak stuck. Kita pernah tahu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.
0: Yeah.
1: Nah, yang kami anggapkan sebagai perlunya transformasi ini adalah sebagai upaya pembaruan, penyesuaian gitu ya, dengan sistem penegakan hukum yang ada, agar tentu saja harapannya semakin profesional, transparan, akuntabel gitu, Mas ya, sehingga tetap dapat mengikuti perkembangan zaman. Tentu mengikuti perkembangan zaman ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku gitu. Jadi tidak hanya sekedar oh dia salah hukum, oh enggak, tidak hanya sekedar hukuman ya, tapi juga kita harus bisa preventif gitu juga dilakukan untuk bagi prajurit TNI. Yang tentu dengan transformasi kita bertujuan mencetak kembali prajurit yang disiplin, tentu juga profesional dan bisa menjaga amanah dari masyarakat kepada institusi TNI. Itu sementara, Mas ya.
0: Baik. Nah, kenapa Bu transformasi penegakan hukum menjadi sangat penting bagi TNI kita saat ini nih, Bu?
1: Ya, memang mau tidak mau TNI itu harus segera adaptasi. Kenapa, Mas? Karena kita sudah lihat eranya tuh udah era canggih gitu ya, modern, digital, keterbukaan informasi. Jadi tidak perlu 1x24 jam ada kejadian di mana, cukup kadang 2 menit, 3 menit sudah bisa beredar melalui media massa gitu ya, Mas.
0: Zaman
1: dulu ya mungkin kita semua langganan koran, sekarang nggak perlu. Mungkin ada koran, ya koran digital gitu. Nah, dengan hal-hal seperti itu tentu prajurit TNI dari semua level gitu, semua pangkat juga harus paham. Kalau dia tidak paham hukum, dengan padahal tadi apapun keliru sedikit saja sudah gampang diketahui media, mereka harus bisa paham, paham ilmu hukum, sehingga apapun hukum yang berlaku, sehingga mereka tidak melanggar gitu, Mas.
0: Oke. Nah, bentuk transformasi tersebut itu bisa dilakukan dalam praktek sehari-hari. Mungkin bisa Ibu jelaskan juga ini, Bu. Kenapa?
1: Oh ya. Di Babinkum itu kan kita Badan Pembinaan Hukum TNI ya.
0: Ya.
1: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia. Jadi keseluruhan pembinaan bagi prajurit TNI, baik itu matra darat, laut, udara, tiga matra ya, Mas Rudi.
0: Ya.
1: Itu menjadi tanggung jawab Babinkum TNI. Nah, kemudian di Babin itu ada bidang-bidang. Kita punya bidang penyuluhan hukum, kita punya bidang dukungan hukum, kita punya bidang hukum internasional gitu, punya hukum perdata gitu ya. Nah, tentu bidang-bidang yang ada di Babinkum ini harus bisa mengaplikasikan kegiatan mereka, program kerja mereka dengan apa? Supaya bisa dapat langkah strategis. Yang pertama misalnya, dengan program-program dari bidang-bidang tadi akan prajurit-prajurit ini sadar hukum. Nah, sadar hukum gimana caranya? Tentu dikasih penyuluhan, baik yang mau bertugas satgas-satgas ataupun yang berada di home base ataupun yang berada di satuan. Mereka harus paham gitu hukum yang berlaku. Nah, kemudian selain itu tentu kemampuan-kemampuan profesi prajurit gitu. Oh ya, prajurit infanteri tentu dia harus harus paham, harus menguasai tugasnya sehingga dia tetap profesional. Kemudian juga kita harus menerapkan bahwasanya ada transparansi objektif dalam penegakan proses hukum. Jadi tidak ditutup-tutupi oleh TNI sehingga masyarakat juga paham. Juga kita berupaya apa sih teknologi informasi diserap gitu. Ada cyber segala macam gitu. Jadi yang tadinya kita mungkin tidak seperti itu, sekarang di lingkungan TNI juga mulai menggunakan cyber dan lain-lain. Kemudian juga yang paling penting, karena kami juga penyidik sendiri di kita punya penyidik polisi militer gitu Mas Rudi. Tentu kami harus berkoordinasi, bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Seperti misalnya penyidik kepolisian, kemudian kejaksaan, kita harus bekerja sama dalam rangka tadi penegakan hukum dan juga transformasi gitu.
0: Jadi artinya konkretnya itu transformasi itu betul-betul akan meningkatkan suhu atau budaya sadar hukum melalui yang Ibu katakan tadi penyuluhan hukum yang berkelanjutan, kemudian memperkuat profesionalismenya, prinsip transparansi, objektivitas dan akuntabilitas dan beberapa hal lainnya. Nah, banyak juga Bu yang bertanya, apakah memang setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit itu pasti akan diproses secara hukum kalau begitu Bu?
1: Ya. Kalau bicara pelanggaran, kalau di TNI itu ada proses pidana dan proses disiplin, jadi administrasi gitu ya Mas Rudi. Nanti perbuatannya akan dilihat, kalau itu memang murni melanggar pidana, jadi melanggar kitab undang-undang hukum pidana, misalnya pencurian segala macam, tentu proses pidana Mas. Tapi mungkin kita juga ada sedikit Mas, saya belum menjelaskan bahwasanya bagi TNI, bagi prajurit itu Mas, berlaku semua hukum yang berlaku bagi warga negara, ya, berlaku semua hukum yang berlaku bagi warga negara plus hukum pidana militer. Jadi itu diatur di kitab undang-undang hukum pidana militer. Itu yang bedanya. Jadi dia juga bagi TNI juga berlaku narkotika, berlaku juga illegal logging, berlaku juga KUHP kalau pencurian, plus tadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berarti KUHPM, jadi pidana militer. Jadi plusnya itu, jadi berlaku baginya juga hukum militer. Jadi misalnya apa sih kayak hukum militer tadi yang mungkin Mas Rudi pasti pernah dengar ya, kayak insubordinasi gitu ya. Nah, dia melawan atasan ataukah desersi, mungkin Mas Rudi pernah dengar ya desersi itu
0: Ada,
1: apa?
0: ya.
1: Bolos deh gitu ya.
0: Enggak, ya, tidak
1: itu.
0: disiplin dalam tugas gitu ya, Bu ya.
1: Nah, tidak masuk. Desersi tidak masuk dinas gitu itu, nah itu akan dilihat. Tapi mungkin misalnya dia terlambat, sering mungkin terlambat satu kali, dua kali, tiga kali, nah itu kan masih disiplin, tentu tidak diproses pidana karena terlambat. Tapi kami proses secara administrasi hukum disiplin. Jadi akan dilihat jenis perbuatannya. Tapi pasti semua perbuatan yang bersifat melanggar ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang ada, yang berlaku bagi kami semua, pasti akan kita proses. Cluenya gitu, Mas.
0: Jadi artinya memang betul-betul ini akan dilakukan secara profesional dengan aturan hukum yang memang berlaku tadi ya, Bu Sri ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Nah,
1: Tapi tentu juga kan kita juga enggak asal-asal ya, Mas Rudi, oh salah langsung. Ya enggak, pasti ada alat buktinya apa, saksinya ada apa tidak. Jadi prinsip-prinsip keadilan gitu, kemudian hak-hak para pihak secara seimbang itu tetap diperhatikan gitu, Mas Rudi.
0: Kita lanjut lagi ya, Bu ya. Dan
1: silakan Mas.
0: Iya, pendapat Ibu Sri sendiri kaitan penegak hukum dengan profesionalisme prajurit itu apa sih, Bu sebenarnya?
1: Gitu ya. Penegakan hukum itu kemudian dengan profesionalisme itu satu kesatuan Mas Rudi. Rasanya itu memang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Kalau dia profesional tapi dia tidak taat hukum, enggak ada jadinya gitu ya. Dia kuat di operasi militer tapi tentu tidak paham hukum sehingga terjadi pelanggaran sama-sama tugas, itu juga tidak ada hasilnya. Hasil yang terbaik itu adalah penugasan berjalan lancar dengan tidak terjadi pelanggaran hukum, gitu Mas Rudi.
0: Baik, Ibu.
1: Nah, Tapi tentu apalagi kita itu kalau tentara itu begitu kita lulus tentu kita sudah punya sumpah prajurit. Ada juga Sabta Marga itu bukan sekedar janji manis lips gitu ya yang kita ucapkan, tapi itu isinya adalah esensi yang menganut nilai-nilai kesetiaan kepada negara, ketaatan kepada hukum, kemudian kecintaan pengabdian kepada rakyat atau masyarakat. Itu adalah esensi yang ada di dalam yang tadi saya sampaikan, Sumpah Prajurit, Sabta Marga. Apa sih? Oh, maksudnya supaya menjadi prajurit yang profesional, itu juga arahnya ada yang ke situ, Mas.
0: Oke, Bu, mungkin bisa dieksplor lagi terkait dengan bagaimana hal-hal yang tadi disampaikan atau diberikan kepada prajurit, baik itu melalui penyuluhan hukum secara berkelanjutan. Itu konkretnya seperti apa, Bu, ya? Untuk bisa betul-betul memperkuat profesionalisme mereka, meningkatkan budaya sadar hukum para prajurit TNI, dan lain sebagainya, itu bentuknya bagaimana ini, Bu?
1: Oh ya, yang dilakukan oleh Babinkum memang cukup variatif ya Mas. Jadi kalau mungkin sebagai paman, prajurit itu kita pisahkan jadi menjadi dua misalnya. Jadi prajurit yang sedang mau melaksanakan tugas operasi gitu ya, dan prajurit yang standby. Jadi berada di markas, di kesatrian masing-masing melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, yang akan melaksanakan tugas operasi misalnya apa? Melaksanakan operasi di Papua, nanti itu akan diberikan dukungan hukum. Jadi akan dijelaskan bagaimana aturan pelibatannya TNI di mana, apakah kemudian kita mengenal juga ROE, Rule of Engagement-nya bagaimana. Itu untuk prajurit yang bertugas. Ada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat dia bertugas, misalnya. Terus kaitannya bagaimana kalau dia bertugas di perbatasan misalnya. Oh, kaitan dengan hukum negara perbatasan. Bagaimana kalau ada terjadi pelanggaran ekstradisi. Itu yang simpel-simpel pemahaman awal tuh diberikan kepada mereka gitu.
0: Artinya pembekalan itu diberikan semua ini, Bu,
1: ya,
0: di situ ya.
1: Diberikan semua di
0: Baik,
1: situ
0: ya.
1: gitu. Bagaimana perbuatannya jangan sampai melanggar hak asasi manusia supaya tidak melanggar HAM gini. Oh ya, kalau mau ada tawanan, perlakuanlah dengan baik sesuai aturan gitu kan. Jangan sampai ada penyiksaan. Itu kami berikan semua pembekalan seperti itu untuk yang mau bertugas. Nah, tapi kalau yang ada di dalam nih yang berada di satuan-satuan yang tidak melaksanakan tugas, tentu kita bagaimana sih supaya mencegah bahaya narkotika, kemudian bagaimana supaya mereka tidak tertipu dengan pinjol. Nah, itu tuh kita berikan juga sebagai contoh-contoh. Karena kan kalau tidak biasa lihat pinjol sama judi online tuh kadang-kadang, oh ya tergiur gitu ya Mas Rudi ya. Nah, itu anu cara cepat dapat uang gitu kan.
0: Nah,
1: Jadi
0: Sebenarnya apa, Bu, dampaknya ketika hal-hal ini tidak dijadikan sebagai pembekalan kepada prajurit TNI kita, Bu? Apa yang terjadi pada struktur ataupun wujud dari TNI kita ketika hal ini tidak diberikan secara berkelanjutan tadi ini, Bu Sri?
1: Nah, kita kan mengkhawatirkan ya Mas Rudi. Kalau terjadi pelanggaran, berarti kesiapan prajurit dan satuan tersebut terganggu. Iya ta? Jadi misalnya dia mau jadi penembak senjata otomatis di operasi misalnya. Nah, tiba-tiba dia melakukan pelanggaran di sana. Kan berarti tugasnya dia yang harus menjadi penembak SO itu kan terganggu karena harus diproses, disidik gitu, diperiksa, kan terganggu. Nah, daya gempur satuan misalnya kan terganggu. Oh, mungkin jadi cadangan yang naik gitu. Pasti seperti itu. Itu akan mengganggu kesiapan prajurit dalam melaksanakan tugas. Demikian juga kalau dia berada tidak sedang penugasan gitu. Akan mengganggu kesiapsiagaan gitu ya prajurit dan tugas satuan apabila prajurit banyak melakukan pelanggaran. Kalau sedikit, nah kan tentu gampang semua lancar. Jadi kerja beres, beres, beres gitu.
0: Baik, Bu Sri, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangan kita yang
1: Mas
0: menarik
1: Rita.
0: Ini. Banyak hal tentu yang mendapat atau insight baru lah untuk kita semuanya. Untuk lebih memperdalam dalam perbincangan kita. Baik, peringat Pro 3, nanti kami akan lanjutkan perbincangan mengenai transformasi penegakan hukum militer sebagai pilar profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap TNI. Bersama dengan Kolonel CHK Kowat, Sri Widyastuti, SHMH.
2: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
3: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
2: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
3: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
2: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
3: ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
2: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
3: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
2: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
3: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
2: Iya, Tin, setuju banget.
3: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
5: Eh, belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
6: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik, bagian tengah dan timur, menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
5: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
6: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
5: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
6: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
4: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.
7: Ade Triwahyu, kamu udah dengar belum? Katanya bakal ada sensus ekonomi loh.
8: Iya, dengar. Tapi sebenarnya buat apa sih?
7: Sensus ekonomi itu penting. Lewat pendataan itu katanya sih pemerintah bisa mengetahui kondisi usaha di Indonesia. Mulai dari usaha kecil, menengah, sampai besar.
8: Jadi bukan buat tarik pajak ya?
7: Bukanlah. Data yang diberikan dijaga kerahasiaannya loh. Dan digunakan sebagai dasar menyusun kebijakan agar dunia usaha makin berkembang. Lapangan kerja juga bertambah dan ekonomi semakin kuat.
8: Wah, berarti kalau ada petugas sensus yang datang, kita harus ikut membantu ya?
7: Betul, berikan jawaban yang jujur ya, sesuai kondisi usaha. Partisipasi kita sangat berarti loh.
4: Satu data, sejuta manfaat. Jadilah bagian dari sensus ekonomi untuk Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih pendengar Pro 3, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dalam program kita Siaran TNI Menyapa di Pro 3 RRI dengan tema kita transformasi penegakan hukum militer sebagai pilar profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap TNI bersama dengan narasumber kami Kolonel CHK Kowat Sri Widyastuti SHMH. Ya. Bu Sri Widyastuti, terima kasih Bu. Ini menarik ya Bu ya, banyak hal baru yang kita dapatkan langsung dari Ibu selaku Kabid Undang Babinkum dan HAM TNI. Tadi di awal sudah cukup menarik ini poin-poin penting yang sudah Ibu sampaikan. Bagaimana juga memberikan transformasi itu langsung dirasakan kepada seluruh prajurit TNI. Tetapi bagaimana Bu mekanisme pengawasannya atau bahkan mungkin tolak ukur yang digunakan dalam proses transformasi ini dianggap sebagai suatu langkah yang berhasil ini Bu?
1: Sedikit saya sampaikan bahwa saya kalau nanti ada prajurit yang melakukan pelanggaran misalnya, kan berdampak luas tadi kesiapsiagaan satuan, kemudian citra satuan. Tentu kalau sudah seperti itu, apalagi kemudian viral gitu, kan menjadi kepercayaan masyarakat bergeser ya, ada stigma-stigma seperti itu ya. Nah, kita itu berupaya apa? Kalau ukurnya apa? Memang betul yang Mas Rudi sampaikan tadi, paling tidak kita bisa melihat dari minimnya terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Kan kita mengupdate itu setiap bulan, kemudian setiap 3 bulan, setiap semester, dan setiap tahun. kita mengupdate apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit gitu. Apakah menurun, apakah meningkat? Kalau dia meningkat, apa yang pelanggaran apa? Nah, dari data-data yang ada itu kita mencoba memformulasikan bagaimana untuk melakukan pencegahan dengan lebih baik. Misalnya kita lihat, oh ya narkotikanya meningkat nih. Di wilayah mana? Apakah wilayah perbatasan? Oh, berarti kita harus lebih di tahun ini kita harus meningkatkan pengetahuan tentang narkotika. Kemudian lebih sering melakukan pemeriksaan yang mendadak gitu. Memang ada programnya itu. Di tiap angkatan itu ada program. Jadi mereka tanpa direncanakan melakukan tes urin gitu ya. Mas Rudi, nah Pak, ada program seperti itu. Itu yang perlu kita evaluasi kembali. Kemudian kita juga melihat Mas Rudi, pelanggaran ini banyak di level mana ya gitu. Dan kita kan ada kepangkatan ya Mas Rudi ya. Kita dilakukan oleh level mana, itu kita evaluasi. Semakin minim pelanggaran, nah tentu kita menilai bahwa kesadaran hukum prajurit itu sudah semakin lebih baik gitu.
0: Oke, jadi intinya tuh yang tadi Bu sampaikan ya, preventif dan edukatif ini menjadi kunci ya Bu ya.
1: Iya.
0: Untuk menciptakan profesionalisme prajurit TNI tadi. Jadi seluruhnya tuh berbasis ukuran, berbasis dengan data-data dan kondisi di lapangan, tentu dengan pemantauan dan evaluasi yang profesional juga di dalamnya nih Bu ya.
1: Betul. Baik. betul. Ya. Nah kalau, tadi kalau ya, yang silakan. Profesional itu, ya profesional tadi yang maksud itu, tentu kita juga lihat aspek hukum ya Mas, bahwa pemidanaan itu bukan sekedar memberikan penghukuman semata kepada prajurit gitu ya. Tapi kita tentu berharap kalaupun ada prajurit dihukum diterapkan sanksi pidana, kita berharap dia kembali menjadi prajurit profesional tadi tuh Mas. Jadi penghukuman itu juga merupakan fondasi penting sehingga dia kembali sebagai prajurit yang sabta marga, yang profesional gitu, dan bisa memperbaiki sehingga tidak mengulang kembali perbuatannya. Dan itu tentu diperlukan pembinaan mental dari pusat pembinaan mental TNI, itu ada kaitannya Mas. Nah, itu.
0: Artinya tujuannya menciptakan profesionalisme TNI itu berdampak pada kepercayaan publik terhadap TNI itu sendiri. Itu intinya Bu ya.
1: Tentu.
0: Nah, ruang publiknya dibuka seberapa luas ini Bu untuk turut serta mungkin melihat langsung atau ya mengawasi jalannya proses transformasi ini, atau seperti apakah feedback yang nanti bisa publik lakukan ini? Bagaimana ini Bu?
1: Kalau kita suatu perkara yang diproses, sebenarnya di Mahkamah Agung itu sudah punya program pelaporan sendiri. Jadi itu dibuka, jadi semua bisa melihat perkembangan perkara yang terjadi. Jadi kami tidak menutupi yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sidang di pengadilan militer itu terbuka. Dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali memang perkara-perkara yang menyangkut susila, dan itu semua terjadi di pengadilan manapun. Mas Rudi, bukan hanya pengadilan militer. Jadi masyarakat bisa kontrol. Hadir datang sidang, menanyakan sampai di mana perkembangan gitu. Jadi bisa dilihat sebenarnya kami tidak menutup. Kami sidangnya sama seperti terbuka gitu. Itu hanya beberapa contoh kontrol masyarakat ada di situ. Atau masyarakat bisa melihat ada hal yang tidak tepat menurut mereka bisa mengirim surat untuk melaporkan hal tersebut sesuai wisatuan ataukah sesuai wilayah masing-masing. Tentu kami akan tidak lanjuti secara objektif gitu ya Mas, apa yang disampaikan oleh masyarakat. Itu bagian dari kontrol. Dan lagi juga kan ada banyak program-program TNI seperti yang kita mengenal, ada program air bersih atau TNI yang masuk desa gitu ya, zaman itu istilahnya seperti itu. Nah itu kan sebagai suatu contoh bahwa masyarakat bisa melihat dan juga bagian dari kontrol. Jangan sampai TNI tidak punya manfaat bagi masyarakat banyak gitu.
0: Iya, jadi semakin tinggi kesadaran hukum, disiplin dan integritas setiap prajurit, itu akan semakin kuat profesionalisme TNI dan tentu semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
1: Betul. Sehingga kalau sinergis masyarakat dengan TNI, tentu program-program akan dapat dengan mudah dan tepat untuk dilaksanakan.
0: Iya. Kalau selama ini bagaimana Bu untuk bisa katakanlah melibatkan masyarakat dalam melihat proses transformasi itu sendiri, Bu? Atau pelibatan masyarakat, peran aktif masyarakat, bagaimana evaluasinya nih, Bu?
1: Nah, kalau pure gitu transformasi, kalau kita membahas terkait hukum, memang kita tidak melibatkan secara langsung peran serta masyarakat. Tadi yang saya sampaikan tadi, dalam hal tertentu apabila ada saksi-saksi di pengadilan itu kan melibatkan masyarakat di situ, Mas. Ada saksinya tahu masyarakat. Kita mereka boleh menyampaikan apa saja yang tidak sesuai dalam proses persidangan misalnya. Mereka boleh melaporkan. Kita punya penyidik polisi militer yang terbuka. Ya, dia merasa dirugi ya kan, silakan melapor. Itu akan ditangani oleh penyidik-penyidik polisi militer yang tersebar di tiga matra di seluruh Indonesia. Itu ada bagian kontrol juga Mas gitu. Tapi kalau murni dalam bentuk apa sih legislasi, ya tidak karena kewenangan legislasi kan ada di ini ya.
0: DPR kita, iya.
1: Di DPR dan pemerintah gitu.
0: Iya. Nah, artinya masih terkait dengan kepercayaan publik terhadap TNI kita. Ini bagaimana artinya?
1: Kadang gini juga Mas, kadang kami juga kan bukannya kadang setiap tahun kami juga bikin semacam pembahasan kayak forum gitu ya, forum diskusi. Ya, tentu. Nah, ini yang bisa nih. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu juga menyampaikan apa yang menurut mereka saran-saran perbaikan itu kita terima. Jadi diskusi-diskusi atau workshop itu biasa kita lakukan untuk pembahasan-pembahasan hukum. Tapi tentu tadi masyarakatnya tentu yang lebih minimal ya di lingkungan mahasiswa akademisi untuk kita diskusi bersama untuk perbaikan dalam hal transformasi hukum ini.
0: Ya, termasuk siaran kita ini kan juga menuju ke arah sana Ibu ya, karena
1: betul
0: publik
1: sekali,
0: akan
1: Mas.
0: Melihat mendengar langsung, oh begini ya, artinya kita sama-sama betul. Tidak hanya di TNI tapi masyarakat kita pun juga sadar hukum juga, artinya ada nilai positif yang bisa kita ambil juga dari tema yang kita perbincangkan. Nah,
1: betul.
0: Apakah cukup Bu dengan membangun kepercayaan publik melalui penegakan hukum atau bagaimana cara yang paling strategi yang paling tepatnya ini Bu?
1: Ya sebenarnya kalau kita tuh strategi kan tadi sudah saya jelaskan Mas Rudi, kita mau penyuluhan, kita mau kemudian melakukan pembinaan teknis sehingga aparat penegak hukum kita juga qualified gitu ya. Tapi yang paling penting adalah memberikan kesadaran dan pemahaman bahwa itu adalah hukum adalah terdepan gitu. Jadi aspek-aspek yang kita lakukan itu ya lihatnya kepada aspek hukum dulu gitu. Jadi dia ala hukum sebagai panglima gitu ya, nanti itu harus diperhatikan benar sehingga selaras dalam setiap penugasan atau selaras dalam kehidupan prajurit baik di satuan maupun dia dalam lingkungan masyarakat gitu Mas.
0: Okay.
1: Jadi kita punya kayak semacam gini, pahami hukum jauh dari hukuman gitu. Karena kita paham, kita nggak akan melanggar gitu.
0: Iya. Sama aja, sadar hukum tentu kan juga membuat kita juga terjauh dari hal-hal yang melanggar hukum kan Bu, seperti itu ya. Tadi,
1: betul,
0: ya?
1: Betul,
0: iya.
1: Betul.
0: Ini menarik ini, jadi bagaimana kita melihat satu sisi transformasi penegakan hukum atau transformasi dalam TNI itu yang memang perlu masyarakat ketahui bahwa sama-sama melakukan hal ini untuk menciptakan profesionalisme TNI dan menumbuhkan atau meningkatkan kepercayaan publik terhadap TNI kita. Baik, ini semakin menarik ini Bu, tadi juga sekilas juga terpikir oleh saya di era digital sekarang ini kan informasi itu begitu cepat, begitu berganti Bu ya. Bahkan tidak sedikit terjadi perdebatan di ruang digital ini sendiri. Nah, ini bagaimana sebenarnya memberikan masukan terhadap masyarakat terhadap kita dalam penilaian subjektivitas terhadap sebuah institusi, katakanlah TNI seperti itu, apa yang harus masyarakat pahami untuk mendudukan persoalan secara objektif ini Bu? Gimana ini?
1: Apa ya Mas, kan kita juga tahu Mas, untuk melihat sesuatu harus objektif itu tidak segampang itu ya.
0: Iya.
1: Kalau saya sudah sakit hati sama Mas Rudi, aduh udah objektif saya
0: susah.
1: Udah gitu.
0: Iya.
1: Tapi gini deh, kita mencoba untuk ini ya Mas, dengan gini. Objektif dan tidak objektif, masing-masing punya hak jawab gitu ya Mas. Yeah. Misalnya terus TNI gini-gini, kita bisa menyampaikan fakta. Ini loh fakta yang sebenarnya, kasus tanggal sekian nih sebenarnya ini. Kita bisa membuat kontrol opini sekaligus pemahaman kepada masyarakat fakta yang sebenarnya. Nah tentu saja ruang digital, ruang publik menjadi sangat penting, termasuk kemampuan rilis gitu ya. Ya Mas Rudi ya kayak gini gitu kan, media rilis, membuat counter opini yang baik, menjelaskan yang baik, dengan bahasa tutur yang baik, itu kan penting ya Mas, selain aspek hukumnya gitu. Nah kita tuh mencoba seperti itu di TNI secara umum, baik di Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Jadi pemahaman aspek hukum harus dibarengi dengan kemampuan-kemampuan tadi. Penguasaan digital, kemudian termasuk public speaking gitu Mas. Ya Mas itu kan penting juga.
0: Sangat penting.
1: Supaya bagaimana kita menjelaskan dan masyarakat, oh iya betul, percaya, meyakini yang dijelaskan itu benar. Bukan yang saya baca dari mana misalnya gitu Mas. Jadi kita mencoba meng-combine dalam rangka transformasi ini juga mengkombain dengan digital, public speaking, dengan penerangan yang baik, kooperatif kepada masyarakat, sehingga juga sebagai bagian dari edukasi gitu kepada masyarakat dan juga para prajurit juga, Mas.
0: Iya. Termasuk siang hari ini Ibu menjelaskan pemaparan dengan kemampuan komunikasi yang sangat enak, sangat mudah dipahami, sehingga sebagai jembatan. Kalau kami kan jembatan untuk ke masyarakat, Bu, ya. Jadi, kondisinya seperti ini. Jadi artinya ini yang hal perlu kita sebagai masyarakat ketahui untuk bisa bersama-sama membangun. Baik, Ibu. Sebagai penutup ini, Ibu Sri. Apa nih pesan dari Ibu, dari Babinkum dan HAM TNI kepada seluruh prajurit dan PNS TNI, serta masyarakat dan juga pendengar RRI dimanapun. Silakan, Bu Sri.
1: Kalau bagi prajurit, Mas, karena saya juga prajurit, tentu saya berharap prajurit-prajurit yang bertugas dimanapun bertugas dan berada di ujung timur, di ujung Aceh, sampai dengan di mana, Mas, kita, Mas?
0: Sabang sampai Merauke, Bu.
1: Di Sabang sampai Merauke, bertugas dengan penuh semangat, penuh kejujuran, penuh penghormatan kepada negara, kepada masyarakat, dan kepada satuan, kepada TNI. Nah, kalau dia tidak menghormati TNI, gimana dia bisa mencintai masyarakat sebagai bagian dari TNI, gitu ya, Mas?
0: Iya.
1: Nah, kemudian fahami betul penugasan mereka, apa yang harus boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu spesial buat prajurit-prajurit TNI kesayangan saya, kesayangan saya, Mas.
0: Iya.
1: Nah, kemudian tadi kalau buat masyarakat, tentu kami berharap sinergitas masyarakat dengan TNI ini selalu tercipta, selalu solid untuk saling mendukung, saling support, saling bantu demi terciptanya keamanan, ketertiban, juga keamanan dalam skup besar bagi negara Republik Indonesia. Kita berharap sih seperti itu, melalui penegakan hukum yang adil, itu kesejahteraan prajurit juga semakin baik. Kalau minimal pelanggaran, masyarakat cinta gitu kan, tentu itu akan berpengaruh terhadap hal seperti itu, Mas.
0: Iya, tapi sadar hukum itu memang itu juga tanggung jawab, kewajiban kita sebagai masyarakat juga sih, Bu.
1: Harus.
0: Itu.
1: Iya. Nah, termasuk prajurit termasuk masyarakat juga saya juga menghimbau ya. Boleh kan saya menghimbau ya, Mas?
0: Silakan.
1: Nah, boleh. Maksudnya itu sama seperti kita apa itu jangan terburu-buru share, terburu-buru komen, terburu-buru itu. Nah, kayak dulu mulutmu harimaumu ya jarimu harimau jarimu itu.
0: Iya. Betul.
1: Ya cermati dulu, ini benar enggak sih beritanya? Oh ya, benar atau tidak? Jadi, mungkin itu juga harus diperhatikan, jangan terburu-buru percaya, terburu-buru dengan berita-berita yang mungkin hoax, mungkin ujaran kebencian gitu ya. Mungkin diskriminasi gitu ya, atau akan merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri dengan share yang tidak benar gitu.
0: Iya, satu share itu bisa memberikan dinamika yang sangat luar biasa. Harusnya kita berbangga menjadi masyarakat Indonesia yang teredukasi ya, Bu Sri, ya, untuk hal seperti
1: itu.
0: Betul. Baik. Ibu Sri, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang di episode kali ini dalam siaran TNI Menyapa. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Kolonel CHK Kowat Sri Widyastuti SHMH selaku Kabid Undang Babinkum dan HAM TNI. Semoga apa yang telah kita perbincangkan, yang Ibu sampaikan, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru untuk kita semua, Bu. Terutama yang berkaitan dengan tema pada hari ini, yaitu transformasi penegakan hukum militer sebagai pilar profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap TNI. Kita harus undur diri dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa, Mas, lagi dengan tema menarik lainnya, Bu Sri, ya. Terima kasih, Bu.
1: Selamat siang.
0: Sama-sama, Ibu.
1: Sehat selalu juga. Dan juga para pendengar di RRI ini.
9: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia!
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Bayern Munich buka Bundesliga hadapi Stuttgart dini hari nanti. PSSI beri lampu hijau laga Persija versus Persib digelar di SU GBK. Odek Tanah Ibaho jadikan ajang merdekaran untuk persiapan menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Choupo-Moting has it. Well, far from the ideal pass, you've got to say. Leon Bailey. Well, they're eyeing that final pass, you just feel. Over the touchline for a throw-in.
0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich akan menjamu Stuttgart pada laga pembuka Bundesliga 2026-2027 di Allianz.

0: pasti akan berlangsung sengit. Ada wajah-wajah baru dan berbagai kemungkinan baru yang bisa terjadi. Dan saya sudah sangat menantikan musim baru ini.
1: Bayern semakin percaya diri karena Harry Kane telah mencetak 14 gol saat menghadapi Stuttgart. Kane juga hanya membutuhkan 2 gol untuk mencapai 100 gol di Bundesliga. Sementara Stuttgart tetap berpeluang memberikan perlawanan dengan gaya bermain menyerang.

Beralih ke La Liga Spanyol. Deportivo Alave akan menjamu Villarreal pada pekan ketiga La Liga 2026-2027 di Estadio de Mendizorroza, Sabtu dini hari. Laga dijadwalkan berlangsung mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kedua tim belum terkalahkan dalam dua pertandingan awal musim ini. Alave mengalami musim dengan kemenangan 3-0 atas Getafe sebelum bermain imbang 1-1 melawan Rayo Vallecano. Sementara Villarreal meraih 2-5 dengan skor identik 2-2. Hasil tersebut didapat saat menghadapi Racing Santander dan Atletico Madrid. Alave akan mengandalkan Mariano Díaz yang telah mencetak 2 gol dalam 2 laga awal. Pertandingan menjadi kesempatan kedua tim untuk memburu kemenangan perdana mereka di musim baru.

0: Lille akan menjamu juara bertahan PSG pada pekan kedua Ligue 1 2026-2027 di Stade Pierre Mauroy Sabtu dini hari. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Lille membawa modal positif setelah menang 2-0 atas Angers pada pekan pertama. Sementara PSG hanya bermain imbang 2-2 di markas Rennes meski sempat tertinggal lebih dulu. Pelatih PSG Luis Enrique menilai timnya masih memiliki banyak hal yang perlu dibenahi pada awal musim.
1: 3-4 entrenamong.
2: Tidak ada yang bisa dipastikan dan kami harus memulai segalanya dari awal lagi. Bagi saya, ini semua soal gelar juara. Itulah sebabnya pertandingan melawan Stuttgart nanti akan berlangsung sengit. Ada wajah-wajah baru dan berbagai kemungkinan baru yang bisa terjadi. Dan saya sudah sangat menantikan musim baru ini.
0: PSG memiliki rekor apik atas Lille dengan tidak terkalahkan dalam 10 pertemuan kompetitif terakhir. Les Parisiens juga mencetak sedikitnya 3 gol dalam 6 laga pada periode tersebut. PSG akan kehilangan Nuno Mendes karena skorsing, sementara Ousmane Dembele diragukan tampil karena cedera. Ferran Torres menjadi pemain yang patut diwaspadai setelah mencetak 2 gol pada laga debutnya bersama Paris Saint-Germain.

0: Dini hari nanti Manchester City bersiap memburu poin penuh saat bertandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Palace away, it's always complicated. It's always complicated pitch. They are a good team.
2: Manchester City akan bertandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park pada pekan kedua Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari nanti. City mengincar kemenangan beruntun, sedangkan Palace berusaha bangkit setelah mengawali musim ini dengan kekalahan. Sebelumnya, The Citizen meraih kemenangan dramatis atas Bournemouth pekan lalu pada laga pembuka musim ini. Tim asuhan Enzo Maresca tersebut menang 2-1 setelah melakukan comeback pada babak kedua. Jelang laga kali ini, Maresca menilai Crystal Palace tetap menjadi lawan sulit meski ditangani manajer baru Pierre Sage. Ia menilai karakter permainan Palace masih menyerupai era kepelatihan sebelumnya sehingga menjadi tantangan yang berat.
1: Palace away, it's always complicated.
3: Crystal Palace selalu menjadi lawan yang rumit, apalagi bermain di stadion mereka. Mereka adalah tim bagus dan sekarang memiliki manajer baru. Anda bisa melihat permainan mereka pada pramusim dan pertandingan pertama Liga Premier. Cukup jelas apa yang ingin mereka lakukan dan permainannya mirip dengan pelatih sebelumnya. Jadi, tidak diragukan lagi, pertandingan ini akan sulit.
1: No doubt that it's going to be a tough game.
2: Sementara itu, Crystal Palace mengawali musim dengan kekalahan 0-2 dari Everton. Kondisi tersebut menambah tekanan bagi Pierre Sage yang baru memulai kiprahnya bersama The Eagles. Sage juga berpotensi kehilangan sejumlah pemain, termasuk Ismail Assar dan Jean-Philippe Mateta pada laga kali ini. Jelang laga melawan City, Sage menekankan pentingnya memaksimalkan penguasaan bola, terutama ketika memperoleh kesempatan menyerang.
4: There's two options. The first option is
3: ada dua pilihan. Pertama,

0: kontrol ruang agar mereka tidak mendapatkan terlalu banyak ruang. Pilihan kedua adalah memutus jalur umpan setinggi mungkin. Kami akan menggunakan kedua pilihan tersebut sesuai situasi pertandingan. Namun, yang terpenting adalah mengoptimalkan waktu ketika menguasai bola dan saat melakukan serangan.
1: Secara head-to-head, Manchester City memiliki catatan lebih baik ketika menghadapi Crystal Palace di Selhurst Park. City belum terkalahkan dari Palace di kandang lawan tersebut sejak 2015 dengan 6 kemenangan dalam 8 pertemuan terakhir. Erling Haaland juga menjadi ancaman utama bagi pertahanan Palace dengan catatan 8 gol dari 6 penampilannya melawan tim tersebut. Dengan kondisi kedua tim, City tetap diunggulkan untuk meraih kemenangan meski harus beradaptasi dengan perubahan skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bukanlah sekedar olahraga. Ini
2: Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027 di SU GBK Jakarta 12 September mendatang. Pertandingan menjadi perhatian karena duel kedua tim terakhir kali digelar di Jakarta pada 2019. PSSI memastikan Persija dan Persib mendapat izin menggunakan SU GBK meski waktunya berdekatan dengan FIFA ASEAN Cup. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan penggunaan stadion diperbolehkan selama tidak melanggar regulasi kompetisi.
3: Memberikan toleransi untuk pemakaian stadion karena kita juga harus memberikan keleluasan dan kelonggaran untuk kompetisi Liga 1 selama itu tidak berbenturan dengan regulasi dan manual kompetisi di FIFA ASEAN. Dan untuk yang Persib dan Persija, PSSI, untuk bertanding di GBK, kita menyetujuinya.
2: Selain SU GBK, PSSI juga memberikan kelonggaran kepada Persib menggunakan Stadion Sijalak Harupat. Stadion akan dipakai Persib untuk menjamu Manila Digger pada playoff AFC Champions League 2, 31 Agustus. Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC membidik posisi 3 besar Liga 1 2026-2027. Setelah musim lalu finish di peringkat kelima, persiapan terus dimatangkan dengan sejumlah pemain dan pelatih baru. Laporan disampaikan M. Priam Budi, RRI Bandar Lampung.
4: Bayangkara Presisi Lampung FC memasang target lebih tinggi pada kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Setelah finish di peringkat kelima musim lalu, tim berjulukan The Guardian tersebut membidik posisi tiga besar. Manajer Bayangkara Presisi Lampung FC, Reja Arifian, kepada RRI di Stadion Pohoman kemarin mengatakan persiapan tim terus dimatangkan, salah satunya melalui peluncuran tim dan jersey yang direncanakan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Sekaligus ditutup dengan laga persahabatan menghadapi Persikat Depok. Lebih lanjut ia menjelaskan laga tersebut menjadi uji coba terakhir sebelum kompetisi resmi sekaligus kesempatan bagi masyarakat melihat komposisi baru tim.
5: Tim dan jersey akan kita laksanakan, akan kita adakan di hari Sabtu ya. Hari Sabtu sore sampai dengan malam nanti launching tim dan jersey dilanjutkan dengan pertandingan friendly match melawan Persikat Depok ya, di malam harinya. Saya kira itu menjadi awal yang bagus, awal yang baik buat kita, tim Bayangkara Presisi Lampung FC. Saya minta semuanya, ya, masyarakat Lampung, supporter, berbagai stakeholder, mari kita sama-sama kita lihat. Ya. Ini awal dari Super League tahun ini.
4: Sementara itu, pelatih Oscar Bruzon mengungkapkan tim telah memasuki pekan keempat pramusim. Sekitar 40% pemain merupakan wajah baru sehingga membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan. Oscar menyebut kondisi fisik pemain sangat baik setelah menjalani pemusatan latihan selama 15 hari. Timnya juga terus mematangkan taktik dan fokus pada penguasaan bola, kontrol pemain, serta membangun organisasi tim yang kompak.
6: Saya berharap tim ini menjadi lebih matang. Kami hanya 2 minggu dari mulai pertandingan, dan terkait fisik dan taktiknya seperti apa sejauh ini melatih bagaimana kondisi fisik pemain, kondisinya sangat bagus. Kami telah membuat camp selama 15 hari.
4: Bayangkara Presisi Lampung FC kini terus mematangkan kekompakan fisik dan strategi tim. Peluncuran tim dan laga uji coba terakhir diharapkan menjadi modal penting bagi skuad Bayangkara untuk mewujudkan target menembus 3 besar Liga 1 musim ini. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dua pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Apriani dan Bagas Maulana Indah Cahya Sari Jamil, saling berhadapan di babak perempat final Pontianak International Challenge 2026 hari ini. Selengkapnya kita simak laporan Muhammad Trokip. Prokip.
1: Baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI, pembulu tangkis pasangan ganda campuran Indonesia Dejan Ferdiansyah dan Apriani Rahayu akan melawan Bagas Maulana Indah Cahya Sari Jamil pada 8 besar Politron Pontianak International Challenge 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak sore ini. Kedua pasangan wakil Indonesia ini terpaksa harus saling jegal setelah masing-masing sukses menyingkirkan lawan mereka di babak 16 besar semalam. Dejan Rahayu berhasil maju ke babak 8 besar usai menyingkirkan rekan senegara Ferel Justin Mulia Bernadine Anindya Wardana lewat pertandingan sengit di 3 game dengan skor 21-16, 16-21, 21-19 pada Kamis malam. Pertandingan keduanya berlangsung sengit menegangkan di akhir game ketiga, skor sempat terpaut tipis hingga membuat sorak supporter di tribun riuh tatkala kedua pasangan saling bertarung habis-habisan. Atas kemenangan dramatis tersebut di babak perempat final yang berlangsung pada malam ini, Rahayu telah ditunggu oleh pasangan unggulan kedua Indonesia Bagas Maulana, Indah Cahyasari Jamil yang sudah lebih dulu mengamankan tiket perempat final setelah menyingkirkan pasangan asal Cina Taipei, Lu Chen Yun Jung Cheng, lewat kemenangan 2 game langsung dengan skor 15-21, 19-21. Pertandingan itu menjadi catatan penting bagi Dejan Rahayu karena mereka harus mengulang pertandingan yang sama melawan satu negara. Untuk menghadapi lawan senegara, Dejan Ferdiansyah menyoroti pentingnya menjaga fokus dan mengantisipasi pola permainan lawan yang sudah sangat dikenal karena sering berlatih bersama di Pelatnas Indonesia.
2: Siapin siapa yang ready sebelumnya. Jadi udah di lapan.
0: Rokip, silakan
1: dilanjutkan. Selain Dejan Rahayu di 8 besar ini, ada juga pemain Indonesia lainnya seperti Ferel Prasetya yang akan melawan pemain Cina Taipei, Hamba Prakoso melawan Cina Taipei, Chen Chang, kemudian pemain Indonesia Gozal Hafiz harus bertemu lawan senegara yaitu Pramudia Tangka. Kemudian pada ganda putra, Samusir Mahmudin yang merupakan pemain unggulan 4 Indonesia akan melawan pemain Thailand, Makasioran Cerisawat. Sementara di single putra ada Ricardo yang merupakan pemain unggulan 2 Indonesia melawan Cheng pemain dari Cina Taipei. Dan untuk di single putri ada Vika Valencia akan melawan pemain unggulan 1 Thailand, Sarisa Jempeng. Mereka akan melakoni pertandingan sore hingga malam ini. Sedangkan untuk yang sudah bertanding ialah ganda campuran Prasetya Zahra terpaksa harus terhenti di 8 besar setelah melawan Cina Taipei Liang Lin dengan skor 21-13, 21-15. Pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa para atlet dari 17 negara yang berlaga di Gor International Challenge 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat ini masih di tengah kondisi kabut asap Pontianak masuk kategori sangat tidak sehat atau bahaya, sehingga para atlet harus mengikuti protokol ketat seperti harus menggunakan masker setelah keluar gor serta sterilisasi yang ketat area gor oleh panitia agar kabut asap tidak masuk ke dalam ruangan gor area pertandingan demi menjaga agar kondisi udara di dalam gor tetap stabil dan steril. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet Nasional Odek Tanai Baho menjadikan ajang merdekaran sebagai salah satu persiapan menjelang keikutsertaannya di Asian Games 2026. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya saat ini saya berada di Wisma Serbaguna GBK yang berada di kawasan Senayan, yang merupakan lokasi dari pelaksanaan pengambilan respek ataupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk ajang atau lomba lari merdekaran yang akan berlangsung besok. Dan pada hari kedua ini hadir salah satu atlet nasional Indonesia, yaitu Odektana Elvina Naibaho, di mana Odekta sendiri menyampaikan kepada media usai pengambilan respek atau paket untuk perlengkapan berlarinya, menyebut bahwa ajang merdekaran 2026 ini akan menjadi persiapan ataupun ajang baginya menyiapkan diri menghadapi Asian Games 2026. Odekta mengatakan bahwa keikutsertaannya dalam lomba lari dengan jarak 8 km ini bukan semata-mata untuk mengejar hasil, melainkan untuk mengukur perkembangan kemampuannya untuk tampil dalam ajang Asian Games yang merupakan ajang multi-event olahraga 4 tahunan yang akan berlangsung pada September hingga Oktober mendatang.
2: Mungkin saya harus berlari ya serius saja, karena mungkin target saya bukan di sini tapi Asian Games. Nah, ini sebagai latihan buat waktunya nanti ya besok ya.
1: Dan pendengar, sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa memang pada pelaksanaan merdekaran kali ini yang merupakan tahun kedua pelaksanaannya, ini antusiasme dari masyarakat ini semakin tinggi untuk pelaksanaan merdekaran sendiri. Dan Odekta sendiri menjelaskan bahwa berbeda dengan SEA Games yang memungkinkan menurunkan beberapa, yang di mana ia memungkinkan untuk turun di beberapa nomor, pada ajang Asian Games nanti ia akan hanya memilih fokus pada satu nomor karena persaingan perebutan medali yang cukup ketat. Odekta menyebut Jepang dan Tiongkok sebagai beberapa pesaing atau negara pesaing terkuat untuk lari maraton Asian Games mendatang. Dan ia menilai persaingan akan menjadi cukup berat karena sejumlah negara memiliki pengalaman dan juga jam terbang yang tinggi. Dan ajang merdekaran sendiri pendengar akan berlangsung besok. Ini dijadwalkan dimulai besok sekitar pukul 6 pagi dan nantinya, maksud kami pukul 5 pagi dan nantinya akan berjarak 8 km yang akan dimulai atau startnya atau garis startnya akan dimulai pada dari Istana Merdeka. Dan akan menuju jalur protokol seperti MH Tamrin, Sudirman, dan nantinya akan berbelok di sekitaran wilayah Duku Atas dan kembali lagi menuju arah Istana Merdeka. Dan tentunya akan melewati salah satunya juga termasuk Jalan Medan Merdeka Barat. Dan nantinya diperkirakan atau kan sebagaimana dijadwalkan pada pukul 8 atau tepat pukul 8 pagi itu seluruh lomba sudah selesai digelar agar jalanan bisa dibuka kembali dan diberikan kepada pengguna jalan pada umumnya. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Nyarabu, Litulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: POTSI NTB mulai menyiapkan atlet untuk menghadapi PON 2028 melalui penjaringan Pasca Porprov NTB. Sejumlah atlet potensial diproyeksikan masuk skuad Plat The Koni NTB. Selengkapnya dilaporkan Syah Manaf, RRI Mataram.
1: POTSI Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelatda mandiri.
2: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang. Seusai Porprov NTB, POTSI melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad Platda Koni NTB jelang Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi POTSI NTB, Hari Gunawan, mengatakan hasil Porprov menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. POTSI NTB menargetkan 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad Platda Koni NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi latihan untuk meningkatkan kualitas dan peluang meraih prestasi di PON 2028.
1: Untuk dimaklumi, POTSI Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan Platda Mandiri pasca dari Porprov ini sampai Koni NTB melaksanakan peladanya, karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita berharap atlet-atlet yang terekrut dari pelaksanaan Porprov itu nanti akan difasilitasi oleh Koni Nusa Tenggara Barat dalam bentuk peladanya.
2: Sementara itu, Sekretaris POTSI NTB Sampurno menilai penyelenggaraan Porprov NTB beberapa waktu lalu memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi atlet yang turun dalam ajang olahraga 4 tahunan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Porprov cabang olahraga dayung sukses digelar dengan menggunakan dua venue di Pulau Lombok, yakni Bendungan Menitik Lombok Barat dan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah.
3: Cabang olahraga dayung merupakan cabang olahraga yang pertama kali ikut serta dalam Porprov NTB ke-12 2026 ini. Porprov ini merupakan momen penting untuk menjaring atau merekrut atlet-atlet yang berpotensi. Artinya di sini Porprov ini salah satu mencetak atlet untuk desainnya PON ke depan.
2: Setelah melaksanakan pemetaan atlet, Pengprov POTSI NTB akan menunggu informasi dari Koni NTB terkait pelaksanaan jangka panjang Platda menuju PON 2028. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Barcelona meraih kemenangan kandang pertama di La Liga musim 2026-2027 dengan skor 2-0 atas Athletic Club di Spotify Camp Nou. Kemenangan terjadi melalui gol dari Rapina di babak pertama dan Fermin di penghujung pertandingan. Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2-0 di Stamford Bridge. Atas kemenangan ini, Chelsea meraih kemenangan kedua berturut-turut di bawah asuhan pelatih Xabi Alonso. Franco Colapinto dipastikan tetap membela Alpine pada Formula One musim 2027 bersama Pierre Gasly. Alpine mempertahankan susunan pembalap setelah menilai duet tersebut mampu membawa tim berkembang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga pendengar nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan serta menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti juga kami akan menghadirkan dialog olahraga RRI Pro 3 dengan topik mengapa Indonesia butuh PON, Pantai Perdana. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya secara juga lewat virtual, yaitu lewat live YouTube. Anda dapat menyaksikannya di YouTube RRI Pro 3. Dan juga kami akan menghadirkan terkait informasi dari reporter kami nantinya pendengar, yakni dari Istana Kepresidenan. Tapi sebelumnya juga kami akan menghadirkan dialog olahraga RRI Pro 3. Mengapa Indonesia butuh PON, Pantai Perdana? Jadi sejarah baru olahraga nasional akan tercipta di penghujung tahun ini. Indonesia untuk pertama kalinya akan menggelar Pekan Olahraga Nasional Pantai Pertama 2026 di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Sebuah terobosan besar yang memadukan prestasi dengan potensi wisata bahari. Nanti untuk membahas lebih lanjut tentang PON Pantai Ancol, saat ini juga kami telah tersambung bersama Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Pak Marsiano, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, apa kabar?
1: Kabar baik, Pak Marsiano juga kabar baik ya, Pak Marsiano.
2: Baik, baik. Kebetulan saya sedang ada di Aceh Tengah untuk satu acara event olahraga.
1: Oke, baik. Ini di Aceh Tengah ada event olahraga juga. Nah, Pak Marsiano, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia juga, Pak Marsiano. Namun kenapa kita baru menggelar PON Pantai Perdana pada November 2026 ini?
2: Terima kasih ya atas pertanyaannya. Sebetulnya PON Pantai ini memang adalah multi-event nasional pantai yang pertama dikerjakan di Indonesia. Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat sebagai komite yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan olahraga nasional, kita kan selama ini punya PON yang 4 tahunan sekali. Tetapi mulai 2028 ini, PON ke-22 2028 ini nanti kita akan fokus kepada cabang-cabang olahraga olimpiade saja. Oleh karenanya, saya selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya juga harus memikirkan cabang-cabang olahraga lain yang juga menjadi anggota KONI Pusat, yang saat ini kita punya 81 cabang olahraga, agar mereka juga event-event nasional. Dari situ kami berpikir bahwa selain Pekan Olahraga Nasional yang 4 tahunan yang titik beratnya adalah cabang-cabang olahraga olimpiade, kami juga menggelar PON-PON yang lain. Seperti 2025 kemarin, kami menggelar Pekan Olahraga Nasional Bela Diri. 2026 ini, kami akan menggelar Pekan Olahraga Nasional Pantai. Mengapa? Karena selama ini beach game itu ada untuk ASEAN, untuk Asia, bahkan ada World Beach Game. Tapi kita tidak punya gelaran olahraga pantai tingkat nasional. Oleh karena itu, mulai tahun ini kita menggelar yang namanya PON Pantai. Gitu kira-kira, Luna.
1: Oke, baik. Pak Marsiano, ini salam kenal dengan Hana, Pak Marsiano sebelumnya. Oke. Oke. Kabar baik ini Pak Marsiano. Nah, Pak Marsiano, bagaimana PON Pantai pertama ini juga diselaraskan dengan visi astacita Presiden Prabowo dalam mencetak atlet berprestasi dunia ini, Pak?
2: Pasti. Kita pada saat Presiden Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024, beliau mencanangkan astacita. Astacita nomor 4 itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga. Maknanya bahwa prestasi atlet-atlet kita harus lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Pola pembinaan olahraga kita juga harus lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Oleh karena itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat yang bertanggung jawab dalam pembinaan olahraga prestasi, yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi olahraga, kami segera menyelaraskan dengan cita-cita atau visi Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu astacita nomor 4. Salah satunya dikaitkan dengan keadaan negara kita. Kita adalah negara samudra, di mana-mana negara maritim yang laut itu setiap provinsi ada lautnya. Oleh karena itu, saya memandang bahwa olahraga air ini juga harus menjadi salah satu prioritas dari Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kita tingkatkan segala macam cabang-cabang olahraga pantai, sehingga nanti pada saat kita ikut serta di dalam beach game, kita ikut serta di dalam ASEAN, Asia maupun World Beach Game, kita sudah lebih siap dan kita tidak dipermalukan negara maritim, tapi prestasi cabang olahraga airnya jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karenanya, pada Pekan Olahraga Nasional Pantai yang pertama ini, KONI Pusat mempertandingkan 10 cabang olahraga pantai.
1: Ya, baik, nanti ada 10 cabang olahraga ya Pak Marsiano. Pak Marsiano, ini juga ya, sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami, boleh bergabung ya Pak Marsiano ya?
2: Boleh, silakan.
1: Baik, ada Pak Roni di Jakarta. Selamat sore Pak Roni, salam olahraga.
3: Jaya Mbak Hana Pratiwi, Pak Marsiano Norman.
2: Apa kabar Pak Roni?
3: Baik, alhamdulillah. Aspirasi saya seperti ini Pak Marsiano. Ketika ada atlet yang sudah masuk SEA Games, Asian Games dan Olimpiade, kalau bisa atlet tersebut jangan dimasukkan juga ke PON gitu Pak, supaya penjaringan bibit-bibit dari bawah itu biar muncul ke permukaan gitu loh Pak Marsiano. Sehingga kedepannya selain mereka juga akan berkancah di SEA Games, Asian Games dan Olimpiade, pembibitan tersebut biar muncul gitu Pak, sehingga mereka yang sudah masuk SEA Games tidak masuk ke PON tersebut. Okay. Supaya persaingannya itu tidak berat itu loh Mbak.
1: Baik.
3: Kalau kita jadi pemain nasional itu kalau lawan dari daerah itu di daerah pasti kalah Mbak.
1: Baik Pak Roni.
3: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Ya. Kita ke Bone terlebih dahulu ini Pak. Ada Pak Upi di Bone yang telah bergabung. Selamat sore Pak Upi, salam olahraga.
4: Selamat sore, salam olahraga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Upi.
4: Ya, selamat sore Pak Marsiano, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Jaya.
4: Ya, Jaya, Pak. Sebenarnya saya selaku orang Sulawesi Selatan yang punya garis pantai sangat panjang, artinya mendukung sekali dengan diadakannya nanti di Pon Pantai ini. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan bukan cuma pembinaan olahraganya, ya mudah-mudahan artinya dengan Pon Pantai ini bisa mengangkat, ya, mempromosikan wisata-wisata pantai kita yang ada di Indonesia ini, karena Indonesia ini kan kita bersama bahwa banyak sekali pantainya.
1: Ya.
4: Jadi perlu sekali diangkat ya, ke depannya.
1: Baik. Ya. Terima kasih Pak Ufi di Bone. Ya. Selamat sore. Baik Pak Marsiano, silakan ditanggapi tadi Pak Roni di Jakarta. Jadi ada aspirasinya ketika atlet yang sudah masuk SEA Games, Asian Games, ini jangan lagi dimasukkan ke PON begitu, supaya memang muncul ke permukaan atlet-atlet lainnya, ada pembibitannya muncul begitu. Seperti apa tanggapannya ini Pak Marsiano?
2: Terima kasih Pak Rudi, Pak Upi atas beberapa masukannya, terutama yang pertama ya, masalah Pekan Olahraga Nasional itu dikhususkan untuk pembinaan atlet-atlet yang belum pernah mengikuti SEA Games, Asian Games, maupun Olimpiade. Itu adalah hal yang betul-betul sangat positif ya. Hal ini sedang menjadi pertimbangan kami dengan pimpinan cabang olahraga. Banyak pimpinan cabang olahraga yang sudah memberlakukan kelompok umur. Jadi untuk misalnya salah satu cabang olahraga, apakah itu renang, apakah itu angkat besi, yang boleh ikut PON hanya usia 23 ke bawah misalnya. Pemberlakuan tingkat umur. Tetapi kalau tadi dari Pak Rudi kan kita lihat prestasinya. Kalau mereka sudah levelnya SEA Games, Asian Games, maupun Olimpiade, tidak usah ikut PON, supaya memberi kesempatan kepada atlet-atlet lain untuk kita bisa memantau lebih dalam prestasi mereka, potensi mereka, sehingga ke depan mereka-mereka ini kan memang kita harapkan menjadi atlet pelapis dan atlet utama. Bapak, Pak Rudi, Pak Upi ya, bahwa pertama Pekan Olahraga Nasional itu adalah satu proses pembinaan yang awalnya Pekan Olahraga Kabupaten Kota, kemudian Pekan Olahraga Provinsi, baru Pekan Olahraga Nasional. Selaku Ketua Umum PONI Pusat, saya selalu berharap bahwa yang menjadi juara-juara Olimpiade, juara-juara Asian Games, juara-juara SEA Games, itu adalah juara-juara Pekan Olahraga Nasional. Oleh karena itu, jenjang pembinaan itu akan terlihat. Tetapi beri saya waktu ya, untuk kita tidak bisa berlakukan itu dalam waktu yang singkat. Karena apa? Kita juga harus memberi kesempatan pertama kepada koni-koni provinsi yang menyiapkan kontingen mereka dalam Pekan Olahraga Nasional, supaya mereka juga mulai dari sekarang menyiapkan atlet-atlet mudanya yang ke depan akan menjadi atlet-atlet andalan kita. Itu sedang kita proses dan dalam pertimbangan, dan sudah beberapa cabang olahraga setuju memberlakukan itu. Tapi dari 81 cabang olahraga masih ada cabur-cabur yang meminta waktu untuk diberlakukannya setelah mereka siap. Jadi hal itu kami dukung sepenuhnya. Kemudian dari Pak Upi ya, dari Pak Upi, Bapak, kita memang mensinergikan, kita berkolaborasi ya dalam penyelenggaraan event-event olahraga. Kita tidak hanya melihat kejuaraan-kejuaraan itu sebagai kejuaraan yang mengukur prestasinya, tetapi beberapa dampaknya. Yang pertama, tentunya Indonesia, negara maritim yang begitu indah ini, kita juga harus gandeng yang namanya sport tourism. Destinasi-destinasi wisata yang luar biasa itu juga harus kita jadikan salah satu tempat penyelenggaraan event-event nasional maupun internasional ke depannya. Saya menyambut baik Bapak, dan saya memang sekarang bekerja sama dengan para kepala-kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati atau wali kota, untuk kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi menyelenggarakan event-event yang punya nilai tambah untuk sport tourism dan juga tentunya untuk industri olahraga. Dalam setiap event-event olahraga, saya berharap UMKM-UMKM atau pegiat-pegiat industri olahraga memanfaatkan event itu untuk mempromosikan produk-produk buatan dalam negeri kita sendiri. Sementara itu, mungkin Mbak Ana bisa mengembangkan lagi hal-hal yang ingin diketahui oleh para pendengar RRI Pro 3 yang kita cintai ini.
1: Oke, baik. Nah, Pak Marsiano juga disebutkan ini tadi ada lokasinya di Jakarta begitu ya, Pak Marsiano ya. Kenapa gitu? Harus di Jakarta? Apalagi kan kita juga punya destinasi yang lainnya begitu ya. Ada wisata pantai alami seperti Bali atau mungkin juga Lombok ini, Pak Marsiano.
2: Pertama, Pekan Olahraga Nasional Pantai ini kan memang yang pertama. Kebetulan pada saat kami mulai mensosialisasikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Pantai ini, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung menyambut sangat baik untuk bersedia menjadi tuan rumah event yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Ancol? Di Ancol itu kita bisa mempertandingkan 10 cabang olahraga pantai yang tadi telah saya sampaikan. Kita bisa membuat event open water swimming dan polo air, kemudian juga selam laut, kemudian untuk basket 3-on-3 di pantai, bola tangan, voli pantai, modern pentathlon, triathlon, tackball, rugby, dan layar kita akan pertandingkan, dan semua itu bisa dikerjakan di Ancol. Dampaknya nanti, Hana, pada saat penyelenggaraan event olahraga ini, saya berharap bahwa pengunjung Ancol akan datang berlimpah. Mereka di samping dia rekreasi, mereka juga menyaksikan pertandingan-pertandingan event olahraga terkait dengan PON Pantai. Juga pada saat event tersebut digelar, juga UMKM yang ada di Ancol itu semua memanfaatkan ini dengan banyaknya penonton yang datang. Yang pertama memang di Ancol, di Jakarta. Kemudian 2028, nanti kan kita akan ada PON ke-22 tahun 2028 di NTB. Jadi NTB saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan PON. Kalau untuk Bali, Hana, Bali itu sering digunakan untuk kejuaraan-kejuaraan internasional dari cabang-cabang single event yang dilakukan oleh cabang-cabang olahraga. Beberapa waktu yang lalu saya juga hadir pada kejuaraan padel internasional. Kemudian saya juga pernah hadir dalam kejuaraan dunia e-sport di Bali, kemudian juga kejuaraan internasional pickleball dan lain sebagainya. Saya rasa Bali tidak diragukan untuk menjadi tuan rumah. Dan pengalaman kami, peserta-peserta dari negara-negara sahabat, mereka sangat antusias kalau diundang ke Bali. Bahkan mereka ingin memperpanjang stay-nya selama di Bali itu kalau ada event. Sehingga itu manfaat untuk pariwisatanya besar. Tapi kita kan juga harus memberi kesempatan daerah-daerah yang lain.
1: Baik. Nah, Pak Marsiano, KONI Pusat kan juga menekankan aturan kalau setiap cabang olahraga ini baru bisa dipertandingkan kalau memang diikuti minimal 5 provinsi. Terkait juga peta antusiasme lalu juga kesiapan daerah-daerah lain dalam menyambut ajang baru ini seperti apa, Pak Marsiano?
2: Jadi kami kemarin baru saja melakukan peninjauan venue di Ancol dengan 10 cabang olahraga yang hadir dari pengurusnya, dari technical delegates-nya. Mereka sangat antusias. Saya sangat bangga melihat antusiasme mereka, dan saya yakin PON Pantai pertama ini akan sukses seperti halnya pada saat kami menggelar Pekan Olahraga Nasional Bela Diri yang pertama di Kudus tahun 2025 yang lalu, dan 2027 nanti kita akan menggelar PON Bela Diri yang kedua.
1: Oke, baik. Berarti kalau untuk dari antusiasme sudah antusias begitu semua pesertanya ya. Lalu juga ini Prodi Pusat meminta supaya penyelenggaraan dioptimalkan dalam waktu satu pekan dengan prinsip memanfaatkan fasilitas yang memang sudah ada di Ancol begitu, tanpa membeli alat baru. Apakah konsep low budget high impact ini akan menjadi blueprint baru untuk penyelenggaraan PON reguler ke depan supaya tidak menyisakan venue mangkrak ini, Pak Marsiano?
2: Betul. Jadi sekarang ini kita sudah mulai dalam persiapan PON 22 di NTB, belajar dari PON-PON yang lalu, kita dalam menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional, baik bela diri maupun pantai maupun yang 4 tahunan itu, kita tidak menghamburkan dana untuk membangun venue-venue baru. Karena justru itu yang jadi beban. Dan kita juga nggak bisa menutup mata ya, bahwa venue-venue bekas PON, baik itu yang ada di Sumatera Utara dan Aceh, kemudian di Papua, kemudian di Jawa Barat, kemudian di Kalimantan Timur, di Riau, penggunaannya setelah PON tidak optimal, tidak maksimal. Banyak daerah karena sesuatu dan lain hal, mereka memang tidak mampu merawat apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah didukung pemerintah pusat dengan dana yang begitu besar. Oleh karena itu, sekarang penyelenggaraan PON itu kita mengoptimalkan venue yang sudah tersedia. Bahwa dalam waktu yang ada mereka melakukan renovasi-renovasi, oke, itu baik. Tetapi tuan rumah NTB-NTT tidak meminta dibangunkan venue baru. Mereka mengoptimalkan, kemudian kami punya jalan setelah berkoordinasi dengan Menpora atas arahan Bapak Presiden juga, agar PON itu juga memperhatikan masalah efisiensinya, walaupun masalah prestasinya tetap harus optimal. Oleh karena itu, cabang-cabang olahraga Olimpiade yang venue-nya tidak ada di NTT dan NTB, kita geser ke Jakarta. Karena Jakarta pernah jadi tuan rumah Asian Games, pernah jadi tuan rumah single event kejuaraan-kejuaraan dunia, yang venue-nya sudah siap, dan kami juga mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, bahwa beliau welcome untuk venue-venue yang ada di Jakarta digunakan untuk penyelenggaraan PON yang venue-nya tidak tersedia di NTT dan NTB. Demikian juga dengan PON Pantai, kita juga tidak membangun venue baru. Kita gunakan Ancol itu, ya namanya juga Pekan Olahraga Nasional Pantai, ya kita lakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh badan olahraga dunianya, tetapi prestasi itu juga tentunya menjadi sasaran utama bagi kita. Kita tidak mau hanya event ini sudah berjalan, tetapi tidak ada hasil prestasinya. Se-event seperti PON, PON Pantai, PON Bela Diri itu salah satu tolok ukur keberhasilannya adalah prestasi atlet-atletnya. Kalau ada pemecahan-pemecahan rekor, baik itu rekor nasional, rekor Asia, rekor ASEAN maupun rekor dunia, itu adalah salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan satu event olahraga.
1: Baik Pak Marsiano, ini juga tampaknya publik sudah tidak sabar begitu untuk menantikan bagaimana PON Pantai Perdana ini. Terima kasih Pak Marsiano telah memberikan update terkininya. Semoga sukses nanti untuk penyelenggaraan PON Pantai Perdana ini. Selamat sore Pak Marsiano, salam olahraga.
2: Terima kasih Jaya, terima kasih banyak. Melody.
1: Ketua Umum KADI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman berbicara terkait mengapa Indonesia butuh PON Pantai Perdana. Nanti juga kami akan mengupdate informasi lainnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan inovasi teknologi Indonesia kepada Presiden Timor Leste Ramos Horta terkait penanganan gempa seperti rumah modular tahan gempa. Bersama reporter Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menggelar pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan berlangsung dari pukul 14.00 hingga pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat dan membahas berbagai isu. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria, salah satu yang menghadiri dalam pertemuan tersebut, dia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut diantaranya Presiden Prabowo Subianto memamerkan inovasi milik BRIN terkait dengan penanganan gempa. Salah satu adalah rumah modular tahan gempa. Dan inovasi milik BRIN ini dapat diterapkan di lapangan. Hal itu disampaikan Arif Satria kepada wartawan. Usai menemani Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Timor Leste, Ramos Horta, dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Jadi poin-poin yang tadi sudah disebutkan oleh Presiden, termasuk bahwa Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Jadi tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenakan oleh Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak dan bisa lebih murah lagi.

0: Negeri Armananta Nasir, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, kemudian Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, Menteri Sosial, kemudian juga terdapat Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Report 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Kita ke berita dalam negeri lainnya, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menekankan pentingnya pembangunan sektor pariwisata yang wajib memastikan manfaatnya bagi masyarakat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Widianti menilai pendekatan pariwisata berkelanjutan yang terukur, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas destinasi perlu menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata nasional. Dia menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas masyarakat, serta mitra pembangunan menjadi semakin penting. Berita mancanegara, pemerintah Kuba mengecam tindakan Amerika Serikat membatasi akses terhadap obat-obatan, perlengkapan medis, dan bahan baku untuk industri biofarma negara Karibia tersebut. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menyampaikan, pembatasan terhadap barang-barang esensial tersebut menambah beban dari blokade energi dan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba, sehingga semakin memperburuk situasi yang sudah sulit. Kementerian Kesehatan Masyarakat Kuba juga telah berulang kali mengecam sanksi-sanksi Amerika Serikat karena menghambat upaya pengobatan kanker, dengan membatasi akses terhadap obat-obatan dan pasokan yang dibutuhkan untuk perawatan onkologi serta produksi obat setempat. Kita ke berita olahraga, Real Madrid Foundation RMF memberikan ilmu kepelatihan bagi 50 pelatih sepak bola lokal Indonesia untuk mempelajari metodologi kepelatihan dari 3 pelatih teknis yang didatangkan khusus, yakni Pablo Gomez Revenga, Carlo Gustavo Albert Gracia, dan Maria Bore Vasque. Director of Camps and Clinics Real Madrid Foundation Andre Montaner Borajo menyebut, pengetahuan yang diperoleh para pelatih diharapkan tidak berhenti selama kegiatan berlangsung. Tetapi para pelatih dapat membawa ilmu dan pengalaman tersebut kembali ke komunitas masing-masing untuk kemudian diterapkan dan diteruskan kepada generasi pesepak bola muda berikutnya. Selain memberikan kepelatihan bagi pelatih lokal, kegiatan juga melibatkan sekitar 340 anak dari panti asuhan dan komunitas untuk mengikuti sesi latihan sepak bola serta menerima perlengkapan sepak bola berupa jersey, celana pendek, kaos kaki, dan sepatu sepak bola.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan perempuan asal Jawa Barat. Lahir di Cicalengka 4 Desember 1884, ia adalah putri dari keluarga terpandang yang memiliki keinginan untuk menjadi guru. Pada tahun 1904, ia mewujudkan cita-cita itu dengan membangun sekolah perempuan di Bandung dengan nama Sakola Istri. Muridnya berjumlah 20 dengan 3 tenaga pendidik. Mata pelajaran yang diajarkan adalah menyuci, menyetrika, menjahit, mencuci, menyulam, dan membatik. Ruangan Kepatihan Bandung jadi saksi berjalannya kegiatan belajar mengajar, hingga ruangan tersebut tak mampu lagi menampung murid yang terus bertambah. 6 tahun kemudian, Sakola Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Nama sekolah tersebut akhirnya diubah menjadi Sekolah Raden Dewi.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Komisi 11 DPR RI menyebut pemerintah akan memperbaiki parameter ekonomi dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Langkah dilakukan melalui kalibrasi ulang agar data semakin sesuai kondisi masyarakat. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Ditjen Hubdat meluncurkan zona pick up dan drop off Balikpapan City Trans atau Bacitra. Langkah dilakukan untuk mendukung konektivitas wilayah penyangga ibu kota Nusantara IKN. Rencana pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel manganese cobalt NMC dinilai menjadi langkah strategis, terutama untuk mempercepat hilirisasi nikel sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore. Kata tokoh dunia. Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whitman.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK menyalurkan bantuan sebanyak 3 kursi roda bagi keluarga penerima manfaat. Bersama reporter Tisi Maulidia Putri.
2: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
3: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu terutama yang memang membutuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas keluar ya sebentar, ada pengobatan, dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
2: Anggota DPRK Banda Aceh Faisal memastikan bantuan ini akan terus berlanjut bagi masyarakat yang membutuhkan.
4: Kesudahan ini bermanfaat bagi pasien, bagi orang-orang yang memang sembuh, semoga bisa dapat memperingan beban mereka sehingga bisa beraktivitas di rumah.
2: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, kuasa hukum terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi meminta majelis hakim untuk mengesampingkan tuntutan jaksa penuntut yang meminta kedua terdakwa bertanggung jawab atas pemberian kredit LPI senilai Rp922 miliar rupiah. Bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
5: Ya, Hana dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPI kepada PT Tebo Indah dan PT Argo Pratama sawit senilai Rp922 miliar rupiah. Saat ini merupakan pembacaan pledoi yang akan disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Andi Maulana Aji dan Irfan. Dalam pledoinya, kuasa hukum terdakwa mengatakan bahwa kedua terdakwa tidak terlibat dalam pemberian kredit LPI, sehingga jaksa tidak dapat menuntut kedua terdakwa untuk mempertanggungjawabkan terjadinya korupsi di LPI. Berikut pernyataan kuasa hukum terdakwa.
6: Sebagai kerugian keuangan negara, bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan PI3, PI4, PI5, PI6, serta pembiayaan modal kerja ekspor atau PMKE tahun 2017 dan tahun 2018 kepada PT Tebo Indah sebesar Rp244.095.000.000 serta pembayaran PE1 dan PE2 tahun 2018 kepada PT Pratama Agro Sawit sebesar Rp384 miliar.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum mengatakan bahwa kedua terdakwa telah terlibat pembiayaan ekspor untuk PT Tebo dan PT PAS sehingga jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum kedua terdakwa dengan penjara 8 tahun dan denda Rp1 miliar serta subsidi 190 hari kurungan. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Kupang merenovasi sebanyak 1.770 unit rumah dari 6.636 unit rumah masyarakat yang tidak layak huni. Bersama reporter Anna Lopo.
7: Untuk Kota Kupang sendiri, sesuai dengan data yang ada di dokumen perencanaan kami, itu ada 6.636 jumlah pemilik rumah yang tidak layak huni dengan beberapa kriteria.
8: Pemerintah Kota Kupang melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya di tahun 2026 merenovasi 1.770 unit dari 6.636 unit rumah milik masyarakat yang tidak layak huni tersebar di 6 kecamatan dan 51 kelurahan. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kupang, Woods Mandi Kupang mengatakan, berdasarkan peraturan Menteri PUPR yang dulunya mewajibkan penerima bantuan stimulan perumahan melampirkan hak kepemilikan berupa sertifikat telah berubah, yakni cukup melampirkan surat keterangan dari lurah bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan benar milik sendiri.
7: Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru memberikan kelunakan, jadi agak fleksibel terkait dengan syarat atau persyaratan untuk menerima bantuan. Kalau awalnya itu harus bersertifikat minimal pelepasan hak atau surat keterangan ahli waris, sekarang prosedurnya atau syarat kepemilikan lahan itu cukup dengan surat pernyataan dari pemerintah kelurahan yang menerangkan bahwa benar itu tanah milik yang bersangkutan dan tidak dalam sengketa.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Niwayan Juliati, mengatakan status kepemilikan tanah keluarga berpenghasilan rendah wajib melampirkan bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut sekaligus tidak bermasalah dengan batas tanah orang lain atau masuk kawasan hutan.
9: Memiliki bukti kepemilikan atau alas hak perolehannya dari mana, itu wajib. Kemudian yang berikutnya, bidang tanahnya tidak tumpang tindih, tidak masuk kawasan hutan, tidak ada sengketa dengan pihak lain. Jadi itu beberapa persyaratan memang yang harus kita lakukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun yang bukan berpenghasilan rendah, itu memang syarat wajib kami.
8: Program bantuan sosial rumah tidak layak huni merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menyasar warga yang memenuhi syarat seperti terdaftar dalam keluarga berpenghasilan di bawah UMP dan memiliki status tanah yang sah dan tidak bersengketa dengan orang lain atau masuk kawasan hutan. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tracing tuberkulosis terintegrasi cek kesehatan gratis di Jakarta Timur kini telah menjangkau hampir 1/5 dari total 778 lokasi sasaran. Bersama reporter Setio Agung.
10: Pelaksanaan tracing tuberkulosis atau TBC terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG terus digencarkan di Jakarta Timur. Hingga hari ini kegiatan tersebut telah dilaksanakan di hampir 20% dari total 778 lokus yang menjadi sasaran hingga November mendatang. Saat ditemui di kantor wali kota, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Arief Wahyudi mengatakan pelaksanaan tracing dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan dan kelurahan. Ia menyebut capaian lokus saat ini sudah 1/5 dari keseluruhan sasaran.
11: Hari pertama kali dilaksanakan tracing TBC CKG ini sudah terlaksana hampir 1/5-nya. Kan ini berlangsungnya sampai November nanti. 1/5 dari semua lokus. Kan lokusnya ada 778 ya. Dan sudah terlaksana setiap 1/5.
10: Arief belum dapat merinci jumlah masyarakat yang telah mengikuti screening maupun hasil pemeriksaan sementara karena kegiatan masih berlangsung. Namun menurutnya, masyarakat cukup antusias mengikuti kegiatan tersebut dan data keseluruhan akan dihimpun setelah pelaksanaan berakhir pada November. Sebelumnya, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur memulai tracing TBC terintegrasi CKG sejak akhir bulan Juli. Setiap lokus ditargetkan menjangkau sekitar 100 peserta, sehingga total sasaran screening diperkirakan mencapai 77.800 orang. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Timur, Fauzi, pernah mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencapai target tersebut.
12: Jadi kata kuncinya adalah peran serta masyarakat yang tidak bisa dilepaskan. Nah, masyarakat supaya ikut berperan. Pak Lurah, Pak Camat nanti yang ikut mensupport, mendorong. Sehingga target 77.800 orang ini bisa tercapai. Ya, mudah-mudahan hasilnya negatif ya, tidak ada penambahan justru. Ini menjadi PR kita bersama.
10: Dalam program ini, peserta akan menjalani screening tanda dan gejala TBC serta pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan radiologi X-ray dada. peserta yang masuk kriteria terduga TBC selanjutnya diarahkan menjalani tes cepat molekuler. Sementara kontak serumah dan kelompok beresiko juga mendapatkan edukasi mengenai terapi pencegahan tuberkulosis. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Siak Riau menggandeng pengusaha kelapa sawit untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla. Kolaborasi diwujudkan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Riau. Wakil Bupati Siak Syamsu Rizal mengatakan, keterlibatan dunia usaha sangat diperlukan dalam menghadapi karhutla. Menurutnya, pencegahan karhutla termasuk kepedulian terhadap wilayah di sekitar areal operasional. Dikatakan apabila terdeteksi titik panas atau hotspot, seluruh unsur harus segera bergerak dengan memanfaatkan personil. Selain melibatkan sektor swasta, penanganan karhutla juga melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, serta masyarakat peduli api. Disebutkan juga pencegahan karhutla dilakukan dengan memperkuat deteksi dini dan patroli. Dalam penanganan, pihaknya akan terus memperkuat personil, sarana-prasarana, deteksi dini, dan koordinasi dengan seluruh stakeholder. Nanti kami juga akan terus menyampaikan update informasi terkini dari reporter kami, dan juga kami akan menghadirkan topik peristiwa lainnya. Maka Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI.
1: Woi, maju, maju, transi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, dan antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
4: Indonesia menyapa sore.
0: Dan kami hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah 0,06% pada penutupan perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljanah. Zahrotin, seperti apa pantauan terkininya?
5: Ya, pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah tipis. IHSG ditutup di level 6.518,12, turun 3,62 poin, setara dengan 0,06% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG masih bergerak di zona hijau. Namun memasuki sesi kedua perdagangan, pergerakan indeks mulai melemah dan berbalik ke zona merah. Pergerakan IHSG dipengaruhi oleh sentimen pasar yang masih beragam di tengah pelaku pasar mencemari perkembangan kebijakan ekonomi domestik. Selain itu, pelaku pasar juga memperhatikan kepastian Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia yang dinilai dapat mengurangi ketidakpastian arah kebijakan moneter. Kami informasikan bahwa sepanjang perdagangan hari ini IHSG bergerak fluktuatif dengan 276 saham menguat, 328 saham melemah, dan 198 saham stagnan. Kalimantan. Nilai transaksi tercatat mencapai 14,9 triliun rupiah dengan volume perdagangan 34,2 miliar lembar saham. Meski demikian, investor masih mencermati dinamika sentimen global serta investasi dana antara Indonesia senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat yang berpotensi mempengaruhi arah pasar selanjutnya. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
7: Indonesia menyapa sore.

0: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait bantuan kemanusiaan terus mengalir untuk korban terdampak gempa Flores. Bantuan kemanusiaan dari berbagai instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat terus mengalir untuk membantu proses pemulihan para korban terdampak gempa tektonik bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada pertengahan Agustus. Jadi ada beberapa rincian pendistribusian dan jenis bantuan kemanusiaan terkini per akhir Agustus. Kemenhub mengirimkan bantuan pangan, pakaian, dan obat-obatan melalui jalur laut menggunakan KM Tidar. Berangkat pada 29 Agustus serta jalur udara ke Bandara Ende menggunakan pesawat kalibrasi. Lalu BNPB menyalurkan langsung kebutuhan mendesak seperti sembako, tenda, tikar, matras, dan kasur lipat ke wilayah pelosok, termasuk Desa Wairasan dan Desa Satarpunda di Kabupaten Manggarai Timur. Lantas seperti apa saat ini pantauan terkininya dari Human Initiative? Saat ini kami telah bersama Komandan Emergency Respon Human Initiative Subur Rojinawi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Subur, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak.
0: Pak Subur, bagaimana kondisi terkini masyarakat yang terdampak gempa Flores berdasarkan pantauan dari tim Human Initiative di lapangan?
2: Ya, pada hari ini tanggal 28 ini selesainya tanggap darurat, Mbak. Jadi bagian diharapkan bisa kembali ke rumahnya. Dan rumah yang rusak-rusak itu masih bertahan. Tapi emang bantuan dapur umum pun itu di stop hari ini. Nah, kita dari Human Initiative tetap beberapa titik membuat dapur umum, terutama yang pengungsiannya mandiri. Mandiri ini ada 3 RT, 4 RT. Nah, itu yang kita lakukan selain juga asesmen daerah-daerah emang terutama pengungsian-pengungsian mandiri di bukit dan lain-lain. Itu kondisi sekarang, Mbak.
0: Baik, berarti kalau untuk dari pantauan Human Initiative dan tim Pak Subur ini, kalau untuk kebutuhan paling mendesak para korban saat ini berarti juga masih makanan begitu ya, Pak Subur ya?
2: Betul, betul, Mbak. Jadi gini, warga walaupun sudah mulai beraktivitas ke kebun, ke sawah ya. Mm-hmm. Cuman malam tetap balik lagi ke pengungsian karena dia hingga saat ini masih gempa masih berjalan terus sehingga dia belum berani pulang ke rumah walaupun rumahnya ada beberapa emang rusak dan ada yang masih betul dan ada yang roboh gitu, Mbak. Cuman masih bertahan di pengungsian. Makanya ini ada beberapa tempat yang kami survei juga, ini sudah mulai terjangkit penyakit kayak batuk, ispa ya, karena kan ini kering dan kekurangan air. Nah, itu yang kita konsen ke situ. Dan kita juga masih mendirikan dapur umum ya untuk satu desa ya, kurang lebih ada 2-3 RT itu hampir 400 jiwa ya yang kita tangani saat ini. Begitu juga dengan distribusi misalnya sembako, terusnya bedding kit ya, kayak mereka kan masih ngungsi, mereka perlu terpal, perlu alas, bahkan dia juga perlu kebutuhan-kebutuhan penghangat kayak selimut dan apa-apa. Karena terus terang di sini siang cukup panas, terik sekali, cuman malam itu bisa sampai 17 derajat dingin, Mbak. Begitu, makanya baik. Sekarang banyak yang terjangkit penyakit, seperti itu, Mbak.
0: Oh, baik, Pak Subur. Nah, kalau untuk yang terjangkit penyakit ini saat ini berarti juga masih di pengungsian ya, Pak?
2: Betul, Mbak. Ini kami juga di tempat kami, dapur air ada beberapa yang sudah batuk, pilek, sampai karena tidur di luar, anginnya besar, dingin ya. Ini ada konsen, tapi kita juga sudah koordinasi dengan dinas kesehatan dan teman-teman yang respon di kesehatan agar bisa keliling ke daerah-daerah, terutama perbukitan, terusnya di pelosok ya, bukan kota. Kalau kota mungkin ada puskesmas dan rumah sakit. Dan cuman kalau di pengungsian mandiri itu jarang tersentuh karena tidak satu titik, ada beberapa titik. Kami juga memberikan bantuan juga bukan hanya satu titik aja, cuman misalnya di sana ada 4 kepala keluarga, di sana ada 20 keluarga, jadi harus keliling memberi bantuannya gitu. Jadi kami lakukan sekarang.
0: Baik, ada wilayah atau kelompok masyarakat mana begitu yang menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan kah ini, Pak Subur?
2: Ya, kami kebenaran ada di Kabupaten Nanggegeo. Dan di sini ada 7 kecamatan yang terdampak. Cuman yang terparah itu selain yang di pinggir pantai, Mbak, terusnya ini juga kami konsen di Kecamatan Asesia. Asesia. Mm-hmm. Nah, ini emang yang terdampak yang paling parah di lokasi Nagegeo ini.
0: Kecamatan Asesia tadi begitu ya, yang menjadi concern dari Human Initiative begitu ya, Pak Subur ya?
2: Betul Mbak, ya kemungkinan juga kita nanti setelah ini kita akan survei ke daerah ke pantai ya, karena juga banyak di sana. Karena terus terang yang di pantai ini banyak mengungsi kemari dan hari ini sudah mulai pulang ya ke rumahnya. Saya juga belum cross-check juga apa dia kembali atau tetap mengungsi, karena banyak juga pengungsian masih di sini. Walaupun saya katakan tadi, ya tadi saya lihat di sawah sudah ada, di kebun sudah ada, cuman malam dia kembali lagi ke pengungsian atau di luar bukan di luar berada di rumah gitu. Mereka pada bikin tenda-tenda mandiri seperti itu atau berkelompok.
0: Nah, sejauh ini berapa banyak warga atau keluarga yang telah menerima bantuan dari Human Initiative menurut pendataan ini, Pak Supur?
2: Ya, kalau dari Human Initiative ini sebenarnya kemarin sebelumnya kami di Sika, di Sika ya Momere, itu kurang lebih 200 ya. Itu bukan tidak dia merasa trauma ya. Tahun 1992 itu pernah terjadi gempa besar sekali dan bahkan korban banyak, dan mereka sebenarnya hanya beberapa rumah aja rusak, cuman mengungsi setiap malam. Ada di masjid, sekolahan, kantor bupati, kantor DPRD, ya, itu Jessica. Nah, kami juga di ND, ini itu di pantai-pantai atau di pulau, itu pengungsi semua. Jadi kami juga untuk mendata semua juga kesulitan. Lalu kami ke Nagegeo. Nagegeo ini cukup parah ya. Kami dibagi juga membuat posko yang pertama di ND sebagai pos utama ya, Nagegeo. Yang kedua pos respon atau pos aju atau mungkin pos persinggahan distribusi itu di Nagegeo. Kalau di ND itu pos respon untuk dari pusat ya. Terusnya ada satu lagi, kami juga mendirikan pos respon ada di Manggarai Barat, tepatnya di Rutang Mbak. Itu dibagi dua tim jadinya. Seperti itu Mbak.
0: Baik. Nah, tantangan terbesarnya seperti apa ini yang dihadapi relawan dari Human Initiative dalam menyalurkan bantuan ke lokasi terdampak gempa?
2: Ya, ini pun kami sudah koordinasi dengan pemerintah daerah ya. Kalau kami sendiri yang di Nagegeo sudah koordinasi dengan Sekda, dengan BBD ya. Memang untuk pemerintah sendiri mohon maaf kewalahan juga dengan pengungsian yang menyebar terlalu banyak. Kalau memang kalau tertitik atau tergenisnya satu wilayah itu mereka bisa cover. Cuman kalau sekarang pemerintah pun minta bantuan NGO atau lembaga-lembaga kemanusiaan untuk bisa menyebar, karena terlalu banyak sekali menyebar. Yaitu saya katakan tadi ada yang 4 kakak, ada yang 5, ada yang 20, ada yang sekian. Nah, itu yang terus sulit untuk dijangkau. Dan ini pendataan pun agak sulit gitu. Makanya paling kami mendatangi kepala desa atau kantor desa berapa warga. Kayak misalnya di Kecamatan Asesia sendiri, terutama di desa Mbai 2 ini, itu kurang lebih ada 405 kakak. Nah, ini kami sendiri bikin dapur umum, ada 2 RT yang kurang lebih ada 55 kakak, jiwanya itu hampir 188 jiwa. Nah, ini kami tangani setiap hari ya, siang sampai malam. Jadi 2 kali makan, kalau pagi mereka bisa sarapan atau apa gitu Mbak.
0: Di desa Mbai 2 tadi ya Pak Subur ya, di kecamatan apa ya, tepatnya Mbak, Pak?
2: Asesia.
0: Oh, di Kecamatan Asesia, Kabupaten Nagegeo tadi ya?
2: Iya, kampungnya para Poje namanya. Okay. Agak sulit juga sih menyampaikannya Mbak.
0: Baik. Nah, Pak Subur, selain bantuan logistik ini, apakah juga Human Initiative memberikan dukungan psikososial kepada korban, khususnya anak-anak, lalu juga kelompok rentan ini Pak?
2: Iya. Untuk anak-anak, kami sudah memberikan bantuan, kayak sembako dan apa, kami selalu menemukan anak-anak dan kami mengumpulkan. Dan kita hanya memberikan snack atau bermain ketawa-ketawa seperti itu. Tetap kami lakukan, itu yang bisa kami lakukan sekarang. Dan ini juga begitu juga di Manggarai, ada teman-teman yang bisa sulap, bisa dongeng. Nah, itu yang kami lakukan selain distribusi sembako, bedding kit, shelter kit dan lain-lain. Kalau untuk psikolog dan apa, emang kami belum menurunkan. Kita lihat kondisi, karena tadi juga ketemu dari Dinsos bagian LDP, layanan dukungan psikososial juga sudah mulai turun juga ke lapangan. Begitu.
0: Baik. Nah, Pak Subur, bagaimana para relawan ini menjaga semangat ketika juga harus bekerja di tengah situasi bencana ini, Pak?
2: Ya. kami selalu menjaga makan tepat waktu, terus istirahat cukup ya. Walaupun kadang-kadang kami malam ya, cuman diusahakan istirahat dan kami selalu komunikasi dengan relawan yang lain atau berkumpul, bertukar pikiran. Tadi di mana cari informasi, memberikan informasi di sana kurang itu yang kami lakukan di beberapa tempat ya, selalu ketemu relawan, kita kumpul ngopi, ngobrol kondisi bantuan apa dan lain-lain. Itu sih yang kami lakukan sehingga stresnya tuh hilang ya. Stresnya tuh langsung hadir lagi untuk menghadapi masyarakat tuh ya, semangat lagi lah seperti itu.
0: Baik. Apa indikator yang digunakan dari Human Initiative untuk menilai kalau memang respon tanggap darurat ini sudah berjalan efektif, Pak Subur?
2: Ya, sebenarnya sih terdampaknya itu kan hanya tidak terlalu, kalau menurut saya ya, menurut saya itu tidak terlalu parah karena rumah-rumahnya sebelah yang rusak, terusnya atapnya dan lain-lain nggak terlalu hancur ya. Memang ada beberapa rumah hancur ya, cuman memang ya gimana lagi ya, emang pemerintah punya wewenang untuk melakukan kajian. Kami juga melakukan kaji cepat juga Mbak dengan JNE, Joint Assessment, gabungan dengan beberapa hampir 15 lembaga melakukan kajian untuk recovery kemudian. Itu kami semua lakukan. Untuk pemerintah sendiri tadi sudah memutuskan bahwa tanggap darurat tidak terpanjang 14 hari ya. Cuman tadi juga saya ke pengungsian di lapangan yang terfokus di satu tempat itu juga sudah pernah pulang, tapi saya juga koordinasi dengan Pak Sekda tadi, katanya kalau emang yang rumah berat silakan mesti bertahan. Cuma tadi saya ke Dinsos, Dinas Pendidikan Tagana ya. Dinsos tadi katanya dapur umum tutup. Nah, ini kami pikirkan juga bersama pemerintah, tapi informasinya mereka akan bikin dapur mandiri tapi bahannya disupport sama dari Dinsos, seperti itu.
0: Baik. Pak Subur, ini semoga juga relawan dan tim Human Initiative juga sehat selalu di sana ya, dalam memberikan bantuan begitu kepada para korban gempa. Terima kasih Pak Subur telah memberikan update terkininya. Selamat sore.
2: Selamat sore Mbak.
0: Komandan Emergency Response Human Initiative Subur Rojinawi berbicara terkait bantuan yang saat ini juga terus mengalir untuk korban terdampak gempa Flores.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan bahan bakar biodiesel B50. Kesiapan tersebut mencakup proses pencampuran, penyimpanan, pengendalian mutu, hingga distribusi kepada masyarakat. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga Hari Purnomo mengatakan, Pertamina terus memperkuat kesiapan fasilitas dan infrastruktur B50. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas produk, keselamatan, serta keandalan pasokan energi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan seperti apa peristiwa yang saat ini terjadi di daerah Anda, atau juga Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi dengan cara menghubungi di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888.

Anda juga dapat menginformasikan bagaimana situasi terkini lalu juga cuaca di daerah Anda dan juga harga bahan pokok di daerah Anda seperti apa. Apakah harganya mungkin mengalami kenaikan, stabil, atau mengalami penurunan? Anda dapat menyampaikan update terkininya kepada kami.

0: Kita ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Pak Wibi yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Wibi.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Silakan, Pak Wibi. Bagaimana di Makassar cuacanya, Pak?
1: Cuaca Makassar seperti kemarin-kemarin, Mbak. Kalau pagi dingin, siang panas, malamnya dingin lagi.
0: Oke, baik.
1: Kemudian, untuk harga beras, paling murah 11.000, Mbak.
0: 11.000, paling murah ya, Pak ya. Kualitasnya bagaimana itu, Pak Wibi?
1: Bagaimana?
0: Kualitasnya seperti apa itu, Pak? Yang 11.000 rupiah. Per kilo atau per liter, Pak?
1: Per liter, Mbak.
0: Oh, per liter 11.000 begitu di sana ya. Mengalami kenaikan padahal, ya, Pak ya?
1: Padahal dulu 11.000 itu yang paling mahal. Sekarang jadi yang paling murah.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wibi ini telah menyampaikan. Ya. Tapi stok aman ya, Pak?
1: Oh, kalau stok beras melimpah di Makassar.
0: Oh, melimpah, tapi ya. Memang harganya mengalami kenaikan. Tadi 11.000 menjadi Pak. Yang paling murah begitu ya?
1: Paling mahal 14.000.
0: Oh, paling mahal liter. 14 ya. Baik, Pak Wibi. Terima kasih. Tadi Pak Wibi di Makassar menyampaikan kalau memang untuk stok bahan pokok aman, lalu juga untuk harganya mengalami kenaikan Rp11.000 per liternya. Bagaimana terkait di Toli-Toli Sulawesi Tengah, ada Bu Haryanti yang telah bergabung. Selamat sore, Bu Haryanti.
2: Ya, halo, selamat sore Mbak Hana. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat dan tangguh juga untuk Ibu Haryanti di Toli-Toli.
2: Amin, terima kasih. Kalau cuaca di Toli-Toli, wah panas luar biasa.
0: Baik, hujan terakhir kapan itu, Bu Haryanti ingat?
2: Gak ada hujan sih sebenarnya kemarin itu ya, tapi lagi panas juga, ada hujannya sih, tapi itu kata orang di sini sih hujan lari-lari.
0: Sebentar saja begitu ya maksudnya, Bu Haryanti ya?
2: Hujan lewat ya, tapi lagi ada matahari, turun juga hujannya, tapi ya sekedar numpang lewat aja.
0: Oke, baik Bu Haryanti.
2: Udaranya panas tuh sampai malam, sampai pagi. Kalau di Makassar kan masih ada dingin-dinginnya, tapi kalau di Toli-Toli, wah luar biasa panasnya.
0: Harga bahan pokok bagaimana, Bu?
2: Kalau ya beras sih, kalau yang lain mungkin masih stabil ya, cuman update-nya kemarin-kemarin kalau ikan basah, ikan laut ya mungkin agak mahal harganya ya. Saya nggak tahu juga update-nya seperti apa. Hanya kalau saja beras itu di sini beras SPHP itu masih ada sekitaran harga 62 per 5 kilogram gitu ya.
0: Baik.
2: Dan harga yang beras premium itu di sekitaran harga 15.000, ada yang sampai 17.000 ya, itu yang premium per kilogram, itu aja sih. Oke,
0: baik, terima kasih Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat
2: terima
0: sore.
2: Terima kasih kembali Mbak Hana, selamat melanjutkan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun yang telah bergabung. Selamat sore Pak Dasrun.
3: Selamat sore Mbak Hana Pertiwi. Betul kan Mbak Ana Pertiwi ini?
0: Betul Pak Dasrun. Bagaimana ini cuacanya di Purwokerto?
3: Cuaca di tempat saya ini masih mataharinya masih menampak walaupun semakin atas.
0: Baik. Ya.
3: Kalau di tempat saya beras itu rata-rata ya 15.000 Mbak.
0: Per liter harga ya Pak Dasrun ya?
3: Tapi satu kilo.
0: Oh, satu kilo per kilonya. Baik.
3: Berarti benar. Seperti di tempatnya Pak Wibison itu berarti seliter itu tidak ada satu kilo.
0: Iya. Baik Pak Dasrun. 11.000 tadi kalau di Makassar.
3: Iya, ya tapi itu kan tidak ada satu kilo. Kalau di tempat saya, satu kilo ya. Ada yang satu warung kecil menjualnya 13.000 dan larisnya bukan main, Mbak. Tapi katanya untungnya cuma 1 kilo, katanya cuma 1.000, tapi habisnya banyak, jadi katanya enggak apa-apa itu aja.
0: Baik Pak Dasrun.
3: Assalamualaikum Mbak.
0: Terima kasih Pak Dasrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda para pendengar, tadi Pak Wibi di Makassar, Bu Haryanti di Toli-Toli, Pak Dasrun di Purwokerto yang telah menyampaikan seperti apa cuaca dan harga bahan pokok di daerahnya masing-masing. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena usai ini ada Warta Nusantara Sore.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menegaskan hasil tes kemampuan akademik TKA tidak untuk memberikan label atau ranking kepada murid maupun satuan pendidikan yang menjadi peserta tes, melainkan untuk memetakan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Sekretaris Badan Kebijakan Pendidikan Dasar Menengah BKPDM Kemendikdasmen Muhammad Yusro mengatakan, hasil nilai TKA tidak dirancang untuk memberikan label kepada murid maupun sekolah, melainkan untuk memetakan kekuatan dan kebutuhan belajar. Ia menyebut pemetaan nantinya dapat menjadi dasar bagi pihak satuan pendidikan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran secara lebih presisi sesuai kebutuhan murid. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Perdagangan memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mengekspor produk-produknya melalui program Business Matching dengan mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra strategis atau calon pembeli secara daring. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pelaku UMKM yang siap ekspor produknya nantinya difasilitasi pemerintah melalui atase perdagangan atau perwakilan pejabat Kemendag dan ITPC Indonesia Trade Promotion Center yang ada di 33 negara. Budi mencontohkan jika pelaku usaha ingin ekspor produknya ke Amerika Serikat, nantinya secara daring akan dipertemukan dan presentasi dengan atase perdagangan, baik di Los Angeles maupun di Chicago. Ia menegaskan pemerintah memfasilitasi pelaku usaha yang akan ekspor produk-produknya, baik ke China, Jepang, Eropa, dan negara-negara lainnya. Berita mancanegara, Tiongkok mengerahkan satelit dan drone untuk membantu upaya penyelamatan pasca bencana di area yang terdampak tanah longsor di daerah otonom Xinjiang, Tiongkok Barat Daya, setelah bencana tanah longsor menerjang sebuah pelabuhan di perbatasan Tiongkok-Nepal. China National Space Administration mengungkapkan, segera setelah bencana itu terjadi, pihaknya telah mengkoordinasikan dan mengerahkan sumber daya satelit untuk melakukan pencitraan darurat di area yang terdampak tanah longsor, serta mengambil citra historis area tersebut. Hingga pukul 17 waktu Beijing, CNSA telah mengirimkan 5 citra prabencana dan 10 citra pasca bencana kepada Departemen-Departemen Tanggap Darurat dan Penanggulangan Bencana terkait, sehingga memberikan dukungan data satelit yang tepat waktu dan efektif bagi upaya evaluasi serta mitigasi bencana. Berita olahraga, Presiden Beyond Combat Yosua Marcelos berkomitmen membangun ekosistem olahraga combat yang berkelanjutan di seluruh Indonesia agar para petarung dari berbagai daerah memiliki ruang bertanding dan berkembang secara profesional tanpa bergantung pada kejuaraan multi cabang olahraga semata. Yosua mengatakan pertumbuhan petarung Beyond Combat kini telah menjangkau dari Sabang hingga Merauke, sehingga kondisi menjadi dasar baginya menghadirkan wadah pertandingan yang lebih rutin dan profesional bagi atlet olahraga tarung. Beyond Combat pada tahun ini menyiapkan 6 momen pertandingan termasuk kejuaraan tingkat dunia, sehingga atlet memiliki

Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit,

0: hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
4: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan di Pulau Flores telah menjalani asesmen pasca gempa bumi magnitudo 7,7. Asesmen dilakukan untuk memastikan keamanan aset sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Pulau Flores. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengecek langsung penerima program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara. Pengecekan dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN tengah mengkaji pemanfaatan singkong sebagai salah satu solusi untuk menangani karhutla. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, kajian secara teoritik menunjukkan pemanfaatan singkong untuk kebutuhan tersebut memungkinkan dilakukan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Hari ketiga semakin dekat menuju final, Polytron Pontianak International Challenge kembali menyajikan persaingan ketat antar pebulu tangkis dari dalam dan luar negeri. Bersama reporter Gulista Kisra. Gulista.
2: Baik, pendengar, untuk pertandingan di hari ketiga Polytron Pontianak International Challenge, yaitu ada di ganda putra yang mewakili Indonesia, ada Dexter dan Farel. Kemudian Anselmus Brigit Freddy Prasetya yang melaju ke babak perempat final Polytron Pontianak International Challenge 2026 setelah melewati pertandingan di babak 16 besar di Gor Terpadu Ayani Pontianak pada hari ini. Menghadapi pasangan dari China Taipei, yaitu Yi Xuan Chen dan Lu Chen, Dexter dan Anselmus tampil dengan solid dan mampu mengatasi sejumlah kendala selama pertandingan. Dexter Farel mengaku bersyukur juga atas penampilan mereka barusan karena meski sempat mengalami sedikit kendala, dirinya dan Anselmo sebagai pasangan mampu beradaptasi dengan permainan lawan. Berikut pengakuan dari Anselmo.
3: Pertama-tama, puji Tuhan, permainan hari ini baik walaupun agak sedikit kendala. Tapi kita berdua pemain bisa mengatasi kok. Apa yang terjadi dengan kendala? Pertama-tama kita kayak kasih ngerabah-rabah pola musuh juga. Terus pas dari dulu kita baru mulai paham cara atasin pola musuh juga.
2: Kemudian menurut pasangan ini, pasangan Indonesia ini membutuhkan waktu untuk membaca pola permainan dari China, pasangan Yi Xuan dan Lu Chen. Pada awal pertandingan tadi, Dexter dan Anselmus masih mencoba memahami strategi lawan. Namun setelah menemukan pola permainan yang tepat, Dexter dan Anselmus mampu meningkatkan permainan dan menjaga momentum hingga menyelesaikan pertandingan. Anselmus juga mengaku untuk cepat untuk melihat evaluasi di pertandingan tadi agar bisa memperbaiki momentum di lapangan. Sementara itu Dexter juga bilang ke wartawan pada hari ini bahwa dirinya cukup puas dengan penampilan hari ini dan mampu membawa nama Indonesia ke babak selanjutnya. Mereka memang lebih mementingkan dan mengedepankan kekompakan di luar lapangan untuk meningkatkan skill bermain di lapangan. Dengan kemenangan di babak 16 ini, Dexter dan Anselmus berhak melanjutkan perjuangan ke babak 8 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026 besok. Mereka akan kembali berusaha menjaga performa dan konsentrasi untuk melangkah lebih jauh di turnamen selanjutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan Peristiwa.
4: Ernest François Eugène Toastaker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Doustaker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partij. Mereka bertiga dikenal sebagai Tiga Serangkai. Doustaker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.
0: Warta Nusantara.

0: OJK Cirebon mendorong budaya menabung siswa sekolah rakyat melalui simpanan pelajar simpel bersama reporter Aura Aulia.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mendorong budaya menabung sejak dini melalui pembukaan rekening simpanan pelajar simpel bagi siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan pembukaan rekening simpanan pelajar menjadi langkah konkret untuk mengenalkan layanan keuangan sekaligus membangun kebiasaan menabung di kalangan siswa sekolah rakyat.
2: Menyelenggarakan kegiatan untuk mengenalkan di mana kita sadar bahwa anak didik peserta di sekolah rakyat hari ini merupakan kaum yang masuk di dalam desil 1 dan desil 2, keluarga yang memang membutuhkan dukungan kita semua. Dan kegiatan hari ini mendapatkan dukungan juga dari Korporindo melalui pembukaan simpel, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar, dan modal awal atau tabungan mereka didanai sebesar Rp30.000. Setelah ketika mereka sudah mengenal tabungan, mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini paling tidak memicu kita semua, memotivasi kita semua untuk terus mengulurkan tangan, membantu program pemerintah di sekolah rakyat ini, dan mengentaskan mereka. Kelak di antara mereka pastilah ada keluarga mereka yang kemudian berhasil.
1: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron mengapresiasi kegiatan yang digelar OJK Cirebon tersebut.
3: Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK yang telah memberikan arahan dan juga ada didikan kepada anak-anak kita agar menabung menjadi budaya anak-anak kita, karena menabung adalah salah satu bentuk untuk penghematan kita dan meraih cita-cita yang akan datang. Jadi menabung harus dibudayakan terhadap anak-anak kita.
1: Ia mengatakan edukasi mengenai menabung penting diberikan kepada anak-anak agar kebiasaan tersebut dapat tumbuh menjadi budaya sejak dini. Ia menilai menabung tidak hanya menjadi bentuk penghematan, tetapi juga dapat menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan masa depan dan meraih cita-cita. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bali diperkirakan menyumbang sekitar 55% devisa pariwisata nasional sepanjang 2025. Besarnya kontribusi harus diikuti dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan pariwisata Bali. Bersama reporter Zanuar Setiaji. Zanuar.
4: Ya, baik. Kontribusi pariwisata Bali terhadap devisa nasional sepanjang 2025 diperkirakan mencapai sekitar 176 triliun atau 55% dari total devisa pariwisata nasional. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan signifikannya peran pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional sekaligus dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa mengatakan besarnya kontribusi Bali terhadap devisa nasional perlu dikurangi terhadap kebutuhan daerah. Dan Bali tidak hanya berperan dalam menghasilkan devisa, tetapi juga perlu mendapatkan perhatian atas berbagai persoalan di Pulau Dewata. Berikut pernyataan Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa.
5: Menghasilkan devisa secara nasional, tapi apa yang kita alami di Bali itu ya supaya diperhatikan oleh pemerintah pusat. Jadi itu jangan sampai menjadi sapi.
4: Suyatnayasa mengatakan dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk memenuhi berbagai pembangunan di Bali. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri karena biaya pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan SDM cukup besar. Suyatnayasa juga berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi menjaga Bali agar pariwisata Bali berkualitas dan berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga kontribusi pariwisata Bali terhadap perekonomian nasional. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menyiapkan solusi konkret untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla. Salah satunya melalui rencana pengadaan alat berat berupa eskavator sebagai solusi bagi petani lokal. Bersama reporter Muhammad Arfan Nur.
6: Wakil Bupati Sintang mengungkapkan, pemerintah daerah baru saja menerima pengembalian dana transfer dari pusat sebesar 29 miliar rupiah. Separuh dari dana tersebut akan diajukan kepada DPRD untuk membeli alat berat ekskavator. Keberadaan alat berat ini di tiap kecamatan diharapkan menjadi solusi agar petani tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar.
7: Kita juga ada dapat oleh-oleh dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan mengembalikan dana transfer kurang lebih nilainya 29 miliar untuk Kabupaten Sintang. Pak Bupati sudah memberikan arahan, ini sekarang kita mau ajukan ke DPRD bahwa setengahnya kita belikan alat berat, yaitu berupa ekskavator, itu akan dibantukan ke semua kecamatan. Satu poinnya, mudah-mudahan ini dapat membantu ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini dapat mengurangi masyarakat di Kabupaten Sintang membuka lahan pertanian menggunakan sistem bakar.
6: Solusi dari pemerintah daerah ini sejalan dengan langkah tegas tim penanganan karhutla pusat. Ketua tim Brigjen TNI Parlindungan Huta Galung menegaskan, pihaknya kini tengah menggelar edukasi masif hingga tingkat desa. Ia juga mengingatkan adanya aturan tegas terkait larangan sementara pembukaan lahan dengan cara dibakar.
8: Inmendagri nomor 1, untuk sementara pembukaan lahan secara membakar, sementara kita hentikan dulu. Sampai mungkin situasinya nanti pemerintah daerah mengevaluasinya bagaimana selanjutnya, nanti kita serahkan pemerintah daerah.
6: Melalui sinergi antara penyediaan alat berat oleh pemerintah daerah, serta ketegasan edukasi dari Satgas TNI, masyarakat diharapkan mendapat jalan keluar yang tepat. Dengan demikian, ancaman kabut asap akibat karhutla di Kabupaten Sintang bisa ditekan secara maksimal. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di wilayah Kendal saat ini sudah memasuki masa panen padi, terutama di wilayah Kendal Bawah. Hamparan sawah yang ditanami padi sudah tampak menguning, bahkan ada yang sudah dipanen. Bersama reporter Faiz Rosi.
9: Ada Weleri, Rawasari, terus kemudian Brangsong ini juga ada yang panen. Ini rata-rata wilayah daerah bawah ini yang panen ya.
10: Di wilayah Kendal saat ini sudah memasuki masa panen padi, terutama wilayah Kendal bawah. Hamparan sawah yang ditanami padi sudah tampak menguning, bahkan ada yang sudah dipanen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Priyat Rokojati mengatakan masa panen padi di musim kemarau memang cenderung bagus. Pasalnya ketersediaan air cukup sehingga mempengaruhi kualitas panen padi. Kualitas padi yang bagus juga berpengaruh terhadap harga padi yang bagus pula. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500 per kilogram.
9: Kecukupan air itu yang tidak seperti biasanya, itu di padi untuk yang memang siap panen itu menjadikan kualitasnya begitu bagus, mentes, akhirnya harga jualnya juga bagus. Untuk sekarang kalau kita hitung per kilo, gabah kering panen itu di atas 8.000, 81, 82, 83 tergantung wilayah.
10: Naiknya harga gabah tentu berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Maksum, warga desa Penjalin mengatakan harga beras yang biasa ia beli di pasar mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
11: Kemarin saya beli kan yang merek Pak Tani itu Rp15 per kilo.
12: Harga segitu termasuk mahal atau gimana?
11: Ya mahal.
10: Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra penghasil beras di Jawa Tengah. Hasil panen yang bagus menjadikan Kendal sebagai daerah yang surplus padi sehingga sebagian gabah diserap oleh pasar luar daerah Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan modifikasi cuaca untuk menangani status awas kekeringan yang melanda 14 daerah. Bersama reporter Tika Budiman.
13: Akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang.
14: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah cepat menghadapi ancaman kekeringan yang semakin meluas setelah 14 daerah ditetapkan berstatus awas kekeringan meteorologis. Salah satu upaya yang didorong adalah pelaksanaan modifikasi cuaca untuk menambah potensi hujan dan mengurangi dampak kekeringan hingga akhir musim kemarau. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, modifikasi cuaca menjadi opsi yang tengah disiapkan menyusul perakiraan cuaca kering yang masih akan berlangsung hingga September nanti. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kekeringan panjang yang melanda di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Daerah status awas yang ditetapkan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah itu meliputi Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Purworejo, Klaten, Magelang, Cilacap, hingga Wonogiri. Adapun seluruh wilayah Jawa Tengah juga diprediksi masih berpotensi mengalami curah hujan yang rendah hingga akhir September nanti.
13: BPBD terkait kekeringan, sudah banyak kita dengan kabupaten kota mengalokasikan, menyiagakan truk-truk tangki kita untuk mendistribusikan air bersih, utamanya air yang siap untuk dikonsumsi. Nah, ini kita distribusikan. Untuk itu, kami juga ke depan akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini.
14: Sementara itu, dalam menangani dampak kemarau ini, Kepala BPBD Jawa Tengah Brigjen Catur Sasi menyebutkan stok air bersih yang didoping untuk masyarakat dipastikan aman.
15: Jadi sebetulnya berkaitan dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia. Kendalanya hanya mungkin ritme pengiriman karena keterbatasan sarana-prasarana truk tangki yang harus mendistribusikan ke banyak titik.
14: Selain langkah darurat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola air untuk menghadapi ancaman kekeringan dalam jangka panjang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Imigrasi Kulon Progo mengamankan WNA Tiongkok yang mencuri di pesawat bersama reporter Harun Susanto.
16: Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 sekitar pukul 13 siang, petugas AFSEC CityLink mendapatkan laporan dari cabin crew FA1 pesawat CityLink di Bandara Yogyakarta International Airport.
17: Seorang warga negara Cina diamankan karena mencuri barang milik warga negara Jepang di dalam pesawat CityLink yang akan berangkat ke Jakarta melalui JIA pada Senin lalu. Saat ini warga negara Cina tersebut tengah menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi Kulon Progo. Kakanwil Dirjen Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menjelaskan, penangkapan pelaku berawal dari laporan awal kabin CityLink pada petugas AFSEC JIA. Dari pemeriksaan petugas kabin dan juga AFSEC, ditemukan barang milik warga negara Jepang yang juga ada di dalam pesawat yang sama. Setelahnya, tim dari kantor imigrasi Kulon Progo melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan yang dilakukan, warga negara Cina ini dikenakan sanksi pendetensian dalam rangka pendalaman.
16: Saudara KW diduga telah melakukan pelanggaran keimigrasian pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Yakni pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya, diduga melakukan pelanggaran hukum, atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17: Kepala Kantor Imigrasi Kulon Progo, Muhammad Wahyudiantoro menjelaskan, pelaku mengambil kartu kredit warga negara Jepang di kabin pesawat. Pelaku membuka bagasi kabin dan mengambil barang milik korban.
18: Dalam laporan atau saksi dari penumpang, kebetulan penumpang tersebut duduknya agak ke belakang, jadi melihat orang atau WNA dari inisial KW ini sendiri mengambil, membuka bagasi kabin, kemudian ada mengambil sesuatu dan menyelipkan di saku jaket sebelah kanan.
17: Wahyudi menambahkan, pelaku datang ke Indonesia dalam rangka liburan. Ia sebelumnya diketahui liburan di Bali. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
19: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
20: Terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Kita akan ke Simpang Jambul, Dewi Sartika, Jakarta Timur bersama Brigadir Denada. Brigadir Denada, seperti apa pantauan terkininya? Brigadir Denada.
21: Selamat sore pemirsa dan ya, terima kasih Hana. Kembali Brigadir Denada akan melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung di Simpang Jambul Dewi Sartika Jakarta Timur. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat pantauan CCTV melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun yang akan mengarah ke Slipi saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Dan lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan mengarah ke Cawang juga dalam situasi ramai dan tersendat. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Begitu juga untuk lalu lintas di tol dalam kota dalam situasi ramai dan tersendat pada sore hari ini. Dimohon untuk para pengendara untuk tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan berikutnya kita bergeser ke Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah sebaliknya dalam situasi relatif lancar dan lengang. Arus lalu lintas dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang maupun yang akan mengarah ke Tegal Kota dalam situasi lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lainnya. Dan selanjutnya kita bergeser ke Jalan Malioboro, Yogyakarta. Lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasir Kembang dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya dalam situasi lancar. Harap para pengendara untuk berhati-hati ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan juga kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan berikutnya kita bergeser ke pos polisi Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang dalam situasi relatif lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Semarang yang akan mengarah ke Cirebon belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat yaitu pasar yang cenderung memakan badan jalan dan juga antisipasi kendaraan yang keluar masuk kawasan pasar tersebut. Dan selanjutnya kita akan memantau CCTV secara langsung. Dan maksud saya, kita akan memantau situasi arus lalu lintas secara langsung dari Simpang Jambul, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Kalibata saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Antrian panjang kendaraan di belakang traffic light sepanjang 250 meter ke belakang lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan lalu lintas dari arah Cilitan maupun dari arah Halim yang akan menuju ke arah Kalibata dalam situasi ramai dan tersendat dikarenakan adanya pertemuan arus dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kalibata. Dimohon untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Kramat Jati dalam situasi relatif lancar. Arus lalu lintas dari arah Cawang maupun dari arah Otista yang akan menuju ke arah Cilitan dalam situasi ramai cenderung tersendat. Peningkatan volume kendaraan pada jam pulang perkantoran sore hari ini dan lalu lintas dari arah Cilitan yang akan menuju ke arah di Panjaitan maupun yang akan mengarah ke Kramat Jati dalam situasi ramai dan tersendat. Peningkatan volume kendaraan dilihat dari antrian panjang kendaraan sepanjang 150 meter dan selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Hana di studio, silakan.
0: Baik, Brigadir Nenada, terima kasih telah menyampaikan bagaimana informasi terkait lalu lintas.
20: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
0: Tim gabungan pemadam kebakaran berhasil memadamkan api yang membakar tumpukan sampah di TPA Ciorai, Tasikmalaya. Dan saat ini tim gabungan masih melakukan proses pendinginan seiring masih tebalnya asap di area TPA. Bersama reporter Nova Nugraha.
2: Setelah terbakar pada Rabu kemarin, kebakaran yang terjadi di TPA Ciorai, Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya bisa dipadamkan. Akan tetapi, meski tidak ada lagi titik api, asap tebal masih terlihat di area TPA. Untuk mengantisipasi timbulnya api, tim gabungan melakukan pendinginan dengan terus menyemprotkan air ke lokasi tumpukan sampah yang mengeluarkan asap. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Radisya mengatakan upaya pendinginan dilakukan untuk mencegah munculnya api, sehingga 5 hektar area TPA yang sebelumnya terbakar tidak kembali mengeluarkan titik api.
3: Sudah tidak terpantau api menyala, namun disinyalir ada masih terdapat api di bawah tumpukan sampah dan sewaktu-waktu bisa menyala kembali. Tim gabungan berupaya terus melakukan pendinginan agar api tidak timbul kembali. Sementara masih terlihat asap tebal di sekitar TKP dan namun tidak setebal pada awal terjadi kebakaran.
2: Sementara itu sebelumnya, petugas damkar Kabupaten Tasikmalaya Dindin Nimyati mengatakan luas wilayah yang terbakar menyulitkan petugas untuk memadamkan api, sehingga pemadaman dilakukan bertahap dengan memperhatikan keselamatan personil. Proses penanganan sendiri dibantu personil dari Tagana, Kodim, Batalion Macan Putih, dan unsur lainnya. Penanganan memang sempat terkendala karena sulitnya mendapatkan air karena lokasi jauh dari sumber air.
22: Fokus dulu pemadaman di sini. Kalau sudah selesai nanti kita laporkan kembali. Dan kami akan melaporkan terus update sampai kapanpun kita masih di sini standby.
2: Sedangkan selama upaya pendinginan, tim gabungan juga mendapatkan bantuan dari Damkar Provinsi Jawa Barat dan Damkar Kabupaten Kuningan. Dari Tasikmalaya Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sepanjang bulan Agustus, Satgas Udara menyemai lebih dari 30 ton garam untuk modifikasi cuaca di Riau. Bersama reporter Santi Yunas.
23: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
24: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sortie atau 36 ton garam.
23: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
1: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemayan garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
23: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Bank Indonesia menyebut likuiditas perbankan mulai mengalami penurunan, tapi belum mengkhawatirkan. Karenanya penyaluran kredit perbankan masih dapat dioptimalkan dengan memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Kekeringan dan krisis air bersih di Kabupaten Sragen kini sudah meluas mencapai 5 kecamatan. Dropping air bersih terus digalakkan, tidak hanya dari pemerintah. Organisasi masyarakat juga diminta turut membantu warga terdampak kekeringan. Bersama reporter Mulato Isan.
7: Hari ini kita menyalurkan sebanyak 14 tangki. Sebetulnya masih ada sekitar 15-16 tangki lagi. Namun
8: jajaran Polres Sragen menyalurkan 30 tangki air bersih ke 5 kecamatan yang terdampak kekeringan pada musim kemarau ini. 5 wilayah yang menjadi sasaran distribusi bantuan tersebut yakni Kecamatan Cenar, Tangen, Gesi, Munduan, dan Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Pada tahap pertama, sebanyak 14 tangki air bersih diberangkatkan dari Mapolres Sragen pada Kamis pagi. Pelepasan bantuan dilakukan langsung oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari, didampingi para pejabat utama Polres Sragen. Belasan kendaraan tangki tersebut kemudian bergerak menuju sejumlah desa yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Sedangkan 16 tangki air bersih lainnya akan didistribusikan pada tahap berikutnya ke wilayah Kecamatan Miri serta kecamatan lain yang membutuhkan air bersih. Kapolres AKBP Dewiana mengatakan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen. Sejumlah wilayah diprioritaskan karena dinilai memiliki kebutuhan air bersih yang lebih mendesak.
7: Kalau kecamatan kebanyakan yang di daerah utara ya, tapi memang sebetulnya kami kemarin pada saat rapat koordinasi dengan instansi terkait juga ketika kita mau membantu misalkan sumur bor itu juga sudah tidak efektif lagi karena memang di bawahnya itu sudah tidak ada sumber air bersih. Jadi memang sudah menjadi agenda tahunan di Sragen ini beberapa kecamatan itu memang selalu membutuhkan dropping air bersih. Satu-satunya solusi seperti itu.
8: Menurut Kapolres, kekeringan menjadi persoalan yang berulang setiap musim kemarau di sejumlah wilayah Sragen. Wilayah bagian utara menjadi salah satu kawasan yang kerap mengalami keterbatasan air bersih. Kondisi tersebut semakin terasa ketika sumber air warga mulai berkurang, bahkan tidak lagi dapat diandalkan. PLT Camat Gesi Dion Heri Wibowo mewakili masyarakat penerima bantuan air bersih menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meringankan beban mereka untuk memperoleh air bersih.
25: Terima kasih buat Ibu Kapolres beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan air bersih di Desa Poleng dan Desa Serawung. Semoga atas kebaikannya selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan berkah barokah selalu.
6: Amin.
8: Jajaran Polres Sragen mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk tidak ragu menyampaikan keluhan kepada kepolisian. Masyarakat dapat menghubungi layanan call center 110 apabila membutuhkan bantuan dropping air bersih. Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan untuk menentukan kebutuhan serta lokasi penyaluran. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulat Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyiapkan sejumlah langkah dan menerbitkan surat edaran wajib masker untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. Selain itu, pemerintah daerah memantau kualitas udara secara berkala untuk menentukan penyesuaian kegiatan sekolah dan merencanakan sholat istiqo. Bersama reporter Muhammad Maulana.
9: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak yang tetap mengikuti kegiatan belajar di tengah kondisi udara yang kurang baik. Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran agar siswa menggunakan masker selama kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga memantau kondisi cuaca dan kualitas udara bersama Dinas Pendidikan serta BPBD hingga awal September. Jika kondisi panas masih tinggi dan belum ada hujan, pemerintah akan mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar. Pilihannya dapat berupa perubahan jam masuk sekolah atau penghentian sementara pembelajaran.
10: Berkoordinasi dengan BPBD, melihat prediksi perakiran cuaca sampai dengan awal September. Jadi kalau misalnya sampai dengan awal September tidak ada peluang hujan dan juga tingkat panas masih ekstrim, mungkin di awal September akan kita terbitkan surat edaran untuk penyesuaian jadwal belajar. Bisa saja mereka datang lebih siang atau juga bisa saja diliburkan. Nah, ini sedang kita tunggu hasil perakiraan cuaca, prediksi cuaca sampai dengan awal bulan September.
9: Selain itu, Pemkab Banyuasin berencana melaksanakan sholat istisqo sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kemarau. Surat edaran juga telah disampaikan kepada para camat untuk mengajak masyarakat melaksanakan sholat istisqo. Sementara itu, masyarakat Banyuasin berharap langkah pemerintah dapat segera memberikan perlindungan bagi warga yang terdampak kabut asap. Salah seorang warga Banyuasin, Indah, mengatakan kondisi udara yang berasap membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Indah juga berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
11: Kami berharap pemerintah terus memantau kondisi udara dan membantu masyarakat. Apalagi kondisi air bersih sekarang sangat susah.
9: Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara memburuk. Masyarakat juga diminta menggunakan masker dan segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gangguan akibat paparan asap. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI di Bangka Belitung turut berperan dalam penanganan karhutla. Bersama reporter Debi Nirwandi. Debi Nirwan.
12: Baik, pendengar RRI dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat dengan Satuan Korem 045 Garuda Jaya menyiagakan penuh untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan Rem 045 Garuda Jaya, Brigadir Jenderal TNI Nur Wahyudi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiagakan ratusan personil, kemudian kesiapsiagaan juga diperkuat dengan sinergi koordinasi lintas instansi bersama Polda, pemerintah daerah, serta instansi terkait, di mana langkah awal pengamanan ini dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel TNI di wilayah Bangka dan Belitung. Kemudian untuk personel yang dikerahkan sekitar 750 prajurit. Kemudian di Belitung ada 200 orang prajurit. Namun demikian hingga saat ini diakui oleh Danrem untuk titik api di Bangka Belitung masih terbilang kecil atau masih sedikit, hanya 40 titik api. Meski demikian, api tersebut berhasil ditangani oleh TNI melalui jajaran Korem 045 Garuda Jaya, termasuk juga batalion-batalion dan juga Kodim. Kemudian Korem juga menghimbau bahwa masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian tidak membuang puntung rokok secara sembarangan yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu pendengar, Kepala Seksi Teritorial atau Kasiter Katrem 045 Garuda Jaya, Letkol Infantri Agus Sulistyo juga mengatakan bahwa seluruh prajurit Korem termasuk Kodim juga batalion disiagakan penuh dan sigap untuk membantu proses pemadaman jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Selain itu, Korem juga turut membantu menyalurkan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang saat ini daripada dampak fenomena cuaca El Nino pendengar. Demikian informasi yang disampaikan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel saluran pipa pembuangan air limbah milik PT Mega Surya Eratama di Sungai Porong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebagai respon cepat aduan masyarakat terkait pencemaran sungai. Kepala Balai Penegakan Hukum KLH Kota Surabaya Arief Hilman Arda menyampaikan, tim pengawas Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto bergerak melakukan verifikasi lapangan dengan pengambilan sampel air limbah dan badan air telah dilakukan pada 22 dan 23 Juli. Hasil pengujian laboratorium membuktikan adanya sejumlah parameter kualitas air yang melampaui standar baku mutu yang diizinkan. Parameter kritis tersebut meliputi tingginya kebutuhan oksigen biologis, kebutuhan oksigen kimiawi, jumlah bakteri indikator pencemar, serta paparan minyak dan lemak.

Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Duga Papua Pegunungan menetapkan status tanggap darurat selama 3 bulan sejak Agustus hingga Desember 2026 terkait musim kemarau yang melanda daerah setempat. Bupati Duga Yoas Beon mengatakan, musim kemarau hingga mengakibatkan turunnya salju di beberapa wilayah di Kabupaten Duga mengakibatkan kekeringan dan gagal panen. Sehingga pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 3 bulan ke depan. Kita ke informasi mancanegara. Otoritas Nepal telah mengevakuasi 3.253 orang selama terjadi banjir bandang. Sebanyak 15 helikopter telah dikerahkan untuk melaksanakan operasi penyelamatan. Selain itu, 4 helikopter juga dikerahkan untuk menyalurkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya ke wilayah-wilayah yang terdampak. Arus air yang sangat deras menerjang sungai Bote Koshi di wilayah pegunungan Nepal pada Rabu. Banjir besar dipicu gempa bumi yang kemudian disusul tanah longsor. Beralih ke informasi olahraga, atlet lari maraton putri Indonesia Odekta Elvina Naibaho menanggapi peluang dirinya untuk meraih medali pada Asian Games Aichi Nagoya yang akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Odekta memiliki modal positif setelah berhasil mencatat sejumlah prestasi dalam beberapa ajang internasional. Salah satunya adalah keberhasilan meraih emas nomor maraton putri pada SEA Games 2025. Meski memiliki catatan waktu yang cukup kompetitif, pelari asal Sumatera Utara tersebut mengakui persaingan pada Asian Games akan jauh lebih berat. Karena itu, Odekta tidak ingin terlalu jauh memprediksi hasil yang akan diraih pada Asian Games 2026.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami menghadirkan program Early Warning System dengan topik membangun hunian adaptif di tengah perubahan iklim. Menghadirkan narasumber secara virtual, peneliti ahli utama Pusat Riset Ekologi BRIN Bidang Ekologi dan Restorasi Ekosistem, Karbon dan Konservasi Biodiversitas, Suyadi. Lalu ada arsitek, Eksekutif Director Arkom Indonesia R. Yuli Kusworo. Dipandu host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
3: Ya, coba tutup mata dengar lagu Winning. Karena kita sudah dimonopoli penuh disinformasi, penggiringan opini, kurangnya edukasi, kita terprovokasi, mulai tersulut lalu mulai ada api. Manusia di kaca harus direformasi, karena perubahan dimulai dari diri sendiri.
4: Semua orang akan tiba waktunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan kebenaran. Dengan menunda mengungkap realita dan fakta itu, seseorang itu telah menanam racun.
5: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
6: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pada malam hari ini pendengar, kami mengangkat topik terkait membangun hunian adaptif di tengah perubahan iklim. Pendengar Pro 3, perubahan iklim bukan lagi persoalan yang hanya kita rasakan melalui kenaikan suhu, perubahan pola hujan, atau semakin seringnya terjadi cuaca ekstrim yang dampaknya juga semakin nyata di ruang tempat kita tinggal. Banjir, kemudian gelombang panas, kekeringan, longsor, hingga ancaman kenaikan muka air laut membuat konsep hunian perlu kembali untuk dipikirkan. Rumah yang selama ini hanya dipandang sebagai tempat berlindung, kini juga di

0: dituntut harus mampu menghadapi berbagai resiko akibat perubahan iklim, pendengar Pro 3. Dan pertanyaannya, apakah rumah-rumah yang saat ini kita bangun ini sudah benar-benar siap untuk menghadapi kondisi iklim yang semakin tidak menentu? Untuk membahas itu, pada malam hari ini saya sudah terhubung langsung dengan dua narasumber via Zoom. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Suyadi, SSI, MSc, PhD. Beliau adalah peneliti, ahli utama Pusat Riset Ekologi BRIN di bidang ekologi dan restorasi ekosistem Sistem Karbon dan Konservasi Biodiversitas. Selamat malam, Bapak Suyadi.
1: Selamat malam, Mbak Debo.
0: Oke. Terima kasih, Bapak, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program LES. Berikutnya, saya juga akan menyapa ada Bapak R. Yuli Kusworo, STMSC. Beliau adalah arsitek, kemudian juga sekaligus eksekutif direktur ARKOM Indonesia. Selamat malam, Bapak Yuli.
2: Selamat malam, Mbak Gia.
0: Oke, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di program LES. Baik, dan tentunya pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, dialog malam hari ini juga merupakan dialog khusus memperingati Hari Perumahan Nasional. Baik, langsung saja saya akan memulai dialognya. Untuk yang pertama, saya akan berbincang dengan Bapak Suyadi. Pak Suyadi, kalau kita berbicara tentang hunian adaptif di tengah tantangan perubahan iklim, sebenarnya seperti apa Bapak definisi hunian yang bisa disebut mampu beradaptasi dengan perubahan iklim?
1: Oke, baik Mbak Dan. Jadi sebelum saya menjawab terkait dengan hunian adaptif ya, kita perlu memahami dulu, saya sudah mengelaborasi terkait dengan perubahan iklim itu sendiri, terutama dampaknya ya. Jadi memang kita dampak perubahan iklim itu semakin nyata, semakin hari semakin nyata, bahkan bukan hanya di sekitar kita, bahkan masuk ke dalam rumah kita sendiri. Jadi apa sih sebenarnya perubahan iklim yang seringkali kita rasakan dampaknya? Itu misalnya kalau di pesisir itu adalah silver rise ya, atau kenaikan permukaan air laut itu. Terus kemudian walaupun tidak terkait secara langsung, misalnya kayak banjir rob, terus kemudian abrasi, intrusi air laut dan sebagainya. Nah kalau di luar pegunungan ini biasanya bukan hanya pegunungan sebenarnya, kenaikan suhu, baik itu suhu udara maupun suhu air laut itu ya. Nah, suhu udara sama suhu air laut ini nanti kaitannya dengan perubahan pola cuaca dan pola hujan misalnya. Kalau sekarang terjadi El Nino dan lain sebagainya gitu ya, atau kemarau yang panjang yang sekarang ini, walaupun belum tentu sebagai El Nino, atau juga yang menyebabkan El Nino. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita antisipasi terkait dengan tadi hunian yang adaptif gitu ya. Jadi kita bukan hanya memperhatikan aspek-aspek tahan terhadap perubahan iklim, tapi hunian itu harus mampu beradaptasi bersama dengan perubahan iklim. Nah, bagaimana dengan hunian adaptif? Itu adalah hunian yang mampu menyesuaikan diri dan tetap memberikan rasa aman tentunya ya, nyaman dan juga layak bagi penghuninya. Seperti itu. Nah, ini rasa aman dan nyaman itu sudah menjadi nomor satu juga. Dan selain itu yang penting juga adalah rumahnya bukan hanya sekedar kokoh. Kokoh yang tadi misalnya dari gelombang tinggi kalau di pesisir ya. Kalau di juga dari kenaikan muka air laut dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh misalnya nih, Mbak Depi ya, kita sudah banyak sekali kita lihat di Pantura. Beberapa Pantura itu rumah tenggelam gitu ya. Terus kemudian ada bahkan sudah sampai kena lumpur segala macam itu di Pantura segala macam itu. Ini sebenarnya bukan hanya karena satu-satunya faktor adalah silver rise bukan, atau kenaikan permukaan air laut, tapi banyak faktor yang faktor-faktornya juga terkait langsung dan tidak langsung dengan perubahan iklim. Itu banyak sekali rumah-rumah yang tenggelam dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bukan hanya konstruksi rumahnya, tapi juga lingkungannya rumahnya itu tersebut. Jadi dalam hal ini definisi dari hunian adaptif terhadap perubahan iklim ini adalah bukan hanya rumah yang kokoh yang tahan terhadap tadi itu kalau di pesisir ya, terhadap gelombang, terhadap banjir rob dan sebagainya, tapi terhadap juga mampu beradaptasi, maksudnya mampu lebih fleksibel terhadap perubahan iklim. Ini gangguan-gangguan ini semakin real, Mbak. Misalnya kalau di pesisir itu, waktu saya tinggal waktu itu di rumah warga itu di Sekeranakan, itu malam-malam itu rumah air masuk masuk ke dalam rumah gitu ya. Nah ini dan itu terjadi kata warga itu setiap apa semakin kesini semakin sering itu terjadi. Nah saya wawancara juga ngobrol ya diskusi dengan masyarakat baik itu di Pantura maupun di Segeranakan Cilacap bahwa mereka itu setiap tahun terutama di ini ya di Segeranakan ini yang saya ceritakan Cilacap ini mereka di kampung laut itu mereka mengatakan harus meninggikan rumahnya itu setiap 10 sampai 12 tahun itu sekitar 50 sampai 100 cm, 100 meter, ya 100 cm itu dan itu perlu bayar ratusan juta. Nah, ini artinya itu perlu kos yang tinggi untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, ini kita perlu apa namanya konstruksi yang seperti apa, lingkungan yang seperti apa. Nah inilah nanti yang kita bicarakan lebih lanjut. Belum lagi kalau yang di Pantura, Pantura ini lebih parah karena dia kenaikan air lautnya itu tinggi. Walaupun itu tidak mulus sekali lagi karena sea level rise atau kenaikan muka air laut karena perubahan iklim seperti itu ya. Nah, menarik nih contohnya nih Mbak ya, yang di Segeranakan Cilacap itu di kampung laut. Ini sebenarnya di sini antara apa namanya kenaikan muka air laut dengan sedimentasi itu sama-sama tinggi apa? Tapi sedimentasi ini lebih tinggi. Ini hasil penelitian salah satu mahasiswa ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan muka air laut. Artinya ini sebenarnya sih bisa mengimbangi dari penurunan air laut tadi. Tapi ternyata masih tetap saja banjir di saat-saat rob misalnya dan ditambah dengan adanya apa namanya supply air dari dalam hal ini adalah dari Citanduy seperti itu. Jadi sekali lagi di sini definisi rumah hunian itu bukan hanya yang mampu bertahan terhadap perubahan iklim tapi juga mampu beradaptasi terhadap bersama mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim sendiri. Jadi iklim pasti akan berubah-berubah ya. Seperti itu dulu Mbak.
0: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Suyadi. Saya beralih ke Pak Yuli. Pak Yuli, kalau kita melihat dari perspektif arsitektur sendiri, seperti apa karakter rumah, Pak, atau hunian yang ideal begitu ya, untuk menghadapi perubahan iklim dan juga kondisi saat ini cuaca ekstrim?
2: Ya, terima kasih, Pak Gia. Selamat petang semuanya, pemirsa dan seluruh yang mendengarkan pada program sore hari ini. Mas Yadi, salam kenal. Ya, saya menjawab sedikit ya yang disampaikan Mbak Gia. Jadi kalau dari sisi arsitektur sebenarnya saya lebih karena saya arsitek dan sangat concern pada soal apa tipologi bangunan-bangunan sebenarnya masyarakat dan leluhur kita itu secara arsitektural memiliki rumah yang sangat adaptif iklim gitu. Dari Sabang sampai Merauke seluruhnya ini masa apa rumah yang dibangun yang di apa dicipta dikreasi melalui kebudayaan proses berbudaya yang itu kemudian muncul sebagai arsitektur tradisional itu semuanya sebenarnya sangat ramah gitu, terhadap iklim terhadap bencana gitu. Mereka memanfaatkan material-material yang ada di sekelilingnya yang kemudian itu dibangun dengan cara-cara tradisional yang kemudian bisa dirawat. Dan tadi yang disampaikan Pak Syuhadi tadi, dan itu bisa kontekstual beradaptasi dengan lingkungan sampai saat ini. Sebenarnya itu. Nah, yang menjadi challenge sekarang adalah ketika kita sekarang beranjak kepada modernisasi, nah ini berubah. Perspektif tradisional itu adalah dianggap sebagai kuno, lama, miskin, gitu kan. Sekarang berubah, kemudian rumah itu dianggap kalau yang modern itu dari tembok, dari beton. Nah, itu yang kemudian menjadikan tidak adaptif gitu kan. Sehingga ini yang menjadi rumah tembok dari Sabang sampai Merauke jadi sama gitu kan. Jadi kemudian kita berpikirnya ya rumah itu kalau enggak modern itu enggak dari tembok. Sehingga rumah tembok untuk masyarakat yang pas-pasan lah gitu kan. MBR masyarakat berpenghasilan rendah itu ya tipe 36 yang hanya dua kamar ya kemudian secara arsitektur bentuknya ya cuman fungsional saja. Nah ini yang sebenarnya menjadikan dampak-dampak tertentu dan tidak bisa beradaptasi ketika iklim sekarang berubah-ubah gitu kan. Mau di pesisir, mau di desa, mau di kota, semuanya ruangnya sama. Nah ini yang menjadi apa pembeda ya sekarang menjadi ini ada perubahan apa. Arsitekturnya berubah tetapi iklimnya juga berubah. Iklimnya berubah tetapi arsitekturnya tidak berubah. Ini yang kemudian itu tidak adaptif tadi. Nah itu dulu saya ingin membuka. Jadi betul yang disampaikan Pak Syadi bahwa kalau kita ngomong perubahan iklim, saya dan teman-teman sekarang ngomongnya krisis iklim. Nggak perubahan lagi. Tetapi ini sudah krisis.
0: Ya, Pak, ya?
2: Ya, sudah krisis okay. Karena ini sesuatu yang memang harus kita hadapi dan kita harus lebih cepat menghadapi itu. Itu dulu, nanti ini pemantik untuk obrolan berikutnya. Terima kasih, Mbak.
0: Oke, ya. Oke, baik. Saya beralih lagi ke Pak Suyadi. Tadi sudah diamini ya Pak oleh Pak Yuli bahwa memang kondisi bangunan tidak berubah dengan menggunakan beton, padahal tantangan yang dihadapi oleh masyarakat nyata saat ini kita ada di fase krisis iklim, dari perubahan iklim menjadi krisis iklim. Nah, kalau kita melihat dari perspektif ekologi, Bapak Suyadi, dan terkait dengan perubahan iklim itu sendiri, resiko apa saja Pak yang seharusnya bisa menjadi pertimbangan utama ketika masyarakat maupun pemerintah ini merencanakan pembangunan hunian? Yang menarik adalah seharusnya ada pembeda ya, ketika masyarakat itu tinggal di pesisir, kemudian di pegunungan, mungkin di dekat sungai dan sebagainya. Ini seperti apa, Bapak?
1: Ya, makasih. Ini menarik ya, semakin hangat ini. Nah, ini kalau terkait dengan perspektif dengan apa ekologi dan juga perubahan iklim, ini sebenarnya sih, tadi masyarakat kita secara turun-menurun itu sudah sangat memperhatikan, Mbak. Sangat memperhatikan aspek ekologi itu sendiri. Tapi ya karena modalitas segala macam itu sekarang mudah gitu ya. Jadi hunian itu hendaknya itu memahami resiko dan juga karakteristik dari karakteristik ekologis dari wilayahnya tersebut. Misalnya, karena kan setiap wilayah itu memiliki resiko dan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya kalau seperti di daerah pesisir ya, tadi saya sampaikan ada banjir rob dan lain sebagainya, menggunakan air laut, terus kemudian abrasi dan lain sebagainya itu. Nah, disitulah apa namanya rumah ini harus beradaptasi terhadap kondisi tersebut. Nah, kalau di pegunungan nih, kalau di pegunungan ini termasuk di terstria ya, misalnya di desa atau di yang jauh dari pesisir misalnya. Nah, ini juga risikonya yang cukup tinggi. Misalnya kejadiannya akhir-akhir ini di Nepal ya, banjir di Nepal seperti itu. Walaupun ada ahli yang mengaitkan ini dengan perubahan iklim, ada juga yang tidak langsung. Ini dampaknya di pegunungan ada yang mencetak itu adalah karena es yang ada di puncak itu, yang di puncak gunung itu meleleh. Dalam hal itu, nah ini juga kalau di kita konteksnya walaupun tidak ada es, tapi di situ resiko terhadap longsor, bencana ekologi tadi itu, perubahan pola hujan dan sebagainya itu sangat penting untuk di apa namanya diperhatikan dalam membangun arsitektur rumah itu sendiri maupun lingkungannya. Itu ya, maupun lingkungannya. Nah, ini menarik tadi ya yang Pak Yuni sampaikan. Itu Mbak, sebenarnya sih tadi zaman dulu itu sudah ada apa namanya masyarakat itu sudah melakukan adaptasi dengan sendiri terhadap ekologi dan mungkin perubahan yang terjadi seperti itu ya. Tetapi seperti contohnya ya, sekarang misalnya nih kayak masyarakat yang di Pantura misalnya dipindahkan pun belum tentu mau. Saya beberapa bulan lalu kan ke sana gitu ya. Di sana sudah banyak rumah yang tenggelam, terus kemudian bahkan apa namanya bukan hanya tenggelam air, tapi tenggelam lumpur seperti itu ya. Nah, ini kalau dipindahkan belum tentu mau mereka, karena mereka ada keterikatan dengan kondisi di situ ya, kondisi lingkungan di situ, belum keluarganya ada di situ, di sana ada makam keluarganya, ada makam leluhurnya dan sebagainya, bahkan ada juga yang di situ ada kayak makam keramat seperti itu ya, petilasan. Nah, mereka tidak mudah itu pindah. Kalau pun pindah harus semuanya itu bedol desa gitu ya. Akhirnya ada beberapa juga masyarakat yang tetap bertahan di tempat, walaupun saya sangat prihatin sekali melihat kondisi di situ Mbak ya. Air tiap, bukan hanya tiap, sering kali datang di situ, bahkan sampai tinggi di situ, sekolahan juga langsung, bahkan desa itu gak ada. Nah, itu tapi di situ kalau seandainya nih kita bikinkan rumahnya, misalnya pemerintah memberikan rumah panggung seperti suku Baju ya gitu, apakah mau kebanyakan di situ kebanyakan orang Jawa ya, karena orang Jawa sudah terbiasa sekarang itu dengan rumah yang tadi itu tembok dan sebagainya gitu ya. Nah, apakah itu apa mau seperti itu sangat kompleks gitu ya. Jadi adalah ada pemikiran-pemikiran terkait dengan aspek sosial dan itu juga dengan ekonomi. Ekonomi adalah terkait dengan mata pencaharian. Jadi nanti kita elaborasi lebih lanjut. Kemudian kebetulan saya mendorong terkait dengan konsep yang kita sebut adalah CBSE ya, Climate, Biodiversity, Social Culture and Economic Governance itu. Jadi nanti kita elaborasi lebih lanjut. Tapi ini menarik enggak? Karena fakta-fakta yang ada ini bukan hanya terkait dengan arsitektur, tapi juga terkait dengan apa sosial budaya masyarakat dan juga ini ekonomi masyarakat ya, mata pencaharian masyarakat.
0: Iya, sama kalau di Jawa Timur seperti di Semeru Bapak, itu memang ada beberapa yang sudah ada jalur lahar begitu, beberapa waktu kejadian juga ada pemukiman penduduk di sana memang tidak bisa atau belum bisa pindah karena mata pencahariannya di situ. Nah, ini juga menarik ya untuk dibahas ya. Nah, saya ke Bapak Yuli. Bapak, kalau kita melihat desain begitu Pak ya, sebuah rumah yang sebenarnya dapat mengurangi dampak panas, banjir, kekurangan air maupun risiko bencana, itu memang ada ya Pak?
2: Ya, Jadi kalau dari sisi desain, desain itu kan sebenarnya kan bisa bicara sangat mikro di rumahnya, tetapi desain itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, gitu kan. Jadi betul sebenarnya ilmu desain untuk rumah yang sangat nyaman, yang layak itu udah apa ya sangat sederhana. Cross ventilasi atau apa namanya penghawaan udara yang dua arah di dalam setiap ruang, kemudian pencahayaan yang cukup, kemudian ya apa namanya ya paling tidak dua hal itu yang sebenarnya menjadi catatan paling penting ketika kita ingin sekarang mengurangi risiko atas dampak perubahan iklim ini. Jadi kalau saya belajar tentang pengurangan risiko, tentu saja faktor yang mempengaruhi kan ada bahayanya. Tadi sudah disampaikan Pak Suyadi, ada banyak bahaya. Kita harus identifikasi masing-masing wilayah, bahayanya itu apa? Bisa banjir kah? Bisa kemudian, kalau di kota saya saat ini mungkin 15 tahun terakhir, Arkom fokus mendampingi masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di kampung-kampung kumuh itu. Kalau kita bicara perubahan iklim, yang ada adalah urban heat island. Jadi panas yang memuncak di satu kawasan pemukiman yang disebabkan oleh apa namanya kawasan lain di perkotaan. Nah ini juga menarik gitu kan. Nah kalau bahayanya urban heat island, kemudian dampaknya apa? Ada faktor yang mempengaruhi yaitu soal kerentanan dan kapasitasnya. Nah ini yang sebenarnya kita akan identifikasi terus. Saya biasanya dengan masyarakat melihat kelompok-kelompok ini adalah siapa yang paling kemudian akan terdampak misalnya gitu kan. Nah tetapi sebelum ke situ artinya kita melihat rumahnya dulu. Nah kalau rumah-rumahnya orang miskin, orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan itu satu ruangan itu bisa kipasnya 4 sampai 4 gitu kan. Karena saking panasnya itu tambahin gitu kan. Nah, dampaknya nggak sekedar soal panas rumah, tetapi itu hanya satu faktor yang kemudian dampak sistemiknya kepada kemiskinan, nambah kemiskinan karena pengeluaran mereka setiap bulan bertambah karena listriknya jadi 24 jam gitu. Nah, itu jadi faktornya sangat ke situ. Belum lagi para perempuan. Kalau bapak-bapak laki-laki panas keluar rumah, lepas baju selesai. Nah, ibu-ibu ini para perempuan kan jadi stres kan. Nah, dampaknya kemudian mau mandi juga kurang jarang, bahkan kami menemukan data di kampung-kampung yang kami dampingi di Jogja dan di Surabaya, di kampung-kampung pinggir rel itu sampai pada dampak ada potensi dampak apa kesehatan reproduksi. Karena perempuan butuh butuh air lebih banyak. Siklus menstrual juga ada. Kalau ini mereka kemudian panas, stres, air juga kemudian diirit-irit kan kemudian bisa jadi kemudian itu mempengaruhi kesehatan reproduksi para perempuan ini. Nah, ini sampai ke
0: penelitiannya ya, Pak ya?
2: Iya, kami dalam waktu 3 tahun, 5 tahun terakhir itu meneliti itu. Sehingga kemudian kami kemudian membuat semacam skenario bagaimana membuat itu tadi, adaptasi rumah-rumah miskin yang sebenarnya arsitekturnya nggak sulit-sulit amat. Justru tapi sulitnya karena satu, masyarakat ini tidak punya uang. Kedua, rumahnya sangat tidak standar, di bawah standar pemerintah gitu kan. Jadi memang harus rekayasa-rekayasanya memang wah cukup-cukup harus super kreatif lah gitu kan. Nah ini yang sebenarnya justru kalau kita melihat kelompok masyarakat yang paling sulit, yang terdampak adalah paling bawah. Tetapi rekayasa yang kemudian rekayasa fisik, arsitektur, dan lingkungannya tadi itu akan kemudian sangat sulit. Ini yang sebenarnya menjadi apa namanya challenge kita bersama, bagaimana sementara kita sekarang berhadapan bahwa ke depan ini 40-50% penduduk dunia itu ada di perkotaan justru. Yang kemudian krisis iklim itu adanya memang lebih banyak kemudian dampaknya di perkotaan gitu kan. Karena mereka udah saking empet-empetan macam-macam tadi, jadi kemudian kelompok-kelompok rentan tadi akan semakin kesulitan, akan semakin berhadapan dengan situasi. Tetapi secara khusus arsitektur sebenarnya saya menurut saya bagian akhir dari proses rekayasa tadi. Karena yang sebenarnya lebih penting adalah kemudian mengidentifikasi dulu orang tadi yang disampaikan Pak Suyadi tadi. Ini ada tiga hal ya, tiga bagian yang beririsan dan itu tidak bisa dipisahkan. Yaitu soal orangnya, manusianya, ekonominya, dan kemudian juga lingkungannya. Jadi ini kan sesuatu yang saling beririsan, yang itu tiga-tiganya memang harus diintervensi. Tinggal titik mana yang kemudian menjadi akupunktur yang itu bisa menjadi kemudian berdampak sistemik pada tiga aspek itu. Itu, Mbak Dea.
0: Oke, menarik sekali. Baik, Bapak Suyadi dan juga Bapak Yuli, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Untuk Anda pendengar, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami untuk mengikuti program EWS setelah yang satu ini.
3: Tanah longsor tidak terjadi tiba-tiba. Alam selalu memberi tanda asal kita peka memperhatikan. Waspadai jika air sumur tiba-tiba keruh, retakan muncul di tanah atau dinding rumah. Pintu dan jendela sulit dibuka. Atau terdengar bunyi gemuruh dari arah lereng. Itu bisa jadi tanda bahaya tanah longsor. Segera menjauh dari lereng, amankan dokumen penting dan laporkan ke aparat desa atau BPBD terdekat. Jangan tunggu sampai bencana datang. Kenali tandanya, selamatkan nyawa.
4: Nah, ini kamarnya.
5: Iya, Bu.
4: Kamar mandi ada di dalam, dan kalau mau masak, ada dapur bersama.
5: Oh.
4: Kosan ini semua lengkap. Sudah disediakan alat pemadam kebakaran, ada rambu evakuasi kalau sewaktu-waktu ada bencana.
5: Oh.
4: Titik kumpul ada di depan bangunan kos ya.
5: Iya.
6: Dengar. Tuh, jangan main HP aja.
5: Iya, paham.
6: Tina, gempa. Ayo, lari ke titik kumpul.
5: Ayo, Regi. Mana itu? Aduh, mana?
3: Kenali rambu titik kumpul di sekitar rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu bencana, baru nyari-nyari.
7: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program Early Warning System atau program EWS malam hari ini, dan kami masih membahas topik terkait membangun hunian adaptif di tengah perubahan iklim. Saya masih ditemani oleh dua narasumber, ada Bapak Suyadi, peneliti ahli utama Pusat Riset Ekologi BRIN, kemudian juga ada Bapak Yuli, beliau adalah seorang arsitek sekaligus eksekutif direktur Arkom Indonesia. Nah, kalau di akhir segmen tadi saya sudah berbincang dengan Pak Yuli, saya kali ini berbincang kembali dengan Bapak Suyadi. Nah, Pak Suyadi tadi menarik ya, ternyata kalau di pesisir itu ada permasalahannya sendiri, kemudian di perkotaan juga ada permasalahannya sendiri, tapi prinsipnya kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Yuli, arsitek siap-siap saja, tapi banyak tantangannya Pak. Dan yang menarik tadi, kita melihat bahwa di perkotaan pun perubahan iklim ini juga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitar rumah seperti ketersediaan air, suhu lingkungan, hingga biodiversitas. Nah, seberapa penting aspek ekologi Bapak untuk bisa dimasukkan dalam desain kawasan permukiman?
1: Ya, ini saya pikir sangat penting Mbak ya, aspek ekologi. Sebenarnya sih tadi sudah berkali-kali kita singgung bahwa masyarakat zaman dulu itu sangat memperhatikan aspek ekologi. Bahkan kalau filosofi Jawa itu, kita kalau bangun rumah itu tidak boleh di atas apa namanya ini nih, ujung air gitu ya, sumber air seperti itu segala macam. Nah, itu kan sebenarnya aspek-aspek ekologi segala macam. Terus kemudian tidak boleh membangun rumah itu di lereng seperti itu. Nah, kalau di Lampung itu ada namanya Repong Damar segala macam, itu aspek dari apa namanya membangun pemukiman hunian itu berdasarkan kearifan lokal. Kita sebut adalah Repong Damar di sana, itu ada di hutan dan sebagainya, itu mereka sangat tertata sekali gitu ya. Belum bangunannya, yang bangunan panggung yang masukin dulu banyak hutan dan satwa liar seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kalau kita tarik ke sekarang, ke zaman sekarang ini ya, bagaimana sih aspek ekologi itu sangat penting ya, karena ini adalah menjadi salah satu, hendaknya menjadi salah satu dasar untuk apa namanya membangun hunian itu, baik di dalam rumah atau kalau tersebut adalah ekosistem dalam rumah itu maupun ekosistem yang sekitar rumah atau di lingkungan kita. Nah, misalnya kalau dalam ekosistem dalam rumah, sama dengan ekosistem dalam rumah itu, kita harus menciptakan misalnya nih, ketersediaan air tadi terjaga, apalagi kalau di daerah yang tadi kenaikan muka air laut seperti pantura itu tinggi, mereka mendapatkan air minum itu jauh sekali itu, Mbak, jauh sekali itu. Jadi dibatasi seperti itu. Nah, apakah mungkin kita bisa menggunakan sekarang ada teknologi pengolahan air hujan atau air laut untuk menjadi air minum? Nah, di situ mungkin dalam skala kecil atau mungkin dalam skala kampung gitu ya, kita terapkan untuk masyarakat-masyarakat seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya adalah ini nih, ventilasi udara gitu ya, kan hawa semakin panas, supaya tadi itu sampaikan oleh Pak Kusworo bahwa kita tidak terlalu banyak apa namanya kipas angin, tapi juga ventilasi udara yang masuk. Nah, itu juga yang ekosistem di dalam rumah di sekitarnya itu. Nah, kembali kemana ekosistem yang ada di sekitar rumah, yaitu setidaknya kita ada apa namanya semacam ruang terbuka hijau gitu ya, ada pepohonan dan sebagainya di situ. Kalau tidak di daerah perkotaan itu kita punya taman kota, yang itu juga bukan hanya bermanfaat untuk membuat lingkungan itu menjadi sejuk, tapi juga di situ tempat hidup atau habitat bagi berbagai macam satwa ya, ada burung, ada kupu-kupu dan lain sebagainya. Dan sekarang itu menarik sekali ya, kita mulai ada tren bahwa lingkungan itu harus yang asli, yang kita bisa apa namanya menikmati itu untuk tadi tuh misalnya berwatching dan lain sebagainya ya, untuk menghasilkan kupu-kupu dan lain sebagainya. Dari situ apa namanya kita sangat membutuhkan terkait dengan biodiversitas itu sendiri. Nah, kemudian di lingkungan juga itu selain kalau di perkotaan itu menahan kebisingan nih Mbak, menahan kebisingan dan sebagainya, itu kan kanopi-kanopi ataupun vegetasi itu tersebut sangat penting untuk hal tersebut. Bagaimana kalau daerah pesisir? Kalau daerah pesisir ini misalnya, kalau sebaiknya kalau kita mengikuti aturan itu sudah ada aturannya nih Mbak, jangan membangun apa namanya di tepi sungai, di pesisir gitu ya, tepi laut seperti itu, harus ada jaraknya, jaraknya tertentu gitu ya. Jadi kita perlu ada namanya green belt dari tepi laut itu. Misalnya kita ada di situ ada mangrove, kalau ada mangrove yang ada di situ jangan ditebang, terus kemudian kita bisa menanam mangrove di situ, karena itu bisa menjadi apa ya, untuk meminimalisir gelombang, gelombang tinggi dan lain sebagainya, termasuk tsunami seperti itu ya. Ini beberapa tempat itu terbukti untuk meminimalisir, bukan untuk mencegah tsunami dan lain sebagainya, tetapi untuk meminimalisir dampak dari gelombang tinggi ataupun abrasi dan lain sebagainya. Jadi memang aspek-aspek itu harus kita perhatikan, baik itu tadi ya, apa namanya ketersediaan air dan di dalam rumah atau ekosistem di rumah itu sendiri maupun ekosistem yang ada di sekitar rumah sendiri. Itu sih Mbak, saya pikir.
0: Oke, saya ke Pak Yuli. Pak, langsung saja kita hitung-hitungan nih Pak. Misal saya ingin atau tertarik untuk membuat rumah hunian adaptif begitu Pak, itu biasanya butuh kos atau biaya seberapa banyak Pak? Apakah lebih mahal dari rumah-rumah yang dibangun pada umumnya, atau itu pembiayaannya bisa diakali begitu Pak?
2: Ya, menarik. Jadi memang ujung-ujungnya adalah sebenarnya biaya gitu kan. Nah ini jadi, tetapi justru sebenarnya membuat rumah adaptif itu, membangun atau mendesain rumah adaptif itu justru sebenarnya harusnya lebih murah gitu kan. Harusnya lebih murah gitu. Karena ya tadi, kalau kita inspirasinya kita ambil dari rumah-rumah tradisional, itu bukan soal material kayunya. Sekarang nyari kayu kan sulit gitu kan. Dan itu juga kemudian mungkin itu juga bahaya, maksudnya dalam arti oh ini kayu dari mana, nanti jangan cari illegal logging gitu kan. Nah, tetapi bukan soal kayunya, tapi bagaimana sekarang para arsitek, para perencana kota ini kemudian mentransformasikan tadi spirit dan apa ya, inspirasi yang sebenarnya sudah ada dari kampung-kampung tradisional gitu kan. Sehingga kemudian prinsipnya sebenarnya harusnya material didatangkan dari sekitarnya, sehingga kemudian logikanya itu akan lebih murah. Nah, prinsip-prinsip tadi misalnya kemudian oh bukaan, atau bukaan itu adalah jendela atau kemudian ya yang membuat ruangan jadi nyaman, sejuk. Jadi harusnya nggak perlu AC, karena itu akan dibuka dengan apa, bisa menggunakan material-material tertentu yang itu butuh apa, kreativitas gitu kan. Ya semuanya inspirasinya dari gedek atau bilah bambu, dari ya kita melihat dari, kalau kita datang ke rumah-rumah apa adat itu pasti semuanya inspirasinya ada dari situ. Tinggal itu bagaimana kemudian ditransformasikan sekarang ketika modern. Kalau saya selalu kemudian justru challenge-nya adalah gimana membuat rumah murah tetapi itu inspirasi dari tradisional tetapi nggak kelihatan kuno. Nah itu jadi di situ sebenarnya. Artinya juga rumah kemudian tadi misalnya oh gimana supaya tanah ini bisa bernapas gitu kan. Enggak dicor semua, kemudian itu bisa dinaikkan panggung, kemudian dibuat semacam mini forest di dalam lingkungan rumah gitu kan. Menggunakan material bekas pun juga sebenarnya banyak sekali di sekitar kita yang itu kemudian bisa dimodifikasi, bahkan di Bali juga jadi villa-villa yang sangat keren. Itu semuanya kan sebenarnya kan diambil dari justru kepingin menggugah kembali ingatan dan memori kita tentang masa lalu, tapi justru jadi keren gitu kan. Nah ini sebenarnya, dan itu sebenarnya nggak mahal. Kalau mahal atau tidak mahal pasti, karena tinggal kemudian bagaimana yang pemilik rumah atau masyarakat ini kita sama-sama aware, sama-sama sadar bahwa kita butuh itu. Ini bukan sebenarnya sebuah tren ya, tetapi ini kebutuhan kita, bahwa kita itu butuh rumah yang nyaman, yang sangat di lingkungan yang tropis ini, apalagi di situasi-situasi yang tidak menentu. Bukan sekedar kita ingin lihat di gambar, wah ini yang modern seperti ini keren sekali, tetapi ternyata mahal. Tapi ketika selain mahal, setelah ada terpapar iklim, wah jadi ditambah ini itu, tambah ini itu, tambah AC, tambah ini dan macam-macam itu. Nah ini yang sebenarnya kita perlu hindari, dan ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi untuk masyarakat yang memang dalam tanda kutip menengah ke bawah, MPR lah. Itu yang sebenarnya jumlahnya sangat banyak. Bisa jadi kalau kami di arsitek itu jumlahnya banyak, tetapi layanan itu sangat minim, sehingga itu yang justru sebenarnya tantangan kita gitu kan. Kemarin saya ke Flores melihat sedih sekali, misalnya perpindahan masyarakat yang bawah ini dari rumah kayu bambu kemudian pindah ke tembok, ternyata yang sekarang rusak itu bisa dibilang 100% rumah tembok gitu, karena nggak standar, hanya kepingin status sosial naik gitu kan. Kena gempa hajar habis semuanya gitu kan. Dan ini ternyata terjadi di semua tempat. Saya sekarang dan teman-teman juga masih mendampingi masyarakat yang di Aceh Tamiang di Hulu, juga seperti itu, sedih sekali. Jadi kena banjir 2006, 20 tahun lagi 2026 kena banjir lagi, padahal mereka sudah relokasi ke tempat yang lebih tinggi gitu. Masalahnya sebenarnya bukan di rumahnya, tapi di kawasan yang di lebih tinggi tadi udah rusak habis-habisan. Jadi itu memang bukan sekedar masalah membangun rumah gitu, tapi bagaimana kita tadi yang disampaikan Pak Syadi, ini masalah ekologi, masalah satu sama lain itu terkait gitu kan, dalam ekosistem yang besar dan ekosistem yang lebih kecil, sehingga membangun sistem yang sekarang di masyarakat itu sudah penting sekali sebenarnya. Untuk masuk ke dalam rumah tadi yang mikro, yang sangat kecil, itu butuh ekosistem yang lebih besar. Sehingga saya selalu percaya bahwa sistem kolektif di masyarakat ini itu yang akan membantu menyelesaikan masalah. Karena nggak bisa ini masalah perubahan iklim itu hanya diselesaikan sendiri-sendiri. Sampai menyelesaikan tetangga saya nggak nyelesain, air nanti kemana dan seterusnya, terutama ya tadi, semua saling terkait karena buminya kita satu gitu kan. Sehingga kalau kita sudah bicara iklim, tentu saja kita ngomong ayo kita gotong royong, ayo kita berbagi peran bagaimana kita menjaga ini dalam skala yang paling kecil. Oleh karena itu ketika kemudian kami membuat penataan permukiman di pinggir kali, di kampung-kampung kumuh, kami selalu mengajak masyarakat untuk berkelompok-kelompok menyelesaikan masalah secara bersama-sama, membuat tabungan berkelompok, kemudian seperti yang di Jogja, sampai kemudian dari nabung 2000 sekarang jadi koperasi perumahan, sampai kemudian menjadi punya aset 1,2 miliar. Ini ibu-ibu pinggir kali semuanya. Menyelesaikan rumah dengan cara kolektif arisan renovasi rumah tadi, karena mereka yang kemudian terdampak gitu kan. Jadi dijadikan mereka jadi solusi ada di masyarakat. Kita itu fasilitator, meskipun kita arsitek, bukan kita yang mendesainkan, tetapi ayo mencari masalah, kemudian masalah itu dicari solusi bersama-sama yang mungkin apa, kemudian ditawarkan kepada pemerintah. Jadi pola-pola gotong royong seperti ini, saya pikir ini menjadi satu cara yang bisa menjadi solusi untuk ke depan kalau kita bicara perubahan iklim. Saya pikir itu yang dari saya, Mbak.
8: Iya, kalau kita lihat istilahnya sekarang bikin rumah yang estetik begitu ya Pak. Ya, apalagi kan generasinya sudah akan bergeser, mungkin saat ini generasi Z ini akan segera membangun hunian. Nah, ini juga bisa dijadikan pedoman dan wawasan bahwa jangan hanya sekedar membangun rumah begitu ya Pak Yulia, tapi bisa berkonsultasi atau berdiskusi dengan yang memahami terkait bagaimana membuat desain rumah, tapi ini bisa adaptif dengan perubahan atau krisis iklim saat ini. Oke, baik, saya kembali ke Bapak Bapak Suyadi. Nah, Bapak Suyadi, tadi Bapak menyinggung terkait konsep CBSE yang menjadi bidang riset Bapak yang memang menekankan adanya manfaat bersama antara aspek iklim, kemudian juga keanekaragaman hayati, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam pembangunan hunian di masyarakat, Bapak?
1: Oke, ini kita berangkat dari tadi yang Pak Kusworo singgung ya, apa, kita itu hanya satu bumi, kita itu saling terkait, satu sama lain, satu terkait dalam satu ekologi yang besar ya, seperti itu. Jadi permasalahan apa namanya yang datang itu permasalahan kita bersama, jadi harus kita selesaikan bersama-sama. Itu keyword yang dari Pak Kusworo tadi itu sangat match banget dengan konsep CBSE atau Climate, Biodiversity, Social, Culture, and Economic Co-benefit gitu ya. Jadi kita tidak bisa, kalau dulu ada ini Mbak, apa namanya, kita mana dulu, ekonomi dulu atau ekologi dulu, gitu. Jadi kayak dibenturkan gitu lah, kepentingan yang mana, kepentingan ekonomi atau kepentingan ekologi. Kalau seperti itu pasti yang menang adalah kepentingan ekonomi, gitu ya. Kalau seandainya mau didahulukan, gitu ya, yang terbesar adalah ekonomi atau ekologi. Ya, pasti yang besar adalah ekonomi, seperti itu. Ekologi selalu kalah, gitu. Padahal dalam jangka waktu panjang ataupun dalam waktu dekat juga sekarang ini, apalagi ada perubahan iklim, ini kita tidak bisa seperti itu, tidak bisa membenturkan seperti kita harus tadi yang saya katakan oleh Pak Kusworo, match banget itu ya, bahwa kita harus dalam satu kesatuan, ini tidak boleh mempertentangkan, baik itu dari aspek ekologi, aspek ekonomi, dan sebagainya. Kalau dalam ini adalah climate ya. Climate itu kita harus, aspek ini harus kita, apa namanya, kita membangun misalnya dalam konteks kawasan pemukiman, kita harus kita memperhatikan seperti tadi adalah aspek-aspek terhadap ekologi itu sendiri gitu ya, terhadap dengan bagaimana hunian atau rumah itu beradaptasi terhadap perubahan iklim, bukan hanya bertahan terhadap perubahan iklim, tapi beradaptasi terhadap perubahan iklim. Tetapi juga misalnya kalau dalam pembangunan rumahnya itu yang rendah karbon misalnya ya, rendah karbon, apa menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak, memicu deforestasi atau mungkin dan lain sebagainya, itu dalam arsitektur nanti Pak Kusworo lebih paham lah ini bagaimana merancang supaya rumah itu adalah rendah karbon dan energi, karena ini penting bukan hanya untuk adaptasi tapi juga untuk mitigasi ya, energi dan sebagainya. Itu terkait dengan climate-nya, terkait dengan biodiversity-nya itu tentunya ya, kalau kita tadi ada ruang terbuka hijau, terus kemudian lingkungan kita, ekosistem yang ada di sekitar kita itu kita terjaga, itu akan menciptakan habitat untuk satwa liar, burung dan lain sebagainya. Nah itu juga kita turut menjaga. Dan kalau kita misalnya nih, kita tidak menggunakan apa namanya, membangun rumah yang low carbon gitu ya, terus kemudian tidak emisinya juga rendah, seperti itu berarti kita sudah partisipasi supaya kita tidak menebang hutan lebih banyak misalnya, atau kita tidak menyumbang emisi yang lebih besar gitu ya, karena kita semua manusia itu setiap individu itu namanya carbon footprint ya, di situ ada meninggalkan jejak karbon kita masing-masing, jadi kita mereduksi itu. Bagaimana dengan aspek sosial culture ya, sosial budaya? Itu kita kaitkan dengan hunian. Ini sangat penting karena tadi saya singgung di awal bahwa membangun hunian atau pemukiman itu bukan hanya aspek dari arsitektur tapi juga apa namanya manusia itu sendiri, kalau kita sebut dari Pak Kusworo tadi itu, jadi aspek sosial dan juga aspek budaya. Kalau misalnya nih budaya orang Jawa yang tinggalnya di atas tanah gitu ya, tidak harus panggung, nah itu mungkin sulit kalau di atas tanah atau di panggung segala macam gitu. Nah ini harus kita perhatikan juga, misalnya keterikatan dengan saling keterikatan dengan masyarakat di sekitarnya dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita perhatikan supaya ini tidak tercerai ya dari akarnya sebagai budaya itu sendiri gitu ya. Nah terus kemudian yang ekonomi, terutama nanti untuk ekonomi menengah ke bawah gitu ya. Jadi kalau untuk yang ekonomi ini kita harus membangun rumah yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim, bukan hanya yang tidak harus mahal, tapi bisa juga yang terjangkau seperti ya, dengan misalnya menggunakan bahan berbagai bahan yang ada di sekitarnya gitu ya, apalagi kalau di desa itu kan masih banyak banyak hal yang bisa dimanfaatkan seperti itu ya. Nah ini jadi kita memang CBSE ini dalam konteks hunian ini sangat sangat sangat relevan, dan juga ini supaya paling kecil contohnya nih Mbak ya, kita bisa membangun kalau mungkin kita ada selain itu adalah sumur resapan gitu ya, ada di situ, kalau terus kemudian ada biopori dan lain sebagainya, ini kita bisa apa namanya, walaupun aksi yang kecil itu bisa kalau dilakukan secara massal itu banyak, itu bisa bermanfaat lebih banyak sebagai dampaknya seperti itu Mbak.
8: Oke, baik. Baik, Pak Yuli dan juga Bapak Suyadi, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum diakhiri untuk perbincangan kita malam hari ini, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama saya persilakan untuk Pak Yuli. Nah, Bapak, untuk masyarakat yang ingin mulai membuat rumahnya lebih adaptif terhadap perubahan iklim, apa mungkin 3 langkah saja Bapak yang sederhana, yang paling realistis yang bisa dilakukan mulai sekarang? Singkat saja Bapak.
2: Ya, ini penting ya, karena ke depan ini yang kita hadapi. Jadi saya kalau closing statement-nya sebuah apa harapan, saya ingin masyarakat Indonesia tadi membangun sesuatu, membangun kebersamaan tadi, mencari masalahnya di dalam lingkungan yang terkecil, RT atau kampung atau desa, dusun lah mungkin. Dengan skala yang mungkin itu, kemudian mari kita cari permasalahan dan kita coba cari solusi yang bisa kita lakukan, yang itu menjadi sebuah apa perbaikan yang jangka pendek, dan itu akan menyumbang kepada yang jangka panjang. Perkara soal nanti wah ini ada nggak ada duitnya terbatas, itu justru proses kreatifnya. Dan saya pikir masyarakat di Indonesia itu sangat kreatif, sangat adaptif dan sangat resilient kan ini. Baik. Jadi dalam kondisi apapun selalu mencari cara. Nah, ini semangat yang sebenarnya tidak boleh putus, tetapi semangat itu tidak boleh sendiri-sendiri, dan kemudian ini menjadi sebuah cara untuk kita beradaptasi lebih komunal, lebih kolektif untuk menghadapi kondisi yang lebih tidak menentu. Masih banyak.
8: Baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya Bapak ya. Poinnya di situ. Oke, baik, berikutnya saya persilakan untuk Bapak Suyadi, closing statement singkat saja Bapak.
1: Kita oke, mulai. Mbak, yang pertama adalah kita membangun rumah atau hunian itu yang adaptif itu terhadap perubahan iklim, bukan berarti yang hanya tahan terhadap perubahan iklim, tapi dia memiliki kelenturan, kelentingan, yaitu bisa beradaptasi dengan perubahan iklim sendiri, karena iklim itu pasti akan selalu berubah gitu, tergantung dari antropogenik faktor juga gitu ya. Dan yang ketiga dua adalah aspek ekologi itu sangat penting. Nenek moyang kita sudah melakukan itu, kenapa sekarang kita tidak gitu? Kita harus menanamkan ekologi itu dalam ekosistem yang ada di dalam rumah tadi itu, bagaimana arsitekturnya dan juga ekosistem yang ada di sekitar rumah kita, lingkungan kita. Nah itu supaya lebih hijau dan lain sebagainya, supaya lebih nyaman dan juga tadi lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Dan terakhir adalah kita harus bersama-sama tadi ya, kita hanya punya satu bumi, terus kemudian kita harus bahu-membahu baik itu pemerintah, masyarakat, maupun akademisi, maupun arsitek gitu ya. Dan yang terpenting adalah masyarakat itu sendiri, karena masyarakat ya lah yang langsung mendapatkan dampaknya terhadap perubahan iklim. Tadi Pak Kuswara sudah mendapatkan, ini adalah risiko tinggi gitu ya. Nah itu makanya kita harus bersama-sama, bergerak bersama-sama dari aspek tadi itu climate, biodiversity atau ekologi yang di lingkungan kita, terus benar manusia itu sendiri, social culture, dan langsung ekonomi, terutama yang ekonomi menengah ke bawah ya. Dan tentunya hunian harus yang terjangkau. Saya pikir demikian, Mbak.
8: Oke, okay, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber, Bapak Suyadi, SSI, MSc, PhD, peneliti ahli utama Pusat Riset Ekologi BRIN, sekaligus menjabat di bidang ekologi dan restorasi ekosistem, karbon, dan konservasi biodiversitas. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak R. Yuli Kusworo, ST, MSc, selaku arsitek dan juga eksekutif direktur ARKOP Indonesia, atas waktunya Bapak sudah diluangkan bersama untuk membahas topik terkait membangun hunian adaptif di tengah perubahan iklim. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan ini bisa menjadi tambahan wawasan baru untuk kita semua yang mendengarkan siaran pada malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, jangan khawatir, mungkin baru saja mendengarkan siaran di akhir-akhir begitu, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube kami di Pro 3 RRI. Saya Gia Debora pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk simak program EWS setiap hari Senin dan juga Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami pamit, sampai jumpa dan terima kasih. Selamat malam.
2: Terima kasih.
9: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkat

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, terus mendera untuk Indonesia.

0: sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
1: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
0: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
0: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
3: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
5: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
4: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
6: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
4: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. William Mustri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: turut mendampingi.

0: Ini dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
1: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, Pak, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
0: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
2: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
0: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
4: Masyarakat, tentu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
5: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
4: Masyarakat, tentu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAF. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat, yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
5: Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan, kondisi inteks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
6: Krisis saat ini, untuk intek Sungai Biru, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam dan sekarang udah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5000-an. Itu yang terjadi Pak.
7: Saat ini penanganannya seperti apa Pak?
6: Penanganan yang terjadi kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling 1/4-nya. 1/4-nya. Terus 1/4 terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
5: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai Rp922 miliar dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai Rp922,8 miliar. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
8: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp922.820.628.200 atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
9: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai Rp992 miliar kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
10: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp1 miliar apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
9: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
12: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
11: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPP RRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
13: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
11: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang Lomba Lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi, ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami dapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
15: Potensi sponsornya kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja terbang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
14: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil BIP, dan juga termasuk diantaranya adalah respek mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabdulitiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Lu yang semalam ini dia ada di New
2: York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Indonesia menyapa malam.
8: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026, bersama saya Fajar Nugroho dan juga kerabat yang bertugas, tim Indonesia Menyapa Malam akan menghadirkan berbagai informasi, di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada beberapa dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami di 0213523172, 3844545, 3862375, atau di 0213866712, dan juga WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Pendengar, pada sesi ini, pada malam hari ini, kita akan membahas tentang banjir bandang dahsyat yang melanda wilayah perbatasan antara Nepal dan Tibet, Tiongkok, tepatnya di Yurong pada hari Rabu tanggal 26 Agustus lalu. Peristiwa yang terjadi sekitar siang hari waktu setempat itu menelan ratusan korban jiwa dan ribuan orang dinyatakan masih hilang, termasuk wisatawan dari berbagai negara. Banjir bandang yang terjadi tiba-tiba menyapu sebuah desa di lembah itu membuat warga yang berada di sana tidak sempat menyelamatkan diri, dan kondisi medan juga turut menyulitkan proses evakuasi. Dan bagaimana kondisinya saat ini? Adakah warga negara Indonesia yang masih dinyatakan hilang atau terkena menjadi korban banjir bandang ini? Kita akan berbincang bersama pelaksana fungsi protokoler dan konsuler KBRI Dhaka, Wahyu Riyadi. Pak Wahyu, selamat malam waktu Indonesia, Pak.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Pajar.
0: Iya, kabar baik, Pak. Gimana kondisinya, Pak, sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kurusan saja saya telepon-teleponan dengan salah satu warga kita di Nepal.
0: Iya.
1: Kebetulan lagi kurang sehat, kata lagi sakit, dan bisa mengabarkan kondisi teman-teman kita yang berada di Nepal.
0: Iya. Pertama, kami turut berduka atas kejadian ini, tapi untuk warga negara Indonesia yang berada di Nepal dan juga perbatasan dengan Tibet ini, bagaimana kondisinya, Pak, sekarang ini, Pak?
1: Alhamdulillah, sampai saat ini saya sendiri langsung kontak teman-teman di sana melalui WhatsApp grup. Dan sampai saat ini, alhamdulillah, belum terberitakan atau belum ada informasi terkait warga kita yang terdampak. Jadi masih aman.
0: Ya.
1: Dan ini juga kami konfirmasi juga dengan counterpart kita di Nepal, baik itu dengan polisi wisata ataupun dengan asosiasi trekking, karena kita ada kerjasama. Mereka juga belum menemukan, belum mencatat ada warga kita.
0: Iya, tadi disebut Pak Wahyu sempat kontak dengan warga negara Indonesia yang berada di sana. Bagaimana update terkini dari warga negara itu, Pak Wahyu? Apa informasi yang didapat, Pak?
1: Sampai saat ini dikabarkan, ya, berdasarkan pengamatan di media lokal juga,
0: iya,
1: itu sudah ditemukan jenazah sebanyak 547. Ini jumlah terus bertambah, ya, karena lokasi yang begitu luas dan cukup masif. Sebelumnya tadi pagi kita mendapat angka 489 jenazah,
0: yeah,
1: kemudian sekarang 547 jenazah. Jadi itu proses rescue oleh pihak setempat. Dan terkait warga asing, angka masih belum berubah. Itu jumlahnya 644. Itu berbagai macam negara, ya.
0: Ya, Pak Wahyu, kalau di KBRI Dhaka itu di Bangladesh, ya, tepatnya, Pak Wahyu, ya?
1: Iya, ya, betul. Kita di Dhaka, kebetulan. Namun di Nepal, kita memiliki perwakilan konsul kehormatan namanya.
0: Ya.
1: Dan sangat membantu kita.
0: Konsul.
1: Jadi kami terus koordinasi dengan konsul.
0: Ya.
1: Itu orang lokal, ya, yang kita percaya, yang kita authorize sebagai perwakilan kita di sana.
0: Konsul lokal itu berkantor atau tidak, atau gimana nih, Pak, Pak Wahyu?
1: Iya, memiliki kantor.
0: Kondisinya gimana, Pak, di sana, Pak, bagi warga negara Indonesia ataupun konsul atau kantornya dan warga negara Indonesia kita di sana?
1: Kondisi warga kita baik-baik saja. Mungkin perlu dijelaskan, ya, saya mungkin ini supaya paham Mas Fajar, bahwa kita jumlah warga kita di sana itu sebagai residen itu hanya sedikit sih, hanya 45 orang.
0: Di sana tuh
1: kemudian
0: di
1: Nepal, ada,
0: ya? Di
1: juga
0: Nepal,
1: yang,
0: ya, Pak?
1: Yang pendatang, apa istilahnya itu, wisatawan, ya. Itu terdata sampai saat ini 6 orang. Dan alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik.
0: Oke, itu yang berada di Nepal, ya, Pak?
1: Iya, di Nepal.
0: Di Nepal.
1: Itu rata-rata mereka tinggal di wilayah Kathmandu ya untuk yang residen.
0: Oke, ya.
1: Nah, sedangkan lokasi bencana kan ini di perbatasan ya, jadi cukup jauh.
0: Ya, untuk di residen itu di Kathmandu tuh berapa? Bisa diulang, Pak?
1: Residen itu ada 45 orang.
0: 45 orang, sementara untuk yang tourism ya. Ada 6 orang ya?
1: Ada 6 orang ya, kami terdata, terpantau dari info rekan-rekan di sana 6 orang.
0: Oke, ketika terjadi bencana, apa yang di informasi yang didapat oleh KBRI Dhaka dan juga bagaimana ketika itu mungkin bisa digambarkan, diceritakan kondisinya Pak ketika tanggal 25 itu Pak?
1: Ya itu kan sangat cepat ya, apa namanya kejadiannya, kami langsung kontak rekan-rekan di sana, kita ada grup WhatsApp para WNI,
0: yeah.
1: Mereka mengupdate apa kondisi masing-masing, dan karena mayoritas yang tinggal di sekitar Kathmandu, jadi alhamdulillah tidak terdampak, tidak ada yang kena. Nah, dan terus menginformasikan terkait dengan WNI yang berkunjung, yang kita khawatirkan kan wisatawan ya.
0: Iya.
1: Karena kalau WNI kan yang residen kita tahu posisinya itu di Kathmandu. Nah, sedangkan kalau wisatawan kan kita tidak tahu kemana arahnya gitu mereka.
0: Mm-mm.
1: Namun alhamdulillah daerah itu bukan istilahnya itu bukan favorit rekan-rekan kita yang ke Nepal. Itu kalau teman-teman WNI, saya dapat informasi dari salah satu travel agent, itu biasanya berkunjungnya itu ke wilayah mendaki. Kalau yang kejadian ini yang di daerah perbatasan itu kurang menjadi daya tarik mereka. Dan juga biasanya teman-teman yang datang ke Nepal itu pada musim-musim tertentu, nggak saja.
0: Oh gitu.
1: Itu biasanya bulan Maret April atau Oktober November karena di situ view-nya bagus.
0: Mm-hmm.
1: Jadi biasanya rekan-rekan WNI kita yang berkunjung itu di bulan-bulan itu.
0: Mm-hmm. Pak Wahyu, sebenarnya cuaca itu di Dhaka maupun di Bangladesh maupun di Nepal itu akhir-akhir ini gimana sih Pak? Kok tiba-tiba ada banjir bandang begini Pak?
1: Oh ya, itu pun ya apa yang berdasarkan informasi media ini kejadian memang dari hulu di sana ya. Ada mungkin lapisan, kalau menurut istilahnya tuh ya, ini lapisan es yang membendung aliran sungai lah. Kemudian itu bendungan itu secara alami mungkin karena terlalu berat itu langsung bobol lah istilahnya ya.
0: Oh.
1: Dan ya itu akhirnya kita tahu lah kalau banjir bandang itu sangat cepat ya.
0: Iya.
1: Tidak bisa kita prediksi. Mm-mm. Jadi seluruh daerah aliran sungai itu yang terdampak.
0: Mm-mm. Ya, seluruh yang mengikuti aliran itu tersapu ya, begitu ya, Pak Wahyu. Tapi
1: iya, iya.
0: Tapi yang
1: iya.
0: Jelas kabar terkini semua WNI yang berada di sana di lokasi kejadian itu atau di daerah Nepal itu sudah terdata dan semuanya dinyatakan baik, Pak Wahyu ya.
1: Iya, iya, alhamdulillah sampai saat ini sejauh ini alhamdulillah aman.
0: Iya,
1: mudah-mudahan ya.
0: Langkah ke depan ini info. Karena masih dalam proses evakuasi, masih ada beberapa dinyatakan hilang. Apa yang dilakukan oleh KBRI Dhaka, Pak Wahyu, dan juga perwakilan yang ada di Tibet, Pak? Silakan, Pak. Oh, sorry. Di Nepal, bukan
1: Tibet. Di Nepal ya. Ya, kami terus pantau kondisi di lapangan melalui rekan-rekan kita di Nepal, melalui WhatsApp grup masyarakat Indonesia, kemudian melalui rekan kita di Konhor ya, kantor Konhor, juga counterpart tempat mitra kita, baik itu kepolisian wisata ataupun asosiasi trekking. Itu saya terus kontak-kontakan dengan mereka. Ya kita tetap mengkhawatirkan kalau misalkan ada update adanya WNI yang terdampak, ya kita akan siapkan langkah-langkah berikutnya.
0: Iya.
1: Namun alhamdulillah sampai saat ini info dari semua sumber itu menyatakan tidak ada WNI.
0: Iya, secara apa namanya mekanismenya itu ketika kita berharap sih nggak ada warga negara Indonesia yang terkena bencana ini. Tapi ketika ada, lalu bagaimana mekanisme penanganannya atau penanggulangannya, Pak? Dari Pak Wahyu mungkin bisa menjelaskan itu.
1: Kita ada koridor untuk terkait orang asing itu di Kementerian Luar Negeri Nepal.
0: Iya.
1: Kita jalurnya ke sana. Jadi kita akan akan berkoordinasi dengan otoritas tempat melalui MOFA, melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Ya.
1: Dan mungkin kita akan lakukan langkah mengevakuasi dari lokasi sekiranya ada, dan kita mengandalkan mereka karena akses ke sana sangat sangat sangat susah. Jadi kita sangat tergantung dengan aparat setempat di sana. Namun jalur koordinasi itu sudah kita kita tahu mana-mana yang akan kita lakukan sekiranya terdapat. Ya ini tidak berharap ya, tapi namun sekiranya ada, ya kita akan siap untuk melakukan langkah evakuasi.
0: Iya, baik. Kalau begitu kita berharap semoga update ini tidak ada kabar buruk ya. Mudah-mudahan semua warga negara Indonesia yang berada di Nepal maupun yang sedang berwisata di sana dalam kondisi yang aman. Update-nya terima kasih banyak Pak Wahyu.
1: Amin.
0: Atas waktunya bersama Pertiga RRI. Selamat malam Pak Wahyu.
1: Sama-sama, selamat malam. Terima kasih.
0: Pendengar, pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Dhaka di Bangladesh mengupdate informasi soal warga negara Indonesia yang berada di lokasi bencana perbatasan antara Nepal dan Tiongkok ya. Ini mengakibatkan banjir bandang ini mengakibatkan atau menyapu sebuah desa dan juga jalan yang ikut dalam aliran tersebut. Dan kalau kemarin itu 472 orang dinyatakan meninggal dunia atau diketemukan dan dinyatakan meninggal dunia, tadi kami mendapat informasi dari Pak Wahyu Rihadi, pelaksana fungsi protokol dan konsuler KBRI Dhaka, sudah diketemukan dengan total 547 jenazah. Sementara data yang dimiliki oleh KBRI Dhaka melalui perwakilan yang berada di Nepal, yang residen yang tinggal berada di sana di Kathmandu tepatnya, warga negara Indonesia berjumlah 45 orang dan 6 pelancong ataupun wisatawan yang berada di sana, dan semuanya dalam kondisi yang baik.
2: Kilas Berita.
3: Hubungan Indonesia dan Selandia Baru terus berkembang menjelang 70 tahun hubungan diplomatik pada 2028. Kedua negara berkomitmen memperkuat kerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan kawasan. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan Indonesia menjadi salah satu prioritas utama negaranya di Asia Tenggara. Menurutnya, posisi Indonesia penting sebagai pemimpin ASEAN sekaligus negara besar di kawasan Pasifik. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Masih bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sasak Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang terbakar segera direvitalisasi. Berikut laporan Sugandi Avandi. Gandhi, laporan Anda.
6: Ya, Fajar dan pendengar, saat ini saya masih berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah akan segera merevitalisasi desa adat Sasak Sade di Kabupaten Lombok dengan Nusa Tenggara Barat yang terbakar. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah akan melibatkan pemerintah daerah untuk proses revitalisasi desa adat Sasak Sade. Kedepan, desa adat akan dilengkapi dengan pemadam kebakaran, instalasi pemadam kebakaran. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebakaran hebat. Penjelasan itu disampaikan Menteri Fadlizon kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Dan berikut yang disampaikan oleh Fadlizon kepada wartawan berikut ini.
7: Ya, kita akan pulihkan kembali. Kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang. Saya juga bicara dengan Gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya. Ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan El Nino seperti sekarang ini. Ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran dan
6: seterusnya. Ya, pendengar, seperti diketahui bahwasanya desa adat di Lombok Nusa Tenggara Barat ini terbakar pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Puluhan alat tenun ikut terbakar. Selain itu, alat untuk menenun juga turut terbakar. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Catatan peristiwa.
8: Ernest François Eugène Toustecker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toustecker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partij. Mereka bertiga dikenal sebagai Tiga Serangkai. Toustecker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.
9: Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Bank Indonesia menyatakan akan memperkuat likuiditas agar perbankan dapat meningkatkan penyaluran kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit meningkat pada Juli 2026 menjadi 13,6% dibandingkan bulan Juni yang sebesar 12,67%. Namun pertumbuhan kredit tidak diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK yang justru menurun dari 8,1% di bulan Juni menjadi 7,7% di bulan Juli 2026, sehingga likuiditas di beberapa segmen bank mulai mengalami penurunan. Meskipun secara industri likuiditas perbankan masih cukup kuat. Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Alexander Lubis, menyampaikan hal tersebut dalam taklimat media di Gedung Bank Indonesia Pusat hari ini. Menurut Alexander, BI akan terus memperkuat likuiditas agar perbankan dapat mengoptimalkan penyaluran kreditnya, terutama ke sektor-sektor produktif.
2: Kredit lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Atau meskipun likuiditas sangat terpengaruh, ya, namun boleh mengenai sejumlah kelompok-kelompok pertumbuhan. Ada kelompok-kelompok yang sudah mengalami penurunan karena pertumbuhan DPK-nya tidak terakselerasi pertumbuhan kreditnya. Tapi kreditnya lebih cepat. Inilah kemudian kenapa kita perlu mengeluarkan apa yang sudah ada kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.
1: BI menegaskan untuk memperkuat likuiditas perbankan, Bank Indonesia memberikan instrumen kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM berupa pengurangan giro wajib minimum atau GWM yang semula 9% menjadi 4%. Selain itu, BI juga memberikan insentif tambahan berupa kebijakan insentif likuiditas makroprudensial pendalaman pasar uang atau KLM PPU sebesar maksimal 2% dari dana pihak ketiga atau DPK. KLM PPU ini menurut Alexander diberikan bagi perbankan yang dapat menjaga rasio surat-surat berharganya terhadap total pendanaan sebesar 19%. Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial pendalaman pasar uang atau KLM PPU ini akan mulai diberlakukan 1 September 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan membuka opsi relokasi anggaran program makan bergizi gratis pada tahun 2028 untuk menjalankan mandat Mahkamah Konstitusi. Purabaya menjelaskan bahwa realokasi anggaran itu baru bisa mulai diterapkan untuk tahun anggaran 2028 lantaran penyusunan rencana tahun anggaran 2027 sudah berjalan saat putusan MK diumumkan. Sementara itu, belanja program pendidikan pada RAPBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 820,9 triliun dari total anggaran tersebut. Untuk program MBG dialokasikan bagi 60,6 juta penerima. Dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa upaya membangun kembali diplomasi dengan Amerika Serikat masih mungkin dilakukan. Hal itu diungkapkan Araghchi setelah adanya pertemuan dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar di Teheran. Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani, mengunjungi Teheran dalam rangka melanjutkan upaya diplomatik Qatar untuk meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Pertemuan itu juga membahas upaya penciptaan kondisi untuk melakukan dialog, termasuk usulan koridor navigasi bersama sementara di Selat Hormuz dan upaya pembersihan ranjau.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan, demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kini kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
2: Kita pada To The Point.

0: Malam hari ini membahas tentang desil. Jadi desil, salah memasukkan angka desil bukan sekedar persoalan administrasi bagi masyarakat yang bergantung pada bantuan pemerintah, perubahan klasifikasi dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN bisa menentukan apakah mereka masih berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Dan desil merupakan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan berbagai variabel seperti kesejahteraan, rumah dan sebagainya. Dari yang miskin ekstrim desil 1 hingga yang paling sejahtera desil 10. Namun setelah dicek, ternyata banyak masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan kehidupan mereka, kondisi perekonomian mereka, kategori desilnya. Nah, mengapa data desil masih bisa tidak sesuai? Bagaimana penghitungannya? Ya, bagaimana variabel apa saja yang menentukan desil seseorang? Lalu bagaimana sifat desil itu sebenarnya? Apakah terbuka? Artinya data ini bisa ketika diajukan keberatan bisa di revisi gitu ya? Atau bagaimana? Apakah masih dalam proses, masih berlangsung penghitungan ini, pencocokan ini, atau bagaimana? Karena kalau dari pemerintah dalam hal ini Bakom RI ya, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari sudah mengetahui keluhan dari masyarakat soal perubahan desil yang dialami oleh masyarakat dan mengatakan setiap keluhan akan menjadi bahan koreksi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto disampaikan oleh Muhammad Kodari menaruh perhatian besar soal akurasi data, terlebih soal data sosial ekonomi masyarakat. Ia juga menyoroti soal persoalan terkait data perlindungan sosial, misalkan KK yang sebetulnya butuh bansos tetapi tidak menerima, atau sebaliknya yang harusnya tidak menerima tapi dapat. Nah, beberapa daerah, warga di daerah itu ya mengeluhkan itu. Bahkan kabarnya kemarin itu dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang mendapat keluhan dari masyarakat dan diteruskan ke pihak terkait ya, dalam hal ini BPS. Nah, kita akan berbincang terlebih dahulu nih. Untuk Anda yang sudah ngecek desil, yang merasa tidak sesuai dengan kehidupan perekonomian Anda, bisa bergabung ataupun bertanya langsung ya kepada narasumber kami. Dan di ujung telepon kami telah terhubung dengan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Dr. Budi Setiawan. Pak Budi, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Kabar baik, Pak Budi.
1: Kabar baik, Mas.
0: Atau lagi sibuk nih ngitung-ngitung desil nih, Pak Budi.
1: Lagi rame desil nih, Mas, ya.
0: Iya, beberapa daerah dari Pamekasan, dari daerah istimewa Yogyakarta, dari banyak lah ya. Ada yang tukang beca, akhirnya desilnya masuknya ke 6 strip 10, sehingga kalau kategori bantuan sosial itu kan 1, 4, dan 5 ya. 5 itu untuk BPI, bantuan iuran BPJS itu. Dan akhirnya kecewa, karena banyak yang kecewa. Dan ini mungkin bisa merespon dulu nih, kenapa ada keluhan dari masyarakat soal kategori desil ini, Pak Budi?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mas
0: Fajar. Gozi ya? Fajar, Pak Budi.
1: Oh, Mas Fajar, baik. Baik, Mas Fajar. Jadi terkait dengan keluhan masyarakat ini, mungkin saja bisa terjadi, Mas. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa DTSN ini adalah data yang dibangun dari tiga sumber data, yaitu dari Reksosek, P3KE, dan DTKS. Data ini kita tahu bahwa Reksosek ini datanya sudah sejak tahun 2023, kemudian ada DTKS dan P3KI juga. Nah, sampai dengan saat ini sebenarnya BPS terus melakukan pembaruan data.
0: Pak, jadi kita melakukan pembaruan data. Sebentar Pak Budi, agak pelan-pelan. Siap. Supaya masyarakat paham kok bisa desilnya nggak sesuai dengan kehidupan perekonomian mereka. Jadi datanya diambil dari tiga sumber Reksosek. Reksosek itu apa? Dijelaskan dulu, Pak.
1: Baik, Mas. Reksosek itu data registrasi sosial ekonomi, Mas. Ini data yang mengumpulkan oleh yang dikumpulkan oleh BPS pada tahun 2022 lalu, itu datanya terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Mas.
0: Oke.
1: Kemudian juga ada data DTKS. Ini data
0: DTKS.
1: DTKS ini yang memiliki adalah Kementerian Sosial, Mas. Kemudian satu lagi ada data P3KI yang dimiliki oleh Kementerian Kemenko PM.
0: Ah,
1: Gitu, Mas.
0: oke. P3KE itu apa, Pak Budi?
1: Ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, Mas Fajar.
0: Oh, oke. Terkait dengan
1: Ya.
0: data pengentasan kemiskinan ekstrim adanya di Kementerian.
1: Kemenko PM dulu.
0: Oh, Kemenko PM. Oke. PM. Oke. Nah, jadi ada tiga ini sumber dari penentuan desil ini ya, dari Resosek, registrasi sosial ekonomi yang dikumpulkan pada tahun 2022 lalu, Pak Budi, betul ya? Lalu
1: Betul, Mas.
0: DTKS,
1: Seingatnya 2022.
0: DTKS ini adanya datanya di Kementerian Sosial dan juga P3KE. Ini untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, data-data masyarakat yang tergolong ke masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrim yang adanya di Kemenko PM. Ini tahunnya sama 2022 juga nih, DTKS dan juga
1: Sekitar
0: PM.
1: tahun tersebut, Mas.
0: Oke, lanjut, silakan Pak Budi.
1: Ya, kemudian karena pemerintah mempunyai kebutuhan terhadap data binding by address, sementara tadi ada tiga sumber data yang berbeda-beda, pemerintah memerlukan satu data tunggal sosial ekonomi yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat untuk intervensi program-program pemerintah. Oleh karena itu, Bapak Presiden memberikan arahan untuk menyatupadankan data sosial dan ekonomi melalui Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN. Demikian, Mas.
0: Oke, jadi awalnya mungkin kita kenal dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial waktu itu ya, Pak Budi ya. Kemudian ada instruksi dari Presiden daripada terberai data-datanya, kenapa nggak dijadiin satu aja dari
1: Benar,
0: registrasi
1: Mas Fajar.
0: sosial ekonomi, lalu juga dari data Kementerian Sosial, lalu juga dari data Kemenko PM. Toh tujuannya juga sama gitu ya, Pak Budi ya. Tujuannya kan sama nih. Akhirnya terbentuklah DTSN ini yang sekarang kita gunakan nih. DTSN ya, betul ya Pak?
1: Betul, itu data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Oke, nah lanjut Pak tentang desil nih. Lanjut ke dari itu kan muncul desil kan, betul nggak Pak Budi? Atau ada tahapan lainnya dulu nih?
1: Dari tahapan tadi, Mas, ketika kami membangun data DTSN itu, BPS membangun data DTSN, setelah menunggalkan, kemudian kita melakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan atau nanti yang disebut sebagai desil. Tapi sebelum kita ke sana, Mas, mungkin saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan desil,
0: Oke.
1: terkait konsep yang paling sederhana tentang desil.
0: Oke, silakan, Pak.
1: Jadi, desil itu bukan label miskin atau kaya. Desil itu posisi relatif sebuah keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan. Kalau Mas Fajar bayangkan, penduduk Indonesia itu ada dari Sabang dari sampai Merauke, seluruh keluarga di Indonesia kita urutkan berdasarkan karakteristik sosial ekonominya, dari yang relatif tingkat kesejahteraannya paling rendah sampai yang paling tinggi. Kemudian kita bagi menjadi 10 kelompok, masing-masing sekitar 10% keluarga. Nah, dari kelompok yang paling bawah, kita menyebutnya desil 1. Kemudian ada desil 2, desil 3, dan seterusnya sampai desil 10 sebagai kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi. Jadi, kalau seseorang berada di desil 3, artinya dia berada dalam kelompok ketiga dari 10 kelompok peningkatan kesejahteraan. Dan itu bukan berarti dia miskin, Mas Fajar. Dan bukan pula berarti ada angka pendapatan tertentu yang menjadi batas desil 3. Nah, yang penting dipahami masyarakat adalah desil itu bukan ukuran absolut kemiskinan, bukan ukuran pendapatan, dan juga bukan ukuran kekayaan seseorang.
0: Bukan absolut, tetapi kan akhirnya data ini digunakan sebagai data yang absolut untuk menentukan apakah Mas Fajar Nugroho dapat bansos atau tidak, kan gitu Pak Budi.
1: Iya, benar, Mas. Jadi terkait dengan bantuan sosial ini, saya ingin jelaskan bahwa Apakah desil itu menentukan penerimaan bantuan sosial?
0: Ah.
1: Saya ingin sampaikan bahwa desil memiliki fungsi sebagai alat pemeringkatan yang membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya, Mas. Nah, tujuannya adalah bagaimana bantuan sosial tepat sasaran untuk masyarakat yang memang membutuhkan, terutama memang yang desil 1 sampai 4. BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan data-data yang ada. Jadi kita menggunakan berbagai data sosial ekonomi. Jadi variabel apa yang digunakan dalam pemeringkatan desil itu? Ada variabel kondisi perumahan, kemudian sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kemudian ada kepemilikan aset, ada daya dan konsumsi listrik, termasuk komposisi keluarga, jenjang pendidikan, status pekerjaan, kesehatan dan disabilitas. Kemudian kita lakukan pemeringkatan dengan metode statistik yang kita menyebutnya proxy mean test untuk mengurutkan keluarga dalam DTSN berdasarkan tingkat kesejahteraan. Nah, kaitannya dengan tadi pemberi bantuan, nanti yang menentukan siapa yang menetapkan penetapan penerima dan pelaksanaan program bantuan sosial sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Lembaga Penyelenggara Program sesuai dengan kriteria ketentuannya masing-masing program. Jadi, BPS itu menyediakan data yang isinya adalah keluarga se-Indonesia yang diperingkatkan dari tingkat kesejahteraan paling rendah sampai paling tinggi. Dan penentuan penerimaan bantuan sosialnya nanti ada di Kementerian Lembaga Penyelenggara Program tersebut.
0: Nah,
1: demikian Mas Fajar.
0: Iya, tapi data yang diberikan oleh BPS ini soal desil, ini kan akhirnya membuat data ini bukan bukan relatif lagi, tapi absolut. Karena misalkan saya, Fajar Nugroho, masuk kategori desil 1, seharusnya saya masuk kategori desil 7 misalkan. Otomatis ketika diajukan data ini diolah oleh kementerian terkait yang soal kewenangan untuk memberikan bansos, saya terdata untuk dapat gitu dong, Pak Budi. Atau sebaliknya, yang desilnya harusnya 1 tapi kategori masuknya ke desil 7 atau 9 misalkan. Akhirnya mereka nggak lagi dapat bantuan sosial gitu, Pak Budi.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar. Jadi kita itu seringkali merasa tidak tepat berada pada desil tertentu. Kenapa? Karena kalau dalam ini kita sering menyebutnya kita hidup dalam bubble kita sendiri. Misalnya saya beri contoh, Mas Fajar, kita memiliki mobil Kijang. Mungkin secara relatif kita akan merasa kita lebih kaya daripada orang yang tidak memiliki mobil Kijang atau tidak memiliki kendaraan. Tetapi kalau kita melihat orang yang punya mobil Ferrari, maka kita akan melihatnya, oh ternyata kita secara relatif lebih tingkat sejahteranya lebih rendah dibanding yang punya mobil Ferrari. Jadi itu yang dimaksudkan dengan relatif tadi, Mas Fajar.
0: Okay.
1: Nah, terkait dengan tadi Mas Fajar menyebutkan, saya mungkin harus lebih tepat di desil 7, atau di desil 6, atau desil 8, nanti kita juga memberikan sebuah mekanisme, Mas Fajar, untuk melakukan pembaruan data. Tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa datanya dibangun dari 3 sumber data, dan sampai saat ini kita baru melakukan pembaruan sekitar 33%, Bagi masyarakat yang ingin melakukan pembaruan data, kita sudah menyediakan saluran-saluran untuk memperbaiki data.
0: Nah.
1: Di Kemensos itu ada namanya 6NG, kemudian ada cek bansos, dan BPS sendiri menyediakan kanal cek DTSN.
0: Nah, jadi progres pembaharuan dari 3 sumber data ini progresnya baru 33%, Pak Budi, betul ya?
1: Benar, Mas Fajar.
0: Artinya masih terbuka ruang untuk memberikan sanggahan ataupun masukan nih, bahwa saya harusnya nggak dapat bansos tapi saya masuk desil 1 misalkan gitu, Pak Budi. Atau sebaliknya, saya kok masuk desil 10 padahal saya harusnya dapat bansos nih, saya pedagang asongan gitu, Pak Budi. Itu masih bisa dilakukan. Caranya gimana, Pak Budi?
1: Ya, benar Mas Fajar, itu sangat sangat terbuka sekali untuk dilakukan. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa ada 3 saluran, Mas. Yang dari Kemensos ada yang namanya 6NG. Jadi bagi warga Indonesia yang ingin melakukan pembaruan data sosial ekonominya dapat mengunjungi kantor desa di seluruh Indonesia.
0: Kantor
1: di
0: desa.
1: Sana ada operator desa yang mengoperasionalkan aplikasi milik Kemensos yang bernama 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation.
0: Wah, keren namanya. Sistem.
1: Kemudian
0: sistem.
1: Sistem informasi kesejahteraan sosial next generation.
0: Kesejahteraan sosial next generation. Oke.
1: Kedua, masyarakat juga bisa melakukan pembaruan melalui genggaman tangannya, melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi bisa mendownload melalui Play Store, ada aplikasi Cek Bansos. Di situ nanti masyarakat bisa dengan mudah mengupdate, memutakhirkan, atau memperbarui data kondisi sosial ekonominya.
0: Oke.
1: Kemudian, BPS juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan pembaruan secara terus-menerus, BPS menyediakan kanal Cek DTSN. DTSN/web.bps.go/dtsn/pom.bps.go.id. Situ masyarakat bisa melakukan pengecekan desilnya, kemudian juga bisa melakukan pembaruan desilnya. Namun, yang harus dipahami adalah ketika kita melakukan pembaruan data, itu tidak serta-merta merubah desil.
0: Duh.
1: Karena ketika kita melakukan pembaruan datanya, desilnya bisa tetap, bisa turun, dan juga bisa naik.
0: Jadi tidak serta-merta ketika kita melakukan pembaruan data, itu desa kita berubah?
1: Benar, Mas. Karena nanti akan dilakukan pemeringkatan lagi secara relatif terhadap keluarga-keluarga lainnya di Indonesia.
0: Oke. Pak, tadi, oke. Jadi perlu dipahami pendengar, saya baru paham kenapa data desil ini banyak yang nggak srek gitu ya Pak Budi ya, karena dari tiga sumber data ini proses penggabungannya baru berjalan 33%, masih terbuka untuk adanya error dan lain sebagainya, sehingga ini sifatnya ada kanal untuk bisa memperbaiki itu atau sanggahan atau keberatan dari masyarakat. Baik itu dari Kemensos maupun dari BPS ataupun aplikasi Cek Bansos. Ada tiga sumber itu. Kalau yang offline-nya itu langsung ke kantor desa, Pak Budi ya, betul ya?
1: Betul, Mas Fajar.
0: Jadi kalau yang Anda yang sinyalnya jarang-jarang ya di pelosok, di desa atau di mana gitu ya, nggak ada internet ataupun belum paham soal literasi digitalnya masih kurang gitu ya, untuk saudara-saudara kita yang mungkin yang sudah sepuh dan lain sebagainya, itu bisa langsung saja offline datang ke kantor desa, Pak Budi.
1: Betul, Mas.
0: Oke. Saya terima pendengar, boleh ya Pak Budi ya malam hari ini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Budi, boleh ya?
1: Mungkin sebelum ke sana, Mas, saya ingin meluruskan sedikit, Mas.
0: Oke.
1: Jadi penunggalan tiga data tadi itu sudah selesai, Mas. Sudah selesai kita lakukan di tanggal 3 Februari 2025. Inilah yang menjadi baseline data tunggal sosial ekonomi nasional. Pada saat itu, record individu tercatat sebanyak 285,58 juta record individu dan keluarga sebanyak 93,03 juta record keluarga. Dan di tahun 2025 kita sudah merilis 4 versi DTSN, dan di tahun ini kita sudah merilis 3 kali versi DTSN. Terakhir adalah di tanggal 10 Juli 2026 kita merilis DTSN versi 3 tahun 2026 dengan jumlah record individu sebanyak 290,13 juta record individu dan record keluarga sebanyak 95,98 juta record keluarga.
0: Okay.
1: Nah, yang saya maksudkan tadi sebanyak 33,13% adalah dari posisi baseline di tanggal 3 Februari sampai 2025 sampai dengan 10 Juli 2026, kita sudah melakukan pemutaran sebanyak 33,13%. Itu, Mas Fajar.
0: Oh, oke. Okay. Ini yang 33 sekian persen ini pembaruan untuk versi yang terakhir ini, Pak Budi?
1: Betul, Mas. Betul. Jadi kumulatif. Kumulatif dari tahun 2000, dari versi 1 tahun 2025 sampai dengan versi terakhir atau versi ketiga di 2026.
0: Pak, untuk versi-versian ini maksudnya gimana tuh, Pak? Ini adalah update data dari data sebelumnya atau gimana sih, Pak Budi?
1: Baik, jadi setiap tahun BPS akan merilis 4 kali versi DTSN, yaitu di bulan Januari, kemudian di bulan April, di bulan Juli, dan nanti di versi keempat kita akan merilis kembali di bulan Oktober.
0: Oh gitu, setiap tahunnya ya, memang ada 4 versi.
1: Benar. Betul.
0: Oke, baik. Yang versi yang ketiga ini baru progresnya 33% ya pembaruannya, 33% lah. Oke, baik. Saya undang pendengar boleh ya, Pak Budi ya?
1: Boleh, silakan Mas Fajar.
0: Dari Jakarta, Pak Roni. Pak Roni, selamat malam, Pak Roni.
2: Selamat malam Mas Fajar, Pak Budi.
0: Ya, silakan, Pak.
2: Begini, begini Pak Budi. Tadi kan ada tiga sistem ya Mas Fajar ya. Saya menambahkan apa namanya mengusulkan gitu ada satu sistem lagi yaitu konsumsi BBM Pak Budi. Nah konsumsi BBM ini diklasifikasi atau digolongkan ke debil-debil gitu Pak Budi.
0: Desil-desil.
2: Misalkan nih contoh nih Mas Fajar, misalnya motor roda dua, kendaraan umum dan kendaraan angkutan barang harusnya masuk debil 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan mobil pribadi roda 4, CC besar atau kecil, baru lama second itu termasuk debil 6,
0: baik,
2: 7,
0: baik,
2: 8,
0: baik, baik.
2: 10,
0: Ya, ya, baik. Terima kasih. Ya. Pak Roni, saya harus jelaskan lagi bahwa itu adalah variabel lain. Tapi data yang dikumpulkan untuk DTSN itu dari tiga, emang tiga doang. Tapi untuk variabel penghitungan desilnya itu ada kondisi perumahan, ada kepemilikan aset atau barang seperti yang disebut oleh Pak Roni tadi, punya motor kah, punya mobil kah, itu termasuk begitu. Begitu ya Pak Budi ya?
1: Benar, Mas.
0: Oke, baik. Itu kalau yang tiga itu dari data awalnya ini nih ya, dari beberapa data-data daripada terberai kemana-mana apa namanya beda-beda, mendingan dijadiin satu aja yaitu dari data registrasi sosial ekonomi 2022, data dari Kementerian Sosial DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial dan dari Kemenko PM yaitu P3KE pengentasan kemiskinan ekstrim dijadiin satu yang sekarang kita kenal DTSEN. DTSN itu ada hitung-hitungan desil dengan berbagai variabelnya. Kalau tadi Pak Roni mengusulkan itu dari variabel penghitungan soal variabel desilnya. Pak Frans Dinias, selamat malam, Pak Frans.
3: Oh ya, selamat malam Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak, silakan, silakan.
3: Saya informasikan dulu bahwa situasi di Gunung Toli cerah ya.
0: Amin, ya, alhamdulillah, silakan.
3: Mengenai apa ini pendataan layak penerima bansos ini kan?
0: Iya.
3: Ah, jadi khususnya saya karena saya sebagai penyandang disabilitas Bang Fajar.
0: Iya.
3: Di samping saya penyandang disabilitas, saya juga sebagai seorang sebatang kara lah.
0: Iya.
3: Karena 2 tahun yang lalu anak saya telah meninggal dunia.
0: Iya.
3: Sejak tahun 2024 yang lalu dan sejak itu saya didata berbagai macam pendataan tetapi ujung-ujungnya sampai hari ini tidak ada hasilnya, tidak ada realisasinya, ditanya pun tidak ada realisasinya.
0: Pernah nggak mendapatkan bansos tapi kemudian udah gitu nggak lagi, nggak dapat lagi, atau tidak pernah dapat sama sekali, Pak Frans?
3: Sama sekali tidak ada, Bang Fajar, sama sekali.
0: Oke.
3: Sejak sejak bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang tidak ada saya terima apa-apa.
0: Berarti di bawah 2024 pernah dapat nggak, Pak Frans?
3: Di bawah 2024 ya pernah.
0: Pernah, tapi kemudian setelah 2024 tiba-tiba nggak dapat lagi, Pak Frans?
3: Iya, iya.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Frans Dinias. Nah, ini gimana Pak Budi? Kondisinya seperti itu. Penyandang disabilitas hidup sendiri. Tapi nggak dapat sejak tahun 2024 sampai sekarang.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar. Selamat malam Pak Frans di Kupang ya.
0: Di Nias.
1: Kami juga turut di Nias ya, ya. Di Nias. Baik. Terkait dengan apa yang dialami oleh Pak Frans tadi, sebenarnya sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa ada mekanisme yang dimiliki oleh Kemensos yang bernama mekanisme usul dan sanggah. Jadi, kalau Pak Frans memang belum pernah menerima bantuan dan memang layak mendapatkan bantuan, Pak Frans bisa mengunjungi kantor desa untuk melakukan usulan penerima bantuan melalui 6NG tadi. Atau kalau Pak Frans familiar dengan Android bisa menggunakan cek bansos, termasuk melakukan pembaruan melalui kanal cek BTSN. Jadi itu mekanismenya. Namun demikian juga, sepengetahuan kami, untuk kondisi-kondisi tertentu seperti lansia tunggal atau disabilitas, ada program-program yang dimiliki oleh Kementerian Sosial yang memang menyasar terkait dengan kondisi-kondisi tertentu tersebut. Demikian Pak Fajar yang bisa kami tanggapi.
0: Oke, nah ini artinya data ini tidak jemput bola, tetapi ini sifatnya harus secara pribadi mengusulkan atau melaporkan atau melakukan sanggahan dulu gitu, Pak Budi.
1: Benar, Mas Frans. Jadi, kita tahu bahwa data itu dinamis. Kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sangat dinamis dan bisa berubah dengan cepat. Sebagai contoh, hari ini saudara-saudara kita di NTT itu mengalami bencana gempa dan situasinya pasti dinamis berubah dengan cepat. Atau mengalami guncangan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, DTCN ini memiliki tiga prinsip penting, Mas. Yang pertama adalah dinamis, yang kedua adaptif, dan yang ketiga adalah partisipatif. Apa itu dinamis? Dinamis itu kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa berubah dari waktu ke waktu. Kemudian apa itu adaptif? DTCN menyediakan data seluruh masyarakat dengan berbagai tingkat kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah partisipatif. Karena akurasi DTCN juga tergantung dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan data secara jujur dan benar. Jadi demikian, Mas Fajar. Memang ini betul-betul membutuhkan partisipasi juga dari masyarakat.
0: Kalau respon dari BPS tentang keluhan masyarakat soal desil ini apa, gimana Pak Budi? Mungkin bisa ditanggapi oleh, mungkin tidak hanya Pak Frans ya, mungkin ada beberapa pendengar lain, tapi keterbatasan waktu, mungkin ada yang ingin sampaikan Pak Budi.
1: Iya, kami memberi contoh kasus Pak Timbul di Yogyakarta. Itu teman-teman di BPS daerah DIY atau BPS Yogyakarta itu secara partisipatif berkunjung, dan di sana setelah berkunjung ke rumah Pak Timbul dan ternyata memang data Pak Timbul belum diperbarui, kemudian teman-teman BPS Yogyakarta melakukan pendampingan untuk Pak Timbul memperbarui datanya, dan sekarang datanya Pak Timbul sudah dari desil yang tinggi turun menjadi desil yang rendah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang saat ini. Mungkin demikian, Mas Fajar.
0: Apakah treatment itu akan didapat oleh semua masyarakat Indonesia atau khusus Pak Timbul aja nih, karena sedang disoroti Pak Budi. Ada pendampingan, didatangi rumahnya, dicek dan oh ternyata benar nih, harusnya enggak desil 10 atau 9 gitu. Harusnya di desil berapa gitu, Pak Budi.
1: Nah, harapan kita adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu memang ingin kondisi sosial ekonominya memang sudah berubah, harapannya tadi Mas Fajar bisa ke kantor desa, kemudian juga bisa melalui cek bansos dan juga kanal cek DTCN, dan sangat mudah sekali untuk melakukan pembaruan data tersebut. Kemudian juga masyarakat bisa mengaksesnya dengan sangat sangat mudah sekali, Mas Fajar.
0: Oke. Kalau misalkan ada masyarakat yang masuk kategori desil 9 yang seharusnya mungkin ia merasa bahwa kalau 9 itu jadi desil 1 sampai 10 itu memang bukan dari pendapatan ya. Variabelnya banyak ya. Tapi menghitungnya itu gimana ya? Apakah satu wilayah, satu kecamatan ini lalu dibagi berapa gitu baru dibagi 10 desil itu, atau gimana sih, Pak Budi?
1: Ya, tadi saya sudah menyampaikan di awal, Mas, terkait dengan pemeringkatan ini, kita mengurutkan seluruh keluarga di Indonesia. Jadi kita menggunakan model PMT dengan variabel bebas tadi, variabel sosial ekonomi keluarga. Kemudian setiap keluarga Indonesia diurutkan dari Sabang sampai Merauke berdasarkan kondisi sosial ekonominya, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi memang bukan di satu wilayah, tapi keterbandingan di seluruh Indonesia. Wilayah, tapi keterbandingan di seluruh Indonesia.
0: Oke. Okay. Iya, karena saya bingung juga nih, kalau dibandingkan seluruh masyarakat yang ada dari Sabang sampai Merauke, kan gini rasionya juga besar.

0: kita kesenjangannya. Jadi satu daerah satu orang itu mungkin artis selebgram dan sebagainya punya miliaran, sementara tetangganya itu punya 100.000 aja udah alhamdulillah gitu, Pak. Ini kan bagaimana soal apa namanya? Margin errornya atau generasionya itu gimana tuh, Pak?
1: Iya, Mas. Jadi terkait dengan Gini rasio ini hal yang berbeda lagi, Mas. Jadi kalau big Gini rasio ini kan terkait dengan ketimpangan ya.
0: Iya.
1: Itu yang biasa kami gunakan untuk penghitungan kemiskinan. Ini dua hal yang berbeda, Mas. Jadi kalau kemiskinan itu kita menggunakan penghitungan menggunakan garis kemiskinan, sementara kalau ini kita menggunakan tingkat kesejahteraan berdasarkan variabel-variabel sosial ekonomi. Seperti itu sih, Mas.
0: Kondisi perumahan, kepemilikan aset, pendidikan, usaha, dan ada variabel lainnya. Ada berapa variabel, Pak, tepatnya, Pak?
1: Saat ini kita menggunakan sekitar 41 variabel yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan, Mas. Ya, mulai dari kondisi perumahannya, atap, lantai dinding, kemudian sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kemudian kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, status pekerjaan, kesehatan, jenjang pendidikan, dan juga komposisi keluarga.
0: Oke, baik. Yang sekarang ini progres untuk versi ketiganya proses progresnya 33% pembaruan datanya. Jadi untuk yang online bisa ke DTSN Strip apa Pak? Pak Budi, DTSN Strip
1: dtsn.stripform.bps.go.id.
0: .bps ya, bps.go.go.id. Titik go titik id, lalu aplikasi cek bansos bisa di-download di handphone Anda, lalu bisa ke sistem informasi kesejahteraan sosial next generation, itu bisa langsung offline datang langsung ke kantor desa kalau misalkan Anda mempunyai apa namanya keluhan atau apapun itu ya soal desil ini. Ada lagi yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat pendengar Pro 3 RRI pada malam hari ini, Pak Budi, silakan, Pak.
1: Baik, Mas, terima kasih. Jadi pesan saya sederhana. Jangan melihat desil sebagai cap terhadap diri kita. Jadi desil itu bukan label miskin atau kaya. Desil adalah posisi relatif kita berdasarkan data dan metode statistik yang digunakan. Kalau masyarakat merasa datanya belum menggambarkan kondisi sebenarnya, yang pertama dilakukan bukan meminta tolong ubah desil, tapi periksa datanya. Apakah jumlah anggota keluarga sudah benar? Apakah kondisi tempat tinggalnya sudah sesuai? Status pekerjaannya, pendidikan, kepemilikan aset, kondisi kesehatan, dan informasi sosial ekonomi lainnya sudah mutakhir. Karena pembaruan data dilakukan untuk memperbaiki gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan untuk menaikkan atau menurunkan desil. Dan perubahan satu indikator pun tidak otomatis mengubah desil karena pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama. Saya juga ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. DTSN memiliki tiga prinsip penting, yaitu dinamis, adaptif, dan partisipatif. Artinya, data harus mengikuti perubahan masyarakat, mencakup seluruh lapisan kesejahteraan, dan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi yang benar. Jadi, kalau datanya benar, insya Allah keputusan pemerintah juga akan semakin tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar membuat desil, tetapi memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian, Mas Fajar.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas waktunya bersama Pro 3 RRI. Selamat malam.
1: Terima kasih, Mas Fajar. Selamat malam.
0: Dan pendengar, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Dr. Budi Setiawan, sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita malam hari ini.
2: Catatan Peristiwa.
3: Ernest François Eugène Toustaker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toustaker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partij. Mereka bertiga dikenal sebagai tiga serangkai. Toustaker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam To The Point, dan kami akan berbincang bersama salah seorang warga di Bekasi, Jawa Barat ya, di yang desilnya dirasa tidak sesuai. Ada Pak Hamzah Fauzi. Pak Hamzah, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Pak.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI. Kabar baik, Pak Hamzah?
4: Kabar baik, Pak.
0: Pak Hamzah sudah ngecek desil?
4: Betul, Pak.
0: Dapatnya masuknya kategori berapa, Pak Hamzah?
4: Desil 10, Pak.
0: 10?
4: Iya.
0: Kalau boleh tahu, Pak Hamzah ini apa? Profesinya apa?
4: Saya hanya pekerja buruh, Pak, di salah satu pabrik.
0: Jadi pekerja pabrik ya?
4: Betul.
0: Taunya ngeceknya kapan tuh, Pak Fauzi?
4: Pas sejak ramai aja tuh sempat ada kirim URL bansos.kemensos.go.id kan. Sempat saya cek di situs tersebut input NIK dan capta code ya kan, dan hasil pencarian datanya yaitu hasil desilnya.
0: Oke, ceknya itu di aplikasi, di download di handphone atau di mana ngeceknya?
4: Di URL bansos.kemensos.go.id.
0: Ya, di bansos.go.id. Jadi ya, tulisannya itu desil 10 atau ada stripnya 7 ke strip 10 atau 10?
4: 6 sampai 10.
0: Oke. Jadi 6 strip 10 ya, Pak Hamzah ya.
4: Betul.
0: Pak Hamzah, kalau boleh tahu, Pak Hamzah itu kemarin-kemarin itu merupakan warga yang berhak mendapatkan bansos atau enggak?
4: Tidak.
0: Oke, jadi Pak Hamzah ini tidak pernah mendapatkan bansos atau memang tidak berhak mendapatkan bansos ya, kalau dari sisi pendapatan dan sebagainya. Masih ada yang tetangga-tetangga Pak Hamzah mungkin yang lebih membutuhkan ataupun mendapatkan bansos, Pak Hamzah ya.
4: Iya, betul.
0: Iya, lalu apa yang dilakukan oleh Pak Hamzah ketika tahu Pak Hamzah itu masuk ke desil 6 strip 10 ini, Pak Hamzah?
4: Ya, belum tahu nih tindakannya seperti apa ya ketika desil yang saya rasa tidak sesuai itu gimana?
0: Kalau teman-teman pabrik tempat Pak Hamzah bekerja tahu nggak berapa ada masuknya, desil berapa, ada nggak yang nggak sesuai juga atau justru desilnya ada yang lebih tinggi lagi dari Pak Hamzah?
4: Nah, kemarin sempat saya cek ke tim di departemen di perusahaan ya untuk masing-masing cek data masing-masing ya kan, namun saya belum sempat kolek datanya hasil pencariannya masing-masing sesuai atau tidaknya.
0: Nyarinya di mana, Pak? Untuk itu teman-teman di tempat kerjanya Pak Hamzah? Kolektif, iya. Maksudnya bareng-bareng satu pabrik itu?
4: Iya, kemarin itu sempat saya share untuk URL untuk memastikan desil masing-masing NIK KTP-nya ya.
0: Tapi sampai sekarang belum tahu hasilnya.
4: Belum.
0: Tapi kalau dari omongan ngobrol-ngobrol gitu sama teman kerja di pabrik, ada nggak yang tahu?
4: Ada bahkan yang baru masuk saja desil 10.
0: Yang baru masuk kerja di pabrik itu desil 10 masuknya?
4: Iya, betul.
0: Oke, baik. Apa yang diharapkan oleh Pak Hamzah dan juga teman-teman yang bekerja di tempat teman-teman kerja Pak Hamzah nih di pabrik ini?
4: Ya, dari diskusi rekan-rekan sih ya banyak ketidaksesuaian parameternya, pengecekannya dari apa gitu kan, dari sisi apa.
0: Oh, ya, mempertanyakan itu ya. Gimana ya, nih dari sisi kan, mananya gitu.
4: Iya, di situ kan di poin 2 kan kesejahteraan keluarga diukurkan.
0: Iya.
4: Kondisi rumah, daya listrik dan kepemilikan aset.
0: Iya, kan? Betul.
4: Sedangkan dari 10 kan dia hanya punya satu aset, motor juga masih kredit gitu kan. Kondisi rumah dan daya listriknya pun di bawah 900 dan kondisi rumah orang tua, belum punya rumah pribadi milik sendiri atas nama.
0: Oh, oke. Okay. Kan. Pak Hamzah juga tidak memiliki rumah.
4: Ya.
0: Ini apa sifatnya, masih kontrak atau tinggal bersama apa orang tua,
4: mertua?
0: Oh, sewa. Masih sewa. Sementara data yang Pak Hamzah cek di internet itu variabelnya itu kondisi rumah, aset dan lain sebagainya ya, Pak Hamzah ya, pendapatan.
4: Betul.
0: Pak, kalau tadi saya sempat berbincang bersama BPS, Pak. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Pak Budi Setiawan, katanya memang ada beberapa masukan dan ini masih pembaruan itu di versi yang ketiga. Data DTSN ini di versi ketiga ini baru 33%. Jadi masih berlangsung, masih berjalan. Nah, itu bisa diperbaiki. Ada enggak yang ketidaksesuaian data yang dilihat oleh Pak Hamzah dari kepemilikan aset, kendaraan, penggunaan listrik dan lain sebagainya itu dari data yang Pak Hamzah lihat di website?
4: Di website hanya ada nama, desil, status sembako, periode, status PKH, hanya itu aja Pak.
0: Oh, hanya itu aja.
4: Iya, status KPD.
0: Dan semuanya juga, semuanya nggak dapat berarti?
4: Iya, nggak detail apa aja yang.
0: Oh, bantuan iuran BPJS juga berarti nggak dapat ya?
4: Tidak ada.
0: Iya, karena itu desilnya masuknya kategori desil 5. Oke.
4: Okay. Iya. Nah, di sini kan di poin 3 kan desil bersifat dinamis ya kan.
0: Ya, dinamis, betul.
4: Iya kan?
0: Iya.
4: Diperbaharui melalui desa dan atau kelurahan, dinas sosial ya.
0: Betul.
4: Kan dihitung ulang oleh BPS.
0: Betul.
4: Ya kan? Nah, sedangkan kita pengecekan kan kemarin kita door to door. Kenapa kita revisi harus lapor ke desa?
0: Kan? Jadi harusnya gimana kalau menurut Pak Hamzah?
4: Ya, harusnya kita ada koreksi di situ kan, mereka harusnya door to door lagi kan.
0: Oh, gitu.
4: Yang mereka cek apa
0: gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi, harapan dari Pak Hamzah kalau tadi kemarin itu ngecek datanya itu door to door, sekarang revisi datanya itu ya jemput bola lagi gitu ya, bukan iya. Dari Pak Hamzahnya atau warganya ngelapor ke kantor desa dan sebagainya gitu ya, Pak Hamzah. Iya. Ya. Oke. Okay.
4: Kenapa enggak dari awal kita lapor aja ke desa, dari awal enggak usah door to door.
0: Oke, baik. Baik, kalau gitu Pak Hamzah, terima kasih keterbatasan waktu, mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Hamzah. Salam sehat Pak Hamzah, salam buat keluarga.
4: Salam sehat. Yo, terima kasih. Selamat malam Pak.
0: Selamat malam Pak Hamzah Fauzi, warga Bekasi Jawa Barat yang Pak Hamzah merasa desilnya tidak sesuai ketika dicek tadi. Demikian to the point kita pada malam hari ini.
5: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
6: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
7: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
8: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
9: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
7: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau terus mengecil usai dirinya meninjau lokasi karhutla di Krumutan Kabupaten Pelalawan. Ia mengaku sudah mengecek karhutla di Krumutan dan mengklaim apinya sudah padam, akan tetapi karena alaminya adalah gambut, maka masih ada asap yang keluar dari beberapa titik sehingga proses pendinginan masih dilanjutkan. Raja Juli juga mengatakan secara nasional pusat karhutla masih berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.

Informasi lainnya, peringkat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pengelolaan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH ke Kementerian Keuangan akan berlangsung mulai 15 September 2026. Sementara skema pembayaran utang masih dikaji. Pengelolaan utang itu sebelumnya direncanakan akan melibatkan perusahaan Special Vehicle Mission atau SMV Kementerian Keuangan. Purbaya sejauh ini belum mengungkapkan SMV yang akan dilibatkan, namun ia membuka peluang bahwa pihaknya akan melibatkan setidaknya dua perusahaan SMV untuk mengelola utang proyek KCJB tersebut. Dari mancanegara, otoritas Italia mengeluarkan peringatan siaga merah di 9 kota seiring negara tersebut menghadapi gelombang panas kelima pada musim panas ini dengan suhu diperkirakan mencapai 45 derajat Celcius. Siaga merah menandakan kondisi darurat di mana panas ekstrim menimbulkan risiko kesehatan bagi seluruh populasi, termasuk orang sehat dan aktif, tidak hanya kelompok rentan seperti lansia, anak kecil, dan penderita penyakit kronis. Suhu diperkirakan akan menurun di wilayah Italia Tengah pada Sabtu besok, meski panas ekstrim diperkirakan tetap akan berlangsung di wilayah selatan. Dari dunia olahraga, pelatih timnas bola basket Indonesia David Singleton mengatakan timnya akan memilih fokus menghadapi satu persatu pertandingan setelah mengawali ronde pertama prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 dengan kemenangan 80-54 melawan Singapura. Ia menjelaskan kemenangan ini di Seremban, Malaysia, telah membuka peluang lebih besar untuk melangkah ke ronde berikutnya. Ia juga mengatakan kemenangan lawan Singapura menjadi modal positif, tetapi tim harus segera mengalihkan perhatian kepada pertandingan kedua untuk menghadapi Hong Kong.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat.

0: dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Catatan peristiwa.
4: Ernest François Eugène Toustaker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toustaker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partij. Mereka bertiga dikenal sebagai Tiga Serangkai. Toustaker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi.

0: Angi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pendengar, nama Yogi Gilang Arya Setia menjadi perbincangan publik karena Yogi Gilang Arya Setia, pria berusia 39 tahun asal Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ini harus berhadapan dengan hukum karena menjual kembali layanan internet Starlink. Yogi kini ditahan dan dituding melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Jadi kasus ini bermula saat Yogi membeli perangkat internet Starlink untuk dipasang di wisma milik orang tuanya di Desa Sikakap pada tahun 2024 yang lalu, karena melihat kebutuhan masyarakat di daerah yang ketika itu hanya satu provider saja dan sinyalnya itu 4G tidak bisa mencakup seluruh wilayah. Akhirnya Yogi mengembangkan jangkauan jaringan dan mendirikan perusahaan namanya PT Mentawai Network Provider berbadan hukum. Perusahaan itu resmi mengantongi nomor induk berusaha atau NIB dari pemerintah pusat pada 2 Oktober 2025. Sementara untuk izin operasional pendukung lainnya, prosesnya masih berjalan. Pada 2 Oktober 2025, Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan laporan polisi atau LP model A atas dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Kemudian Yogi ditangkap dan ditahan sejak 8 Juli 2026. Niatnya untuk bisa memberikan jaringan internet secara merata di wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Komdigi responnya menyampaikan bahwa betul untuk Desa Sikakap Mentawai memang ada kebutuhan masyarakat layanan internet dengan kualitas yang lebih baik. Menurut Menteri Komdigi Mutia Hafidz, di wilayah Sikakap sebenarnya sudah terjangkau jaringan 4G. Hanya saja wilayah ini masih belum jaringan serat optik atau fiber optik, sementara layanan 4G masih bergantung pada satu operator saja. Itu diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Menteri Komdigi Mutia Hafidz. Dan ia mengatakan, dari Komdigi mengatakan, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan, pemerintah juga tidak ingin melakukan intervensi, tapi yang disampaikan adalah Komdigi melihat dari dua sisi. Yang pertama, seseorang yang melakukan layanan internet memang perlu memiliki izin. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri Mentawai memang membutuhkan layanan internet dengan kualitas yang baik dan merata tentunya. Dua sisi. Saya akan berbincang bersama dengan pakar hukum pidana sekaligus wakil rektor UKI Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendri Pandiangan. Pak Hendri, selamat malam, Pak.
3: Ya, selamat malam. Apa
2: kabar? Kabar baik, Pak.
3: Kabar baik, alhamdulillah, Pak.
2: Alhamdulillah. Ya, iya, ini rame jadi perbincangan publik. Tapi judul beritanya itu niat hati ingin memberikan akses internet kepada masyarakat Kepulauan Mentawai, tapi kemudian malah diperkarakan, dikriminalisasi. Tapi kalau dibedah dari persidangan yang mengatakan tuntutannya adalah melanggar undang-undang telekomunikasi dengan usaha telekomunikasi tanpa izin. Sementara badan hukumnya sudah ada, PT. Ya, dari Pak Hendri gimana melihat kasus ini, Pak?
3: Ya, Mas Fajar. Dari kasus ini memang saya melihat ada semacam ada tujuan hukum yang tidak tercapai sebetulnya, gitu kan?
2: Oke.
3: Okay. Jadi misalnya begini, kalau kita bicara teori tujuan hukum itu kan ada tiga, Gustav Rathbuch. bilang bahwa tujuan hukum itu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, gitu kan?
2: Oke.
3: Okay. Nah, secara kepastian hukum memang ada yang dilanggar, gitu kan? Dan pelanggarannya menurut saya memang kalau kita bicara aturan normatifnya Undang-Undang 399 tentang telekomunikasi itu, untuk pelayanan jaringan internet harus ada izin, gitu kan?
2: Okay.
3: Nah, saya melihat bahwa mungkin Mas Yogi ini hanya punya PT-nya, tapi izin operasional yang dikeluarkan oleh Diskominfo atau Komdigi gitu ya, dua saat ini gitu kan, itu yang belum dia miliki gitu.
2: Oh,
3: tetapi
2: okay.
3: Sehingga ada pelanggaran, memang kalau yang tidak berizin ada perspektif pidananya 47 dan 11 ayat 1 itu bicara kepastian hukumnya, okay. Gitu kan, artinya memang okay. Ada pelanggaran itu, tapi hukum itu kan tujuannya bukan hanya kepastian hukum, tetapi ada perspektif keadilan yang sepatutnya itu dipertimbangkan oleh pemerintah gitu kan, atau oleh penegak hukum sebetulnya. Karena kan memang kalau dia niatnya komersil, karena saya lihat yang dia peroleh pun nggak besar-besar banget gitu, hanya 10.000 per berapa gitu kan,
2: yeah, yeah, yeah.
3: artinya tidak bersifat komersil secara besar, tetapi lebih kepada dia membantu masyarakat untuk memperoleh layanan internet, karena kan dia beli Starlink tuh ceritanya kan gitu.
2: Iya benar.
3: Lalu membagikan ke masyarakat kan untuk bisa mengakses, hanya dia mengutip pembayaran dari masyarakat yang mungkin kan untuk membayar biaya Starlinknya juga gitu.
2: Oke, baik. Jadi duduk perkara di kacamata hukum, kalau memang ya. Melanggar undang-undang telekomunikasi tanpa izin, kemungkinan memang belum mengantongi izin untuk operasionalnya, meskipun betul. Sudah dalam berbadan hukum untuk PT-nya, untuk ya. NIB-nya sudah ada, tetapi untuk izin operasionalnya masih belum. Tapi memang dalam persidangan itu dikatakan bahwa tanggal 2 Oktober 2025 masih berproses izin tersebut.
3: Ya.
2: Artinya memang ada kesalahan, ada pelanggaran. Untuk kepastian hukum memang tentu proses ini wajar berlangsung, tapi ya. Ada pertimbangan yang harus dilakukan oleh penegak hukum, oleh aparat penegak hukum. Apa ya. pertimbangan itu apa? Apakah semua kasus bisa masuk pertimbangan itu juga? Apa atau untuk kasuistis saja, untuk beberapa kasus saja?
3: Oke, sebetulnya menurut saya apalagi sekarang itu penegakan hukum itu walaupun perspektifnya pidana, itu lebih mengedepankan yang namanya restoratif justice.
2: Oke. Okay.
3: Gitu kan. Nah, misalnya seperti tadi saya katakan bahwa ketika kepastian hukum itu berhadapan dengan keadilan, maka keadilan yang harus menang. Itu prinsip. Gitu. Jadi
2: sebentar, saya agak tersesat di sini. Kepastian hukum dengan keadilan. Mohon maaf ini Pak Hendri, koreksi saya jika saya salah. Sebenarnya penegakan hukum, kepastian hukum itu bukankah tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan, Pak Hendri?
3: Itu masalahnya. Tujuan penegakan hukum itu akhirnya adalah keadilan, bukan hanya kepastian hukum. Misalnya ada kaidah hukum yang dilanggar oleh Yogi.
2: Oke.
3: Okay. Dia tidak mengantongin izin operasional.
2: Oke. Okay.
3: Tetapi kan harus dipertimbangkan juga, Pak, secara keadilan yang dia lakukan itu, apakah itu memang betul-betul merugikan negara dalam kondisi yang skala besar misalnya gitu kan. Nah, ini kan hanya pelayanan publik terpenuhi dengan dia lakukan. Bahkan izinnya pun sedang berproses. Seharusnya ini menjadi pertimbangan penegakan hukum itu sendiri yang dikala bicara kepastian hukum gitu kan. Nah, tetapi kepastian hukum itu kan harus memberikan keadilan, sehingga keadilan itu juga menjadi salah satu tolok ukur ketika majelis hakim memutus perkara itu gitu. Makanya kan ketika memutus okay. perkara itu kan ada hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan kan,
2: oh,
3: gitu.
2: Oh, oke. Okay. Apakah bisa disamakan misalkan dengan kasus beberapa tahun yang lalu itu soal nenek-nenek yang mengambil kayu bakar yang seharusnya itu dimiliki oleh perusahaan tertentu lah gitu. Menyolong gitu ya, mengambil bukan properti orang lain gitu ya, mengambil properti orang lain. Nah, ini secara penegakan hukum betul ada pelanggaran mengambil properti orang lain ya. Tapi ada keadilan di situ di atas penegakan hukum. Begitu maksudnya Pak Hendri.
3: Ya, ya. Itu. Jadi harus ada pertimbangan tentang keadilan yang akan diperoleh oleh seorang terdakwa sekalipun. Walaupun dia memenuhi unsur delik, tetapi harus ada pertimbangan apakah ini dilanjutkan lebih banyak moderatnya atau manfaatnya, kan gitu. Nah, itu kan harus menjadi pertimbangan majelis hakim untuk melakukan itu. Sebetulnya, ya Mas Fajar,
2: yeah,
3: ketika ada satu perkara pidana itu kan satu rangkaian perbuatan.
2: Oke.
3: Okay. Ada niat, ada permulaan pelaksanaan, lalu perbuatan itu sempurna selesai dan menimbulkan kerugian, baik secara publik maupun secara pribadi.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ada dalam bahasa Latinnya dibilang mens rea actus reus, gitu kan. Nah, pertanyaan kan harus dikaji. Apakah betul seseorang melakukan perbuatan pidana itu karena memang dia niat, ada niat jahatnya untuk melakukan itu. Nah, itu kan harusnya dimulai dari penyidikan itu sudah kelihatan tuh, gitu kan. Apakah perkara ini patut dilanjutkan atau tidak, kan gitu.
2: Jadi istilah mens rea yang hype belakangan ini, mens rea itu adalah niat untuk melakukan kejahatan.
3: Iya, niat jahat atau hubungan kebatinan antara niat dengan perbuatan si pelaku. Nanti teorinya banyak tuh. Dalam istilah lain ada namanya dolus atau objek gitu. Dolus itu pun ada tiga. Ada dolus atau kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan dengan keinsafan maksud, atau kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan. Nah, itu jadi kajian sebetulnya itu ketika menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Karena kan tersangka kan orang yang karena perbuatannya atau karena keadaan diduga kuat melakukan perbuatan pidana berdasarkan dua alat bukti, kan itu.
2: Oh. Gitu. Nah. Oke, untuk menentukan mens rea, niat jahat itu ada teorinya, ada ilmunya, dan itu dalam proses penyidikan atau penyelidikan dulu, Pak. Itu bisa terungkap di situ, Pak Hendri.
3: Betul. Betul, dalam proses ini memang tidak mudah untuk mengungkapkan mens rea ini atau niat jahat ini, karena itu kan sesuatu yang bersifat
2: abstrak.
3: Tidak terlihat, abstrak, yeah, gitu, yeah, kan. Tetapi penyidikan itu kan rangkaian perbuatan penyidik untuk mengumpulkan bukti. Nah, berdasarkan bukti-bukti itu misalnya begini. Bukti-bukti itu kan kalau dulu ada pasal 184 KUHAP, sekarang ada pasal 235.
2: Yeah.
3: Ada alat bukti berupa saksi, ahli, gitu, yeah, kan,
2: yeah,
3: tertulis atau surat. Lalu ada penerjemahan dari dulu kan petunjuk, gitu kan. Nah, sekarang ada alat bukti elektronik, barang bukti, pengamatan hakim,
2: okay,
3: gitu kan. Nah, ini kan, nah, rangkaian pembuktian itu, kemudian puzzle itu dihubungkan sehingga disimpulkan bahwa oh, ternyata betul dia berniat, gitu kan. Nah, itu dimulai dari penyidikan itu kelihatan tuh, karena mungkin saksi yang satu menerangkan bagian tertentu, saksi yang kedua menerangkan bagian berikutnya, sehingga menjadi satu rangkaian perbuatan, gitu. Sehingga dari rangkaian perbuatan itulah bisa nampak, dia terlihat bahwa apakah ini ada mens rea apa ada niat jahat tadi terhadap si pelaku tindak pidana atau terduga atau tersangka tindak pidana itu.
2: Oke. Gitu. Tapi kalau dari membaca kasusnya ini dengan ia membeli atau menyewa Starlink itu untuk di dikomersilkan lagi dengan besaran yang ya cukup untuk kantong anak-anak kosan lah misalnya gitu ya Pak Hendri ya.
3: Iya.
2: Masyarakat bisa dengan mudah menilai bahwa mens reanya nggak ada. Bisa nggak gitu ya, Pak Hendri?
3: Nah, jadi misalnya begini, pasti ada pertanyaan dari si penyidik ketika membuat berita acara pemeriksaan.
2: Oke.
3: Okay. Nah, misalnya saksi ditanya, Anda menggunakan Starlink, miliknya, punyanya Yogi. Ya.
2: Iya.
3: Berapa yang Anda bayar? 10.000, Pak.
2: Iya.
3: Per sekian byte misalnya, gitu kan?
2: Iya.
3: Oke. Okay. Kan dihitung 10.000, kalau dikali ternyata cukup untuk membayar iuran Starlink saja. Artinya kan dia tidak punya niat istilahnya untuk mencari keuntungan sendiri dengan kondisi yang ada, gitu kan. Tetapi ada istilahnya, kalau saya lihat ada pelayanan publik yang terpenuhi di sana, gitu. Apalagi di dalam persidangan ada fakta yang mengungkapkan bahwa dia sedang mengurus izinnya,
2: iya,
3: kan gitu.
2: Iya,
3: betul, nah, artinya betul. Sedang mengurus, jadi kan ada dia tidak berniat untuk melakukan itu karena dia tahu apa yang dia harus lakukan. Mungkin dia sedang trial atau apa kan kita nggak tahu juga kan gitu kan. Tetapi secara prinsip saya melihat bahwa niat jatuh bisa dilihat dari situ, dari bukti-bukti semua, misalnya dari iuran sekian. Oh, starting itu kan biaya bulanannya misalnya 1 juta sekian misalnya gitu, atau 2 juta gitu. Kalau itu bisa dilihat gitu kan.
2: Ketika saya sih di iurannya apa tuh bayarannya dikumpul, ternyata hanya cukup untuk menutupi iurannya Starling aja gitu ya. Akhirnya seperti jasanya itu ya memang untuk sukarela, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan internet yang berada di sana. Dan yang menariknya ini juga sudah dipantau, diketahui, dinotis oleh Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana yang mengatakan siap untuk pasang badan bagi warganya. Kan akhirnya apa nih? Jadi gimana melihat ini? Bisa nggak ini diselesaikan? Ya tadi kan kita di KUP yang baru itu kan restoratif justice, supaya penjaranya nggak penuh, ya bisa diselesaikan secara baik, iya kan gitu. Tapi kemudian dari pengacara Yogi juga mengatakan kok LP-nya atau laporan polisinya model A itu sebenarnya untuk kejahatan berat seperti narkoba dan lain sebagainya gitu. Itu
3: enggak gitu ya. Iya. Jadi laporan itu ada misal laporan tipe A atau tipe B. Ya. Biasanya ya tipe, kalau nggak salah saya coba kaji juga, ada laporan polisi berdasarkan inisiatif atau informasi yang diperoleh dari penyidik sendiri. Gitu kan?
2: Kalau yang B.
3: Kalau yang B itu misalnya
2: ini
3: kalau yang B itu ada laporan dari masyarakat kan gitu.
2: Oh gitu.
3: Iya, jadi mungkin ada temuan gitu kan, lalu ada pendalaman berdasarkan informasi, namanya LI, laporan informasi. Itu biasanya dari penyidik yang melihat itu gitu. Nah, kalau yang tipe B kalau tidak salah, ada masyarakat mungkin yang diduga dirugikan sehingga dia lapor.
2: Oke, baik. Jadi bedanya itu ya, awal dari kasus ini bisa masuk ke peradilan adalah laporan kepolisian itu dari tipe A-nya.
3: Laporan informasi namanya.
2: Iya, laporan dari tipe A itu dari inisiatif dari pihak kepolisian atau aparat penegak hukum. Lalu kalau dari B itu dari aduan masyarakat. Jadi nggak bisa dibedakan antara ini kasus berat dan ringan dan lain sebagainya, enggak ya? Bukan seperti itu ya,
3: tidak, Pak Andri? Memang kalau misalnya ke narkotika, rata-rata laporan tipe A, karena kan itu laporan informasi, biasanya penyidik melakukan intelijen gitu kan, dari intel itu membuka itu, baru dia buat laporan informasi, lalu ditanjutkan menjadi penyidikan, lalu penyidikan.
2: Oke, gitu. Baik. Sekarang saya tanya ini soal tuntutannya adalah diduga ada pelanggaran dari undang-undang telekomunikasi yang disangkakan adalah perizinan belum ada izinnya. Oke. Itu memang pidana atau bisa dibawa ke perdata aja, Pak Hendri?
3: Gini. Ada dalam doktrin lama. Mungkin Mas Fajar kenal istilah ultimum remedium.
2: Ultimum remedium, pernah dengar tapi saya nggak paham maksudnya.
3: Jadi hukum pidana itu bersifat ultimum remedium. Artinya begini, kalau upaya perdata tidak menemui titik temu, lalu upaya administratif tidak menemukan titik temu, maka digunakanlah pidana.
2: Itu last resort, upaya terakhir gitu maksudnya, pidana itu.
3: Iya, itu namanya ultimum remedium. Nah, di dalam perkara ini sepatutnya asas itu yang digunakan. Walaupun asas itu tidak berlaku umum terhadap tindak pidana lainnya gitu ya. Tetapi ada beberapa tindak pidana yang memang dikaji seperti itu. Misalnya penyerobotan lahan gitu. Nah, kan belum tentu kan yang pemiliknya itu yang nyerobot, bisa saja yang nyerobot itu pemiliknya. Sehingga ada prejudicial facial. Ada proses pendahuluan dulu untuk menentukan siapa pemilik tanah itu sebenarnya, baru tentukan tindak pidananya siapa yang menyerobot, kan gitu. Nah, sama dengan ini, kan dibutuhkan dulu persoalan hukumnya, apakah ini murni administratif, gitu ya, atau bukti perdataan, atau ada perbuatan pidananya. Nah, okelah, ada kesimpulannya, ini perbuatan pidananya. Perbuatan pidana itu kan sebetulnya ultimum remedium. Okay. Nah, artinya ada kajian dulu sebelum itu. Oh, ternyata ini bisa kok diselesaikan secara administratif nih. gitu kan. Mm-hmm. Urus saja izinnya, gitu kan.
2: Yeah.
3: Nah nanti tinggal nanti kita set off melalui RG atau apa namanya kan gitu.
2: Oh.
3: Memang kalau RG itu agak lain lah pendekatannya.
2: Gitu. RG itu restorative justice ya,
3: Pak Hendra. Keadilan restoratif.
2: Keadilan restoratif. Yang dirugikan siapa sebenarnya kalau begitu? Yang harus dipulihkan kerugian.
3: Nah, betul. Nah, kan gini kan gini. Yang dirugikan kalau dalam hal ini pasti negara, gitu kan? Karena negara merasa bahwa kok dia nggak berizin, tapi dia melakukan operasi. Ya pastilah dari pihak dinas terkait, gitu, atau dia dinas Komdiji di bawah Pemda maupun Komdiji yang di bawah kementerian, gitu kan gitu.
2: Okay.
3: Nah, bisa juga itu, gitu sehingga bisa saja nanti Komdijinya yang menyampaikan kepada penyidik bahwa ini kan hanya persoalan ini kok kita bisa argi dan sebagainya. Kemungkinan itu dilakukan terobosan itu.
2: Iya ya. Jadi sebelum melangkah ke pidana ini bisa dilihat dulu apakah bisa diselesaikan di tahap administratif dulu kah dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau misalkan RG restoratif justice ya mengembalikan merestorasinya itu siapa korban yang dirugikan. Nah, kalau begitu kan perlu ada mediasi dulu kalau begitu ya Pak Hendri. Kalau misalkan dari sisi pemerintah, misalkan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital yang merasa bahwa ya, lo kok bisa beroperasi dan juga memonetize gitu ya. Nah, ya, ini itu kan bisa berdialog nih, ruginya berapa, lalu bisa restoratif justice itu bentuknya apa gitu kan gitu ya Pak Hendri ya.
3: Ya. Sebetulnya kan istilah restoratif justice itu kan mengadopsi penyelesaian keperdataan dalam perspektif hukum pidana dengan syarat-syarat tertentu, ada syarat formal dan materialnya.
2: Oh.
3: Nah, menurut saya. Nah, jadi ya itu RG itu sebetulnya adalah menurut saya itu adalah pelaksanaan dari hukum remedium. Karena dasar RG itu biasanya ada perdamaian. Ada perdamaian antara korban dengan terduga pelaku. Kan gitu.
2: Oke, baik. Tapi apa mau dikata nasi sudah jadi bubur, sudah masuk ke dalam persidangan, tuntutannya adalah pidana. Nah, apa yang bisa secara pandangan Pak Hendri, ini arahnya ya, ujungnya kemana nih Pak Hendri?
3: Kalau ujungnya sih menurut saya akan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim, karena kan hakim itu kan dia lebons di lalu ya, mulut undang-undang atau diwakil Tuhan di bumi ini kan gitu.
2: Okay.
3: Sehingga harus betul-betul menilai ini secara bijaksana gitu kan, karena perbuatan pidana itu tidak hanya bersifat penghukuman gitu kan, tetapi yang tadi lebih restoratif, lebih humanis dan sebagainya. Dilihat dari perspektif kemanusiaannya, dilihat dari perspektif kerugiannya, lihat dari perspektif korbannya, kan gitu.
2: Oke, baik.
3: Itu harus dipertimbangkan.
2: Baik, ya. Jangan sampai banyak yang akhirnya pasang badan ya. Bupatinya sudah bilang katanya.
3: Nanti ini agak bahaya sedikit kan, iya, jadi konsumsi politik kan akhirnya.
2: Nanti DPRD-nya ikutan, DPRD-nya siapa lagi gitu ya.
3: Dan nanti anggota-anggota partai tertentu merasa menjadi pahlawan kan gitu, menaikkan elektabilitasnya kan gitu.
2: Kapan lagi riding the wave ya? Ya, mumpung lagi viral nih.
3: Gitu kan.
2: Baik Pak Hendri, terima kasih banyak atas penjelasannya.
3: Selamat
2: malam Pak Hendri.
3: Terus selalu, thank you, terima kasih, malam.
2: Pakar Hukum Pidana dan juga sekaligus Wakil Rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Hendri Pandingan, sudah kami ajak berbincang.
4: Memori Kolektif Bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
4: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: baru enak.
1: Lepas kentena,
2: masuk!
1: Luar biasa!
0: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI mengunjungi Balai Kota Bogor untuk melihat akses permodalan bersama pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Pemerintah Kota Bogor bersama Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta ekonomi kreatif yang masih terkendala memperoleh kredit usaha rakyat KUR. Pembahasan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Balai Kota Bogor Jumat 28 Agustus 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan perlunya pendataan pelaku UMKM yang belum memperoleh akses permodalan secara optimal. Data tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pelaku usaha sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembiayaan.
3: Akses permodalan yang selama ini mungkin buat mereka sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, oleh karenanya kita harus hadir memberikan pendampingan-pendampingan dalam bentuk bagaimana literasi keuangan mereka, bagaimana manajemen usaha mereka, sehingga usaha-usaha mereka bankable dan dapat mengakses permodalan maupun pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank konvensional maupun bank-bank milik pemerintah daerah.
2: Sedangkan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi panitia kerja mengenai program pembiayaan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Ia menilai sosialisasi serta pelatihan perlu diperkuat agar pelaku usaha memahami skema pembiayaan dan memiliki kesiapan dalam mengembangkan bisnis. Persoalan agunan menjadi salah satu hambatan yang dikeluhkan pelaku usaha dalam memperoleh permodalan. Ia juga menegaskan KUR dengan nilai di bawah 100 juta rupiah tidak mensyaratkan agunan dan persoalan persyaratan tersebut dapat dilaporkan kepada kementerian maupun Komisi 7 DPR RI.
4: Bahwa untuk bantuan KUR yang jumlahnya 100 juta atau lebih kecil daripada 100 juta tidak perlu didampingi dengan agunan. Jadi kalau misalnya ada bank, katakanlah seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI misal, yang mempersyaratkan itu boleh dilaporkan kepada Kementerian UMKM atau juga boleh dilaporkan kepada pihak terkait termasuk diantaranya kepada Komisi 7. Jadi kalau ada yang melakukan itu dilaporkan dan kalau perlu tertulis dan disertai bukti-bukti faktual yang dengan bukti dan fakta-fakta itu bisa kita telusuri.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Muntakin, mengatakan Pemkot Bogor akan melakukan validasi ulang terhadap pelaku UMKM yang mengalami kesulitan akses KUR. Pemerintah daerah juga akan memperluas sosialisasi mengenai pembiayaan resmi termasuk KUR melalui Bank BJB dan pembiayaan Bank Kota Bogor agar pelaku usaha terhindar dari skema pinjaman yang dapat menambah beban usaha. Dari Bogor, Jawa Barat, Sony Agung Saputra melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari informasi yang sama, para pelaku UMKM di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, khususnya mendapat fasilitas bantuan permodalan syariah. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Para pengusaha UMKM di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, khususnya kaum perempuan dan ibu rumah tangga, kini mendapat opsi pembiayaan untuk pengembangan bisnis mereka, yakni dengan hadirnya lembaga pembiayaan berbasis syariah inklusif dengan persyaratan yang mudah dengan landasan kepercayaan. Dorongan permodalan tersebut berasal dari BTPN Syariah Cabang Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang kini tengah melakukan ekspansi ke ranah ekonomi supermikro dengan targetnya adalah kelompok dan individu. Diungkapkan Kepala Cabang BTPN Syariah Rusman, ada plafon anggaran bantuan supermikro dengan plafon 2 juta hingga 5 juta rupiah dengan skema pembayaran yang dapat menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan mereka.
6: Kita fokusnya itu kepada masyarakat-masyarakat ultramikro yang tidak tersentuh, tidak terjamah oleh bank-bank lainnya. Dan alhamdulillah dengan kehadiran kita ini tidak perlu ada persyaratan yang seperti bank-bank umum lainnya. Hanya kita kepercayaannya aja.
5: Saat ini tercatat ada 4.000 nasabah di bawah program BTPN Syariah di kecamatan itu. 80% diantaranya adalah nasabah lama. Camat Parung Panjang, M. Khairuka mengapresiasi program dan berharap tingkat perekonomian keluarga di wilayahnya dapat meningkat.
7: Pembiayaan, misalkan yang dagang cireng, dagang cilok, yang dagang usaha-usaha yang lain, yang membutuhkan permodalan yang secara syariah. Nah, mudah-mudahan lebih bisa berkembang, karena kan untuk mengembangkan usaha ya, misalkan untuk ekspansi, nah itu tentu perlu biaya. Nah, ini adalah salah satu alternatif pembiayaan syariah. Intinya untuk pengembangan usaha.
5: Dengan prinsip akad syariah seperti murabahah atau wakalah, nominal pinjaman yang dicicil sudah termasuk margin keuntungan bank yang disepakati di awal tanpa ada resiko bunga melambung atau denda keterlambatan. Modal usaha tanpa jaminan untuk ibu-ibu yang diberikan bertahap dan disesuaikan dengan rekam jejak pengembalian nasabah.
8: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
10: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
11: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
12: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
13: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
11: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Peringatan Peristiwa.
1: Ernest François Eugène Toustaker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toustaker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partai. Mereka bertiga dikenal sebagai Tiga Serangkai. Toustaker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.
0: Sejarah singkat Sang Saka Merah Putih.
2: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sang Saka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno, Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sang Saka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Kesehatan mengatakan pihaknya memperkuat bantuan logistik termasuk masker dan konsentrator oksigen untuk merespon dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap 5,4 juta orang di 7 provinsi. Wakil Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuono mengatakan perlindungan terbaik hanya dengan menggunakan masker dan menjaga supaya tidak beraktivitas di luar ruangan di daerah yang kualitas udaranya buruk. Ia berharap seiring pemadaman yang terus berjalan, polusi berkurang sehingga kebutuhan masker semakin turun. Dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, menegaskan negaranya tetap menentang penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk membiayai Ukraina dengan mengatakan masih adanya risiko terkait langkah tersebut. Pernyataan Prevot disampaikan setelah sejumlah negara Uni Eropa pada pekan lalu mengirim surat kepada Komisi Eropa untuk kembali mendorong penggunaan aset negara Rusia yang dibekukan guna membiayai Ukraina. Pada 19 Desember 2025, KTT Uni Eropa di Brussel memutuskan meninggalkan rencana penyitaan aset negara Rusia sementara. Sebagai gantinya, blok tersebut menyepakati pinjaman senilai 90 miliar euro atau setara dengan 1.850 triliun rupiah lebih kepada Ukraina yang bersumber dari anggaran Uni Eropa. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Sasal Bila Zahra Aulia berpasangan dengan Sheila Lydia melangkah ke perempat final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Aulia dan Lydia mengalahkan ganda Thailand Nutnicha Jatupanruporn berpasangan dengan Peraya Wechawong dengan skor akhir 21-12, 21-8 di gor terpadu Pontianak Jumat 28 Agustus 2026. Bila Zahra Aulia bersyukur dapat menyelesaikan pertandingan dengan lancar, strategi yang diracik Aulia dan Lydia bersama pelatih dapat berjalan dengan baik, meski persiapan yang kurang memadai. Meskipun belum cukup banyak latihan bersama sebagai satu pasangan, Aulia mengatakan bahwa mereka fokus pada latihan individu. Sementara menurut Sheila Lydia, dirinya bersyukur diberi kesempatan untuk magang di Platnas. Dari pengalaman itu, ia mengaku senang dapat banyak ilmu dan pelajaran.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi

0: 1945, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Masih bersama tim Indonesia Menjawab Malam Pro 3 RRI. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sebagian besar pengelolaan tata kelola makan bergizi gratis atau MBG dapat dibenahi sebelum 20 Oktober 2026. Beberapa perbaikan seperti SOP, pemenuhan persyaratan higien dan sanitasi dan lain sebagainya. Bahkan dalam jumpa pers pada Rabu kemarin, Menko Pangan menyebut operasional yang akan dimulai dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Salah satu perubahan dalam pengawasan adalah Kepala SPBG juga hadir dalam operasional tersebut. Kehadiran mereka akan dipantau secara daring melalui Zoom oleh jajaran Badan Gizi Nasional dan juga penguatan kedisiplinan. Nah, selengkapnya akan kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan juga Kepala BGN Sudaryono terkait tata kelola MBG yang terbaru, dan juga tentu kami update bagaimana penanganan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan juga kebakaran hutan dan lahan di Indonesia per 28 Agustus 2026.
1: Kemudian dibagi omprenya makanan itu ke semua siswa, gurunya itu dapat makan, Pak. Tujuannya adalah edukasi. Jadi cuci tangan, berdoa, alhamdulillah, antri gitu loh. Jadi ada pendidikan karakter, termasuk guru menjelaskan kenapa protein itu manfaatnya apa, karbohidrat apa, kenapa harus makan sayur dan lain-lain itu. Jadi guru mendapatkan menu itu sebagai fungsinya untuk sebagai pendidikan gizi. Kok diminta nyicipi bagaimana? Karena gurunya ikut makan di kelas itu bareng-bareng dengan siswanya. Jadi minta sebagai terakhir sebelum dikonsumsi itu dilihat organoleptik namanya, Pak. Dilihat ada bau apa tidak. Kalau dirasa aman, dicek ke siswanya, kalau sudah aman, mari kita makan. Jadi bukan kok guru satu-satunya yang nyicipi, salah gitu. Maksudnya mumpung ada wartawan, Pak Menko. Ya. Jadi guru ini dapat menu sama seperti siswanya. Yang terakhir sebelum dimakan kan di meja guru dan di meja siswanya. Itu kira-kira Bu Dirjen ya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Menko.
2: Baik, saudara-saudara, terima kasih banyak Pak, para Menteri, Sekjen, Dirjen, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, BGN, yang saya hormati teman-teman media. Sebagaimana rapat yang terdahulu, ya, setelah manajemen dibagi yang anak muda, orang-orang hebat nih, ada Mas Dar ini, Bu Sari, Pak Treng. Ya, waktu itu kita berjanji 2 bulan, ya, 2 bulan sebagian besar persoalan-persoalan yang kita atasi. Nah, alhamdulillah sampai hari ini sudah lumayan, ada yang masih belum, tapi sebagian sudah bisa diselesaikan. Ada sesuatu yang baru juga di perubahan yang penting saya kira di manajemen yang baru di Bapak Dar ini, bahwa peran SPPG itu harus hadir di jam kerja. Nah, ini yang paling penting. Jam operasional dapur. Nah, jam operasional dapur itu jam 2 pagi. Ya, kalau di Timur mungkin jam 12 ada jam 1, beda 1 jam kan. Ya. Jadi jam kerjanya itu mulai jam 2 pagi sampai jam 8.

0: Nah ini yang selama ini SPPG tidak ada di tempat, gitu. Nah sekarang diwajibkan jam 2 pagi sampai jam 8 harus ada di tempat, kepalanya itu, dan itu dilakukan zoom, absennya dicek. Jadi teman-teman di PGN juga, sholat malam juga ini, jam 1, jam 2 udah siap, absen, ya. Saya respect betul ini luar biasa ya, sesuatu yang luar biasa. Bayangin aja, susah itu bangun jam 1:30, susah. Kalau nggak terlatih itu sulit ya. Ini teman-teman bagian salon 1, kepala badan, wakil-wakil ikut zoom, mengecek absen ya. Agar tidak ada lagi, begitu keras teman-teman bekerja, agar tidak ada lagi salah dalam pengelolaan masak-memasak di BGN ini, sehingga berdampak ada yang keracunan. Ya, bukan 1-2 keracunan itu, ini soal anak Indonesia yang nggak boleh terjadi. Nah, jadi agar teman-teman media paham, jam 2 mereka sudah kerja pagi. Ya. Paling nggak ngecek, ya, zoom ke SPPG itu. Berapa banyak? Ya, ada beberapa, sudah ada 66 yang diberhentikan. Ini baru 1 bulan Pak ya. Kita berapa lama? Mas Dar, sebulan ya?
1: Jadi, iya Pak, 66 itu yang baru Pak, sebelumnya 183, jadi sudah ada sekitar, sudah ada 200-an Pak.
0: 66 yang baru, sebulan nih, manajemen baru 1 bulan. Sebelumnya 183, kemudian 66, yang enggak disiplin, SPB enggak disiplin. Ya, nggak ngantor, nggak datang ke kantor, nggak ada, nggak, kan mereka P3K, kalau nggak ngantor berapa hari itu harus diberhentikan. Nah, ini tegas, sudah 183 plus 66 yang dipecat. Ya, itu. Karena kalau SPPG yang bertanggung jawab, kok ngawas makanya nggak ada di tempat, itu bahaya sekali. Itu nomor satu. Nomor dua, sudah didata, ada 27.845 SPPG. Totalnya 27.495 SPG, tetapi ada 463 yang tidak terdata dan baik. Dia akan dicek langsung, akan ditindaklanjutinya. Jadi yang dipastikan itu 27.022. Gitu. Nah dari 27.000 tadi, 22 itu, ada juga yang tidak mengajukan SLHS, nggak ngajukan dia, ya. Ini akan ditertibkan, kasih waktu, akan digerak. Jadi, yang sedang diselesaikan itu proses-proses internal yang akan menyangkut outputnya nanti masakan itu harus sehat, gitu. Itu dulu. Keselamatan anak-anak Indonesia yang dapat makan harus nomor satu. Semua dari dulu juga begitu, tapi langkah-langkahnya, ini langkah-langkahnya yang sangat tepat dan akurat. Ada 3.060 yang tidak mengajukan. Kalau mengajukan tidak, SLHS kan kita ragu-ragu. Abdi cek ini, nanti masaknya gimana. Gitu. Dan tadi ada 463 tidak terdata, artinya 3.500 lebih dapur yang tidak mengajukan SLHS. Itu, dan ada yang sudah tidak memenuhi syarat. Ya Pak ya? Tidak memenuhi syarat langsung di permanen tutup. 455 ya.
1: Jadi Pak Menko, 455 itu yang baru yang tidak memenuhi syarat SLHS. Sebelumnya saya sudah tutup 833.
0: Sebelumnya 833, tambah 455. Yang baru ini rapat dari dulu sampai sekarang 455. Yang sebelumnya 833. Itu.
1: Izin Pak Menko, memang ke media kemarin saya sempat sampaikan 504. Tapi ternyata setelah kami umumkan 504 itu ada yang kemudian memenuhi syarat SLHS. Itu kami kurangi. Jadi yang tepatnya adalah 455 yang ditutup karena tidak memenuhi standar SLHS itu.
0: Baik, ya saudara, manajemen yang baru ini anak muda, muda ini terbuka ya, cerdas. Ibu Sari juga jago-jago, hebat-hebat, bisa kerja jam 1 pagi ya, non-stop istilahnya, diajak rapat kamar dia cepat, diajak diskusi gitu. Oleh karena itu kami meyakini 2 bulan ini kita bisa, masalah-masalah tadi bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah yang sampaikan tadi juga sudah dilakukan. Nah yang 3T kita akan selesaikan perbadannya dulu. Perbadan yang sudah 27.000 ini Ya, kan dulu ada di aturan lama itu kan orang tuh libur nggak libur tetap dapat bayaran. Ya, ini kan dirubah sudah. Jadi perbadannya harus menyesuaikan. Yang existing yang sekarang ini dapur. Dulu kan mau minggu, mau sabtu dibayar juga. Ini nggak lagi. Sudah nggak lagi, tapi peraturannya masih ini kita rapikan. Kemudian tingkatnya sudah terdata dengan baik, sudah. Tinggal setelah peraturan badan yang existing ini sudah diperbaiki, setelah itu peraturan badan mengenai 3T. Itu juga akan selesaikan. Kami meyakini 2 bulan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Pak Masdar, silakan.
1: Terima kasih Pak Menko, saya kira sudah semua disampaikan oleh Pak Menko. Izin menambahkan sedikit saja bahwa intinya adalah sekarang begini, ini kan ada juga yang ini kami laporkan ada yang sudah selesai dapurnya baik itu di 3T maupun yang tidak, itu kami sisir semua. Intinya kami di Agustus ini izinkan kami membereskan 27.000 yang sudah operasional ini, tata kelola aturan peraturannya tuh mesti benar dulu. Jangan sampai ini belum beres kita buka akhirnya numpuk masalah, Pak Menko. Jadi kami mohon kepada, barangkali ini kan ada siaran mitra ya, kalau ada, ya kok saya sudah jadi Pak, sudah 100% Pak, barangkali di 3T juga Pak, itu kami sebentar deh, kami bereskan dulu dari sisi tata kelolanya, keuangannya beres, urusan dengan Kemenkes beres, aturan di PAN-RB-nya beres, dengan BKKBN beres Pak. Nah baru fix oke, insya Allah di 31 Agustus ini data di Digrasmen juga masuk semua, fix, baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru yang itu mengakomodir pembukaan atau aktivasi dapur-dapur di wilayah 3T dan wilayah-wilayah lain yang memang masih banyak sekolah-sekolah anak-anak yang memang masih membutuhkan MBG. Setelah ini selesai. Jadi memang urutannya begitu. Jadi kami izinkan nanti, ini nanti di September, Oktober, ini kemudian kita, kalau sudah jelas peraturannya, fix dari Kementerian Keuangan dan KL-KL lain yang berhubungan ini secara aturan beres semua Pak Menko, jadi tidak ada lagi aturan yang kita langgar yang itu kemudian membuat masalah di kemudian hari. Nah, jadi kami mohon kesabaran, sabar sedikit saya paham Pak, jadi memang banyak yang orang udah bangun dapur, bangun utang bank, dikejar-kejar bank, ya kami baru sebulan, izinkan kami kasih waktu sedikit lagi untuk kemudian kami bereskan. Itu kira-kira tambahnya Pak, terima kasih Pak.
0: Jadi itu saudara, mudah-mudahan kita bekerja keras, ini tidak mengada-ngada ya, karena kalau kita bicara jujur kadang-kadang kita juga dihujan nih Pak. Ini teman-teman ini jam 2, bayangkan jam 2 pagi absen ya. Kami juga nggak ada hari libur kerja ini. Mudah-mudahan 20 Oktober ya, 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo, isu-isu mengenai bagian ini bisa kita handle dengan baik, bisa kita selesaikan dengan baik. Kita terima kasih karena kita kan baru 22 bulan. Memang ada yang sudah berhasil sukses seperti beras, jagung, sukses alhamdulillah setahun beres. Ada juga yang belum berhasil yaitu MBG. Nah, sekarang sudah manajemen baru yang kami yakini sebelum 20 Oktober kita akan selesaikan. Ada juga KOPDES, itu juga pekerjaan besar sekali, menyangkut 82.000 desa. Ada yang di gunung kita tertibkan. Ya, mudah-mudahan sebelum 20 Oktober juga sebagian nanti manfaatnya sudah terasa di masyarakat. Ada sedang berjalan dengan baik ya, sekarang ini kita menyelesaikan soal nelayan. Ya, kalau petani padi itu nilainya sudah 127 nilai tukarnya. Nelayan ini 103. 103 itu desil 1. Kalau nggak dibantu beras, nggak dibantu uang, mereka nggak bisa makan, nggak bisa nyekolahkan anaknya. Nah, ini perintah Presiden tahun depan harus menjadi 120. Tapi ini on the track lah ya, sedang berjalan dengan bagus. Tapi belum nampak, karena baru mulai tahun ini, tahun depan akan kelihatan hasilnya. Belum nanti pengelolaan lingkungan, Presiden perintahkan kami, asri, aman, sehat, bersih, indah, ya. Yang darurat 2 tahun ini kita kelar. Tahun 2000 saya pagi tadi 2 acara, satu mengenai pemilihan yang dihadiri oleh apel 4 ribuan orang RT RW, itu satu lagi launching pembangunan sampah menjadi energi listrik.

0: 2027 15 akan jadi yang darurat ya, dari target 24 sampai 30 itu 15 2007, 15 lagi 2028 akan kita selesaikan. Sekian demikian, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tekad Presiden Prabowo Subianto, lanjutkan program makan bergizi gratis.
2: MBG kita teruskan. Tapi kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh meriksa semua dapur MBG, saudara periksa. Laporkan ke kepala BGN. Kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang ngomong di TikTok, langsung aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Enggak usah susah-susah. Nomor telepon ini, yes. Dandim, Kapolres, Kapolsek, silakan periksa. Periksa, periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan.
3: Woi, maju, maju, transit, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kami menyapa rekan-rekan awak media dan juga masyarakat Indonesia yang kami cintai. Hari ini, tepatnya 14 hari setelah gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur 7,7 magnitude. Dan hari ini Rabu 28 Agustus 2026. Kami hadir bersama-sama dengan tim BNPB tentunya untuk menyampaikan update kegempaan maupun update terkait dengan karhutla. Bagi awak media yang mau bertanya, silakan nanti ada di kolom chat sehingga kami bisa merespons. Informasi kegempaan bahwa hingga hari ini setelah gempa 7,7 magnitude tanggal 15 Agustus 2026 yang lalu, BMKG sudah mencatat adanya 8.794 kali gempa susulan. Adapun gempa susulan yang paling besar adalah 6,2 dan yang paling kecil adalah 1 magnitude. Jumlah gempa yang dirasakan sebesar 152 kali. Kami tetap sampaikan bahwa gempa-gempa susulan masih diperkirakan berlangsung sekitar 3 sampai 4 minggu sejak gempa utama terjadi. Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Adapun yang paling besar itu ada di Manggarai sebesar 45 jiwa, Manggarai Timur sebesar 30

0: puluh delapan jiwa. Sedangkan yang ketiga adalah di Nagekeo sebesar 13 jiwa. Bila kita melihat yang meninggal ini berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebesar 43,6%, sedangkan perempuan sebesar 56,4%. Kelompok umur tetap seperti yang kami sampaikan di waktu-waktu yang lalu, yaitu 45% ada di lansia, kelompok umur lansia, sedangkan dewasa sebesar 37%. Untuk anak-anak dan remaja 12%, sisanya adalah balita dan batita sebesar 5% dan yang lainnya. Adapun data pengungsi yang kami peroleh saat ini, hingga hari ini kami ketambahan penurunan dari jumlah pengungsi yang terjadi sebesar 712 orang. Ini penurunan ini terjadi di Kabupaten Sika, sehingga jumlah yang saat ini mengungsi ada 175.909 jiwa. Dan ini tentu ada di pengungsian yang terpusat maupun ada di pengungsian yang mandiri. Di pengungsian yang terpusat, ini tentu kami lebih gampang, lebih mudah untuk memberikan layanan dasar seperti layanan kesehatan, dapur umum, permakanan, air bersih, dan MCK. Sehingga kami tetap menghimbau kiranya apabila masih takut untuk kembali ke rumah masing-masing, dapat juga masuk ke pos pengungsian yang terpusat, di mana akan dilayani di sana nantinya. Sedangkan untuk pemenuhan logistik, kami bisa sampaikan bahwa dari pusat pos pendukung logistik nasional, hari ini, barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga, termasuk juga alat-peralatan yang lain. Dan kami mengirimkan ini ke pos kami yang ada di Labuhan Bajo maupun yang ada di Maumere. Untuk total logistik yang terkirim hingga hari ini, 15 dari tanggal 15 sampai 28 Agustus 2026, kami sudah mengirimkan sebanyak 1.911 ton logistik, di mana itu tentu dikirim ke Labuhan Bajo sebesar 1.263 ton dan Maumere sebesar 648 ton. Ini tentu dikirimkan seperti yang biasa kami sampaikan melalui darat maupun melalui udara serta melalui laut. Hari ini kami juga memulai adanya distribusi dari bantuan via darat sebesar 126 ton bantuan sudah berangkat dari pos dukungan logistik nasional Halim Perdana Kusuma melalui darat ke Surabaya. Nanti dari Surabaya akan melalui laut lagi, sehingga ini memakan waktu sekitar 8 hari. Bantuan tersebut didistribusikan nanti untuk pos kami yang ada di Labuan Bajo dan Maumere masing-masing 63 ton. Kami bisa sampaikan bahwa selama 8 hari ini kami juga akan mengirimkan tentunya melalui udara, dan kami menjamin bahwa pemenuhan kebutuhan warga tetap terjaga. Kami sangat senang sekali menerima kunjungan Bapak Yusuf Kalla, di mana beliau berkunjung ke Gor Samador, Kabupaten Sika. Beliau bercengkerama dan berinteraksi langsung dengan para pengungsi dan menyampaikan beberapa pesan. Di antaranya adalah agar masyarakat tidak berlama-lama tinggal di pengungsian, khususnya pengungsi yang rumahnya tidak terdampak akibat gempa besar yaitu 7,7 maupun gempa susulan 6,2 dan gempa susulan yang lainnya. Selain itu, Bapak Yusuf Kalla juga menyampaikan agar pengungsi tidak takut lagi atau tidak merasa traumatik atas adanya gempa susulan, karena gempa susulan sudah mulai mereda dan intensitasnya juga tidak terlalu tinggi lagi. Di pihak lain, Bapak Yusuf Kalla juga menyampaikan agar pengungsi tidak khawatir atas kebutuhan dasar. Petugas di pengungsian tentu akan bertindak untuk mengantar kebutuhan ke rumah masing-masing, yaitu melalui koordinator yang ada di pengungsian maupun aparat desa. Kami juga mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla, bahwa di pengungsian saat ini kurang kondusif. Hal ini karena memang musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga banyak debu yang berpotensi menimbulkan penyakit lain, sedangkan penyakit menular juga ada nanti berpotensi juga ketika terjadi kerapatan atau banyaknya jumlah orang di satu titik tertentu dengan beberapa waktu yang lama. Sebagaimana kami singgung tadi bahwa ada pengungsi yang pulang dari Sika, kami mencatat dari Sika terjadi pemulangan lagi. Ini tahap kelima, sebanyak 725 orang atau 190 kakak. Jadi mereka, para pengungsi ini sudah pulang karena menganggap rumah mereka layak untuk dihuni karena tidak terdampak secara besar ataupun luas akibat gempa yang terjadi selama ini. Proses pemulangannya juga 65%, dan setiap mereka pulang, kami juga memfasilitasi pemulangan mereka sehingga mereka bisa melakukan kegiatan aktivitas di rumah setelah sampai di rumah tentunya. Kami senantiasa tangan terbuka untuk menerima bantuan dari berbagai pihak. Menteri Pariwisata saat pagi hari ini sudah menyerahkan bantuan sebesar 3 ton beras yang disaksikan oleh Bapak Kepala BNPB di Posko Aju Labuhan Bajo. Kami mengucapkan terima kasih untuk Menteri Pariwisata yang sudah memberikan bantuan. Berikut ini adalah beberapa video di mana kami menyalurkan bantuan di daerah yang sulit dijangkau. Dan ya, ini videonya ini di mana helikopter tiba di sekitar rumah penduduk, sedangkan video yang di atas adalah bagaimana di desa, sebuah desa di Manggarai Timur tidak dapat dijangkau baik melalui roda 4, roda 2 termasuk helikopter, karena tidak ada landasan untuk berhenti. Sehingga bantuan dilakukan melalui orang dengan jalan kaki sejauh 10 km. Saat ini kami akan menyampaikan jumlah rumah yang rusak yang datang dilaporkan kepada kami sebanyak 87.828 unit. Dan ini tentu diklasifikasikan dengan rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tim BNPB sudah melakukan intervensi dalam hal pendataan. Langkah yang pertama dilakukan adalah merekrut orang dari Pemda untuk dijadikan membantu kami melakukan pendataan. Pendata-pendata ini sudah dilakukan bimbingan teknis atau semacam training atau pelatihan, sehingga nanti memiliki standar yang sama menilai bangunan yang rusak. Dan mereka akan dengan segera dimanfaatkan nanti untuk melakukan verifikasi dari rumah-rumah yang sudah dilaporkan kepada kami. Angka 87.000 ini bisa bertambah ataupun bisa berkurang sesuai dengan kriteria yang ada pada kami. Kami mengucapkan terima kasih buat para donatur, para donasi, donasi-donasi yang dikirimkan, baik itu dari Sekretariat Presiden, Kementerian Lembaga, DPR, TNI Polri, dunia usaha, pemerintah daerah, bahkan juga perseorangan, dan lembaga-lembaga yang lain. Kami mengucapkan terima kasih. Baik, kami lanjutkan press konferensi ini dengan menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan karhutla. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa kita di Indonesia ada 6 provinsi yang menjadi prioritas untuk ditangani secara serius karhutla. Yang pertama kami sampaikan situasi terkini di Kalimantan Barat. Titik panas di Kalimantan Barat hari ini turun secara signifikan dari yang sebelumnya turun menjadi 1.742 turun dari kemarin 1.083 titik. Ini sangat signifikan penurunannya. Semoga di waktu-waktu yang datang juga penurunan ini ditandai dengan penurunan titik api. Titik api saat ini yang ditemukan ada 18 titik api dengan indikasi lahan terbakar sebanyak 38.310 hektar lebih dengan jarak pandang di bawah 1 km. Sedangkan di Kalimantan Tengah, titik api sebesar 93 titik api, tetapi titik panas meningkat sebesar 412 sehingga titik panas menjadi 4.359 titik dengan luas lahan terbakar diindikasikan 7.634 hektar lebih dengan jarak pandang normal 9 km. Di Kalimantan Selatan, titik panas menurun sebesar 180 titik sehingga titik panas yang ditemukan hari ini ada 899 titik sedangkan titik api sebesar 28 dengan indikasi luas lahan sebesar 10.095 hektar lahan hektar lebih lahan yang terbakar dengan jarak pandang di bawah 7 km. Untuk Sumatera Selatan, kami mendapat bahwa titik panas turun sebesar 24 titik sehingga menjadi 1.151 titik dengan titik api sebesar 19 titik. Lahan terbakar diindikasikan sebesar 1.926 hektar lebih dengan jarak pandang di bawah 5 km. Di Riau, setelah beberapa hari ini terjadi hujan akibat intervensi dari OMC, terdapat peningkatan titik api, titik panas. Mohon maaf, titik panas sebesar 139 titik, sehingga kita dapati hari ini 207 titik panas, sedangkan titik api sebesar 12 titik. Adapun indikasi lahan terbakar sebesar 16.465 hektar lebih dengan jarak pandang 5 km. Di Jambi, titik panas ditemukan meningkat sebesar 14 titik menjadi 56 titik, sedangkan titik api sebesar 6 dan luas lahan yang terbakar diindikasikan sebesar 954 hektar lebih dengan jarak pandang 5 km. Bagi Bapak Ibu para awak media yang mau mengakses informasi yang lebih lanjut dapat mengakses sipongi.gakum.kehutanan.go.id. Ini akan memberikan informasi yang lebih luas atau lebih detail terkait dengan situasi terkini. Peta ini menunjukkan bahwa adanya standar indeks standar pencemaran udara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ada kita lihat ada yang merah, hijau dan kuning. Tentu bagi awak media ataupun masyarakat yang ingin lebih jauh melihat atau lebih detail melihat di mana saja dan kriterianya seperti apa dapat mengakses ispu.kemenlh.go.id. Selanjutnya peta sebaran prediksi sebaran polutan yang disampaikan oleh BMKG. Atau daerah yang paling hitam menunjukkan bahwa di sana polutan asap sangat pekat. Adanya di Kalimantan bagian tengah dan Kalimantan bagian barat, khususnya di bagian Kalimantan barat, bagian timur maupun bagian utara, dan arah angin membawa polutan tersebut ke arah utara. Ini tetap kami sampaikan mungkin secara singkat saja karena operasi karhutla ini dilakukan melalui operasi darat maupun operasi udara. Baik di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, terus Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi dilakukan tetap secara optimal melalui darat yaitu deteksi. Kemudian ketika dideteksi adanya api yang masih kecil, tentu ini dipadamkan. Ketika sudah besar, ini menjadi pengerahan personil. Dan ketika sudah terpadam sekalipun, kami tetap melakukan pendinginan melalui pembasahan atau mopping up. Ini semua dilakukan di semua tempat yang ada di setiap provinsi prioritas. Kami tetap menyampaikan bahwa armada saat ini yang standby atau siap di lapangan ada 52 armada, armada udara maksud kami, di mana 14 di antaranya untuk patroli, untuk melihat bagaimana situasi di lapangan, apakah ada titik panas atau titik api, kemudian tentu untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 lainnya adalah untuk waterbombing. Dan sebagaimana kami sampaikan di waktu-waktu yang lalu, bahwa operasi yang lain juga dari 52 ini dikirim ke Lampung maupun Jawa Timur, masing-masing satu armada. Data kami hari ini, jumlah air yang disebarkan melalui udara atau dengan water bombing sebesar 3.600.000 liter atau kami sampaikan 3,6 juta liter air yang disebarkan di seluruh provinsi yang prioritas. Jumlah ini turun dari kemarin karena memang jarak pandang para pilot ini juga mengganggu operasi waterbombing ini atau penyebaran air ini dari udara dan juga adanya beberapa maintenance dari armada kami. Nah ini ada di 3 provinsi yang dilakukan operasi modifikasi cuaca. Yang pertama ada di Riau, kemudian di Kalimantan Barat, serta di Lampung. Lampung ini kenapa kita lakukan di Lampung ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden karena di dekat Taman Nasional Wai Kambas terjadi kebakaran dan ini sudah dilaksanakan dan apinya sudah padam. Namun personil kita di sana tetap standby untuk melakukan atau mengantisipasi adanya kebakaran lanjutan. Ini OMC yang dilakukan di Provinsi Riau. Ya, di mana OMC tanggal 27 kemarin memperlihatkan hasil yang positif di mana pertumbuhan awan hujan ada di sekitar Pekanbaru pada pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Di Kalimantan Barat juga kita lihat ada OMC selama 4 jam 40 menit dilakukan dengan menyemai 2.000 kilogram garam. Dan kita lihat hasilnya adalah secara positif pertumbuhan awan hujan di sekitar Bangkayang, Sambas, Kalimantan Barat. Sementara di Lampung, kami juga melakukan OMC 1 jam 11 menit dengan menyebarkan 800 kg garam. Dan tentu di sana juga terjadi pertumbuhan awan hujan di tepi barat Provinsi Lampung dan Bengkulu, serta beberapa spot di atas jalur OMC tersebut. Sebelum kami mengakhiri dari press konferensi ini, kami perlu sampaikan himbauan-himbauan kami bagi warga atau masyarakat yang terdampak gempa bumi, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti penyakit menular. Apabila memungkinkan di mana rumah tidak terdampak akibat dari gempa bumi yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, dapat meninggalkan pos pengungsian. Namun demikian, kami tetap memberikan layanan-layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Untuk masyarakat, untuk relawan yang ada di NTT, tentu kami juga menghimbau menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, sehingga layanan-layanan diberikan tetap optimal, dan tentunya setelah melakukan semua ini dapat kembali kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk warga yang terdampak karhutlah, kami menghimbau kiranya mengurangi aktivitas di luar. Apabila memang harus ada aktivitas di luar, dimohon untuk tetap menggunakan masker sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Khusus masyarakat atau adanya warga yang terdampak oleh asap, segera mencari pertolongan ke puskesmas atau klinik ataupun rumah sakit terdekat, nanti akan diberikan layanan. Pemerintah sudah memberikan atau menyampaikan masker ataupun tambahan layanan ketika dibutuhkan nanti di layanan-layanan kesehatan lainnya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Ketika apabila ada pertanyaan, kami sampaikan, kami lihat ada pertanyaan? Oke. Mengingat tidak adanya pertanyaan dari awak media ataupun masyarakat lainnya, maka dengan demikian kami mengakhiri press konferensi hari ini 28 Agustus 2026 dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps info BMKG atau WRS BMKG.
2: Itu dalam rangka untuk mendorong percepatan, itu kami akan lakukan tercepat.
3: DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan kembali rumah warga yang terdampak kebakaran di Dusun Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Ketua DPRD Provinsi NTB Ispi Rupaida mengatakan, percepatan pembangunan dibutuhkan agar warga dapat kembali memiliki tempat tinggal setelah kehilangan rumah akibat kebakaran. Selain mendorong percepatan rekonstruksi, pihaknya juga mendorong pemerintah memaksimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga PTT.
2: Intinya kita berharap pembangunan dari rumah-rumah masyarakat di sini cepat terrealisasi untuk ya, dengan tidak melemahkan bahwa di sini masyarakatnya kan masyarakat adat. Tentu rumah yang dibangun harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tetap mempertahankan adat-adat leluhur mereka. Dan tentunya awik-awik yang ada di sini tetap juga dilestarikan. Sekira apapun itu dalam rangka untuk mendorong percepatan, itu kami akan lakukan tercepat. Tapi ini kan belum ketemu dengan Pak Gubernur. kami ingin tahu dulu konsep gubernur seperti apa, tapi kami berharap ada perbaikan ke depan dalam rangka untuk mitigasi bencana ini.
3: Di tempat yang sama, anggota DPRD Lombok Tengah Adi Bagus Karya Putra mengatakan, penanganan korban kebakaran tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik. Kondisi psikologis warga, terutama anak-anak, juga perlu menjadi perhatian. Menurut Adi Bagus, warga yang kehilangan rumah dan harta benda akibat kebakaran berpotensi mengalami trauma. Karena itu, pemerintah perlu segera memberikan pendampingan psikologis ataupun trauma healing.
4: Sebelum ke sana, tadi itu soal pembangunan ya. Tapi ada hal yang lebih utama saya pikir adalah terhadap warga yang terdampak, ya, masyarakat yang terdampak, manusianya. Maka tentu kita yakini bahwa ketika terdapat musibah seperti ini, tentu psikologis dari warga masyarakat, terutama anak-anak itu yang harus diperhatikan. Oleh karenanya, saya berharap setiap orang profesionalitas atau profesional, kalangan profesional yang punya keahlian dalam proses trauma healing ya, itu mudah-mudahan bisa membantu masyarakat atau anak-anak kita di Dusun Sade ini.
3: Ya, mendorong Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Tengah melibatkan tenaga profesional untuk memberikan pendampingan kepada warga terdampak. Adi juga meminta kebutuhan pendidikan anak-anak korban kebakaran segera dipenuhi, termasuk seragam dan juga perlengkapan sekolah.
5: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
6: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan alat pendeteksi pita cukai palsu untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Menurut Purbaya, teknologi itu menggunakan pemindai khusus yang bisa mendeteksi cukai palsu. Pemindai ini nantinya juga digunakan melalui handphone dengan fitur yang bisa mendeteksi asal peredaran rokok ilegal tersebut. Purbaya berencana menaruh teknologi itu di sejumlah pabrik rokok besar. Teknologi track and trace ini akan terkoneksi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sehingga peredaran bea cukai palsu dapat dideteksi secara waktu nyata. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan upaya membangun kembali diplomasi dengan Amerika Serikat masih mungkin dilakukan. Hal itu diungkapkan Araghchi setelah adanya pertemuan dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar di Teheran. Pertemuan itu juga membahas upaya menciptakan kondisi untuk melanjutkan dialog termasuk usulan koridor navigasi bersama sementara di Selat Hormuz dan upaya pembersihan ranjau. Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati urutan ke-20 dalam latihan bebas 1 MotoGP Aragon yang berlangsung di Motorland Aragon. Pebalap yang tergabung dalam Honda Team Asia tersebut masih cukup kesulitan bersaing di urutan terdepan dalam sesi latihan kali ini setelah mencatatkan waktu 1 menit 58,660 detik. Sesi ini masih dipimpin oleh pebalap Red Bull KTM Brian Uriarte yang mengamankan catatan waktu tercepat 1 menit 58,830 detik, namun pebalap Liqui Moly Davids Alamansa menjadi yang tercepat dengan torehan waktu 1 menit 57,473 detik.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada,

0: Terima kasih berkat Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3 di kali ini di segmen terakhir kebersamaan kami dalam segmen musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai formasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 9.000 lebih liter air bersih kepada sekitar 185 kepala keluarga terdampak kekeringan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Diketahui di sana itu sumur warga mengering. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemenuhan air bersih dalam hal ini pemerintah perlu memastikan ketersediaan air ketika sumber utama masyarakat mengalami kekeringan. Kementerian Pekerjaan Umum akan terus memantau kondisi masyarakat terdampak kekeringan di wilayah tersebut. Penyaluran air bersih dilakukan Kemenpu melalui Balai Wilayah Sungai Papua pada 3 lokasi terdampak, yaitu meliputi SPC Jalur 3, lalu ada di SP1 Jalur 2 dan SP1 Jalur 1 Timur. Bantuan sebanyak 9.000 lebih liter air bersih diangkut menggunakan 2 unit dump truck. Untuk pendistribusian dilakukan dengan 4 tandon, masing-masing kapasitas 2.300 liter. Kekeringan juga berdampak pada sejumlah fasilitas umum yang digunakan masyarakat setempat seperti sekolah, tempat ibadah, dan puskesmas. Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Papua akan memantau kondisi lapangan dan menyalurkan air bersih secara berkala. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di NTT. Pemberian beasiswa ini tujuannya agar mengurangi beban dari mahasiswa dan keluarga. Disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto kemarin mengatakan sudah langsung mengunjungi wilayah terdampak seperti di Maumere, Manggarai dan mendata langsung dan memberikan beasiswa satu semester untuk mengurangi beban mereka. Rencana pemberian beasiswa ini adalah tahap awal. Beasiswa diberikan selama satu semester, namun jika dampak gempa berkelanjutan, maka pemerintah akan mempertimbangkan memperpanjang pemberian beasiswa hingga semester tahun depan. Kemendikti bekerjasama dengan para rektor perguruan tinggi lembaga layanan pendidikan tinggi. Ia juga mengatakan kerjasama ini untuk pendataan mahasiswa terdampak gempa di NTT. Berdasarkan data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang terkena dampak gempa di Nusa Tenggara Timur sebagai penerima beasiswa. Masih tentang kebencanaan, pendengar, Kementerian Kesehatan memperkuat dukungan logistik kesehatan untuk merespon dampak kebakaran hutan dan lahan di 7 provinsi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan hingga kini sebanyak 5,3 juta masker telah didistribusikan ke daerah-daerah terdampak karhutla. Pemerintah masih memiliki 2,7 juta masker stok yang tersimpan di tingkat provinsi. Wakil Menteri Kesehatan Dante juga mengatakan penggunaan masker dan membatasi aktivitas di luar ruangan menjadi langkah perlindungan penting bagi masyarakat dan berharap penanganan dan pemadaman karhutla yang terus dilakukan dapat menekan tingkat polusi udara sehingga kebutuhan masker di masyarakat ikut berkurang. Kementerian Kesehatan terus mengidentifikasi kebutuhan kesehatan di setiap provinsi, kabupaten, kota yang terdampak karhutla. Ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan, masker, dan lain sebagainya agar tujuan utamanya melindungi kesehatan warga masyarakat dari dampak karhutla. Selain masker, Kementerian Kesehatan juga memasuk konsentrator oksigen ke sejumlah lokasi yang membutuhkan. Peralatan ini disiapkan untuk kebutuhan oksigen dapat segera dipenuhi apabila terjadi peningkatan kasus gangguan pernafasan. Pendengar, kekeringan juga terjadi di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum juga mendistribusikan air melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tiga Palu dengan menyiagakan sejumlah peralatan untuk mendukung pemulihan infrastruktur terdampak. Diketahui bahwa banjir sempat terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi meningkatkan debit Sungai Morongi hingga meluap. Oke. Baik pendengar, kami ralat bahwa untuk yang di Sulawesi Tengah Bukan kekeringan, melainkan banjir. Jadi anomali, ya memang musim kemarau ternyata tidak merata. Jadi ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih mendapatkan curah hujan yang cukup tinggi. Debit air setelah banjir meningkatkan debit sungai Morongi hingga meluap dan menggenangi akses jalan serta pemukiman. Berdasarkan data pos curah hujan Toboli, curah hujan pada 25 Agustus yang lalu kemarin itu cukup lebat. Bencana ini berdampak pada sejumlah kawasan pemukiman. Di Dusun 2 sebanyak 28 kepala keluarga atau sekitar 100 jiwa terdampak. Sementara di kawasan perumahan nelayan terdapat 40 kepala keluarga ikut terdampak banjir. Selain itu, banjir juga merendam pemukiman warga. Banjir menyebabkan 55 unit bangunan terendam, 12 unit bangunan mengalami kerusakan. Salah satu pagar pabrik dilaporkan rusak, sedangkan ruas jalan Trans Sulawesi tertimbun material kayu dan lumpur sepanjang 500 meter. Berdasarkan informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Masih tentang kebencanaan, pendengar. Cuaca, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan modifikasi cuaca untuk menangani status awas kekeringan yang melanda 14 daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berikut laporan Tika Budiman.
1: Akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah cepat menghadapi ancaman kekeringan yang semakin meluas setelah 14 daerah ditetapkan berstatus awas kekeringan meteorologis. Salah satu upaya yang didorong adalah pelaksanaan modifikasi cuaca untuk menambah potensi hujan dan mengurangi dampak kekeringan hingga akhir musim kemarau. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan, modifikasi cuaca menjadi opsi yang tengah disiapkan menyusul perakiraan cuaca kering yang masih akan berlangsung hingga September nanti. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi resiko kekeringan panjang yang melanda di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Daerah status awas yang ditetapkan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah itu meliputi Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Purworejo, Klaten, Magelang, Cilacap, hingga Wonogiri. Adapun seluruh wilayah Jawa Tengah juga diprediksi masih berpotensi mengalami curah hujan yang rendah hingga akhir September nanti.
1: BPBD terkait kekeringan sudah banyak kita dengan kabupaten kota mengalokasikan menyiagakan truk-truk tangki kita untuk mendistribusikan air bersih, utamanya air yang siap untuk dikonsumsi. Nah, ini kita distribusikan. Untuk itu kami juga ke depan akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini.
2: Sementara itu, dalam menangani dampak kemarau ini, Kepala BPBD Jawa Tengah Brigjen Catur Sasi menyebutkan stok air bersih yang didoping untuk masyarakat dipastikan aman.
3: Jadi sebetulnya berkaitan dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia. Kendalanya hanya mungkin ritme pengiriman karena keterbatasan sarana-prasarana truk tangki yang harus mendistribusikan ke banyak titik.
2: Selain langkah darurat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola air untuk menghadapi ancaman kekeringan dalam jangka panjang. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau tadi di Jawa Tengah, kita menuju ke Pekanbaru. Sepanjang bulan Agustus, Satgas Udara menyemai lebih dari 30 ton garam untuk memodifikasi cuaca di Provinsi Riau. Ya, informasi yang akan disampaikan oleh Yanti Yunas berikut ini, dan juga kami hadirkan nanti bagaimana perakiran cuaca untuk esok hari, Sabtu 29 Agustus 2026. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
2: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
1: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
3: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
1: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Selatan hingga Jambi, kemudian Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, dan Maluku hingga Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah dan Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, kemudian Samarinda. Potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian yang terakhir, potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon dan potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Catatan peristiwa.
3: Ernest François Eugène Toustaker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 8 Oktober 1879. Ayahnya yang keturunan Belanda dan ibunya adalah orang Jawa. Setelah menyelesaikan kuliah di Swiss, Ernest Toustaker bekerja di perkebunan kopi. Di perkebunan inilah rasa kebangsaannya tergugah karena melihat ketidakadilan yang dialami rakyat yang terjajah. Dalam gerakan perjuangan kebangsaan itulah ia mengganti namanya menjadi Danu Dirja Setiabudi. Bersama dengan Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, beliau mendirikan organisasi politik Indische Partij. Mereka bertiga dikenal sebagai Tiga Serangkai. Toustaker meninggal di Bandung 28 Agustus 1950 dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Sutoyo adalah salah satu korban kebengisan Partai Komunis Indonesia PKI saat menculik 7 jenderal. Maijen Sutoyo Siswo Miharjo menjadi salah satu korban tewas di Lubang Buaya, Jakarta saat huru-hara 1 Oktober 1965. Hari ini 28 Agustus merupakan hari kelahirannya, tepatnya 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Beda dari 6 perwira militer lain yang jadi korban, Sutoyo tidak memulai karir militer sejak dari awal. Sebelum kemerdekaan, dia berkarir sebagai pegawai negeri sipil di kantor pemerintahan Kabupaten Purworejo. Barulah di awal kemerdekaan tahun 1945, Sutoyo bergabung ke dalam bagian Polisi Tentara Keamanan Rakyat Cikal Bakal TNI. Pada Juni 1946, ia diangkat menjadi ajudan Kolonel Gatot Subroto, Komandan Polisi Militer.

Sampai di sini kebersamaan tim Dini, tim Indonesia Masih Nyapa Malam Pro 3 RRI. Dan pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Lukmantara dan juga Bung Sabil dalam kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 RRI, dengan menghadirkan beragam informasi. Dan juga dalam Kopi Pro 3 ada topik yang dibahas, dan Anda bisa berkomentar, memberikan komentar dan opini Anda dalam Kopi Pro 3. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

0: tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, bener.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga gue tuh sayang sama kamu.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% PAD pada 2027. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Strategi itu dilakukan melalui penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga optimalisasi investasi strategis. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan pemerintah optimistis perekonomian nasional pada 2027 tetap solid. Stabilitas makroekonomi dan sinergi berbagai kebijakan pemerintah menjadi fondasi untuk mencapai target tersebut.
2: Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis.
1: Strategi tersebut juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 yang dipaparkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dalam rapat tersebut. Rahmat mengatakan pertumbuhan ekonomi 6% akan didorong melalui pengembangan industri strategis, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan daya beli masyarakat.
3: Pertumbuhan ekonomi 2027 dalam RKP ditargetkan sebesar 6% dengan dorongan kebijakan utama diantaranya pengembangan industri strategi, peningkatan produktivitas dan produksi pangan utama, mendorong produktivitas 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui prokesra, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa optimalisasi aset BUMN dan pengembangan kawasan industri serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya.
1: Sementara itu, pemerintah melalui RAPBN 2027 menyiapkan 8 klaster program prioritas nasional. Fokusnya mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan. Prioritas lainnya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Untuk mendukung seluruh program tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pendukung di 5 bidang, yakni pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Ana Kusuma menyampaikan laporannya.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
4: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogo Suma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara. Dan kali ini saya ditemani Bung Hadani Sabil ya, dalam Kopi Pro 3 di hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kita membahas terkait dengan polemik klasifikasi penentuan desil. Perubahan desil membuat sekelompok masyarakat dari tukang becak, pedagang asongan, pengidap gagal ginjal hingga mahasiswa tak lagi mendapat perlindungan sosial dari negara, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan hingga beasiswa pendidikan. Dan polemik ini muncul ya karena ketidaksesuaian antara data pengelompokan kesejahteraan dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN dengan kondisi ekonomi real masyarakat di lapangan. Banyak warga kurang mampu seperti tukang beca atau pekerja berpenghasilan rendah justru tercatat masuk dalam kelompok desil atas atau desil 8 hingga 10. Dan penempatan di desil tinggi membuat warga terancam kehilangan bantuan sosial, gagal menerima KIP kuliah, atau tidak berhak mendapatkan BBM subsidi seperti Pertalite.

Ed, nantinya jika wacana pembatasan BBM subsidi seperti Pertalite berdasarkan desil nantinya. Warga yang memiliki banyak tanggungan, kredit atau utang ini justru dinilai keliru sebagai kelompok mampu oleh sistem. Dan terkait dengan ini, pemerintah menanggapi serius keresahan masyarakat terkait polemik desil yang berdampak pada kategori kesejahteraan, khususnya bagi warga ekonomi menengah ke bawah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan besar-besaran pada basis data sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Polemik klasifikasi penentuan desil menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Seharusnya klasifikasi penentuan desil ini tidak salah ya. Seperti Mayang Sari, ku salah menilai.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. Latu Harhari, dan Adam Malik.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Salah memasukkan angka desil bukan sekedar persoalan administrasi bagi masyarakat yang bergantung pada bantuan pemerintah. Perubahan klasifikasi dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN bisa menentukan apakah mereka masih berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Dan desil merupakan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan berbagai variabel seperti kesejahteraan, rumah, dan lain sebagainya. Dari yang miskin ekstrim, desil 1, hingga yang paling sejahtera, desil 10. Namun setelah dicek, ternyata banyak masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan kehidupan mereka, kondisi perekonomian mereka, kategori desilnya. Nah, mengapa data desil masih bisa tidak sesuai? Bagaimana penghitungannya? Ya, bagaimana variabel apa saja yang menentukan desil seseorang? Lalu, bagaimana sifat desil itu sebenarnya? Apakah terbuka, artinya data ini bisa ketika diajukan keberatan bisa direvisi gitu ya. Atau bagaimana, apakah masih dalam proses, masih berlangsung penghitungan ini, pencocokan ini, atau bagaimana? Karena kalau dari pemerintah dalam hal ini Bakom RI ya, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Muhammad Kodari sudah mengetahui keluhan dari masyarakat soal perubahan desil yang dialami oleh masyarakat dan mengatakan setiap keluhan akan menjadi bahan koreksi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto disampaikan oleh Muhammad Kodari menaruh perhatian besar soal akurasi data, terlebih soal data sosial ekonomi masyarakat. Ia juga menyoroti soal persoalan terkait data perlindungan sosial, misalkan kakak yang sebetulnya butuh bansos tetapi tidak menerima, atau sebaliknya yang harusnya tidak menerima tapi dapat. Nah, beberapa daerah, warga di daerah itu ya mengeluhkan itu. Bahkan kabarnya kemarin itu dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang mendapat keluhan dari masyarakat dan diteruskan ke pihak terkait ya. Dalam hal ini BPS. Nah, kita akan berbincang terlebih dahulu nih. Untuk Anda yang sudah ngecek desil, yang merasa tidak sesuai dengan kehidupan perekonomian Anda, bisa bergabung ataupun bertanya langsung ya kepada narasumber kami. Dan di ujung telepon kami telah terhubung dengan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Dr. Budi Setiawan. Pak Budi, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
2: Kabar baik, Pak Budi.
3: Kabar baik, Mas.
2: Atau lagi sibuk nih ngitung-ngitung desil nih, Pak Budi.
3: Lagi rame desil nih, Mas, ya.
2: Iya, beberapa daerah dari Pamekasan, dari daerah istimewa Yogyakarta, dari banyak lah ya. Ada yang tukang beca, akhirnya desilnya masuknya ke 6 strip 10, sehingga kalau kategori bantuan sosial itu kan 1, 4, dan 5 ya. 5 itu untuk BPI, bantuan iuran BPJS itu. Dan akhirnya kecewa, karena banyak yang kecewa. Dan ini mungkin bisa merespon dulu nih, kenapa ada keluhan dari masyarakat soal kategori desil ini, Pak Budi?
3: Ya, baik. Terima kasih, Mas Gozi ya.
2: Fajar. Fajar, Pak Budi.
3: Oh, Mas Fajar, baik. Baik, Mas Fajar. Jadi terkait dengan keluhan masyarakat ini, mungkin saja bisa terjadi, Mas. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa DPSN ini adalah data yang dibangun dari tiga sumber data, yaitu dari Reksosek, P3KE, dan DTKS. Data ini kita tahu bahwa Reksosek ini datanya sudah sejak tahun 2023, kemudian ada DTKS dan P3KE juga. Nah, sampai dengan saat ini sebenarnya BPS terus melakukan pembaruan data.
2: Pak, jadi kita melakukan pembaruan data. Sebentar Pak Budi, agak pelan-pelan. Siap. Supaya masyarakat paham kok bisa desilnya nggak sesuai dengan kehidupan perekonomian mereka. Jadi datanya diambil dari tiga sumber, Reksosek. Reksosek itu apa? Dijelaskan dulu, Pak.
3: Baik, Mas. Reksosek itu data registrasi sosial ekonomi, Mas. Ini data yang mengumpulkan oleh BPS pada tahun 2022 lalu, itu datanya terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, Mas.
2: Oke.
3: Okay. Kemudian juga ada data DTKS. DTKS. Ini data DTKS ini yang memiliki adalah Kementerian Sosial, Mas. Kemudian satu lagi ada data P3KE yang dimiliki oleh Kementerian Kemenko PMPM.
2: Gitu, Mas. Oke. Okay. P3KE itu apa, Pak Budi?
3: Ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim, Mas Fajar.
2: Oh, oke. Okay. Terkait dengan data ya. Pengentasan kemiskinan ekstrim adanya di Kementerian?
3: Kemenko PM dulu.
2: Oh, Kemenko PM, oke. Okay. PM, oke. Okay. Nah, jadi ada tiga ini, sumber dari penentuan desil ini ya, dari Resosek, Registrasi Sosial Ekonomi yang dikumpulkan pada tahun 2022 lalu, Pak Budi, betul ya? Lalu DTKS.
3: Betul, Mas. 2022.
2: DTKS, ini adanya datanya di Kementerian Sosial dan juga P3KE. Ini untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, data-data masyarakat yang tergolong ke masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrim yang adanya di Kemenko PM. Ini tahunnya sama 2022 juga nih, DTKS dan
3: sekitar tahun tersebut, Mas.
2: Oke, lanjut, silakan Pak Budi.
3: Iya, kemudian karena pemerintah mempunyai kebutuhan terhadap data by name by address, sementara tadi ada tiga sumber data yang berbeda-beda. Mm-hmm. Pemerintah memerlukan satu data tunggal sosial ekonomi,
2: yeah,
3: yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat untuk intervensi program-program pemerintah.
2: Yeah.
3: Oleh karena itu, Bapak Presiden memberikan arahan untuk menyatupadankan data sosial dan ekonomi melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSN.
2: Oke.
3: Okay. Demikian, Mas.
2: Oke, jadi awalnya mungkin kita kenal dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial waktu itu ya, Pak Budi ya. Kemudian ada instruksi dari Presiden, daripada terberai data-datanya, kenapa nggak dijadiin satu aja dari
3: Registrasi
2: Sosial Ekonomi, lalu juga dari data Kementerian Sosial, lalu juga dari data Kemenko PM. Toh tujuannya juga sama gitu ya, Pak Budi ya. Tujuannya kan sama nih. Akhirnya terbentuklah DTSN ini yang sekarang kita gunakan nih, DTSN ya, betul ya Pak?
3: Betul, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
2: Oke, nah lanjut Pak, tentang desil nih, lanjut ke dari itu kan muncul desil kan, betul nggak Pak Budi? Atau ada tahapan lainnya dulu nih?
3: Dari tahapan tadi, Mas, ketika kami membangun data DTSN itu, BPS membangun data DTSN, setelah menunggalkan, kemudian kita melakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan atau nanti yang disebut sebagai desil. Tapi sebelum kita ke sana, Mas, mungkin saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan desil.
2: Okay.
3: Terkait konsep yang paling sederhana tentang desil.
2: Oke, okay, silakan, Pak.
3: Jadi, desil itu bukan label miskin atau kaya. Desil itu posisi relatif sebuah keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan. Kalau Mas Fajar bayangkan, penduduk Indonesia itu ada dari Sabang sampai Merauke. Seluruh keluarga di Indonesia kita urutkan berdasarkan karakteristik sosial ekonominya. Dari yang relatif tingkat kesejahteraannya paling rendah sampai yang paling tinggi. Hmm. Kemudian kita bagi menjadi 10 kelompok, masing-masing sekitar 10% keluarga. Nah, dari kelompok yang paling bawah, kita menyebutnya desil 1. Hmm. Kemudian ada desil 2, desil 3, dan seterusnya sampai desil 10 sebagai kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi.
2: Yeah.
3: Jadi, kalau seseorang berada di desil 3, artinya dia berada dalam kelompok 3 dari 10 kelompok peningkatan kesejahteraan. Dan itu bukan berarti dia miskin, Mas Fajar. Dan bukan pula berarti ada angka pendapatan tertentu yang menjadi batas desil 3.
2: Yeah.
3: Nah, yang penting dipahami masyarakat adalah desil itu bukan ukuran absolut, kemiskinan bukan ukuran pendapatan, dan juga bukan ukuran kekayaan seseorang.
2: Bukan absolut, tetapi kan akhirnya data ini digunakan sebagai data yang absolut untuk menentukan apakah Mas Fajar Nugroho dapat bansos atau tidak, kan gitu Pak Budi?
3: Iya, benar Mas. Jadi terkait dengan bantuan sosial ini, saya ingin jelaskan bahwa apakah desil itu menentukan penerimaan bantuan sosial? Saya ingin sampaikan bahwa desil memiliki fungsi sebagai alat pemeringkatan yang membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya, Mas. Nah, tujuannya adalah bagaimana bantuan sosial tepat sasaran untuk masyarakat yang memang membutuhkan, terutama memang yang desil 1 sampai 4. BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan data-data yang ada. Jadi kita menggunakan berbagai data sosial ekonomi. Jadi variabel apa yang digunakan dalam pemeringkatan desil itu? Ada variabel kondisi perumahan, kemudian sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kemudian ada kepemilikan aset, ada daya dan konsumsi listrik, termasuk komposisi keluarga, jenjang pendidikan, status pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas. Kemudian kita lakukan pemeringkatan dengan metode statistik yang kita menyebutnya proxy mean test untuk mengurutkan keluarga dalam DTSN berdasarkan tingkat kesejahteraan. Nah, kaitannya dengan tadi pemberi bantuan, nanti yang menentukan siapa yang menetapkan penetapan penerima dan pelaksanaan program bantuan sosial sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Lembaga Penyelenggara Program sesuai dengan kriteria ketentuannya masing-masing program. Jadi, BPS itu menyediakan data yang isinya adalah keluarga se-Indonesia yang diperingkatkan dari tingkat kesejahteraan paling rendah sampai paling tinggi. Dan penentuan penerimaan bantuan sosialnya nanti ada di Kementerian Lembaga Penyelenggara Program tersebut. Demikian Mas Fajar. Iya,
2: tapi data yang diberikan oleh BPS ini soal desil, ini kan akhirnya membuat data ini bukan relatif lagi, tapi absolut. Karena misalkan saya, Fajar Nugroho, masuk kategori desil 1, seharusnya saya masuk kategori desil 7 misalkan. Otomatis ketika diajukan data ini diolah oleh kementerian terkait yang soal kewenangan untuk memberikan bansos, saya terdata untuk dapat gitu loh Pak Budi. Atau sebaliknya, yang desilnya harusnya 1 tapi kategori masuknya ke desil 7 atau 9 misalkan. Akhirnya mereka nggak lagi dapat bantuan sosial gitu Pak Budi.
3: Ya, terima kasih Mas Fajar. Jadi kita itu seringkali merasa tidak tepat berada pada desil tertentu. Kenapa? Karena kalau dalam ini kita sering menyebutnya kita hidup dalam bubble kita sendiri. Misalnya saya beri contoh Mas Fajar, kita memiliki mobil Kijang. Mungkin secara relatif kita akan merasa kita lebih kaya daripada orang yang tidak memiliki mobil Kijang atau tidak memiliki kendaraan. Tetapi kalau kita melihat orang yang punya mobil Ferrari, maka kita akan melihatnya, oh ternyata kita secara relatif lebih tingkat sejahteranya lebih rendah dibanding yang punya mobil Ferrari. Jadi itu yang dimaksudkan dengan relatif tadi, Mas Fajar. Okay. Nah, terkait dengan tadi Mas Fajar menyebutkan, saya mungkin harus lebih tepat di desil 7, atau di desil 6, atau desil 8, nanti kita juga memberikan sebuah mekanisme, Mas Fajar, untuk melakukan pembaruan data. Tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa datanya dibangun dari 3 sumber data, dan sampai saat ini kita baru melakukan pembaruan sekitar 33%, Bagi masyarakat yang ingin melakukan pembaruan data, kita sudah menyediakan saluran-saluran untuk memperbaiki data. Nah. Di Kemensos itu ada namanya 6NG, kemudian ada cek bansos, dan BPS sendiri menyediakan kanal cek DTSN.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Polemik klasifikasi penentuan desil menjadi tema Kopi Pro 3 dini hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang bergabung bersama kami menyampaikan komentar dan opininya, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ada 10 tingkatan desil ya, di mana tingkatan 1 sampai 10. 1 kelompok sangat miskin, desil 2 kelompok masyarakat miskin, desil 3 kelompok masyarakat hampir miskin, desil 4 kelompok masyarakat rentan miskin, desil 5 kelompok ekonomi menengah ke bawah atau pas-pasan, dan kelompok 6 kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah, 7 kelompok masyarakat menengah mandiri, 8 kelompok rumah tangga menengah ke atas, 9 kelompok masyarakat dengan taraf kehidupan relatif tinggi, dan 10 kelompok warga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi. Saya langsung menuju ke Pontianak, ada Pak Susanto, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung.
0: Ya, silakan Pak Susanto.
1: Oke, mau nanggapi mengenai desil tadi ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya begini, mengenai desil itu orang-orang kampung tidak ngerti. Tidak ngerti, betul-betul saya pikir tidak mengerti.
0: Iya.
1: Ditambah lagi, yang mengambil data itu kebanyakan dari BPS kan, turun ke desa, kemana-mana itu. Sedangkan mereka ini tidak menguasai, tidak mengajak RT, tidak mengajak RW, mereka jalan sendiri sesuai dengan tujuan mereka, kemudian kelurahan ini, ya kelurahan A umpamanya. Dia langsung masuk, perhatikan rumah-rumah orang, kan, wah ini datangi ke sana.
0: Emang nggak melibatkan warga sekitar Pak Susanto di Pontianak?
1: Iya. Ini ada satu kabupaten yang saya pantau benar. Semua padahal di sini itu kalau dihitung itu orangnya memang anaknya tidak sebagian tidak sekolah, apalagi di daerah-daerah pengeluaran itu. Tapi kepala desanya pun tidak mengerti. Jadi disitulah yang susahnya ini. Menceritakan desa bagaimana desa itu tidak mengerti. Apalagi tadi data sudah tiga sumber data tidak satukan, kan repot jadinya. Nah cobalah kalau dapat nanti yang berikutnya itu BPJS tidak usah turun ke desa. Turun kepala desa itu, turun ke RT, RT yang lebih jelas tahu dia warganya sekian dalam satu RT ini, pegangan saya ini, siapa-siapa yang bisa menerima, siapa-siapa bisa tidak menerima. Sebab apa? Kalau orang lain, petugas BPJS, BPS itu pergi, dia kan dari kota, nggak kenal kecamatan, pun susah, apalagi desa. Jadi disitulah mungkin kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu ini. Oke, makasih. Ya.
0: Terima kasih. Ya, menarik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih Pak Susanto ya. Tidak menguasai lingkungan, kondisi, dan juga bagaimana warganya. Tapi kalau seharusnya memang kalau di wilayah saya ini, BPS kemarin yang melakukan sensus ekonomi itu biasanya warga sekitar gitu yang ditunjuk gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau untuk daerah-daerah lainnya. Mungkin Anda juga bisa berbagi ini ya, informasi ya. Saya ke Bali, ada Pak Taufik. Selamat dini hari Pak Taufik.
2: Halo, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Taufik, sehat ya?
2: Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Salam Indonesia kompak selalu.
0: Salam kompak, silakan.
2: Iya, gini saya, apa itu membahas masalah itu yang
0: desil
2: itu ya, yang berfungsi maksudnya kan mengantisipasi untuk apa itu sensus itu, semestinya kan di sensus itu kan sudah ada data minimum istilahnya kemiskinan ekstrim itu kan sudah didata. Semestinya itu yang didata itu sudah semestinya sudah dibukakan rekening gitu, supaya online tidak tumpang tinggi istilahnya kan gitu, tidak tumpang tinggi mana yang berhak, mana yang tidak. Jadi kalau sudah disensus, mana yang ekstrim, yang layak mendapatkan bantuan bansos, itu langsung dibukakan rekening oleh pemerintah. Jadi tidak ada anu lagi untuk selanjutnya terus continue yang mendapatkan itu tidak lagi dialihkan kepada yang tidak berhak. Menurut pendapat saya begitu.
0: Iya, ini menarik ya karena memudahkan. Tapi bagaimana kalau misalnya belum diverifikasi, ternyata Pak RT membuat keluarga-keluarganya saja, sedangkan warga lain yang tidak dekat
2: kan
0: dengan.
2: Ini kan ada sensus dari pemerintah ini Pak, dari Pemda atau dari Pemda lah paling tidak kan sensus penduduk.
0: Iya.
2: Otomatis ya sensus penduduknya itu kan khusus untuk mendapatkan bansos ini.
0: Iya, verifikasi di situ ya.
2: Ada sudah VOI-nya itu, pendapatan sehari-harinya itu kan sudah ketahuan bahwa ini layak mendapatkan, maksudnya dia kan sudah punya pendapatan yang tidak layak lah untuk maksudnya. seperti lansia, seperti di garis kemiskinan lah.
0: Iya.
2: Begitu kan dia langsung dibukakan rekening langsung di BRI atau BNI.
0: Mm-mm.
2: Di bank-bank setempat lah istilahnya gitu. Jadi setelah waktunya bansos, dia langsung online.
0: Iya. Langsung menerima ya.
2: Iya, dari Sabang sampai Merauke sudah itu.
0: Baik.
2: Langsung dia online langsung kepada rekening rekening-rekeningnya sudah di sensus tersebut. Mm-mm. Gitu. Jadi tidak tumpang tindih, tidak pilih kasih dari pihak kelurahan itu tidak ada.
0: Baik. Baik. Terima kasih ya. Pak Taufik ya.
2: Salam Indonesia kompak selalu.
0: Salam Indonesia kompak selalu. Ini menarik ya, karena kalau ya sejauh ini memang pemberian bantuan sosial itu sudah ada yang berupa tunai ya, melalui langsung transfer gitu ya, di Bank Himbara biasanya, BNI kalau tidak salah. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
3: Selamat demi hari Mas Lukman yang ganteng, yang sangat tampan sekali.
0: Gimana Purwokerto, aman?
3: Aman, tapi malam hari ini merasa dingin sekali kok Mas Lukman.
0: Oh, mantap dong.
3: Mantap ya. Oh, hari-hari kemarin tak sumuk, tapi ini malam hari ini kok enggak cocoknya merasa dingin sekali ini.
0: Oke, iya. Nah, Pak Dasrun gimana kalau bicara masalah desil ini?
3: Lah, kalau masalah seperti itu sih ya, saya sih sering ikut kompromi di RRI Pro 3, tapi ternyata saya juga betul-betul orang miskin demi Allah demi Rasulullah Mas Lukman.
0: Udah didata belum Pak Dasrun?
3: Ya sudah, tapi ternyata kok belum muncul-muncul. Kalau bicara orang yang dekat katanya ya sabarlah nanti seandainya apa sudah jadi rezekinya kan muncul, katanya sih sabar saja gitu ya.
0: Itu kata Pak RT apa ya, kata tetangga Pak?
3: Gimana?
0: Itu kata Pak RT apa kata tetangga itu, suruh sabar?
3: Ya, Pak RT-nya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi disuruh untuk sabar saja. Nanti kalau seandainya betul-betul sudah jadi rezekinya mah, maksud sudah muncul nih barangkali ya sih sabar aja Pak Kasrun gitu. Iya, ya mudah-mudahan berhasil ya Mas Lukman.
0: Iya, baik.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purwokerto saya ke Sibolga. Pak Matauli, selamat dini hari.
4: Ya, assalamualaikum. Ketiga sampai tangguh Bung Mantara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
4: Ini desil ini ya. Ya, desil itu suatu istilah bagaimana data tunggal sosial ekonomi nasional itu menjadi parameter ya dalam manusia Indonesia itu sejahtera atau sehat, layak hidup ya, memperoleh kebutuhannya, tapi ditopang oleh apa namanya bantuan-bantuan sosial dari pemerintah kan gitu, hak hidup lah ya, hak dasar, berpendidikan, berkesehatan, akses yang lain, bekerja. Cuman memang polemiknya terjadi di situ, Bung Lukman, ketika rupiah kita apa namanya melonjak turun hingga 18.000, ya semua itu akan berpengaruh terhadap daya beli inflasi kita. Sebenarnya siapa sih mau rakyat ini dikasih bansos sama pemerintah? Siapa sih yang mau miskin kan gitu? Siapa sih yang nggak mau sejahtera? Siapa sih yang nggak mau di desil 10? Kan ini kan akibat istilah takdir dan nasib ya kan begitu. Maksudnya nggak ada yang mau miskin.
0: Artinya semua kondisi ekonomi seseorang ini bergerak lebih cepat dibandingkan pendataan, begitu Pak Matauli?
4: Iya, karena ekonomi itu kan berasal dari istilah Latin eko dan nomos. Bagaimana ekonomi kebutuhan, nomos manusia, ilmu yang mempelajari tentang kebutuhan manusia, tentang pangan, kan begitu.
0: Iya.
4: Dia bekerja, dapat upah. Upahnya itu, brutonya itu dia bayar pajak sama pemerintah.
0: Okay.
4: Ya kan? Ketika dia PHK ya pemerintah harus kasih bantuan. Dia harus nabung. Ya kan? Untuk kesehatannya nanti di hari tuanya. Untuk anak-anaknya, untuk rumahnya, sandang pangan papannya, primer sekundernya. Kan begitu definisinya. Ekonomi itu kan. Tetapi terkadang kan ekonomi ini di tingkat bawah, ibarat sudah ada BPS statistik lah. Pertumbuhan ekonomi kita naik katanya. Di ASEAN atau di mana-mana.
5: tetapi rupiah kita tetap begitu.
0: Yeah.
5: Sehingga desil-desil ini kan bisa dimainkan apanya angka-angkanya kan gitu untuk mendapatkan bantuan subsidi pilot lah, gas subsidi lah,
0: bansos lah,
5: tinggal apa, kan begitu. Jadi ya yang menikmati yang kaya tetap kaya dengan memarkir aset kekayaannya di luar negeri, yang miskin di dalam negeri yang tetap miskin.
0: Okay.
5: Jadi apa namanya ya, ketika orang kaya naik rupiah begini ya dia nggak akan malu-malu untuk jadi miskin untuk mendapatkan subsidi itu. Padahal right. pasal kesejahteraan itu kan ada undang-undang Bung Lukman ya.
0: Yeah.
5: Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan di pasal fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, justru malah kebalik, negara fakir miskin dan anak terlantar, negara memelihara orang-orang yang ini tadi. Hai. Yang curang-curang tadi gitu loh.
0: Ya.
5: Jadi data bisa dibintalabinkan gitu,
0: manipulasi
5: loh,
0: ya,
5: orang-orang terdekatnya.
0: Ya.
5: Dan begitu kan, ini kan udah masuk ranah hukum pidana kan, kalau desil ini main-main gitu loh.
0: Ya.
5: Pasti ini dana APBN negara loh,
0: ya,
5: untuk melindungi rakyatnya gitu loh.
0: Baik.
5: Masa kita dulu pemilu bisa jelas apa coklit data-data kita ya,
0: ya,
5: dia udah meninggal, dia udah ini. Tapi kalau dia sempat seperti ini, malah terkadang kita punya dua KTP kan.
0: Ya.
5: Ada KTP ganda seperti itu. Jadi
0: baik,
5: ya negara ya memang yang men-setting ini gitu loh.
0: Ya.
5: Oke.
0: Okay. Baik, terima kasih. Ya, ini menarik ya. Kalau tadi Pak Matoli menyampaikan bagaimana kondisi ekonomi seseorang mungkin bisa berubah dengan cepat dibandingkan pendataan gitu ya. Mungkin ketika didata ini masih dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya, tidak masuk dalam desil 1, 2, 3. Namun adanya gejolak ekonomi ataupun yang ya akhirnya membuat mereka turun ya, atau harus di desil 1 ataupun sampai 3. Saya ke Loksmawe, Pak Nurib ya. Selamat dini hari.
6: Dini hari.
0: Ya, Pak Nurib.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jadi saya ingin tanya dulu,
0: silakan,
6: mengenai desil berapa yang dapat bantuan, berapa ke bawah?
0: Dari 1 sampai 4 itu Pak, beda-beda, bantuannya kan macam-macam ya, ada PBI, BPJS, dan lain-lainnya. Kalau yang 1 sih kayaknya komplit deh, ada PKH segala macam itu banyak.
6: Jadi kadang-kadang kan, saya heran juga. Karena kadang-kadang orang mobil, ada mobil mewah lagi, rumah-rumah mewah lagi, lengkap punya AC lagi, tapi dapat desil 1.
0: Oh.
6: Ya kan? Nah itu karena ada orang juga AC punya kulkas ada 3. Dia jualan lah pokoknya. Desil 2. Kadang-kadang ada orang yang enggak ada pekerjaan apa-apa pun, buruh harian lepas.
0: Okay.
6: Desil 7.
0: Oh.
6: Kan itu heran. Kayak mana didata itu? Itulah seharusnya yang mendata itu harus jangan kasih tahu untuk didatanya hari ini saya mau data. Hari ini saya
0: dadakan saja.
6: Jangan diinformasi dulu. Ini kadang-kadang saya pernah mendengar.
0: Iya.
6: Saya pernah mendengar, cuma nggak usah bilang orangnya. Jadi saya duduk di tempat jualan kopi itu.
0: Iya.
6: Ya, ada orang yang berkasih info besok kamu ada PKH di data kamu.
0: Oh, udah dibocorin pendataannya. Dibocorin.
6: Ya. Hari ini hasilnya dibongkar.
0: Okay.
6: Barang-barang mewahnya disembunyikan. Padahal emasnya ada 10 mayam.
0: Oh.
6: Hasil ada.
0: Ya.
6: Itulah dibongkar tuh.
0: Baik.
6: Pas datang orang itu nggak ada lagi. Nah itu saya konfirmasi kepada Pro 1 di Lok Sungai, dihubungi Pak Polisi Sosial. Jadi setelah dihubungi itu Pak Polisi saya minta bukti sama sama saya. Okay. Mana bisa kita buktikan, kan jadi sentimen pribadi.
0: Oke, ya.
6: Ya kan? Baik. Tapi itulah, maka galah.
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu terakhir ya, Mas Abil ya, di sesi pertama ini ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari.
7: Selamat dini hari, Pak Haji Lukman.
0: Amin.
7: Belum salam kan. Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
7: Saya mau berkomentar dan mau bertanya dulu, tapi kepada Haji Lukman ini.
0: Boleh. Tapi ngomong-ngomong, saya tanya dulu, boleh nggak, Pak Caswa?
7: Apa?
0: Sudah didata belum?
7: Data yang mana tuh?
0: Dari sensus ekonomi. Dari BPS.
7: Sensus sih kemarin udah.
0: Udah ya, oke.
7: Okay. Udah. Terus saya mau bertanya, boleh. Ini masalah desil itu maksudnya desil yang tadi saya pertanyakan sama juga mau desil yang keberapa sih?
0: Tingkatannya.
7: Iya.
0: Setelah didata oleh BPS nanti masuk ada tingkatannya, ada desil 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Nah, ini dengan kondisi yang ada ya beda-beda, makanya Pak Caswan masuk desil berapa gitu ya. Nah, ini untuk bahan acuan untuk mendapatkan bansos kayaknya.
7: Bung Lukman, sekarang kayak gini ya, usulan saya sebagai masyarakat kecil, saya kan orangnya tunanetra, tapi kan karena keliling kampung, saya sering mendengar-dengar apapun kan seperti itu. Meskipun saya tidak bisa melihat ini ya, sedikit curhat ya saya.
0: Iya.
7: Kemarin beda desa, masa sih orang mau naik haji dapat uang yang bantuan seperti itu senilai 10 juta. Itu kan udah ngaco.
0: Oh.
7: Menurut saya seperti itu. Jadi kan ini sebenarnya nggak usah pakai desil-desilan. Menurut saya kayak gini, didata semua. Kalau sudah didata, dipoto rumahnya, dipoto orangnya, itu pemerintah harus menilai. Okay. Gitu loh.
0: Yeah.
7: Jadi ketika pemerintah akan memberikan sesuatu, ini saya dulu nih, zaman Pak Jokowi nih, saya pernah menerima bantuan bansos. Pak Lukman, Bung Lukman, tapi saya menerimanya di desa, terawasi dengan kepolisian gitu loh. Jadi seperti itu, dipoto, terus sesudah dipoto ya dipoto rumahnya juga, bahwa saya lagi nerima uang itu senilai sekian itu dulu pernah dipoto. Jadi seperti itu biar jelas. Saya kan berpikir seperti ini. Ya barangkali itu saya doang orang-orang tunanetra ya yang pembagian uang tersebut di situ. Ternyata setelah yang mengantar saya ke desa tersebut itu ada 70 lebih.
0: Iya, karena lewat
7: satu desa,
0: pos ya, PT
7: iya,
0: pos.
7: Iya, lewat di kantor desa.
0: Iya, yang membagikan PT pos.
7: Iya, tapi kan ada pengamannya. Lebih baik menurut saya kayak gini, data ini dibalikan. Jadi nantinya, ini penilaian dari pemerintah, ini orang ini nggak harus menerima layak bantuan seperti itu. Jadi kan yang bisa dikirimkan kan ke orang-orang yang tidak mampu dan membutuhkan, akhirnya tepat sasaran, Bung.
0: Baik.
7: Jadi seperti itu. Memang kemarin pun saya didata sensusan, katanya tuh 10 tahun sekali gitu kan.
0: Iya.
7: Tapi kebanyakan kan orang-orang itu yang menyensus itu ditanya punya motor, punya sawah dan sebagainya. Kan lengkap.
0: Iya.
7: Pertanyaan tersebut.
0: Iya.
7: Apalagi kalau udah dipoto, kan terbukti nih orang wujudnya seperti ini. Keluarganya yang tidak mampu seperti ini. Ini bung satu kali lagi. Ini kan saya orang tua saya almarhum yang cowoknya nih. Ini tinggal sebelah nih ceweknya. Orang tua saya, mas saya, itu pun tunanetra kena kecelakaan. Orang tua saya itu tidak pernah dapat bantuan sama sekali, Bung.
0: Baik.
7: Jadi seperti itu harapan saya kepada pemerintah, nggak usah pakai desil-desilan lah. Yang penting didata semua, nanti dibalikan orang yang tidak berhak dipinggirkan.
0: Baik.
7: Tapi orang yang berhak dipoto itu.
0: Ya.
7: Mudah-mudahan selalu dapat, itu usulan saya.
0: Baik. Makasih, terima Bung kasih.
7: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan nanti kami akan lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua. Kita jeda sejenak untuk mengikuti warta berita.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Otorita Ibu Kota Nusantara mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta untuk pembangunan Ibu Kota Baru. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN belum berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Nusantara. Otorita memilih mengoptimalkan skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi swasta. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, opsi penerbitan obligasi belum menjadi pembahasan di OIKN, meski pihaknya mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur SMI dalam pengembangan skema investasi. Basuki menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 pada 2025 hingga 2028 sebesar Rp48 triliun, sedangkan pembiayaan melalui KPBU mencapai Rp134 triliun. Yang berasal dari 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Selain itu, investasi swasta mencapai Rp74 triliun yang berasal dari 67 investor.
2: Kalau penerbitan obligasi, kami belum berpikir ke situ dari OIKN ini. Kami memang dibantu oleh SMI ya dalam rangka investasi ini, tapi opsi obligasi belum pernah didiskusikan.
1: Sementara Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso menegaskan, pembiayaan pembangunan Nusantara diarahkan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah, kata Roy, juga menyiapkan insentif perpajakan hingga 200% bagi investor yang menanamkan modal secara langsung maupun melalui skema KPBU.
3: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini, begitu dia menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%. Itu fasilitas perpajakan.
4: Kalau obligasi daerah itu kalau dari IKN gimana, Pak?
3: Itu masih kita bahas ya, terkait dengan masalah pembiayaan itu, bagaimana skema-skema pembiayaannya masih kita bahas, termasuk dengan mitra-mitra kita dari daerah.
1: Roy optimis keterlibatan badan usaha dan investor swasta akan semakin memperkuat pembiayaan pembangunan Nusantara seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Roy, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan berkarakter di sekolah. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
5: Dasar 177 Merauke. Hebat, luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Istirahat di tempat.
6: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Merauke, Papua Selatan. Ia mendukung pembangunan sumber daya manusia SDM melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP hingga SMA di Sekolah Rakyat. Menteri Iftitah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat di kelas untuk mendorong semangat belajar. Ia juga mengapresiasi adanya siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 yang merupakan keturunan dari masyarakat transmigran. Menteri Iftitah berharap adanya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan transmigrasi mengingat infrastruktur pendidikan yang terbatas di kawasan. Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi dibutuhkan di kawasan transmigrasi yang terdapat berbagai jenjang pendidikan dan fasilitasnya.
7: Indonesia yang kaya ini seharusnya ikut memakmurkan rakyat Indonesia. Kami di Kementerian Transmigrasi juga demikian mengedepankan masalah pembangunan sumber daya manusia. Dan tepat sekali kalau sumber daya manusia itu dibangun dari sejak dini, dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan sejak PAUD. Ini yang sedang digagas oleh pemerintah saat ini. Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran, karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini, yang kemudian bisa bersekolah di sini. Tadi saya tanya betah tidak, sangat betah sekali. Dari semua tadi yang saya tanyakan, semuanya merasa betah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan saya pikir ini adalah gagasan yang bagus sekali, program yang bagus sekali untuk kita support.
6: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Sekolah Rakyat menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial yang tidak menerima pendaftaran, namun berdasarkan data desil 1 dan desil 2.
8: Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah dari keluarga kurang mampu. Manfaat sekolah ini harus tepat sasaran dari anak-anak yang memang membutuhkan. Bisa menampung 1.000 sampai 2.000 siswa. Terintegrasi SD, SMP, SMA, sekolahnya gratis, dapat makan, berasrama, jadi semua kebutuhan sudah dicukupi oleh Kementerian Sosial.
6: Menteri Transmigrasi M. Ivita Sulaiman Suryanegara menyebut, kawasan transmigrasi didorong untuk menjadi pusat ekonomi baru, sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kawasan. Hal ini akan membuat guru-guru akan betah tinggal di sekolah rakyat yang dibangun di kawasan transmigrasi. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Iftitah melihat langsung fasilitas asrama siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Fasilitas tersebut seperti ruang tidur, kasur tingkat, meja belajar, kamar mandi, dan fasilitas penunjang lainnya. Dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Papua Selatan, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, Kopi Pro 3. Komentar opini Pro 3 untuk di sesi kedua masih membahas terkait dengan polemik klasifikasi penentuan desil. Akurasi data kesejahteraan menjadi persoalan penting ketika pemerintah menggunakannya untuk menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial. Kesalahan klasifikasi dalam penentuan desil berisiko membuat warga yang kondisi ekonominya berubah tidak lagi tercatat sesuai keadaan sebenarnya.

Polemik desil terjadi karena data pengelompokan kesejahteraan masyarakat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN dinilai tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Banyak warga kurang mampu ini masuk ke dalam kelompok desil tinggi atau 9-10.

Pemerintah menanggapi serius keresahan masyarakat terkait dengan polemik desil yang berdampak pada kategori kesejahteraan, khususnya bagi warga ekonomi menengah ke bawah. Dan ini disampaikan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa yang memastikan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan besar-besaran pada basis data sosial ekonomi nasional. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda untuk di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi kedua ini, ada kisah seorang pramuria.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
2: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros.
3: Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, jadi progres pembaharuan dari 3 sumber data ini progresnya baru 33%, Pak Budi, betul ya?
2: Benar, Mas Fajar.
1: Artinya masih terbuka ruang untuk memberikan sanggahan ataupun masukan nih, bahwa saya harusnya nggak dapat bansos tapi saya masuk desil 1 misalkan gitu, Pak Budi, atau sebaliknya, saya kok masuk desil 10 padahal saya harusnya dapat bansos nih, saya pedagang asongan gitu, Pak Budi. Itu masih bisa dilakukan, caranya gimana, Pak Budi?
2: Iya, benar Mas Fajar, itu sangat sangat terbuka sekali untuk dilakukan. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa ada 3 saluran, Mas, yang dari Kemensos, ada yang namanya 6NG. Jadi, bagi warga Indonesia yang ingin melakukan pembaruan data sosial ekonominya, dapat mengunjungi kantor desa di seluruh Indonesia.
1: Kantor desa.
2: Di sana ada operator desa yang mengoperasionalkan aplikasi milik Kemensos yang bernama 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation.
1: Wah, keren namanya. Sistem,
2: kemudian
1: sistem
2: informasi kesejahteraan sosial next generation.
1: Kesejahteraan sosial next generation, oke.
2: Kedua, masyarakat juga bisa melakukan pembaruan melalui genggaman tangannya, melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi bisa mendownload melalui Play Store, ada aplikasi Cek Bansos. Di situ nanti masyarakat bisa dengan mudah mengupdate, memutakhirkan atau memperbarui data kondisi sosial ekonominya.
1: Oke.
2: Kemudian BPS juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan pembaruan secara terus menerus, BPS menyediakan kanal cek DTSN, DTSN/web.bps.go/form.bps.go.id. Di situ masyarakat bisa melakukan pengecekan desilnya, kemudian juga bisa melakukan pembaruan desilnya. Namun, yang harus dipahami adalah ketika kita melakukan pembaruan data, itu tidak serta-merta merubah desil.
1: Duh.
2: Karena ketika kita melakukan pembaruan datanya, desilnya bisa tetap, bisa turun, dan juga bisa naik.
1: Jadi tidak serta-merta ketika kita melakukan pembaruan data, itu desil kita berubah?
2: Benar, Mas. Karena nanti akan dilakukan pemeringkatan lagi secara relatif terhadap keluarga-keluarga lainnya di Indonesia.
1: Oke, Pak, tadi jadi perlu dipahami pendengar, saya baru paham kenapa data desil ini banyak yang nggak srek gitu ya, Pak Budi ya, karena dari 3 sumber data ini proses penggabungannya baru berjalan 33%. Masih terbuka untuk adanya error dan lain sebagainya, sehingga ini sifatnya ada kanal untuk bisa memperbaiki itu, atau sanggahan atau keberatan dari masyarakat, baik itu dari Kemensos maupun dari BPS ataupun aplikasi Cek Bansos. Ada 3 sumber itu. Kalau yang offline-nya itu langsung ke kantor desa, Pak Budi ya, betul ya?
2: Betul, Mas Fajar.
1: Jadi kalau yang Anda yang sinyalnya jarang-jarang ya di pelosok, di desa atau di mana gitu ya, nggak ada internet ataupun belum paham soal literasi digitalnya masih kurang gitu ya, untuk saudara-saudara kita yang mungkin yang sudah sepuh dan lain sebagainya, itu bisa langsung saja offline datang ke kantor desa, Pak Budi.
2: Betul, Mas.
1: Oke. Saya terima pendengar, boleh ya Pak Budi ya malam hari ini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Budi, boleh ya?
2: Mungkin sebelum ke sana, Mas, saya ingin meluruskan sedikit, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Jadi penunggalan 3 data tadi itu sudah selesai, Mas.
1: Oh,
2: sudah selesai kita lakukan
1: di
2: tanggal 3 Februari 2025. Inilah yang menjadi baseline data tunggal sosial ekonomi nasional. Pada saat itu, rekod individu tercatat sebanyak 285,58 juta rekod individu dan keluarga sebanyak 93,03 juta rekod keluarga. Dan di tahun 2025 kita sudah merilis 4 versi DTSN, dan di tahun ini kita sudah merilis 3 kali versi DTSN. Terakhir adalah di tanggal 10 Juli 2026 kita merilis DTSN versi 3 tahun 2026, dengan jumlah rekod individu sebanyak 290,13 juta rekod individu dan rekod keluarga sebanyak 95,98 juta rekod keluarga.
1: Okay.
2: Nah, yang saya maksudkan tadi sebanyak 33,13% adalah dari posisi baseline di tanggal 3 Februari sampai 2025 sampai dengan 10 Juli 2026, kita sudah melakukan pemutaran sebanyak 33,13%. Itu Mas Fajar.
1: Oh, oke. Okay. Ini yang 33 sekian persen ini pembaruan untuk versi yang terakhir ini, Pak Budi?
2: Betul, Mas. Betul. Jadi kumulatif. Kumulatif dari tahun 2000, dari versi 1 tahun 2025 sampai dengan versi terakhir atau versi ketiga di 2026.
1: Pak, untuk versi-versian ini maksudnya gimana tuh, Pak? Ini adalah update data dari data sebelumnya atau gimana sih, Pak Budi?
2: Baik. Jadi, setiap tahun BPS akan merilis 4 kali versi DTSN, yaitu di bulan Januari, kemudian di bulan April, di bulan Juli, dan nanti di versi keempat kita akan merilis kembali di bulan Oktober.
1: Oh gitu, setiap tahunnya ya, memang ada 4 versi.
2: Benar. Betul.
1: Oke, baik. Yang versi yang ketiga ini baru progresnya 33% ya, pembaruannya 33 sekian persen lah. Oke, baik. Tapi data yang dikumpulkan untuk DTSN itu dari 3, emang 3 doang. Tapi untuk variabel penghitungan desilnya itu ada kondisi perumahan, ada kepemilikan aset atau barang seperti yang disebut oleh Pak Roni tadi, punya motor kah, punya mobil kah, itu termasuk begitu-begitu ya, Pak Budi ya.
2: Benar, Mas.
1: Oke, baik. Itu kalau yang tiga itu dari data awalnya ini nih ya, dari beberapa data-data daripada terberai kemana-mana, apa namanya, beda-beda, mendingan dijadiin satu aja, yaitu dari data registrasi sosial ekonomi 2022, data dari Kementerian Sosial, DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, dan dari Kemenko PM, yaitu P3KE, pengentasan kemiskinan ekstrim, dijadiin satu. Dijadikan satu, yang sekarang kita kenal DTSN. DTSN itu ada hitung-hitungan desil dengan berbagai variabelnya. Kalau tadi Pak Roni mengusulkan itu dari variabel penghitungan soal variabel desilnya.
2: Sebenarnya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa ada mekanisme yang dimiliki oleh Kemensos yang bernama mekanisme usul dan sanggah. Jadi, kalau Pak Frans memang belum pernah menerima bantuan dan memang layak mendapatkan bantuan, Pak Frans bisa mengunjungi kantor desa untuk melakukan usulan penerima bantuan melalui 6NG tadi. Atau kalau Pak Frans familiar dengan Android, bisa menggunakan cek bansos, termasuk melakukan pembaruan melalui kanal cek DTSN. Jadi itu mekanismenya. Namun demikian juga, sepengetahuan kami, untuk kondisi-kondisi tertentu seperti lansia tunggal atau disabilitas, ada program-program yang dimiliki oleh Kementerian Sosial yang memang menyasar terkait dengan kondisi-kondisi tertentu tersebut. Demikian Pak Fajar yang bisa kami tanggapi.
1: Oke, nah ini artinya data ini tidak jemput bola, tetapi ini sifatnya harus secara pribadi mengusulkan atau melaporkan atau melakukan sanggahan dulu gitu, Pak Budi.
2: Benar, Mas Frans. Jadi kita tahu bahwa data itu dinamis, kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sangat dinamis dan bisa berubah dengan cepat. Sebagai contoh, hari ini saudara-saudara kita di NTT itu mengalami bencana gempa dan situasinya pasti dinamis berubah dengan cepat. Atau mengalami guncangan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, DTSN ini memiliki 3 prinsip penting, Mas. Yang pertama adalah dinamis, yang kedua adaptif, dan yang ketiga adalah partisipatif. Apa itu dinamis? Dinamis itu kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa berubah dari waktu ke waktu. Kemudian apa itu adaptif? DTSN menyediakan data seluruh masyarakat dengan berbagai tingkat kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah partisipatif. Karena akurasi DTSN juga tergantung dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan data secara jujur dan benar. Jadi demikian, Mas Fajar. Memang ini betul-betul membutuhkan partisipasi juga dari masyarakat.
1: Kalau respon dari BPS tentang keluhan masyarakat soal desil ini, apa, gimana Pak Budi? Mungkin bisa ditanggapi oleh, mungkin tidak hanya Pak Frans ya, mungkin ada beberapa pendengar lain, tapi keterbatasan waktu, mungkin ada yang ingin sampaikan Pak Budi.
2: Iya, kami memberi contoh kasus Pak Timbul di Yogyakarta. Itu teman-teman di BPS daerah DIY atau BPS Yogyakarta itu secara partisipatif berkunjung, dan di sana setelah berkunjung ke rumah Pak Timbul dan ternyata memang data Pak Timbul belum diperbarui, kemudian teman-teman BPS Yogyakarta melakukan pendampingan untuk Pak Timbul memperbarui datanya, dan sekarang datanya Pak Timbul sudah dari desil yang tinggi turun menjadi desil yang rendah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang saat ini. Mungkin demikian, Mas Fajar.
1: Apakah treatment itu akan didapat oleh semua masyarakat Indonesia atau khusus Pak Timbul aja nih, karena sedang disoroti Pak Budi, ada pendampingan, didatangi rumahnya, dicek dan oh ternyata benar nih, harusnya nggak desil 10 atau 9 gitu, harusnya di desil berapa gitu Pak Budi?
2: Nah, harapan kita adalah partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu memang ingin kondisi sosial ekonominya memang sudah berubah, harapannya tadi Mas Fajar bisa ke kantor desa, kemudian juga bisa melalui cek bansos dan juga kanal cek DTZ. Dan sangat mudah sekali untuk melakukan pembaruan data tersebut. Kemudian juga masyarakat bisa mengaksesnya dengan sangat sangat mudah sekali, Mas Fajar.
1: Oke. Kalau misalkan ada masyarakat yang masuk kategori desil 9 yang seharusnya mungkin ia merasa bahwa kalau 9 itu jadi desil 1 sampai 10 itu memang bukan dari pendapatan ya. Variabelnya banyak ya. Tapi menghitungnya itu gimana ya? Apakah satu wilayah, satu kecamatan ini lalu dibagi berapa gitu baru dibagi 10 desil itu atau gimana sih, Pak? Pak Budi?
2: Ya, tadi saya sudah menyampaikan di awal, Mas, terkait dengan pemeringkatan ini, kita mengurutkan seluruh keluarga di Indonesia, jadi kita menggunakan model PMT dengan variabel bebas tadi, variabel sosial ekonomi keluarga, kemudian setiap keluarga Indonesia diurutkan dari Sabang sampai Merauke, berdasarkan kondisi sosial ekonominya, Mas.
1: Iya.
2: Jadi memang bukan di satu wilayah, tapi keterbandingan di seluruh Indonesia.
1: Oke. Iya, karena saya bingung juga nih, kalau dibandingkan seluruh masyarakat yang ada dari Sabang sampai Merauke, kan gini rasionya juga besar kita, kesenjangannya. Jadi satu daerah, satu orang itu mungkin artis, selebgram dan sebagainya punya miliaran, sementara tetangga aja itu punya 100.000 aja udah alhamdulillah gitu, Pak. Ini kan bagaimana soal apa namanya, margin errornya atau gini rasionya itu gimana tuh, Pak?
2: Iya, Mas. Jadi terkait dengan gini rasio ini hal yang berbeda lagi, Mas. Jadi kalau big gini rasio ini kan terkait dengan ketimpangan ya.
1: Iya.
2: Itu yang biasa kami gunakan untuk penghitungan kemiskinan. Ini dua hal yang berbeda, Mas. Jadi kalau kemiskinan itu kita menggunakan penghitungan menggunakan garis kemiskinan, sementara kalau ini kita menggunakan tingkat kesejahteraan berdasarkan variabel-variabel sosial ekonomi. Seperti itu sih, Mas.
1: Kondisi perumahan, kepemilikan aset, pendidikan, usaha dan ada variabel lainnya. Ada berapa variabel, Pak? Tepatnya, Pak?
2: Saat ini kita menggunakan sekitar 41 variabel yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan, Mas. Ya, mulai dari kondisi perumahannya, atap, lantai, dinding, kemudian sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk masak, kemudian kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, status pekerjaan, kesehatan, jenjang pendidikan, dan juga komposisi keluarga.
1: Oke, baik. Yang sekarang ini progres untuk versi ketiganya, proses progresnya 33% pembaruan datanya. Jadi untuk yang online bisa ke DTSN Strip, apa Pak? Pak Budi, DTSN Strip?
2: DTSN Strip Form .bps.go.id.
1: .bps ya, bps.go.go.id. bansos.go.id, lalu aplikasi cek bansos bisa di-download di handphone Anda, lalu bisa ke sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation, itu bisa langsung offline datang langsung ke kantor desa kalau misalkan Anda mempunyai keluhan atau apapun itu ya soal desil ini. Ada lagi yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat pendengar Pro 3 RRI pada malam hari ini, Pak Budi, silakan, Pak.
2: Baik, Mas, terima kasih. Jadi pesan saya sederhana, jangan melihat desil sebagai cap terhadap diri kita. Jadi desil itu bukan label miskin atau kaya, desil adalah posisi relatif kita berdasarkan data dan metode statistik yang digunakan. Kalau masyarakat merasa datanya belum menggambarkan kondisi sebenarnya, yang pertama dilakukan bukan meminta tolong ubah desil, tapi periksa datanya. Apakah jumlah anggota keluarga sudah benar, apakah kondisi tempat tinggalnya sudah sesuai, status pekerjaannya, pendidikan, kepemilikan aset, kondisi kesehatan, dan informasi sosial ekonomi lainnya sudah mutakhir. Karena pembaruan data dilakukan untuk memperbaiki gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan untuk menaikkan atau menurunkan desil. Dan perubahan satu indikator pun tidak otomatis mengubah desil karena pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama. Saya juga ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. DTSN memiliki tiga prinsip penting, yaitu dinamis, adaptif, dan partisipatif. Artinya, data harus mengikuti perubahan masyarakat, mencakup seluruh lapisan kesejahteraan, dan membutuhkan partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi yang benar. Jadi, kalau datanya benar, insya Allah keputusan pemerintah juga akan semakin tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar membuat desil, tetapi memastikan program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian, Mas Fajar.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas waktunya bersama Pro 3 RRI. Selamat malam.
2: Terima kasih, Mas Fajar. Selamat malam.
1: Dan pendengar, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Dr. Budi Setiawan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kami lanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua. Polemik klasifikasi penentuan desil ya. Silakan kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saya langsung menuju ke Surabaya, ada Pak Effendi. Selamat dini hari, Pak Effendi.
1: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Effendi. Sehat ya, Pak Effendi ya?
1: Sehat sekali.
0: Alhamdulillah. Silakan, Pak Effendi. Ya. Silakan, bagaimana menurut Pak Effendi?
1: Iya, pemerintah ini maunya apa ya? Apakah hanya untuk menutupi malu? Karena target untuk menurunkan angka kemiskinan tidak tercapai. Targetnya kan menurunkan angka kemiskinan mendekati angka nol. Tapi tidak tercapai, maka dibuatkan densil ini. Ya, dengan adanya densil ini, orang yang miskin malah tambah miskin. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi, ya. Orang miskin seharusnya dapat bantuan, tidak ada bantuan, ada densil, malahnya densilnya mendekati angka 10. Loh, apakah hanya untuk menutupi malu aja pemerintah dengan densil ini ya? Coba bayangkan mas, selama ini nih, bansos ini kan tujuannya kan baik untuk menurunkan angka kemiskinan. Tapi buktinya mana? Orang yang tidak berhak menerima malah berhak menerima, orang yang berhak menerima buktinya tidak dapat bantuan. Rumah saya ini dekat kantor pos mas. Setiap ada bantuan BLT itu mas ya. Terpantul dari rumah saya itu yang datang ke kantor pos itu mama yang apa itu pakai gelang keboncong mas itu ya di tangannya. Berdandan menor. Penampilan menarik. Bahkan turun dari mobil mas. Bahkan pakai sepeda motor ngerayen. Loh, dengan bangganya dia tertawa. Dapat bantuan. Loh, kok tidak malu ya? Dia ketan terus kan minta apa, mengambil bantuan, mas ya. Bukan datang ke pesta. Loh, tapi kok dengan bangganya itu bantuan orang miskin. Dia itu orang mampu, tapi dapat dengan bangganya dia itu mendapat bantuan. Loh, gitu, kalau ada bantuan itu, orang-orang itu merasa miskin semua agar dapat bantuan. Loh, sebetulnya data itu kan belum akurat dengan bansos ini mas. Kenapa pemerintah tidak membenahi dulu datanya gitu?
0: Nah ini mau dibenahi maksudnya.
1: Lah dengan desil ini apakah terbenah? Enggak mas. Banyak protes orang miskin. Orang miskin di tempat saya itu banyak mas. Masalahnya kan rumahnya semi permanen semua. Nah, lantainya itu lantai kayu karena di bawah itu kamar mandi, atasnya buat tidur, lantainya antep papan, tapi masih desil berapa? 6 semua mas.
0: Ya, ini perlu dibenahi ya.
1: Rumah semi permanen, lo ada yang jual asongan, ada yang mengemis, ada yang mengamen, nggak dapat bantuan, gitu lo. Malah desilnya 6 semua dicek itu, lo itu lo. Kalau apakah anak untuk menutupi malu aja gitu aja.
0: Baik.
1: Dengan ini bisa memecahkan masalah atau tidak mengurangkan masalah. Malah menambah masalah orang miskin.
0: Baik. Ya. Terima kasih ya Pak Effendi. Kita ya. Boleh. Amin.
1: Mungkin pencapaiannya sudah tidur ngorok.
0: Kita berbagi waktu ya. Ada Pak John di Bengkulu nih yang sudah menunggu. Pak John, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bang Lukman.
0: Gimana Pak John? Sehat ya Pak John ya?
2: Alhamdulillah sehat Bang Lukman.
0: Ya, silakan Pak John. Gimana? Udah di data belum Pak John?
2: Entah, saya jarang di rumah nih
0: Bang. Gitu. Ya, silakan.
2: Kalau saya berpendapat Bang Lukman, daripada ya istilahnya kesimpulannya saya sama juga dengan Bapak yang barusan pemerintah cukup malu saja ibaratnya. Kalau saya langsung potong kompas saja yang namanya bantuan-bantuan itu kan semuanya tidak mendidik, sudah stop saja lah.
0: Terus yang miskin gimana kalau nggak dapat bantuan?
2: Ya daripada banyak sekali timbul masalahnya. Nah, lebih baik dana yang untuk bantuan-bantuan segala macam itu akan lapangan kerja. Yang tidak punya kerja itu kasih lapangan kerja. Betul-betul mereka bekerja, didatangi yang tunanetra misalnya. Nah, bisanya mereka bekerja apa? Nah, bisanya mereka bekerja mijat. Nah, peralatan mijat apa? Mereka bekerja ngamen. Nah, peralatan ngamen itu apa?
0: Dikasih kailnya gitu ya.
2: Misalnya kan, kalau bantuan-bantuan itu tidak menyelesaikan masalah dan iri mengiri begitulah. Si A dapat, si B si tidak. Nah, yang tidak pasti berpikir-berpikir seperti beberapa penelpon-penelpon yang sudah-sudah. Jadi kan, ya kayak kalau menurut saya stop sama sekali yang namanya bantuan-bantuan itu apapun ceritanya itu tidak mendidik.
0: Baik.
2: Memberat beban negara.
0: Baik, terima kasih Pak John di Bengkulu. Kita ke Malang, Pak Abdurrahman. Malam, Pak Abdurrahman. Selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Mas Lukman.
0: Ya, sehat ya, Pak Abdurrahman ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Gimana? Sudah didata belum?
3: Alhamdulillah sudah, Mas Lukman. Memang sangat ketat sekali, Mas Lukman. Tadi kalau kalau mengadakan kumpulan pendataan tidak ada di rumah, ya tentunya tidak didata. Karena apa? Tidak ada bukti orangnya, Mas Lukman.
0: Iya, pasti dilewatin.
3: Iya, dilewati. Tapi kalau ada, setiap ada kumpulan ikut ya perlu didata. Ya memang didata.
0: Banyak itu. Ya Pak ya pertanyaannya Pak ya.
3: Iya.
0: Apa saja tapi, Pak?
3: Ya pertanyaannya misalnya setiap bulan itu belanja habis berapa? Terus setiap hari kerja apa? Itu kan seperti itu. Nah kemarin saja ternyata ada yang punya roda empat ya beliau, ibu ini tidak layak dibantu. Ternyata di sini punya roda empat ini tidak dapat dibohongi bu, gitu. Jadi kalau sudah terdata seperti itu ya, dia tidak bisa apa-apa.
0: Untuk memperbaiki data yang salah ya, Pak Abdurrahman.
3: Lalu ada yang kebanyakan keluarga, misalnya ke pemerintah kan programnya anak dua saja cukup, tapi lebih dari dua, atau mungkin saudaranya langsung dimasukkan di dalam keluarga, itu pun juga tidak masuk di dalam apa bantuan, ya layak bantuan, jadi tidak layak dibantu kalau seperti itu, Mas Lukman. Karena pemerintah itu ya saya kira itu ya mempunyai kebijaksanaan juga kepada orang-orang yang memang kurang mampu. Dan saya tidak setuju pendapat itu, karena apa? Mungkin dia waktu pada pendataan tidak ada di rumah, atau mungkin dia terlalu banyak yang dimasukkan ke dalam keluarganya, atau mungkin dia punya itu roda empat, mungkin seperti itu sehingga tidak masuk di dalam pendataan desil yang ke-1, mungkin itu dijadikan desil yang ke-5 atau ke-7, berarti ekonominya sudah
0: Pak Abdurrahman, saya mau tanya nih, tadi kan ada beberapa wilayah yang mendata itu bukan orang sekitar. Kalau Pak Abdurrahman kenal tidak nih untuk yang mendata ke rumah?
3: Kenal saya, tapi kelurahan saya.
0: Berarti warga sekitar ya?
3: Iya, tapi saya kemarin kan menolak izin. Bagaimana saya nggak bisa nggak datang, kan saya sudah datang. Itu harus sama Pak Rahman, harus ada bukti orangnya. Tapi kalau nggak ada bukti, nggak ada fotonya, ya nggak bisa. Jadi ya karena kira-kira gitulah pendataan itu. Kalau tidak ada di rumah, kalau tidak ada, siapa yang akan didatakan? Itu Mas Lukman ya.
0: Baik, terima kasih ya Pak Rahman, sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Rahman di Malang. Jadi memang berbeda-beda ya tadi ya, Pak. Siapa tadi sebelumnya ya, untuk di beberapa wilayah katanya juga memang tidak kenal. Ya memang yang seharusnya mendata itu orang sekitar ataupun siapa ya? Mas Abil mau di sesi pertama boleh dinaikin sebentar ya. Pak Susanto di Pontianak. Iya, ini masukan Pak Susanto ya, harusnya tadi ya dapatkan yang mendata itu orang-orang sekitar. Yang di Malang ini sudah benar ya, karena menguasai orang sekitar atau lebih tahu gitu ya. Di Mataram saya mau tahu seperti apa nih. Ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
4: Selamat dini hari Bang Lukman.
0: Ya. Sehat selalu Pak Nanang.
4: Merdeka.
0: Merdeka. Masih bulan merdeka betul. Pak Nanang gimana? Sudah didata belum?
4: Nah, ini kan di sini ini kan ada 10 kelompok nih maksudnya. Satu sampai dua ini kan 20% terbawah ini sangat miskin atau miskin. Desil 3 sampai 4 ini 20% hampir miskin.
0: Ya.
4: 5 sampai 6 ini 20% rentan ya.
0: Pas-pasan ya.
4: Hanya 20% cukup sejahtera.
0: Ya.
4: Desil 9 sampai 10 juga sangat sejahtera atau dibilang kaya kan.
0: Ya.
4: Ya, penentuan desil ini kan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Betul.
4: Gitu, ya. Jadinya variabel yang dihitung itu ada 50 plus indikator, 6 aspek, itu pekerjaan dan pendidikan, kondisi perumahan, akses air dan sanitasi, terus kepemilikan aset, terus gas listrik, terus pengeluaran konsumsi. Cuma yang kurang ini, Bung Lukman, menurut saya.
0: Apa tuh?
4: Pendapatan ya. Pendapatan kan harus dihitung per orang yang mendapatkan masuk, apakah pendapatan harian, bulan atau bulanan kan harus diketahui juga kan.
0: Iya.
4: Pendapatan tetap atau tidak tetap itu yang perlu di harus di berdasarkan anunya, kemensosnya harus di situ dicek di situ. Pendapatannya kalau pendapatannya harian kan mungkin. Dan kalau enggak, misalnya kan berapa sekarang apa namanya upah minimum regional kita? Ya kalau di bawah itu ya ini berhak mendapatkan dia, Mas Herman.
0: Iya.
4: Ya. Nah, saya rasa itu aja dokumen.
0: Oke. Iya. Tapi ya, belum pendataan. Sudah di masuk wilayah Pak Nanang belum untuk pendataannya ini?
4: Anu ini. Kemarin ada sensus ekonomi masuk ini.
0: Oh udah ya, itu ditanya juga itu kan karena buat ini juga beberapa variabelnya itu masuk ke sana nanti.
4: Iya, tapi pendapatan itu kan harus pendapatan itu kan ada pendapatan rutin, pendapatan tetap, pendapatan harian. Kan ada yang orang pendapatan harian bulanan juga kan ada.
0: Baik.
4: Terus. Ya itu berdasarkan upah minimum regional itu sampai nggak pendapatan. Kalau sekarang saya baca di artikel di bawah 8 juta itu termasuk rendah kita mas.
0: Iya. Apalagi UMR ya yang masih di angka bawah itu ya. Jauh ya.
4: Kita dibilang kurang mampu kalau di bawah 8 juta.
0: Baik.
4: Iya. Ya. Dan itu pembatasan untuk apa mas yang desil 9-10 itu untuk minyaknya itu pertalite itu kan dibatasi dia untuk minyak subsidi.
0: Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Nanang. Ya. Sehat selalu ya Pak Nanang, merdeka. Sehat
4: selalu, ya merdeka. Jangan lupa kopinya.
0: Pak Nanang di Mataram ya, jadi penelpon terakhir di Kopi Pro 3 sesi kedua ya. Dan terima kasih masukannya, nanti kami akan bawa segala aspirasi ataupun masukan dan juga kritik ya. Nanti di kesempatan berikutnya, nanti ketika di depart lain atau ketika kami berbincang dengan narasumber terkait ya. Terima kasih. Ini polemik terkait dengan klasifikasi penentuan desil ini memang jadi perhatian serius pemerintah ya. Dan jelang warta berita ya pukul 2 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada siapa ini? Kus Plus ya, Bingan, Why Do You Love Me.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kita awali dari Presiden Prabowo Subianto yang memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
5: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
4: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
6: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti, karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
4: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan hari

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar bicara mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang kabarnya akan ketok palu pada Desember 2026. Bahkan kemarin, pimpinan DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, bertemu dan mendengarkan aspirasi aliansi Pati Bersatu, serta menyerahkan surat pernyataan komitmen yang paling lambat akan dilakukan tanggal 15 Desember 2026. Kita sama-sama akan mengawal, kita juga sama-sama akan mengharapkan bagaimana sebenarnya aksi unjuk rasa kemarin berujung pada dialog yang menyeluruh dengan pimpinan DPR dan diharapkan ini mewakili aspirasi rakyat. Kali ini sudah ada pengamat hukum pidana Bapak Hendri Jayadi Pandiangan yang juga adalah wakil rektor dari UKI.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Hendri.
2: Selamat pagi Mbak, baru sehat.
1: Sehat, puji Tuhan, Alhamdulillah, Bapak juga puji ya.
2: Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat juga.
1: Pak, kita juga rasanya lebih sehat nih kalau sudah ada janji 15 Desember begitu ya, bahwa akan dirampungkan menjadi undang-undang. Nah, menurut Anda sendiri sebagai seorang pengamat hukum, apakah memang aksi unjuk rasa kemarin ini benar-benar mewakili sehingga akhirnya bisa menemui kesepakatan?
2: Ya, jadi kalau kita bicara RU perampasan aset, memang aksi kemarin itu kan merupakan bagian dari aspirasi publik lah. Artinya betapa urgentnya undang-undang ini harus RU ini harus segera diundangkan gitu ya. Tetapi kalau saya melihat bahwa kita belajar dari sejarah ya Mbak, gitu ya. 2003 itu sudah mulai didengungkan itu tentang RUU perampasan aset itu. Sampai 2008 itu kalau tidak salah zaman Pak SBY sudah mulai muncul ide atau muncul gagasan berkaitan dengan RUU perampasan aset itu. Lalu kalau tidak salah juga di 2010-2012 itu naskah akademiknya sudah selesai. Bahkan sudah masuk ke prolegnas waktu itu gitu kan di 2022 gitu kan. Tapi sampai saat ini tidak ada komitmen untuk membahas itu. Tapi minimal saya melihat ada komitmen lah dari legislatif kita untuk segera mengundangkan perampasan aset itu, janjinya di 18 Desember 2026 ini. Walaupun saya agak pesimis gitu. Karena memang dengan waktu yang begitu cepat gitu ya, sehingga apakah dimungkinkan itu bisa segera diundangkan gitu ya. Tetapi belajar dari sejarah gitu ya, naskah akademiknya sudah ada sehingga DPR hanya tinggal membahas aja sebetulnya. Tidak terlalu sulit. Kami hanya bicara komitmen dari legislatif kita untuk mengesahkan itu. Itu komentar saya, Mbak.
1: Oke, berarti nggak sulit ya sebenarnya untuk bisa mengantar ini menjadi sebuah undang-undang yang kemudian diimplementasikan. Yang paling penting kan itu ya, kemudian diimplementasikan. Tapi apa sih implikasi besar sebenarnya yang kalau kita bilang bahwa RUU ini matters?
2: Ya, menurut saya kalau memang bicara tentang bahwa RUU ini adalah sesuatu hal yang sangat matters gitu, atau ini kalau menurut saya urgent untuk segera diundangkan. Karena memang gini, penegakan pidana korupsi kita yang saat ini berjalan itu tidak menjamin efek jera terhadap para koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi. Hukuman yang diberikan pun menurut saya tidak membuat jera gitu ya, walaupun kita belum pernah ada hukuman mati terhadap koruptor gitu ya. Sehingga dicari alternatif lain. Kalau hukuman tidak jera, maka apa yang harus dilakukan? Yaitu, ya sudah, dimiskinkan. Nah, konsep memiskinkan koruptor ini, itu muncul ide itu di Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Sehingga memang RUU Perampasan Aset itu lebih mengedepankan bagaimana efek jera terhadap para koruptor itu dengan konsep dimiskinkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaitan dengan bagaimana penegakan tindak pidana korupsi itu bukan hanya berfokus pada menghukum si terdakwanya atau pelaku tindak pidana korupsi itu, tetapi lebih mengedepankan melakukan recovery terhadap kerugian negara itu, gitu kan. Nah, bagaimana konsep recovery-nya itu? Karena begini, Pak, di dalam tindak pidana penegakan tindak pidana itu, tindak pidana itu berhenti kalau misalnya si terdakwanya meninggal dunia, gitu ya. Nah, konsep di RUU perampasan aset itu agak menarik nih. Ada istilah namanya konsep in rem, artinya dia berfokus pada aset merecovery kerugian negara itu dengan cara melakukan tindakan terhadap aset-aset hasil korupsi itu. Makanya kita kenal dengan istilah non-conviction based, gitu ya, atau perampasan aset yang tanpa pemidanaan. Artinya begini, walaupun si tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, negara masih punya hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Yeah. Nah, itu hal baru menurut saya, sehingga ini menjadi baik menurut saya. Sehingga fokus itu kembali ke marwah penegakan tindak pidana korupsi itu. Gitu. Demikian, Mbak.
1: Oke, nanti penerapannya akan seperti apa supaya ini terlihat tadi ya, tidak tebang pilih, kemudian juga sesuai dengan tujuan, yaitu memiskinkan ataupun juga meskipun dianggap tadi tidak umum ya, hukuman mati bagi koruptor, tapi punya efek jera yang kuat. Intinya seperti itu.
2: Ya, karena secara psikologis, Mbak, kalau misalnya ini kita nggak tutup mata. Misalnya ada terdakwa atau terpidana korupsi ditahan gitu di penjara.
1: Iya.
2: Saya nggak jamin dia ada terus di situ kan gitu. Artinya dimungkinkan saja karena masih ada uangnya dan sebagainya gitu ya, sehingga dia bisa melakukan apapun. Nah, konsep pemiskinan ini jadi analisanya adalah orang lebih takut miskin gitu ya, koruptor ini, dibanding dia harus di penjara gitu. Karena apapun dia bisa lakukan, gitu kan? Artinya itu yang dijaga, gitu. Artinya ada konsep pemikiran bahwa dia lebih takut dimiskinkan dibanding ditahan atau dipenjara. Sehingga konsep ini muncul, bagaimana koruptor itu dimiskinkan lah, bahasanya kan seperti itu.
1: Yeah.
2: Sehingga semuanya ditelusuri harta kekayaan yang kemudian yang tidak wajar itu, kemudian ditelusuri, dan kalau memang dia tidak bisa membuktikan itu, maka itu bisa dirampas oleh negara. Gitu kan, misalnya contohnya gini, ada sistem pembuktian terbalik, on fund clearing fund based class atau shifting burden proof. Ada satu pejabat negara atau salah satu ya artinya ASN lah gitu ya, dia tidak bisa membuktikan hartanya berlimpah, tapi tidak mungkin dengan penghasilan dia memperoleh harta seperti itu banyaknya gitu kan. Nah, negara bisa saja gitu mengambil satu tindakan menduga bahwa ini ada sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti itu kan. Nah, maka diambil tindakan itu. Nah, itu dimungkinkan tuh di RUU perampasan aset, dimungkinkan hal itu terjadi, gitu kan, sehingga merecovery kerugian negara atau menggunakan uang itu untuk dirampas untuk negara itu. Nah, ini yang menimbulkan efek jera yang lebih kuat dibanding dengan memenjarakan orang itu, gitu loh.
1: Oke.
2: Itu.
1: Ini yang menjadi ini menjadi concern kita bersama ya. Bagaimana selanjutnya kalau kita bicara mengenai perampasannya berbasis pemidanaan tadi ya, conviction based forfeiture begitu ya. Apakah juga sudah dituangkan begitu berapa sih nilai minimum aset yang paling sedikit yang kemudian akan diambil? Kemudian juga cakupan hartanya, skala kejahatannya, ini kan butuh sesuatu yang mendetail begitu, Pak Henry ya. Nah, apa sih yang boleh Anda gambarkan juga kepada publik tentang ketika ini nanti bisa menjadi undang-undang?
2: Ya, jadi memang untuk batasan harta kekayaan dan sebagainya, undang-undang tipikor yang lama pun ada, gitu kan. Misalnya ada di atas 100 juta, ada di atas 1 miliar, gitu kan. Nah, di RUU perampasan aset ini memang menurut saya tidak ada batasan untuk itu, sehingga memang kalau memang misalnya ada sesuatu yang tidak patut gitu, maka itu bisa berjalan. Nah, pertanyaannya sekarang kaitan dengan penegakan hukumnya, apakah yang tadi pertanyaannya, apakah nanti akan ada tebang pilih atau sebagainya, itu kembali ke komitmen penegak hukum. Tetapi terhadap hal ini saya sangat appreciate terhadap pemerintahan yang saat ini sepertinya ada serius nih untuk menegakkan tindak pidana korupsinya gitu, karena beberapa tokoh-tokoh besar juga tidak sungkan langsung dilakukan tindakan gitu kan, baik oleh kepolisian atau kejaksaan, baik itu KPK. Sehingga menurut saya itu juga menjadi hal yang sangat penting di dalam penegakan tindak pidana korupsi, selain daripada menentukan jumlah angkanya berapa. Gitu. Karena kalau jumlah angkanya berapa, itu sangat-sangat relatif gitu loh, itu Mbak. Kan nggak kelihatan kan gitu kan. Karena ini kan white collar crime maksudnya gitu.
1: Oh, oke, okay. Baik. Kalau kita lihat ya, berarti saya akan memfokuskan pada kualitas regulasinya begitu ya. Ketika DPR mengebut pembahasan demi mengejar tenggat waktu di 15 Desember, nah agar pimpinan tidak perlu mundur, karena kan begitu kemarin statementnya ya. Apakah Anda melihat bahwa adanya resiko pasal kompromi?
2: Pasal kompromi saya sih tidak melihat adanya, belum melihat adanya itu, karena begini.
1: Oke, okay, maksudnya begini, seperti misalnya penghapusan klausul kekayaan tidak wajar, itu kan biasanya suka masuk ke situ, supaya undang-undangnya bisa cepat disahkan, disetujui semua fraksi, begitu, atau yang biasanya disebut apa, pelemahan substansi lah, kira-kira Pak Henry.
2: Nah, jadi memang itu pelemahan substansi kaitan dengan masalah adanya klausul-klausul yang misalnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, misalnya gini, ada pengecualian-pengecualian terhadap penegakan itu. Nah, saya jangan sebentar, Pak. Jadi gini, menurut saya, kenapa gini, pasal-pasal yang memang harus dikawal adalah pasal-pasal yang mengecualikan adanya excuse tadi, adanya misalnya tadi. Kalau misalnya ada batasan tertentu, misalnya gini, ada pengecualian-pengecualian tertentu, gitu kan? Nah, sehingga itu yang bisa menjadi, menurut saya, yang harus dikawal sebetulnya. Nah, sementara naskah akademik lalu RUU-nya sudah ada kan, Mbak, sebelumnya kan gitu.
1: Iya.
2: Sehingga tidak menyulitkan DPR untuk mengesahkan itu, menurut saya. Gitu.
1: Oke, tidak menyulitkan untuk kemudian langsung disahkan ya. Tapi kenapa harus menunggu sampai 15 Desember kalau memang tidak sesulit itu?
2: Karena memang yang tadi, persoalan pembuatan pelepasan aset ini terletak pada komitmen dari legislatif kita sebetulnya menurut saya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi apakah lembaga legislatif kita ini memang betul-betul komitmen, karena kan sudah lama sekali ini kan di menjadi topik pembahasan kan gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Berarti pertanyaan saya adalah lebih pada katakanlah ini undang-undang ini sukses diketok pada 15 Desember nanti ya, Pak Henry.
2: Iya.
1: Tapi jika aktor penegak hukumnya, jaksa, polisi, hakim, tidak direformasi secara mental dan integritas, apakah undang-undang perampasan aset ini justru beresiko menjadi senjata politik baru untuk menarget kelompok tertentu, alih-alih memulihkan kerugian negara?
2: Ya, jadi kalau kita menganalisa ke arah sana, memang penegakan hukum itu kan dipengaruhi oleh 3 faktor. Gitu kan, ada misalnya legal substance gitu, atau undang-undang itu sendiri. Yang kedua ada namanya legal structure, yaitu penegak hukumnya. Dan yang ketiga adalah legal culture atau budaya hukum. Memang harus ada komitmen dari penegak hukum gitu, untuk secara konsekuen, secara profesional menegakkan itu. Kenapa? Karena undang-undang saja yang baik tidak cukup tanpa penegak hukum yang baik kan gitu. Artinya harus ada semacam reformasi besar-besaran terhadap penegak hukum dalam rangka menegakkan undang-undang perampasan aset kalau memang ini diundangkan gitu. Dan kita butuh sebetulnya bukan hanya sumber daya manusia penegak hukum yang baik, tetapi komitmen moral dan komitmen politik yang bagus menurut saya. Sehingga tidak bisa dijadikan semacam senjata negosiasi politik atau tekanan-tekanan politik sehingga memisahkan antara penegakan hukum dan politik itu sendiri sebetulnya.
1: Baik, yang tak kalah penting juga, ketika nantinya ribuan triliun aset koruptor berhasil dirampas oleh negara melalui undang-undang ini, siapa yang kemudian menjamin aset tersebut dikelola secara produktif dan transparan?
2: Nah, ini juga menjadi salah satu PR ketika undang-undang ini bisa berjalan efektif, karena fokusnya tadi adalah recovery aset atau recovery kerugian negara, maka menurut saya harus ada lembaga independen khusus untuk melakukan pengawasan terhadap perampasan aset korupsi ini.
1: Yang baru lagi atau yang sudah ada bisa dimanfaatkan menurut Anda, Pak Henry?
2: Sebetulnya yang ada bisa dimaksimalkan gitu, tetapi lebih bagus sih menurut saya bikin yang baru gitu kan, dengan kondisi yang memang fresh ya, artinya bebas intervensi dari pihak manapun. Nah, saat ini kan memang ada di lembaga-lembaga, misalnya kejaksaan itu punya pengawas aset gitu kan, untuk melakukan pengawasan terhadap aset sitaan dari kejahatan gitu ya. Tetapi menurut saya belum cukup itu, karena harus antar lembaga itu. Dan komitmennya harus langsung dari presiden menurut saya.
1: Gitu. Oke, mungkin terakhir dari beberapa sudut pandang yang kita bicarakan tadi ya, substansi politiknya bagaimana, ya, keadilan hukumnya, kesiapan aparat atau tata kelola aset, menurut Anda mana yang menjadi skala prioritas ketika ini kemudian berhasil ketok palu nanti 15 Desember?
2: Kalau dikatakan prioritas, seluruhnya prioritas. Artinya undang-undangnya, perangkatnya, bahkan penegakan, sistem penegakan hukumnya gitu kan, harus sama. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah komitmen moral, komitmen politik dari penegak hukum itu sendiri, sehingga harus bisa-bisa secara konsekuen melakukan itu, bertanggung jawab melakukan itu, secara profesional melakukan itu, menegakkan itu yang paling penting menurut saya.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Henry, terima kasih banyak sudah ngobrol pagi hari ini. Sama-sama. Dan juga memberikan insight-insight baru. Mudah-mudahan kita tunggu ya, baik, hasilnya akan seperti apa.
2: Iya, kita sama-sama tunggu dan doakan. Mudah-mudahan bisa diundangkan segera.
1: Amin. Terima kasih Bapak, selamat pagi.
2: Sama-sama, pagi.
1: Pengamat hukum pidana Henry Jayadi Pandiangan dan juga Wakil Rektor dari Universitas Kristen Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut

0: Deretan Peristiwa.
1: Setiap tanggal 29 Agustus, tiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Apa saja sih resiko-resiko yang kemungkinan bisa terjadi dari sisi substansi politik, keadilan hukum, kesiapan aparat, ataupun juga tata kelola aset? Kali ini kami sudah bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi, Pak Saud.
5: Halo, selamat pagi.
4: Sehat, Bapak?
5: Sehat.
4: Oke, soalnya suaranya terdengar. Iya.
5: Baristi sehat juga kan?
4: Alhamdulillah sehat, Bapak.
5: Ya, silakan, Pak.
4: Iya. Pak Saud, kalau kita lihat ini ya, sebenarnya perampasan aset ini kan berjalan cukup panjang sampai kemarin dijanjikan akan disahkan pada 15 Desember 2026, begitu ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya dari situasi yang ada seperti sekarang ini, apakah memang Anda membaca fenomena ini sebagai kejar tayang atau ini yang memang sudah sesuai dengan murni political will yang tulus atau ada kepanikan malah dibaliknya? Itu dulu yang saya ingin tanyakan.
5: Ya, kalau saya ingat benar ini kita mulai bahas mengenai ini sejalan juga dengan TPPU ya, pencucian uang ya, tahun 2001 waktu transnational crime sangat marak. Tahun 2001 saya kembali dari Singapura itu, tahun 2001 banyak menangani soal-soal kejahatan antar negara juga. Terus kemudian tahun 2003 awal gagasannya itu udah dimulai, 2003 loh Mbak. Walaupun kemudian penyusunan tahap pertama itu dimulai tahun 2008, jadi cukup lama ya sampai tahun 2026 saat ini. Jadi kalau Mbak bilang ini kejar tayang, memang selalu di tiap tahun tuh ada kejar tayang mulai periode pemerintahan dari tahun 2003 itu sampai sekarang ini ada selalu dijadi isu, tapi kejar tayangnya nggak jelas-jelas gitu, kapan ditayangin gitu kan, ngejar-ngejar doang tapi nggak pernah ditayangin kan gitu kan. Jadi ini maksud saya, kalau kemudian ini ada janji serius karena barang ditrigger oleh orang-orang yang sebenarnya juga katakanlah itu tanggung jawab dari mereka, cuman pertanyaannya adalah apakah kemudian DPR kompeten untuk melaksanakan itu. Kan tadi ada banyak dugaan-dugaan ya, atau prasangka-prasangka, kenapa ini lambat, diantaranya khawatiran soal abuse of power, kemudian konflik of interest, kemudian pembuktian terbalik itu bagaimana. Itu kan pertanyaan, apa nama itu justifikasi aja, pembenaran aja. Yang negara-negara lain ini kan bukan barang baru di bumi ini. Kemarin kan ada orang bilang tuh, siapa itu nggak tahu tuh, ini sistem yang sama sekali baru di Indonesia, di bumi ini nggak baru, mungkin gitu ya. Jadi Anda bisa kirim orang sebenarnya ke Amerika, ke Australia, ke Inggris, ke Thailand, ke Swiss, Italia dan seterusnya, itu banyak yang sudah menjalankan ini. Jadi nggak pembenaran juga kalau ini barang baru sama sekali. Ya, jadi artinya gini loh. Oke, ada janji sampai Desember, kita tunggu untuk kemudian bagaimana kemudian kita bisa membuat efek jera di dalam perilaku korup untuk Indonesia. Cuman pertanyaannya adalah, saya khawatir nasibnya nanti akan seperti dengan tindak pidana pencucian uang yang 2010. Itu kan kemarin selalu saja ribut antara satu pasal dengan pasal lain. Walaupun sudah disebutkan pasal 69 TPPU itu Anda boleh menyita menuduh mantan Japsisus sebagai pencucian uang karena dia sudah cukup bukti-bukti. Tetapi pada bagian lain kan akhirnya orang bilang, loh kan harus dibuktikan dulu ke predicate crime-nya gitu. Udah jelas di undang-undang TPPU sudah final itu, nggak ada cerita predicate crime. Nah ini undang-undang ini juga kita harus masuk ke detail-detailnya. Rakyat Indonesia saya memantau sedetail-detailnya. Kemungkinan ini hanya di tahapan pelaksanaan menjadi hanya sebagaimana nasibnya TPPU. Jadi bahkan penyelidik-penyidik penuntut itu confidence untuk menerapkan TPPU hampir 16 tahun kemudian bahwa predicate crime itu tidak menjadi patokan penting. Jadi selama awal-awalnya itu tetap satu, selalu predicate crime. Artinya tunjukin dulu bahwa saya korup, baru kamu ambil barang-barang itu gitu. Nah ini yang maksud saya, kita jangan diulang lagi kesalahan itu. Dan saya pikir itu terlalu lama ya Desembernya. Besok juga kalau bisa udah bisa kok itu. Udah ada sebenarnya naskah akademiknya udah ada. Besok juga lusa juga bisa sebenarnya. Gitu Mbak.
4: Oke, tapi yang paling penting sebenarnya pengalaman Anda dulu memimpin KPK bisa dibilang begitu ya. Celah pasal apa sih yang paling sering mungkin terjadi diselundupkan di menit-menit terakhir begitu ketika pembahasan ini punya potensi-potensi tersendiri. Kenapa saya tanyakan demikian? Karena ada jaminan semalam, bahkan kalau misalnya ini tidak terwujud di Desember ini, ada yang akan mengundurkan diri begitu dari jabatannya di DPR. Ini kan berarti satu komitmen kuat kah?
5: Iya, itu bisa jadi komitmen buat Indonesia, tapi kan komitmennya nggak konsisten. Kalau dalam di Jepang ya? Itu orang nggak ngomong. Kalau di Jepang itu orang nggak ngomong mundur-mundur diri, tahu-tahu udah mundur aja gitu. Tapi kalau ngomong dulu itu biasanya nggak jadi itu. Jadi artinya gini gitu. Ini sangat serius dan rakyat menunggu, dan ini adalah komitmen kita di bagian depan tahun 2003 ketika kita menandatangani piagam PBB anti korupsi. Kan itu kan harus jelas itu, dikirim satu sinyal kepada kita harus membuat undang-undang yang terkait dengan perampasan aset, illicit enrichment, segala macam kayak gitu, banyak lagi itu. Nah, jadi artinya kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa dijalankan, terus bagaimana ini kemudian cara membuatnya, saya selalu mengatakan kan di dalam filosofi pembuat undang-undang itu kan dia harus skripnya jelas, jadi sebutnya skripta, baru kemudian yang disebut strict. Jadi harus jelas, sangat strict ya, sebenarnya strict Pak. Baru yang ketiga disebutnya harus serta, atau Anda harus yakin ini bisa jalan gitu. Nah, di dalam membuat undang-undang yang disebutnya skripta, strikta, dan serta ini banyak hal-hal yang kadang-kadang kita nggak paham di dalam bagaimana itu bisa dijalankan, bagaimana menjalankannya, bagaimana penjelasannya. Setiap undang-undang kan di bawah itu ada selalu penjelasannya.
4: Oke. Tapi undang-undang ini tidak. Kalau nanti menjadi undang-undang bisa dianggap masih memiliki taji begitu untuk memiskinkan para koruptor, Pak Saud?
5: Ya, tergantung kita bagaimana menerapkannya. Sebenarnya kalau kita mau kan sebenarnya undang-undang tahun 99 tindak pidana korupsi itu aja bisa kita gunakan kok. Ada di situ, ada semua. Jadi artinya
4: jadi bisa jadi bagaimana... cuma macam kertas dong, Pak, kalau begitu.
5: Iya, jadi yang ada saja yang sekarang ini itu bisa kita laksanakan. Bahkan tahun 71 kita udah punya undang-undang juga yang sama dengan undang-undang katakanlah undang 99 tahun 99 itu terus kemudian kita ribut dalam pelaksanaannya nanti. Jadi artinya gini loh. Persoalannya kan conflict of interest. Yeah. Yang conflict of interest siapa ini? Conflict of interestnya macam-macam, pemerintahnya, penegak hukumnya, masyarakatnya juga. Semua kita sebenarnya, tidak hanya pemerintah. Kita ini kan pemerintah, kita ini kan enggak berada di ruang vakum. Dia kan bangsa Indonesia seutuhnya. Yeah. Perilakunya sama dengan rakyat kita lainnya. Bedanya gajinya lebih gede, rakyatnya kelaparan. Itu aja. Jadi sama, sama posisinya. Jadi makanya saya katakan, saya enggak skeptik, tapi kemudian kalau ini tidak di apa namanya? Ada satu apa pirtu ya disebutnya itu ya, wisdom, kebijakan atau ya, apa namanya? Kebajikan. Nah itu yang jadi persoalan kan di kebajikan ini yang disebutnya virtu itu. Jadi sehingga kemudian kita hanya membuat dari satu undang-undang ya kejar tayang yang Mbak bilang tadi di bagian depan. Dan saya nggak mengajak kita skeptik pada pagi ini ya. Karena pemerintah akan berganti, pengalaman masyarakat akan berganti.
4: Kita tidak,
5: gitu.
4: Tidak menanyakan hal itu, tapi yang mungkin juga menjadi consider bagi masyarakat adalah ketika kita menyerahkan undang-undang ini kan semacam bisa dibilang senjata mematikan begitu ya. Tapi ternyata kita serahkan pada misalnya aparat yang belum steril begitu. Ini kan justru jadi berbahaya dan rawan menjadi alat pemerasan baru, Pak Saud.
5: Iya, memang iya. Kamu dikasih pisau mau ngupas bawang tapi kamu jadi ngancem tetanggamu, bisa kan? Ya, itu bisa terjadi di mana aja. Itu terjadi kalau umpamanya penegakan hukum seperti Indonesia dengan indeks persepsi korupsi 3-4 yang sekelas Nepal ini. Jadi artinya itu kembali lagi persoalan utamanya adalah transparansi, accountability-nya, kemudian bebas dari konflik kepentingannya. Kemudian bagaimana berikutnya adalah bisa dilaksanakan dengan fair. Tadi yang Mbak Risti bilang tadi kan kita problem terhadap 4 ini semua.
4: Yes.
5: Ya kan, transparan, accountable, bebas konflik kepentingan, dan fair, tidak fair. Yang orang lain diambil, yang lain nggak diambil. Nah, oleh sebab itu ada faktor kelima yang kita sebut sebagai civil society, termasuk seperti kita bicara pagi ini, kita harus prototin terus supaya kemudian undang-undang itu tidak jadi barang mati. Undang-undang jelek juga kalau integritasnya baik ya jalanlah dia. Kira-kira gitu, Mbak.
4: Ya. Oke. Kalau kita berangkat dari yang tadi Bapak katakan bahwa sebenarnya perampasan aset ini sempat bareng sama waktu awal-awal RUU-TPPU ya. Nah, sebenarnya yang bisa dilakukan oleh undang-undang perampasan aset ini yang selama ini mutlak tidak bisa dilakukan oleh undang-undang TPPU?
5: Ya, pertama kan itu yang disebutnya NCBAT itu ya, non-conviction based asset forfeiture. Jadi Anda boleh menyita, tanpa harus ada putusan pengadilan dulu dalam pengertian dalam kalian kasusnya. Jadi mirip dengan TPPU yang disebutnya predicate crime. Jadi karena orangnya lari, orangnya pergi, orang yang entah kemana, orang yang nggak bisa dicari dan seterusnya, nah itu bisa diambil asetnya. Kalau TPPU-nya kan langsung jelas di pengadilan ada orangnya kan, siapanya itu jelas. Yang ini yang disebutnya merampas aset dengan prinsip non-conviction based asset forfeiture itu, yang disebutnya teorinya teori REM segala macam itu, yang membedakan itu adalah orangnya nggak jelas kemana. Intinya begitu deh. Kita ambil asetnya gitu. Tapi bukan berarti juga ngambil-ngambil begitu aja. Harus jelas juga tertulis bahwa ada yang disebut sebagai due process of law. Harus ada putusan-putusan juga di apa namanya pengadilan lebih dulu. Bahwa nanti kemudian kan itu akan menyangkut bagaimana itu dirampas. Itu kan banyak persoalan itu nanti. Bagaimana menelusurinya, siapa yang menelusuri. Terus bagaimana memblokirnya, bagaimana penyitaannya. Terus habis disita itu barang-barang perampasan itu diapakan. Terus pengelolaannya gimana. Terus waktu aset mau dikembalikan gimana. Yeah. Bagaimana peran auditor-auditor. Kan ini nanti kan disita oleh negara. Yeah. Nah itu problematiknya banyak di situ, Mbak.
4: Kita juga nggak mau nanti tiba-tiba susut di gudang negara gitu ya. Yang sudah di...
5: Beda pengalaman tempat lain kan begitu nyita langsung dijual. Kalau nanti kalah di pengadilan nanti itu dikembaliin misalnya kalau mobil. Mobil disimpan di gudang 1 tahun kan nilainya susut. Nah filosofi gitu paham nggak itu mereka? Gitu kira-kira itu banyak problematiknya barang-barang itu. harga emas disita lagi tinggi, kemudian dikembalikan harganya
4: maksudnya
5: lagi turun.
4: Paham nih siapa nih Pak Saud yang dimaksud paham atau tidak nih?
5: Iya kita semua.
4: Oke.
5: Okay. Terlebih ya, penegak hukumnya. Okay. Karena kalau kita semua kan gini, maksud saya kan lawyer-lawyer kita harus dididik juga. Hmm. Kan kita tahu banyak abuse of power kan?
4: Iya.
5: Ya di negeri kita, sehingga lawyer-lawyer kita harus kita didik juga untuk men-challenge semua penegak hukum, dia melindungi customer-nya. Jangan lupa lawyer itu kan bagian dari penegak hukum. Hmm. Kalau enggak nanti penegak hukum enggak ada yang men-challenge, jadi mereka sesuka-sukanya aja gitu. Jadi bagaimana kemudian persoalan dari awal RU perampasan aset ini ya menjadi nyata kekhawatirannya gitu Mbak. Kan kekhawatirannya kita sebut-sebut tadi di bagian depan kan.
4: Oke. Jadi kalau disimpulkan begitu ya. Saya ingat di masa Anda menjabat Pak Saud sempat ada dulu yang namanya aset tracing ya, pelacakan aset ke luar negeri yang menggunakan nama orang lain, nomine. Ini kan sangat sulit ditembus. Nah, kira-kira apakah nanti ini juga bisa menjadi kendala utama pada regulasi kita atau pada mentalitas ego sektoral antar lembaga penegak hukum di Indonesia pada saat undang-undang perampasan aset ini berlaku?
5: Iya, persoalannya kembali lagi kalau Mbak bilang tadi pengalaman kita kan manusianya ada. Kita pidanakan dulu dia kan. Mm-hmm. Baru kita bikin mutual legal assistance dengan negara lain untuk bantu-bantu badan anti korupsi lain untuk bantu-bantu bahwa ini udah dipidanakan, bantuin dong cari kita tuh di sana tuh ada apartemennya dia tuh. Yes. Bisa enggak lu bantu? Oh iya udah gue cari, ini ada apartemennya miliknya si ini. Nah, kita sita kan. Karena sudah ada orangnya kan gitu ya. Orangnya itu udah kita pidanain dan orang lain tuh percaya. Oh iya udah dipidanain sama mereka oleh Indonesia, mari kita bantu. Nah kalau dalam keadaan orang yang meninggal, hilang kan bisa jadi disembunyikan kan? Hmm. Ya nggak? Ya itu jadi problem-problem kayak begitu tuh nggak gampang nanti dalam implementasinya. Yang membedakan kan ini orangnya nggak jelas dalam kasus ini, dalam kasus perampasan aset ini kan dalam hal dimana kita belum bicara siapanya gitu loh. Tapi kita udah bisa nyita karena siapanya ini. Yang saya bilang tadi itu lari, meninggal, sembunyi, nggak jelas di mana, dan seterusnya. Nah, dia membedakan itu, kapan kita harus menggunakan ini juga nanti problem. Kenapa nggak kita pakai TPPU aja seperti kasus FA misalnya gitu. Iya, karena orangnya ada kan. Kalau orangnya nggak ada gimana gitu. Jadi artinya gini loh, problem-problem di dalam implementasi juga nanti kita ini akan ada learning by doing ya. Ada juga... best practice di negara lain bagaimana mereka menerapkannya. Tapi menurut saya ya udah bikin aja dulu, kemudian nanti kita pelototin dijalanin atau enggak. Gitu Mbak.
4: Baik kalau begitu. Ada pesan lain yang mau disampaikan ke masyarakat mungkin Pak Saud?
5: Iya tentu kita mengkritisi karena bagaimanapun civil society ini harus termasuk seperti pagi ini kita supaya pemerintahannya menjadi sparring partner buat rakyatnya. Kan enak tuh kalau bertinju ada sparring partnernya sama-sama kuat ya, rakyatnya harus belajar juga supaya nggak gampang dikibuli gitu Mbak.
4: Oke, baik gitu. Kalau begitu ya. Pak Saud terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
5: Ya sama-sama.
4: Saud Situmorang yang merupakan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Dan kami juga masih akan mengkonfirmasi kepada DPR RI bagaimana tadi malam kemudian ada kesepakatan, bahkan ada janji bahwa akan mundur dari jabatan apabila ini tidak segera disahkan.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Diki Mudadi.
1: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
2: Jadi sementara 6 titik kalau ada saat tadi dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Ropik menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
3: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem drill juga. Sehingga dengan demikian, bila main ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok. Nah ini Pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
1: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Bandar masih menggelar salat istiqosa di halaman kantor PAM Bandar masih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Masyarakat tiba-tiba kita melaksanakan salat istiqosa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
5: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar salat istisqa di halaman kantor PAM Banjarmasin. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
4: Masyarakat, tiba-tiba kita melaksanakan salat istisqa bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqa ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
5: Sementara itu Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi indeks sungai biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
6: Sistem ini untuk intake Sungai Bilu itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi buat saya.
5: Saat ini penanganannya seberapa, Pak Tir?
6: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Baru itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
5: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, Pam Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Hilma Muhammad melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbangkit.

0: kan kalau sekarang kan covid itu banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, nama Yogi Gilang Arya Setia menjadi perbincangan publik karena Yogi Gilang Arya Setia, pria berusia 39 tahun asal Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ini harus berhadapan dengan hukum karena menjual kembali layanan internet Starlink. Yogi kini ditahan dan dituding melanggar Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Jadi kasus ini bermula saat Yogi membeli perangkat internet Starlink untuk dipasang di wisma milik orang tuanya di Desa Sikakap pada tahun 2024 yang lalu karena melihat kebutuhan masyarakat di daerah yang ketika itu hanya satu provider saja dan sinyalnya itu 4G tidak bisa mencakup seluruh wilayah. Akhirnya Yogi mengembangkan jangkauan jaringan dan mendirikan perusahaan. Namanya PT Mentawai Network Provider, berbadan hukum. Perusahaan itu resmi mengantongi nomor induk berusaha atau NIB dari pemerintah pusat pada 2 Oktober 2025. Sementara untuk izin operasional pendukung lainnya, prosesnya masih berjalan. Pada 2 Oktober 2025, Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan laporan polisi atau LP model A atas dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Kemudian Yogi ditangkap dan ditahan sejak 8 Juli 2026. Niatnya untuk bisa memberikan jaringan internet secara merata di wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Komdigi responnya menyampaikan bahwa betul untuk Desa Sikakap Mentawai memang ada kebutuhan masyarakat layanan internet dengan kualitas yang lebih baik. Menurut Menteri Komdigi Mutia Hafidz, di wilayah Sikakap sebenarnya sudah terjangkau jaringan 4G. Hanya saja wilayah ini masih belum jaringan serat optik atau fiber optik, sementara layanan 4G masih bergantung pada satu operator saja. Itu diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Menteri Komdigi Mutia Hafidz. Dan ia mengatakan, dari Komdigi mengatakan, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan, pemerintah juga tidak ingin melakukan intervensi, tetapi yang disampaikan adalah Komdigi melihat dari dua sisi. Yang pertama, seseorang yang melakukan layanan internet memang perlu memiliki izin. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri Mentawai memang membutuhkan layanan internet dengan kualitas yang baik dan merata tentunya. Dua sisi. Saya akan berbincang bersama dengan pakar hukum pidana sekaligus wakil rektor UKI Universitas Kristen Indonesia, Pak Hendry Pandiangan. Pak Hendry, selamat malam, Pak.
2: Ya, selamat malam, Mas Bener.
1: Kabar baik, Pak.
2: Kabar baik, alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Ya, iya, ini rame jadi perbincangan publik. Tapi judul beritanya itu niat hati ingin memberikan akses internet kepada masyarakat Kepulauan Mentawai, tapi kemudian malah diperkarakan, dikriminalisasi. Tapi kalau dibedah dari persidangan yang mengatakan tuntutannya adalah melanggar undang-undang telekomunikasi dengan usaha telekomunikasi tanpa izin. Sementara badan hukumnya sudah ada, PT. Ya, dari Pak Hendry gimana melihat kasus ini, Pak?
2: Ya, Mas Fajar. Dari kasus ini memang saya melihat ada semacam ada tujuan hukum yang tidak tercapai sebetulnya, gitu kan?
1: Oke.
2: Okay. Jadi misalnya begini, kalau kita bicara teori tujuan hukum itu kan ada tiga. Gustav Rabdu bilang bahwa tujuan hukum itu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, gitu kan?
1: Oke.
2: Okay. Nah, secara kepastian hukum memang ada yang dilanggar, gitu kan? Dan pelanggarannya menurut saya, memang kalau kita bicara aturan normatifnya Undang-Undang 39 tentang telekomunikasi itu, untuk pelayanan jaringan internet harus ada izin, gitu kan?
1: Okay.
2: Nah, saya melihat bahwa mungkin Mas Yogi ini hanya punya PT-nya, tapi izin operasional yang dikeluarkan oleh Diskominfo atau Komdigi gitu ya, BUSH saat ini gitu kan, itu yang belum dia miliki gitu.
1: Oh,
2: tetapi
1: okay.
2: Sehingga ada pelanggaran, memang kalau yang tidak berizin ada perspektif pidananya 47 dan 11 ayat 1 itu bicara kepastian hukumnya okay. Gitu kan, artinya memang okay. Ada pelanggaran itu, tapi hukum itu kan tujuannya bukan hanya kepastian hukum, tetapi ada perspektif keadilan yang sepatutnya itu dipertimbangkan oleh pemerintah gitu kan, atau oleh penegak hukum sebetulnya. Karena kan memang kalau dia niatnya komersial, karena saya lihat yang dia peroleh pun nggak besar-besar banget gitu, hanya 10.000 per berapa gitu kan. Artinya tidak bersifat komersial secara besar, tetapi lebih kepada dia membantu masyarakat untuk memperoleh layanan internet, karena kan dia beli Starlink tuh ceritanya kan gitu.
1: Iya benar benar.
2: Lalu membagikan ke masyarakat kan untuk bisa mengakses, hanya dia mengutip pembayaran dari masyarakat yang mungkin kan untuk membayar biaya biaya Starlinknya juga gitu.
1: Oke, baik. Jadi duduk perkara di kacamata hukum, kalau memang melanggar undang-undang telekomunikasi tanpa izin, kemungkinan memang belum mengantongi izin untuk operasionalnya. Meskipun sudah dalam berbadan hukum untuk PT-nya, untuk NIB-nya sudah ada, tetapi untuk izin operasionalnya masih belum. Tapi memang dalam persidangan itu dikatakan bahwa tanggal 2 Oktober 2025 masih berproses izin tersebut. Artinya memang ada kesalahan, ada pelanggaran. Untuk kepastian hukum memang tentu proses ini wajar berlangsung. Tapi ada pertimbangan yang harus dilakukan oleh penegak hukum, oleh aparat penegak hukum. Apa pertimbangan itu? Pertimbangan itu apa? Apakah semua kasus bisa masuk pertimbangan itu juga? Apa atau untuk kasuistis saja, untuk beberapa kasus saja?
2: Oke, sebetulnya menurut saya, apalagi sekarang kan, sekarang itu penegakan hukum itu walaupun perspektifnya pidana, itu lebih mengedepankan yang namanya restoratif justice.
1: Oke.
2: Gitu kan. Nah, misalnya seperti tadi saya katakan bahwa ketika kepastian hukum itu berhadapan dengan keadilan, maka keadilan yang harus menang. Itu prinsip.
1: Jadi sebentar, saya agak tersesat di sini. Apa namanya, kepastian hukum dengan keadilan. Mohon maaf ini, Pak Hendri, koreksi saya jika saya salah. Sebenarnya penegakan hukum, kepastian hukum itu bukankah tujuan akhirnya adalah mencapai keadilan, Pak Hendri?
2: Itu masalahnya. Tujuan penegakan hukum itu akhirnya adalah keadilan, bukan hanya kepastian hukum. Misalnya ada kaidah hukum yang dilanggar oleh Yogi.
1: Oke.
2: Dia tidak mengantongi izin operasional.
1: Oke.
2: Tetapi kan harus dipertimbangkan juga, Pak, secara keadilan yang dia lakukan itu, apakah itu memang betul-betul merugikan negara dalam kondisi yang skala besar misalnya gitu kan. Nah, ini kan hanya pelayanan publik terpenuhi dengan dia lakukan. Bahkan izinnya pun sedang berproses. Seharusnya ini menjadi pertimbangan penegakan hukum itu sendiri yang dikala bicara kepastian hukum, gitu kan. Nah, tetapi kepastian hukum itu kan harus memberikan keadilan, sehingga keadilan itu juga menjadi salah satu tolok ukur ketika majelis hakim memutus perkara itu, gitu. Makanya kan ketika memutus perkara itu kan ada hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, kan gitu.
1: Apakah bisa disamakan, misalkan dengan kasus beberapa tahun yang lalu itu soal nenek-nenek yang mengambil kayu bakar, yang seharusnya itu dimiliki oleh perusahaan tertentu lah gitu. Artinya menyolong gitu ya, mengambil bukan properti properti orang lain gitu ya, mengambil properti orang lain. Nah, ini secara penegakan hukum betul ada pelanggaran mengambil properti orang lain ya. Tapi ada keadilan di situ di atas penegakan hukum. Begitu maksudnya Pak Hendri.
2: Iya. Itu. Jadi harus ada pertimbangan tentang keadilan yang akan diperoleh oleh seorang terdakwa sekalipun. Walaupun dia memenuhi unsur delik, tetapi harus ada pertimbangan apakah ini dilanjutkan lebih banyak moderatnya atau manfaatnya, kan gitu. Nah, itu kan harus menjadi pertimbangan majelis hakim untuk melakukan itu. Sebetulnya, ya Mas Ajar, ketika ada satu perkara pidana. Perkara pidana itu kan satu rangkaian perbuatan.
1: Oke.
2: Ada niat, ada permulaan pelaksanaan, lalu perbuatan itu sempurna selesai dan menimbulkan kerugian, baik secara publik maupun secara pribadi.
1: Oke.
2: Nah, ada dalam bahasa Latinnya dibilang mens rea actus reus, gitu kan. Nah, pertanyaan kan harus dikaji. Apakah betul seseorang melakukan perbuatan pidana itu karena memang dia niat, ada niat jahatnya untuk melakukan itu. Nah, itu kan harusnya dimulai dari penyidikan itu sudah kelihatan tuh. Gitu kan. Apakah perkara ini patut dilanjutkan atau tidak, kan gitu.
1: Jadi, istilah mens rea yang hype belakangan ini, mens rea itu adalah niat untuk melakukan kejahatan.
2: Iya, niat jahat atau hubungan kebatinan antara niat dengan perbuatan si pelaku. Nanti teorinya banyak tuh. Okay. Dalam istilah lain ada namanya dolus atau objek gitu. Dolus itu pun ada tiga. Ada dolus atau kesengajaan dengan tujuan, kesengajaan dengan keinsafan maksud, atau kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan. Nah, itu jadi kajian sebetulnya itu ketika menetapkan seseorang itu menjadi tersangka. Karena kan tersangka kan orang yang karena perbuatannya atau karena keadaan diduga kuat melakukan perbuatan pidana berdasarkan dua alat bukti, kan itu.
1: Oh. Gitu. Nah. Oke, untuk menentukan mens rea, niat jahat itu ada teorinya, ada ilmunya, dan itu dalam proses penyidikan atau penyelidikan dulu, Pak. Itu bisa terungkap di situ, Pak Hendri.
2: Betul. Betul, dalam proses ini memang tidak mudah untuk mengungkapkan mens rea ini atau niat jahat ini, karena itu kan sesuatu yang bersifat tidak terlihat, abstrak, yeah, gitu, yeah. Kan. Tetapi penyidikan itu kan rangkaian perbuatan penyidik untuk mengumpulkan bukti. Nah, berdasarkan bukti-bukti itu misalnya begini, bukti-bukti itu kan kalau dulu ada pasal 184 KUHAP, sekarang ada pasal 235,
1: yeah.
2: Ada alat bukti berupa saksi, ahli, gitu, yeah, kan, yeah. Tertulis atau surat. Lalu ada penerjemahan dari dulu kan petunjuk, gitu kan. Nah, sekarang ada alat bukti elektronik, barang bukti, pengamatan hakim,
1: okay.
2: Gitu kan. Nah, ini kan rangkaian pembuktian itu, kemudian puzzle itu dihubungkan sehingga disimpulkan bahwa ternyata betul dia berniat, gitu kan. Nah, itu dimulai dari penyidikan itu kelihatan tuh, karena mungkin saksi yang satu menerangkan bagian tertentu, saksi yang kedua menerangkan bagian berikutnya, sehingga menjadi satu rangkaian perbuatan, gitu. Sehingga dari rangkaian perbuatan itulah bisa nampak, dia terlihat bahwa apakah ini ada mens rea atau ada niat jahat tadi terhadap si pelaku tindak pidana atau terduga atau tersangka tindak pidana itu.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau dari membaca kasusnya ini dengan ia membeli atau menyewa satelit Starlink itu untuk dikomersikan lagi dengan besaran yang ya cukup untuk kantong anak-anak kosan misalnya gitu ya, Pak Hendri, ya.
2: Iya.
1: Masyarakat bisa dengan mudah menilai bahwa mens reanya nggak ada. Bisa nggak gitu ya, Pak Hendri?
2: Jadi misalnya begini. Pasti ada pertanyaan dari si penyidik ketika membuat berita acara pemeriksaan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, misalnya saksi ditanya, Anda menggunakan Starlink, miliknya, punyanya Yogi.
1: Iya. Iya.
2: Berapa yang Anda bayar? 10.000, Pak.
1: Iya.
2: Per sekian byte misalnya, gitu kan?
1: Iya.
2: Oke. Okay. Kan dihitung 10.000, kalau dikalau ternyata cukup untuk membayar iuran Starlink saja. Artinya kan dia tidak punya niat istilahnya untuk mencari keuntungan sendiri dengan kondisi yang ada, gitu kan. Tetapi ada istilahnya, kalau saya lihat ada pelayanan publik yang terpenuhi di sana, gitu. Apalagi di dalam persidangan ada fakta yang mengungkapkan bahwa dia sedang mengurus izinnya,
1: iya,
2: kan gitu.
1: Iya.
2: Betul, artinya betul. Sedang mengurus izin kan ada tidak berniat untuk melakukan itu karena dia tahu apa yang dia harus lakukan. Mungkin dia sedang trial atau apa, kan kita nggak tahu juga, kan, gitu kan. Tetapi secara prinsip saya melihat bahwa niat jatuh bisa dilihat dari situ, dari bukti-bukti semua. Misalnya dari iuran sekian, Starlink itu kan biaya bulanannya misalnya 1 juta sekian gitu, kita gitu, atau 2 juta gitu, kalau itu bisa dilihat, gitu kan.
1: Ketika saya sih di iurannya apa tuh bayarannya dikumpul, ternyata hanya cukup untuk menutupi iurannya Starlink aja, gitu ya. Akhirnya seperti seperti apa namanya, jasanya itu ya memang untuk sukarela untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan internet yang berada di sana. Dan yang menariknya ini juga sudah dipantau, diketahui, dinotis oleh Bupati Kepulauan Mentawai Rito Wardana yang mengatakan siap untuk pasang badan bagi warganya. Kan akhirnya akhirnya apa nih? Jadi gimana melihat ini? Bisa nggak ini diselesaikan? Ya tadi kan kita di KUP yang baru itu kan apa namanya, restoratif justice, ya supaya penjaranya nggak penuh, ya bisa diselesaikan secara baik, iya kan gitu. Tapi kemudian dari pengacara Yogi juga mengatakan kok LP-nya atau laporan polisinya model A itu sebenarnya untuk kejahatan berat seperti narkoba dan lain sebagainya gitu. Itu
2: enggak gitu ya. Iya. Jadi laporan itu ada apa, misal laporan tipe A atau tipe B.
1: Ya.
2: Biasanya ya tipe, kalau nggak salah saya coba kaji juga, ada laporan polisi berdasarkan inisiatif atau informasi yang diperoleh dari penyidik sendiri. Gitu kan?
1: Kalau yang B,
2: nah, apa? Kalau yang B itu misalnya
1: masyarakat.
2: Ini kalau yang B itu ada laporan dari masyarakat, kan gitu.
1: Oh, gitu.
2: Iya, jadi mungkin ada temuan, gitu kan? Lalu ada pendalaman berdasarkan informasi, namanya LI, laporan informasi, itu biasanya dari penyidik yang melihat itu, gitu. Nah, kalau yang tipe B kalau tidak salah, ada masyarakat mungkin yang diduga dirugikan sehingga dia lapor.
1: Oke, baik. Jadi bedanya itu ya, apa awal dari kasus ini bisa masuk ke peradilan adalah laporan kepolisian itu dari tipe A-nya.
2: Laporan
1: itu,
2: informasi, namanya.
1: Iya, laporan dari tipe A itu dari inisiatif dari pihak kepolisian atau aparat penegak hukum. Lalu kalau dari B itu dari aduan masyarakat. Jadi nggak bisa dibedakan antara ini kasus berat dan ringan dan lain sebagainya, nggak ya? Bukan seperti itu ya?
2: Tidak. Memang kalau misalnya narkotika, rata-rata laporan tipe A karena kan itu laporan informasi, biasanya penyidik melakukan intelijen, gitu kan? Nah, dari intel itu membukaan itu baru dia buat laporan informasi, lalu ditanjutkan menjadi penyidikan, lalu penyidikan.
1: Oke, baik. Sekarang saya tanya ini soal tuntutannya adalah diduga ada pelanggaran dari Undang-Undang Telekomunikasi yang disangkakan adalah perizinan. Belum ada izinnya. Oke. Itu memang pidana atau bisa dibawa ke perdata aja, Pak Hendri?
2: Gini. Ada dalam doktrin lama. Mungkin Mas Fajar kenal istilah ultimum remedium.
1: Ultimum remedium, pernah dengar tapi saya nggak paham maksudnya.
2: Jadi hukum pidana itu bersifat ultimum remedium. Artinya begini, kalau upaya perdata tidak menemui titik temu, lalu upaya administratif tidak menemukan titik temu, maka digunakanlah pidana.
1: Itu last resort, upaya terakhir gitu maksudnya, pidana itu.
2: Iya, itu namanya ultimum remedium.
1: Oh.
2: Nah, di dalam perkara ini sepatutnya asas itu yang digunakan. Walaupun asas itu tidak berlaku umum terhadap tindak pidana lainnya gitu ya. Tetapi ada beberapa tindak pidana yang memang dikaji seperti itu. Misalnya penyerobotan lahan gitu.
1: Oh.
2: Nah, kan belum tentu kan yang pemiliknya itu yang nyerobot, bisa saja yang nyerobot itu pemiliknya. Sehingga ada prejudicial facial. Ada proses pendahuluan dulu untuk menentukan siapa pemilik tanah itu sebenarnya, baru tentukan tindak pidananya siapa yang menyerobot, kan gitu. Nah, sama dengan ini, kan dibutuhkan dulu persoalan hukumnya, apakah ini murni administratif, gitu ya, atau perdataan, atau ada perbuatan pidananya. Nah, okelah, ada kesimpulannya, ini perbuatan pidananya. Perbuatan pidana itu kan sebagai ultimum remedium. Nah, artinya ada kajian dulu sebelum itu. Oh, ternyata ini bisa kok diselesaikan secara administratif nih, gitu kan? Urusannya izinnya, gitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, nanti tinggal nanti kita set off melalui arji atau apa namanya, kan gitu. Memang kalau arji itu agak lain lah pendekatannya.
1: Arji itu restoratif justice ya, Pak Hendri?
2: Keadilan restoratif.
1: Keadilan restoratif. Yang dirugikan siapa sebenarnya kalau begitu? Yang harus dipulihkan
2: kerugian? Nah, betul. Nah, kan gini. Yang dirugikan dalam hal ini pasti negara, gitu kan? Karena negara merasa bahwa kok dia nggak berizin tapi dia melakukan operasi. Ya pastilah dari pihak dinas terkait kita apa dia dinas Komdiji di bawah Pemda maupun Komdiji yang di bawah kementerian, ya kan gitu.
1: Okay.
2: Nah, bisa juga itu, gitu sehingga bisa saja nanti Komdijinya yang menyampaikan kepada penyidik bahwa ini kan hanya persoalan ini kok kita bisa argi dan sebagainya. Kemungkinan kita lakukan terobosan itu.
1: Iya ya. Jadi sebelum melangkah ke pidana ini bisa dilihat dulu apakah bisa diselesaikan di tahap administratif dulu kah dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau misalkan RG restoratif justice ya mengembalikan merestorasinya itu siapa korban yang dirugikan. Nah, kalau begitu kan perlu ada mediasi dulu kalau begitu ya Pak Henry. Kalau misalkan dari sisi pemerintah, misalkan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital yang merasa bahwa lo kok bisa beroperasi dan juga memonetize gitu ya. Nah, ini itu kan bisa berdialog nih, ruginya berapa, lalu bisa restoratif justice itu bentuknya apa gitu kan, gitu ya Pak Henry ya.
2: Sebetulnya kan istilah restoratif justice itu kan mengadopsi penyelesaian keperdataan dalam perspektif hukum pidana dengan syarat-syarat tertentu, ada syarat formal dan materialnya.
1: Nah,
2: menurut saya, jadi ya itu RG itu sebetulnya adalah menurut saya itu adalah pelaksanaan dari hukum remedi. Karena dasar RG itu biasanya ada perdamaian. Ada perdamaian antara korban dengan terduga pelaku, kan gitu.
1: Oke, baik. Tapi apa mau dikata, nasi sudah jadi bubur, sudah masuk ke dalam persidangan, tuntutannya adalah pidana. Nah, apa yang bisa secara pandangan Pak Henry, ini arahnya ujungnya kemana nih, Pak Henry?
2: Kalau ujungnya sih menurut saya akan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim, karena kan hakim itu kan dia lebons dilalui ya, mulut undang-undang atau diwakil Tuhan di bumi ini kan gitu.
1: Okay.
2: Sehingga harus betul-betul menilai ini secara bijaksana gitu kan, karena tindakan pidana itu tidak hanya bersifat penghukuman gitu kan, tetapi yang tadi lebih restoratif, lebih humanis dan sebagainya. Dilihat dari perspektif kemanusiaannya, dilihat dari perspektif kerugiannya, lihat dari perspektif korbannya, kan gitu.
1: Oke, baik.
2: Jadi kita harus pertimbangkan.
1: Baik, ya. Jangan sampai banyak yang akhirnya pasang badan nih ya. Bupatinya sudah bilang katanya.
2: Nanti ini agak bahaya sedikit kan, jadi konsumsi politik kan akhirnya.
1: Nanti DPRD-nya ikutan, DPRD-nya siapa lagi gitu ya.
2: Dan nanti anggota-anggota partai tertentu merasa menjadi pahlawan kan gitu, menaikkan elektabilitasnya. Kan gitu.
1: Kapan lagi riding the wave ya? Ya mumpung lagi viral nih. Baik Pak Henry, terima kasih banyak atas penjelasannya.
2: Selamat
1: malam Pak Henry.
2: Selalu, thank you, terima kasih, malam.
1: Pakar Hukum Pidana dan juga sekaligus Wakil Rektor dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandingan, sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: SPBU Balikpapan membatasi jam penjualan Pertalite dan beberapa aturan diperketat. Saat ini pembatasan Pertalite di SPBU Balikpapan, mobil dilarang mengisi sebelum pukul 22. Bagaimana situasi ini terjadi? Kami akan perbincangkan bersama Wakil Bupati Balikpapan, ada Dr. Insinyur Haji Bagus Susatyo MM.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Wabub.
2: Selamat pagi Mbak Risti ya.
1: Betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Ini apa yang terjadi nih Pak? Kok ada pembatasan Pertalite di Balikpapan kabarnya?
2: Iya, jadi ini kita ini melihat dinamika yang ada di Kota Balikpapan yang berkaitan dengan beberapa harga Pertamax yang cukup naik signifikan dibandingkan dari harga-harga yang selama ini diperjualbelikan oleh SPBU. Karena ini kan dampak dari harga global atau mungkin akibat dari perang Iran dengan Amerika. Sehingga harga Pertamax ini kan dari yang awalnya 12 naik jadi menjadi 16.000. Sehingga orang yang selama ini beli Pertamax semuanya membeli Pertalite ya. Jadi Pertalite ini salah satu BBM bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dan kenyataannya di lapangan terjadi antrian yang cukup panjang. Malah mungkin sebagian pengguna lalu lintas juga cukup terganggu, termasuk mereka yang membeli BBM Pertalite. Demikian jadi ada beberapa dasar yang menjadi perhitungan kita. Yang pertama adalah kita akan menjaga stabilitas ketersediaan pasokan Pertalite bersubsidi, itu yang pertama. Kemudian menghindari antrian panjang. Kemudian juga terkait masalah kelangkaan dan penyalahgunaan BBM, ini juga kita mencoba untuk menjaga. Di samping juga masalah ketenteraman dan ketertiban umum, karena sebagian masyarakat cukup terganggu dengan adanya antrian yang cukup panjang, sehingga baik yang mempunyai usaha di sekitar BBM, SPBU maupun yang pengendara yang lain. Itu dasar dari kami, sehingga kami harus membuat jadwal, harus mengatur terkait penjualan Pertalite yang ada di Kota Balikpapan.
1: Oke, dengan perubahan kebijakan seperti sekarang ini, lalu bagaimana warga? Bisa memahami kah atau sempat juga, ya karena ada beberapa yang kami baca di media sosial, ini termasuk apa ya, semacam pengaduan begitu dari masyarakat?
2: Ya, yes, biasanya ini kan belum kita belum jalankan. Jadi
1: ini belum dijalankan malah ya, tapi sudah ada komentar-komentar baru masyarakat nih ya.
2: Oke, saya akan menjawab untuk hal yang seperti itu. Jadi sebenarnya jadwal ini adalah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi ya dari pemerintah kota, kemudian dari Forkompinda, kemudian dari penyedia BBM yaitu BPH Migas dan Pertamina Partaniaga. Kami sudah melakukan rapat beberapa kali dan kami mencoba untuk membuat penjadwal ini untuk kita laksanakan per tanggal 1 September. Ya. Karena kami juga ada tuntutan dari sebagian masyarakat ya, termasuk beberapa aksi mahasiswa. Kemudian yang kedua juga itu tadi ada pengusaha ya, apakah itu kuliner, toko yang ada di sekitar SPBU, merasa terganggu dengan antrian yang panjang. Jadi mereka hasilnya itu mengalami penurunan hasil penjualan tokonya. Makanya ini kita coba supaya semua pihak itu bisa memahami dan mudah-mudahan nanti di tanggal 1 September kita juga akan melakukan pengawasan, karena kami juga membuat satgas penertiban supaya tidak ada yang menyalahgunakan juga. Kemudian juga kita akan menjaga supaya masyarakat ini juga memaklumi dengan kondisi-kondisi yang ada di beberapa minggu terakhir ini. Demikian itu.
1: Oke. Sebagai antisipasi jangka panjang, Pak Wabub, apa yang kemudian juga menjadi kompromi dan konsolidasi dengan Pertamina dari pemerintah daerah?
2: Saya Wakil Wali Kota, Ibu.
1: Ya.
2: Ini Kota Balik.
1: Iya, maksud saya adalah dalam hal ini kan semuanya diberikan oleh Pertamina. Iya. Dan sejauh ini dari Bapak sebagai wakil, selanjutnya akan
2: wakil wali kota
1: akan mengkomunikasikannya seperti apa dengan Pertamina yang menjadi penyalur BBM ini tersebut?
2: Iya, selama ini kami selalu koordinasi secara rutin. Ya. Kemudian Pertamina sudah memberikan paparan terkait kuota yang ada di Balikpapan. Ada beberapa SPBU yang sudah disampaikan dari semua SPBU ini mendapat kuota. Kemudian mereka juga sudah menghitung kebutuhan dari masyarakat, kemudian termasuk kalau untuk yang BBM subsidi ini juga dari beberapa angkutan umum.
1: Okay.
2: Dan saya rasa kita harus percaya dengan apa yang sudah dihitung oleh mereka, sehingga kita hanya bisa memantau, karena kalau Pertalite itu kan ada yang 24 jam. Dan tentunya itu suplainya mesti akan maksimal. Tidak mungkin mereka delay menunggu suplai dari Pertamina. Dan itu dijamin oleh pihak Patra Niaga.
1: Baik. Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan sebagai bagian dari sosialisasi? Pak Wakil Wali Kota, silakan.
2: Ya, jadi ini kan kita sudah melakukan memberikan surat edaran, dan mudah-mudahan dasar kemudian konsiderannya kan sudah kita sampaikan juga, sehingga kita ikuti saja apa yang sudah kita tetapkan. Kemudian kita juga berharap kepada masyarakat ya untuk juga memantau jika ada beberapa pembeli BBM ini melakukan penyalahgunaan. Misalnya ada yang mengganti nomor platnya, karena kita kan ada pembatasan mengenai ganjil dan genap juga. Kemudian juga yang beberapa kali muter lagi dari satu hari, mungkin bisa lebih dari satu mengisi BBM, ini juga kita perlu bantuan masyarakat untuk bisa mengawasi. Dan saya harap apa yang kita berikan edaran ini ya mungkin paling tidak memberikan solusi yang positif. Ketentraman, ketertiban bisa kita jaga.
1: Baik, kalau begitu. Iya. Pak Bagus, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi informasi juga yang berguna bagi masyarakat di Balikpapan. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak.
2: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera bagi kita semua pendengar Pro RRI 3. Iya.
1: Demikian tadi. Iya, sama-sama Bapak. Demikian tadi perbincangan kami dengan Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Insinyur Bagus Susetyo.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marcinko.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa, penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau. Laporannya disampaikan Wilhelmus Tri Putra.
1: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
2: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
1: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
3: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
1: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan modifikasi cuaca untuk menangani status awas kekeringan yang melanda 14 daerah. Laporannya disampaikan Tika Budiman dari RRI Semarang.
4: Akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang.
5: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah cepat menghadapi ancaman kekeringan yang semakin meluas setelah 14 daerah ditetapkan berstatus awas kekeringan meteorologis. Salah satu upaya yang didorong adalah pelaksanaan modifikasi cuaca untuk menambah potensi hujan dan mengurangi dampak kekeringan hingga akhir musim kemarau. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, modifikasi cuaca menjadi opsi yang tengah disiapkan menyusul perakiraan cuaca kering yang masih akan berlangsung hingga September nanti. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kekeringan panjang yang melanda di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Daerah status awas yang ditetapkan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah itu meliputi Demak, Kudus, Grobogan, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Purworejo, Klaten, Magelang, Cilacap, hingga Wonogiri. Adapun seluruh wilayah Jawa Tengah juga diprediksi masih berpotensi mengalami curah hujan yang rendah hingga akhir September nanti.
4: BPBD terkait kekeringan sudah banyak kita dengan kabupaten kota mengalokasikan menyiagakan truk-truk tangki kita untuk mendistribusikan air bersih, utamanya air yang siap untuk dikonsumsi. Nah, ini kita distribusikan. Untuk itu kami juga ke depan akan coba memodifikasi awan dengan harapan ini bisa mengurangi kekeringan panjang di tahun ini.
5: Sementara itu, dalam menangani dampak kemarau ini, Kepala BPBD Jawa Tengah Brigjen Catur Sasi menyebutkan stok air bersih yang didolping untuk masyarakat dipastikan aman.
6: Jadi sebetulnya berkaitan dengan air bersih ini masih mumpuni karena ketersediaan anggaran maupun air bersihnya masih tersedia. Kendalanya hanya mungkin ritme pengiriman karena keterbatasan sarana-prasarana truk tangki yang harus mendistribusikan ke banyak titik.
5: Selain langkah darurat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola air untuk menghadapi ancaman kekeringan dalam jangka panjang. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kata tokoh dunia, jika kamu dapat melakukan yang terbaik dan bahagia, kamu lebih maju dalam hidup daripada kebanyakan orang. Leonardo DiCaprio.
2: Catatan peristiwa.
3: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. Latuharhari, dan Adam Malik.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk di kawasan timur, di mana di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dilaporkan luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 2.000 hektar. Angka ini tentu menjadi perhatian karena tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan juga ekonomi warga setempat. Lalu seperti apa kondisi terkini di wilayah Papua, khususnya di Papua Tengah, maksud kami, bagaimana langkah penanganan yang sudah dilakukan, serta apa saja kendala di lapangan? Kami akan berbincangkan bersama dengan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus A. Sumulo.
2: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi waktu Jakarta dan selamat siang waktu Papua, Pak Silwanus.
5: Selamat siang di Papua.
4: Ya, selamat siang. Pak, mungkin bisa digambarkan ya kondisi terkini karhutla di wilayah Papua Tengah.
5: Baik, Mbak, posisi kami per hari ini jam 9, data yang kami punya, itu kami mempunyai titik hotspot ada 184, yang kalau kita bagi dalam level yang tinggi 8 titik, sedang 164 dan rendah 12. Tertinggi ada di Kabupaten Nabire, yaitu ada 16 titik hotspot yang tinggi, sedang 99 dan rendah 11. Yang kedua di Paniai, tertinggi 1, sedang 31, dan yang selanjutnya ya urutan ketiga di Deiyai, 1 titik hotspot tinggi, sedang ada 14. Demikian, Pak.
4: Oke, tertinggi ada di Kabupaten Nabire ya, Pak, dan juga Puncak.
5: Benar.
4: Oke, ini sudah berapa lama, Pak, berlangsung karhutla ini di sana?
5: Jadi, kalau kita lihat data dilaporkan ini dalam 2 minggu terakhir ini, dan puncaknya mulai dari minggu lalu sampai per hari ini. Pagi ini pemantauan kami di Kota Nabire sendiri memang masih terlihat dengan jelas asap. Tadi pagi kami mengevaluasi di bandara, jarak pandang cuma 150 meter. Demikian. Okay. Tapi penerbangan masih tetap bisa berlangsung dengan baik.
4: Oh, oke, okay. Berarti tidak ada penutupan bandara ya di sana ya?
5: Dua hari lalu sempat terjadi kita mendelay sejumlah penerbangan, tetapi penutupan total belum terjadi.

0: Artinya berdampak, tapi hari ini sudah membaik ya, sehingga operasionalnya masih bisa berlangsung ya, Pak?
1: Saya belum mengatakan bahwa betul-betul membaik, operasional jalan, tetapi kami masih terus melakukan pemantauan.
0: Oke.
1: Baik. Belum betul-betul membaik.
0: Iya. Kalau kualitas udara di sana seperti apa mungkin, Pak? Bisa diceritakan juga.
1: Pertama, kita memang nggak punya alat untuk memantau ya, tentang kualitas udara, tidak punya alat sama sekali. Tetapi memang yang kami bisa melakukan, memang lihat dengan kasat mata, terlihat bahwa asap itu ada di dalam kota. Kami meminta masyarakat untuk menggunakan masker. Namun sekolah-sekolah masih jalan. Kami belum ada instruksi dari kabupaten, pihak Bupati dan Dinas Pendidikan untuk meliburkan. Sampai hari ini belum ada instruksi untuk itu.
0: Baik.
1: Untuk Nabire.
0: Ya, terkait dengan penggunaan masker, sudah ada imbauannya berarti untuk masyarakat di sana menggunakan masker, Pak?
1: Benar. Jadi sebelum itu kita sudah melakukan 4-5 kali pertemuan. Terakhir di hari Minggu, hari Sabtu atau hari Minggu itu ada pertemuan yang langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur dengan melibatkan seluruh bupati, Forkopimda, unsur-unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten. Sudah ada pertemuan, dan kemudian di hari Senin kita melakukan apel siaga bersama, dan kita sudah melaksanakan apa yang diputuskan pada pertemuan dengan Bapak Gubernur, Forkopimda, dan apel gabungan bersama.
0: Baik. Nah, terkait dengan upaya penanganan tadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani karhutla? Apakah terkait dengan karhutla ini juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat di sana, Pak Sekda?
1: Benar. Jadi kita mulai dengan secara normatif kita harus memutuskan ya, apakah ini sebagai satu kejadian luar biasa atau apa. Hari ini kami akan mengeluarkan surat. Karena ada 3 daerah yang sudah terdampak, status bencana kita akan keluarkan, karena sudah ada 3 daerah hari ini akan kita keluarkan surat ya. Karena kita sudah mendapatkan surat dari 3 kabupaten, jadi hari ini akan diputuskan, itu yang pertama. Kemudian kita sudah membentuk kepanitiaan besar, saya menggunakan kata kepanitiaan besar. Kemudian yang ketiga, kita sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, kita secara terus-menerus menyampaikan sosialisasi. Mbak, kondisi di Papua ini agak berbeda ya dengan tempat lain. Di satu sisi, kita mengalami yang namanya kebakaran hutan. Tetapi di sisi yang lain, kita mengalami kondisi akibat El Nino, itu namanya embun beku yang terjadi di puncak. Jadi seperti dua anomali, satu sisi apa namanya kepanasan karena terbakar, tapi di sisi yang lain ada hujan es yang turun. Nah, itu yang sedikit berbeda dengan tempat lain.
0: Oke.
1: Demikian, Pak.
0: Oke, baik. Jadi sejauh ini kendalanya apa, Pak, untuk penanganan karhutla di sana?
1: Pertama ya, kendala kita adalah memang belum masyarakat, belum semuanya memahami kondisi ini. Sehingga masih didapatkan ada sejumlah oknum yang melakukan pembakaran. Dan itu sudah ada disiapkan, ketentuan yang bisa melakukan, yang bisa kita lakukan untuk melakukan penangkapan kalau mereka melakukan itu. Yang kedua, keterbatasan alat pendukung. Jujur kami sampaikan, posisi khusus untuk di Nabire itu kami hanya mempunyai 6 kekuatan damkar untuk melakukan penyemprotan. Dan yang ketiga, sekali lagi kendalanya itu adalah karena kondisi kita ini saling jauh dan komunikasi yang susah, sehingga memang untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat itu belum mampu kita lakukan. Kondisi alam berpengaruh, begitu.
0: Baik, komunikasi yang dilakukan ke pemerintah pusat sudah ada kah, Pak? Untuk kolaborasi bagaimana terkait penanganan bersama dengan BNPB mungkin atau dengan kementerian-kementerian?
1: Sebentar, jam 15.00 akan ada rapat bersama yang dipimpin oleh Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri, khusus di seluruh tanah Papua, dan kami akan menyampaikan hal tersebut. Tetapi artinya bahwa saat ini sesuai dengan keputusan dengan Bapak Gubernur, teman-teman kabupaten sudah bergerak. Ketika teman-teman kabupaten rasa tidak mampu, pasti mereka akan menghubungi kami. Kalau kami di provinsi tidak mampu, kami pasti akan menghubungi pemerintah pusat. Yang pasti bangunan komunikasi itu terus kami jaga, Pak.
0: Ya, agar bagaimana sama-sama ya melakukan upaya agar tidak dampaknya tidak semakin meluas ya Pak Sekda ya ke masyarakat.
1: Benar.
0: Untuk laporan kesehatan Pak, sudah adakah masyarakat yang mengeluhkan ataupun dari dinas kesehatan terkait dengan gangguan seperti ISPA misalnya, gangguan pernapasan dan juga lainnya? Ada tidak Pak Sekda?
1: Begini, jadi khusus untuk ini memang kita tuh selalu punya lakukan surveillance. Yeah. Surveillance kita akan dikeluarkan di hari ini sebentar jam 3, kita bisa memantau berapa kasus ISPA yang akan kasus ISPA yang terjadi sehubungan dengan kondisi yang kita alami di Papua Tengah. Mm-hmm. Itu secara rutin kami laporkan. Tapi data minggu lalu saya harus buka lagi. Hari ini jam 3 kita akan keluarkan data dimaksud.
0: Oke, baik.
1: Tiap hari Jumat. Baik.
0: Tapi sambil menunggu dari adanya kolaborasi dengan pemerintah pusat, tentu dari pemerintah daerah juga sudah mengupayakan ya Pak Sekda untuk bagaimana agar tidak semakin meluas. Tapi kalau kondisi akses ataupun sumber air di sana seperti apa Pak untuk memadamkan? Apakah memadai atau seperti apa?
1: Ini yang jadi persoalan terbesar saat ini.
0: Ya.
1: Di Nabire, selain hutan, kita punya sejumlah titik-titik masyarakat. Tidak di semua tempat, tetapi sudah mulai ada keluhan laporan kepada posko bahwa sudah mengalami kekurangan air. Ini yang jadi masalah. Karena salah satu keputusan pada rapat kemarin, kalau tetap ini dia berjalan terus, maka pilihannya kita akan meminta dukungan dari BNPB untuk bisa melakukan penyiraman menggunakan helikopter. Tetapi ada kendala kita karena sumber-sumber air. Nah, ini lagi sementara kita pikirkan bagaimana kita bisa mencari sumber air. Karena sekali lagi sumber air tertentu di Nabire yang kami dapatkan sudah mulai penyusutan.
0: Terlebih kondisinya begitu. Juga kering ya di sana ya Pak dengan El Nino ini.
1: Benar.
0: Oke, baik. Apa kemudian imbauannya ke masyarakat ya untuk bagaimana juga bisa membantu dari adanya pencegahan karhutla di wilayah Papua Tengah sana Pak?
1: Pertama, kami terus-menerus melakukan sosialisasi.
0: Ya.
1: Pertama, kalau Anda melihat ada apa yang terbakar, segera dihentikan apa yang terbakar itu. Tapi kalau tidak mampu, segera melaporkan kepada kami. Memastikan untuk tidak membuang puntung rokok.
0: Ya.
1: Kemudian, khusus untuk kesehatan, tim dinas kesehatan sudah membagikan ribuan masker. Dan kami meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan penggunaan masker. Dan kalau ada keluhan, batuk, sesak, dan sebagainya, rumah sakit kami siap, puskesmas siap untuk menampung, untuk memberikan pengobatan awal. Demikian.
0: Oke, jadi karhutla ini tidak hanya sekedar persoalan lingkungan saja ya Pak Sekda, tapi juga menyangkut keselamatan dan juga kesehatan kita bersama semua. Diperlukan juga kerjasama ya, baik dari pemerintah ataupun masyarakat untuk mencegah menangani kebakaran agar tidak semakin meluas. Terima kasih Pak Sekda atas waktunya. Pagi ini.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang waktu Papua.
1: Salam hormat untuk teman-teman RRI di Jakarta.
0: Baik, terima kasih Pak Sekda, sehat selalu.
1: Sehat, ya.
0: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Bapak Silwanus A. Sumula.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan membahas terkait bahaya asap karhutla terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil. Dan seperti apa juga dampak ini menjadi kewaspadaan terutama dikala bahaya karhutla masih mengganggu terutama di beberapa wilayah, tidak hanya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan juga di Pulau Jawa. Kali ini kami akan berbincang bersama Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat SPOG, subspesialis onkologi yang merupakan guru besar dari ilmu obstetri dan ginekologi Universitas Pajajaran Bandung.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Prof. Yudi.
2: Pagi, Mbak Risti.
1: Apa
2: Selamat
1: kabar, Prof?
2: Pagi buat para pemirsa. Baik, baik. Alhamdulillah.
1: Iya. Ini lagi di kampus atau masih di rumah nih, Prof?
2: Ya, di kantor. Saya kebetulan di Departemen Obstetri Ginekologi. Di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Unpad.
1: Baik. Prof, kalau kita bicara ya mengenai dampak karhutla, ini di Jawa Barat juga ternyata terdampak juga kan ini ya, Prof ya. Kemudian juga banyak sekali di daerah-daerah seperti Kalimantan, kemudian juga Sumatera, begitu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa dihindari meskipun sudah memakai masker. Apa sih dampak terbesar atau terberatnya selain ISPA, terutama terhadap gangguan terhadap ibu hamil dan juga mungkin bayinya juga ya?
2: Ya, terima kasih Mbak Risti dan para pemirsa Pro3 sekalian di seluruh Indonesia. Jadi memang betul bahwa asap dari karhutla ini perlu dianggap serius ya pada ibu hamil. Karena ada komponen yang paling kita khawatirkan adalah yang disebut PM2,5 ya, partikel sangat halus itu. Partikel yang ukurannya di bawah 2,5 mikrometer. Sehingga karena partikel sangat kecil, partikel ini dapat masuk jauh ke dalam paru-paru, memicu peradangan sistemik atau stres oksidatif ya, pada akhirnya dapat mempengaruhi fungsi pembuluh darah di ari-ari plasenta. Sehingga betul bahwa kehamilan sendiri kan ada perubahan fisiologis dari badan menyesuaikan dengan kondisi bayi yang berkembang ya. Nah, dari hasil penelitian memang partikel PM2,5 ini ya itu dapat merusak atau mempengaruhi kehamilan ya. Termasuk persalinan prematur, berat badan bayi rendah dan sebagainya. Nah, memang risikonya itu tergantung dari konsentrasi asap ya. Kemudian lamanya paparan, usia kehamilan dan kondisi kesehatan ibu. Kira-kira begitu Mbak Risti.
1: Oke, nah dengan kondisi seperti sekarang ini misalnya tidak bisa dihindari ya. Nah, apa sih yang boleh kemudian dilakukan ketika partikel-partikel itu berada misalnya di dalam rumah? Bagaimana cara untuk ya mungkin tidak menghilangkan seluruhnya tapi minimal bisa meminimalisir impact-nya?
2: Yang jelas begini, karena partikel ini sangat kecil ya, ukurannya 2,5 mikrometer, 30 kali lebih kecil ya daripada rambut, dibayangkan kecil sekali. Sehingga upaya apapun ya termasuk masker ya, tetap memang kemungkinan dia bisa lolos ya. Tapi minimal dapat menfilter lah ya. Ya terutama apa kalau kita merasa ada asap di sekitar kita ya terpaksa harus menggunakan masker dengan baik. Yeah. Maskernya yang bagus ya, yang bisa memberikan filtrasi yang baik kan gitu. Karena ya PM2,5 ini atau partikel kecil ini itu tadi memicu proses peradangan, inflamasi dan stres oksidatif ya. Sehingga mempengaruhi pada paru-paru kita, mempengaruhi juga pada paru-paru ari-ari yang memang nanti memberikan nutrisi pada bayi kan begitu ya. Jadi bisa gunakan masker aja yang paling mudah lah mungkin masyarakat.
1: Nah tapi kalau pakai masker pada saat tidur ini kan juga nggak nyaman ya dok ya?
2: Betul. Tapi ya memang apa ya, kita berupaya, apalagi kalau ibu hamil mungkin lebih baik apa ya kita sesak sedikit ya. Daripada nanti masuknya partikel kecil ini ke dalam tubuh kan gitu. Baik. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan bayi gitu ya.
1: Oke. Kalau kita bicara mengenai resiko begitu ya, apakah juga perlu kita standby misalnya oksigen di dalam rumah ataupun juga kondisi seperti apa sih yang kemudian harus membawa ibu hamil ke rumah sakit jika memang ada simptom-simptom atau gejala yang terkait dengan asap karhutla ini?
2: Okay. Ya, memang begini. Kalau membawa oksigen ya Mbak Risti, mungkin belum perlulah ya.
1: Yeah.
2: Belum perlu, sebenarnya oksigen dari alam sudah cukup gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Yang jadi problem adalah mencegah jangan sampai partikel kecil itu masuk ke dalam tubuh kita ya, melalui apa paru-paru dan sebagainya ya. Sehingga akan diteruskan pada bayi kan. Karena kalau partikel itu masuk, mempengaruhi pembuluh darah yang ke ari-ari, nanti suplai nutrisi pada bayi kan jadi terganggu kan gitu ya. Nah, kemudian makanan pun terganggu. Memang kalau gejala-gejala sih sebetulnya kalau ringan seperti mata perih ya, itu harus dirasakan oleh ibu bahwa ini sudah ada asap nih. Hidung atau tenggorokan terasa panas. Apalagi kalau ada sakit kepala, batuk-batuk, itu tuh yang apa keluhan-keluhan lima ringan ya. Tapi harus segera mencari pertolongan kalau ada seperti itu ya. Nah, karena jangan menunggu sampai berat. Kalau berat itu sudah ada sesak napas ya. Kemudian semakin sesak napas yang makin berat. Tambah kalau ada nyeri dada ya. Kemudian pusing, penurunan kesadaran itu udah berat ya. Nah, tapi yang ringan-ringan saja mungkin yang harus diwaspadai itu adalah mata perih, hidung dan juga apa hidung tenggorokan yang terasa panas dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di kehamilan sih sebetulnya kita tahu persis bahwa oksigenisasi ke bayi kurang itu gerakan bayi yang jadi patokan, gerakan bayinya jadi lemah. Yang harusnya 12 kali dalam satu hari, mungkin 1-2 itu berarti apa, jadi tidak sejahtera di dalam tubuh. Kira-kira begitu.
1: Oke. Dok, mungkin juga boleh ya Prof sambil memberikan apa sih exercise-exercise yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Kemudian juga misalnya ada kegiatan-kegiatan kecil yang misalnya harus membersihkan dengan lap basah atau apa yang bisa mengurangi resiko-resiko tersebut juga. Selain tadi kita sampaikan memakai masker ya.
2: Ya, ya memang ada beberapa langkah sih sebetulnya yang bisa kita lakukan ya agar mengurangi jumlah asap yang terhirup oleh kita kan gitu Mbak ya. Bukan sekedar mengobati yang sudah terjadi gejala, kita harus betul mencegah ya. Jadi pertama memang kita sama-sama harus memantau kualitas udara. Jadi kalau kualitas udaranya kurang baik, berarti kurangi kegiatan di luar rumah, di rumah. Gitu. Nah, kalau ada di luar rumah begitu jelek, udaranya ya hindari.
1: Yeah.
2: Jangan keluar rumah tersering-sering. Kalaupun keluar rumah harus pakai filter kan gitu ya. Kemudian kalau ibu hamil, bayi dan anak ini kelompok rentan lah. Sebaiknya mungkin berada di ruangan dengan pintu serta jendela yang tertutup dengan baik kan. Gitu. Jangan sampai asap, walaupun asap bisa masuk, tapi tetap mengurangi asap yang masuk ya, flow-nya kan gitu. Nah, kemudian kalau menggunakan AC, pilih yang ada recirculation lah gitu, agar udara luar tidak masuk ke dalam ruangan kan gitu. Ya. Kemudian gunakan HEPA filter dan sebagainya, itu ada kan dulu zaman COVID ya. HEPA filter, hindari sumber polusi lain ya. Nah, kalau ibu hamil ya memang harus sebaiknya hindari aja lah keluar dari ruangan-ruangan berasap ya. Nah, untuk bayi-bayi dan anak-anak, perlindungan utama tetap menghindarkan mereka dari pepaparan dan menyediakan udara dalam ruangan yang bersih kan gitu.
1: Baik.
2: Itu kira-kira ya.
1: Baik, kalau begitu.
2: Ya.
1: Mungkin ada tips-tips lain yang mau disampaikan Prof kepada seluruh pendengar, silakan.
2: Ya, intinya begini para pendengar sekalian ya. Kebakaran hutan di Indonesia memang hampir tiap tahun tidak bisa kita hindari. Walaupun ini sebabnya kan multifaktor ya. Tapi mohon diingat para pembakar-pembakar hutan lah, kira-kira begitu ya. Anda selain membakar hutan, merusak hutan, tapi ada sisi lain akan merusak generasi yang akan datang ya. karena memang ini akan terdampak pada anak-anak, ibu hamil, dan lain-lain ya. Nah, contoh ibu hamil nanti akan melahirkan bayi yang tentu prematur ya, kemudian bayinya juga pertumbuhannya jelek dan sebagainya. Jadi siap-siap kalau masih menginginkan membakar hutan dengan semena-mena, nanti anak-anak Indonesia ke depan tentu tidak optimal lah, kira-kira begitu. Belum lagi anak-anak yang sudah sedang tumbuh akan terganggu dengan ini, karena bahaya dari PM2.5 itu. Jadi betul-betul kita harus sama-sama menjaga kualitas udara kita, karena ini akan mempengaruhi kehidupan kita semua. Kira-kira begitu,
1: Pak Risti. Baik, kalau begitu. Prof, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tips yang bermanfaat bagi terutama ibu kelompok rentan ya, seperti ibu hamil, kemudian bayi, dan balita. Selamat siang, Prof. Selamat bertugas kembali.
2: Siang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis dari obstetri ginekologi subspesialis onkologi, guru besar ilmu obstetri dan ginekologi dari Universitas Pajajaran.
0: Pro3. Pro3, jaringan berita nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

dilakukan untuk memperbaiki gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan untuk menaikkan atau menurunkan desil. Dan perubahan satu indikator pun tidak otomatis mengubah desil karena pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama. Saya juga ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. DTSN memiliki tiga prinsip penting, yaitu dinamis, adaptif, dan partisipatif. Artinya,

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Selatan hingga Jambi, kemudian Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, dan Maluku hingga Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah dan Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, kemudian Samarinda. Potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian yang terakhir, potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon dan potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak desa Kalang Anyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengejar potensi penerimaan dari 40 perusahaan baja yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan total nilai berkisar 5 triliun rupiah. KPK mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir di Nepal bertambah menjadi 121 orang. Hal itu dilaporkan Dewan Pariwisata Nepal pada Jumat kemarin. Merdekaran 81 Indonesia Merdeka diikuti ribuan peserta. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Yurika Fitri. Yurika.
1: Iya Rudy, saat ini saya berada di Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, di mana ribuan peserta akan mengikuti merdekaran dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini para peserta sudah mulai tiba di sekitar depan istana dan mereka akan mengikuti merdekaran sepanjang 8 km dan rencananya nanti akan dimulai pada tepat pukul 6 pagi dan akan dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet Merah Putih, diantaranya itu Menpora dan juga beberapa pejabat lainnya. Dan saat ini selain untuk memeriahkan merdekaran ini juga akan digelar UMKM. Sebanyak 81 peserta yang akan mengikuti UMKM dan juga nanti ada pertunjukan terjun payung dari TNI Angkatan Udara. Sementara sejumlah ruas jalan sudah dilakukan penutupan dan sterilisasi terkait dengan adanya merdekaran. Dan para peserta menggunakan atau memakai kaos berwarna merah putih dan mereka juga sudah akan memasuki garis start tepat di depan Istana Merdeka Jakarta. Dari Istana Merdeka Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yurika Fitri untuk laporan yang Anda sampaikan. Kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Surabaya mendorong pengawasan limbah medis lebih ketat. Agustin Irdiani dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: DPRD Kota Surabaya mendorong pengawasan pengelolaan limbah medis di klinik swasta diperketat. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memiliki mekanisme pembuangan limbah yang jelas. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Loksodimulyo, mengatakan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap rumah sakit milik pemerintah. Klinik dan rumah sakit swasta juga dipastikan memiliki sistem pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan. Temuan limbah medis di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, terutama terhadap fasilitas kesehatan yang belum diketahui secara jelas kemana limbah medis dibuang.
3: Dinas Kesehatan Kota benar-benar harus mengawasi klinik-klinik yang tidak tahu pembuangannya di mana. Jangan diberikan izin klinik kalau sampai pembuangan sampah medis ini tidak dikerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Itu yang paling penting. Bisa dari klinik-klinik swasta mungkin, dan ini harus diketati untuk sistem pengawasan pembuangan limbah di klinik-klinik swasta atau rumah sakit swasta yang lain.
2: DPRD juga mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan dan RSUD Eka Chandra Rini dalam merespon temuan limbah medis yang viral. Penelusuran awal dinilai menunjukkan tidak adanya keterkaitan limbah. Respon cepat tersebut diapresiasi anggota Komisi DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i. Ia menilai rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik harus terus memastikan kredibilitasnya. Imam juga meminta masyarakat tidak takut melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan anggaran publik. Menurutnya kontrol masyarakat merupakan bagian penting dalam memastikan program yang dibiayai APBD.
4: Kami minta warga Surabaya tidak usah takut takut. Semua warga Surabaya berhak mengontrol, apalagi lembaga-lembaga yang dibiayai oleh APBD. Jadi gara-gara persoalan ini kemudian diancam dilaporkan polisi. Tidak usah takut yang seperti itu, sepanjang tujuannya untuk mengawasi seluruh program-program yang dibiayai APBD.
2: Komisi D juga meminta pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis rumah sakit terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya mencakup proses pengumpulan, tetapi juga memastikan perusahaan pengelola memiliki izin dan juga limbah yang benar-benar dibawa ke lokasi pemusnahan yang ditentukan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Puluhan perahu diduga memasuki kawasan tambak Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan mengambil hasil budidaya warga berupa ikan, udang, hingga kepiting. Aksi tersebut disebut berlangsung hampir setiap hari menggunakan jaring besar yang dikenal warga sebagai badong harimau. Penjaga tambak, Rofik, menyebut satu perahu dapat membawa sekitar 4 orang. Warga yang berusaha menghalau rombongan tersebut juga diduga mendapat ancaman. Sebanyak 14 perahu telah diamankan, sementara sejumlah orang lainnya berhasil melarikan diri.
6: Barang bukti yang diambil dari Bapak Marinir itu ada dua jaring, namanya jaring harimau. Jaring harimau katanya itu yang panjangnya sekitar 15 meter, itu diambil, barang bukti ada dua. Cuma itu aja sementara. Nanti ada kelanjutannya sama marinir-marinir ini.
5: Sementara itu, Kepala Desa Kalanganyar Muhammad Fatoni membenarkan keresahan warga dan menyebut ada laporan dugaan pengancaman. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan kepolisian dan unsur marinir untuk meningkatkan pengamanan kawasan tersebut.
6: Langsung masuk ke wilayah tambak, langsung penjaraan, menjaring, masang badong harimau katanya itu. Badongnya itu sekitar 10 meteran. Langsung seluruh ikan-ikan, udang, bandeng, mujair, apapun itu masuk ke peding juga masuk semua. Itu penjaranya langsung, dan juga ada pengancaman dari yang penjara itu tadi.
7: Bentuknya pengancaman seperti apa, Pak?
6: Langsung kalau ada yang ibaratnya ada yang negur, langsung mau dibacok itu. Ada buktinya itu, ada semua.
5: Identitas kelompok dan dugaan asal mereka dari luar Sidoarjo masih dalam penyelidikan. Warga berharap aparat segera mengambil tindakan untuk mencegah kerugian petambak dan menjaga keamanan kawasan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Komunitas Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan untuk memperkuat digitalisasi pendidikan dan penerapan pembelajaran mendalam bagi guru se-Riau. Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru melaporkan.
8: Komunitas Akademi Gerakan Sinergi Guru atau Gasing Riau menggelar pelatihan intensif bertema penguatan digitalisasi pendidikan dan implementasi kurikulum berbasis pembelajaran mendalam di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau Jumat 28 Agustus 2026. Ketua Komunitas Gasing Riau Badrul Aini mengatakan pelatihan tersebut bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan baru kepada para guru, khususnya dalam memperkuat penerapan kurikulum dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran.
9: Karena karakter peserta didik kita hari ini berbeda-beda, kemudian juga dengan kemajuan teknologi hari ini, maka guru-guru juga harus bisa mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Nah, ada beberapa pembelajaran yang tergolong abstrak, dengan adanya PID ini bisa dikonkretkan, dinyatakan. Kemudian juga visualisasi materi-materi itu secara jelas kepada siswa-siswa kita. Ya.
8: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pihaknya mendukung kegiatan tersebut melalui fasilitasi tempat dan kebutuhan pelatihan. BPMP Riau juga membantu menghadirkan sejumlah narasumber untuk berbagi pengetahuan bersama para guru peserta.
10: Kita bantu untuk sama-sama lah memfasilitasi teman-teman yang penuh semangat ini. Guru-guru hebat, guru-guru penuh semangat, guru-guru yang cerdas IT-nya gitu ya, dan ini semoga bisa memberikan praktek baik untuk teman-temannya yang lain dan memberikan semangat ketok ular gitu ya, ketok ular satu kemana untuk yang lainnya.
8: Melalui kegiatan tersebut, komunitas Gasing Riau berharap peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi dapat mendorong pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain melakukan penindakan tegas terhadap pangkalan nakal, pemerintah Kota Gunung Sitoli akan melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg imbas dari keluhan masyarakat akibat kelangkaan gas LPG bersubsidi satu minggu terakhir di Kota Gunung Sitoli. Indah Febrianti Buololo dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
11: Manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkan.
12: Sekretaris Daerah Sekda Kota Gunung Sitoli Andika Lauli menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Gunung Sitoli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkannya, berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 254 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan. Dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
11: Informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu

0: video.
1: Jangan segan-segan menyampaikan kalau ada, kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri, kalau bisa difoto ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami, siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Kolonistoli hari ini, sebagai bahan juga ke kita.
0: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal, serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bantu penanganan karhutla di Bangka Belitung Buru, Korem 045 Garuda Jaya siaga penuh, dan laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
3: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi antara instansi TNI Polri.
4: Korem 045 Garuda Jaya menyiagakan penuh komponen guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta dampak kekeringan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan personel dan armada pun telah disiagakan. Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi mengatakan kesiapsiagaan tersebut diperkuat melalui sinergi dan koordinasi lintas instansi bersama Polda, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Langkah awal pengamanan ini dilakukan dengan menerjunkan ratusan personel TNI ke wilayah Bangka dan Belitung. Menurut dia, hingga saat ini tercatat ada sekitar 40 titik api di wilayah Bangka Belitung. Meski demikian, titik api yang terpantau umumnya berskala kecil.
3: Ya, kita adanya kerjasama koordinasi ya, antara instansi TNI Polri, Pemda, dan seluruh lain. Kita bisa berlaku cepat. Seandainya ada pengonjolan atau titik support titik api, api yang mungkin ada di sekitar ini. Kalau sampai tinggi laporan ada, sampai dengan saat ini yang laporan ada 40 titik api. Yang titik api itu di Pulau Bangka itu, di Bangka dan Belitung. Ya, dan itu pun apinya kecil-kecil.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Teritorial Kasiter Kasrem 045 Garuda Jaya, Letkol Infantri Agus Sulistyo, menjelaskan seluruh jajaran di bawah Korem 045 Garuda Jaya, termasuk 4 Kodim dan Batalion jajaran, telah diinstruksikan untuk siaga penuh dan sigap membantu proses pemadaman jika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing.
5: Untuk tangkap nol ini, Korem 045 Garuda Jaya telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi bencana alam kebakaran tersebut. Jadi, Danrem sudah memerintahkan seluruh jajarannya, ada Kodim-Kodim, ada 4 Kodim, kemudian batalion-batalion yang ada, jadi batalion dari 147, kemudian TP dari 845, 946, diperintahkan untuk menyiagakan personelnya. Kalau suatu saat di tempatnya ada kejadian kebakaran, segera membantunya.
4: Sementara itu, untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran, Korem 045 Garuda Jaya melalui Babinsa terus menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan, serta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Kabupaten Kendal memasuki masa panen padi, terutama di wilayah Pantura. Nilai jual padi pun meningkat melebihi harga pembelian pemerintah atau HPP. Faiz Rozi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Ada Weleri, Rawasari, terus kemudian Brangsong ini juga ada yang panen.
7: Di wilayah Kendal saat ini sudah memasuki masa panen padi, terutama wilayah Kendal bawah. Hamparan sawah yang ditanami padi sudah tampak menguning, bahkan ada yang sudah dipanen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandu Rapriat Rokojati mengatakan masa panen padi di musim kemarau memang cenderung bagus. Pasalnya ketersediaan air cukup sehingga mempengaruhi kualitas panen padi. Kualitas padi yang bagus juga berpengaruh terhadap harga padi yang bagus pula. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani mencapai Rp8.000 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah atau HPP yang sebesar Rp6.500 per kilogram.
6: Kecukupan air itu yang tidak seperti biasanya, itu di padi untuk yang memang siap panen itu menjadikan kualitasnya begitu bagus, mentes, akhirnya harga jualnya juga bagus. Untuk sekarang kalau kita hitung per kilo gabah kering panen itu di atas 8.000, 81, 82, 83 tergantung wilayah.
7: Naiknya harga gabah tentu berpengaruh terhadap harga beras di pasar. Maksum, warga desa Penjalin mengatakan harga beras yang biasa ia beli di pasar mengalami kenaikan dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
8: Kemarin saya beli kan yang merek Pak Tani itu 15 per kilo.
9: Harga segitu termasuk mahal atau gimana?

0: Yamaha.
1: Kabupaten Kendal merupakan salah satu sentra penghasil beras di Jawa Tengah. Hasil panen yang bagus menjadikan Kendal sebagai daerah yang surplus padi sehingga sebagian gabah diserap oleh pasar luar daerah Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
4: Jadi sementara 6 titik kalau yang salah tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di kayu pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisonur Ropik menjelaskan, salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
5: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40 dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga. Sehingga dengan demikian bila ini terjadi ada sumur bor, ada bioflok. Nah ini pekayon sudahlah paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu
3: dengan strategi pengairan ini pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli, paling tidak untuk diri sendiri?
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Kok dipelanin, Mah?
3: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
2: Mana palangnya?
3: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
1: Kereta api gak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
2: Kok udah lewat?
3: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
1: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai Hari Nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
0: Tapi aku berdoanya beda loh.
4: Aku juga.
0: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
6: Salam bela negara.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
10: Catatan Peristiwa.
11: Setiap tanggal 29 Agustus, setiap tahunnya dirayakan sebagai hari ulang tahun DPR RI. Cikal bakal DPR RI terbentuk sebetulnya sudah ada dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1916. Namun baru secara resmi terbentuk pada periode Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Melansir dari situs resmi DPR RI, saat era penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen yang dinamakan Volksraad. Namun, berakhirnya masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat Volksraad tidak diakui lagi. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya KNIP oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Kemudian tanggal peresmian KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Kala itu diketuai oleh Mr. Kasman Singo Dimejo dan wakil ketuanya yang terdiri dari Mr. Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latu Harhari, dan Adam Malik.
12: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros.
13: Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. termasuk sebelum makan. Penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air dan juga topik-topik perbincangan yang juga telah kami siapkan untuk menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Anda juga kami undang untuk berpartisipasi memberikan informasi pada pagi hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Komandan Komando Resor Militer atau Danrem 172 Praja Wirayakti mengajak tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menjaga keamanan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Kerum, Papua. Arul Firmansyah dari RRI Jayapura melaporkan.
2: Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Robi Suryadi mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kerom. Hal itu disampaikan Danrem saat menggelar tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Yonif Teritorial Pembangunan 815 Wargir Tasem di Kabupaten Kerom. Di kesempatan itu, Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan, pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan membangun kesamaan pandangan dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan, baik itu di Kabupaten Kerom maupun secara umum di Papua. Menurutnya, Kabupaten Kerom memiliki posisi strategis karena menjadi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, Kerom juga memiliki potensi besar sebagai basis pangan dan wilayah pengembangan hilirisasi, sehingga keamanan dan kedamaian Kerom wajib untuk terus dijaga dengan baik.
3: Saya ingin silaturahim, mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program pemerintah. Yang jelas tadi saya sampaikan kepada masyarakat tokoh-tokoh ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sendiri. Saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung support melalui program-program pemerintah, ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubah lah pembangunan yang lebih baik.
2: Danrem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus tokoh adat Kabupaten Kerom, Herman Yoku, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Praja Wirayakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
4: Suatu momen yang ditindaklanjuti Danrem karena ini membuat kita supaya rasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan.
2: Ia juga meminta agar wilayah tapal batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, dan berharap agar nantinya anak-anak Kerom yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, ratusan siswa SMA-SMK di Merauke mendapat penguatan 4 pilar kebangsaan. Dari RRI Merauke, Jessica Ardana melaporkan.
5: Tema memperkuat wawasan kebangsaan dan karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke memberikan penguatan wawasan kebangsaan pada ratusan siswa SMA dan SMK di Merauke. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke, Sukito, mengatakan penguatan itu menjadi salah satu upaya pembinaan generasi muda agar memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa di tengah perkembangan teknologi, informasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Sukito menjelaskan penguatan wawasan kebangsaan diperlukan agar para siswa memiliki pemahaman yang kuat mengenai 4 pilar kebangsaan. Hal tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Merauke memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang perlu dijaga dan dirawat bersama.
6: Melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi SMA, MA di Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya membangun karakter generasi muda yang berwawasan kebangsaan, berintegritas, serta mampu menjadi pelopor persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
5: Sementara, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Diken mengingatkan para siswa untuk menggunakan kecerdasan buatan atau AI secara bijak, mengingat perkembangan AI dapat membuat siswa mengandalkan teknologi dalam mengerjakan berbagai tugas sekolah. Ia mengingatkan agar kemudahan tersebut tidak membuat kemampuan dan usaha siswa menjadi berkurang. Sementara, penguatan wawasan kebangsaan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan anak bangsa.
7: Anak-anak yang baik, Bapak Ibu Guru juga sudah datang. Terima kasih kamu sudah datang. Negeri ini peradabannya bisa dibangun gara-gara jasa guru itu. Yang itu saya sangat menghormatinya. Saya kalau tidak guru, orang Batak yang pimpin saya, Pak Cebonar Situmorang, saya tidak jadi sekda mungkin saya. Jangan anak-anak muda Indong bikin rusak. Sebab sekarang ini sudah ada kepintaran buatan. Dia pun nama apa? Kepintaran buatan anak-anak? AI bagus. Bapak dorong ini tidak begitu. Kotak-kotak
5: yang itu. Yermias Diken mengatakan berbagai hal yang melemahkan bangsa dapat muncul dari dalam maupun kepentingan global dari luar. Penguatan wawasan kebangsaan mutlak dilakukan sejak dini untuk menghindari terjadinya perpecahan di antara anak bangsa dan menjadi penyokong kuat keberlangsungan kehidupan berbangsa. Jessica Ardana melaporkan.
0: Bulog Biak menyalurkan bantuan pangan kepada 22.000 penerima bantuan. Dari RRI Biak, Tririan melaporkan.
8: Bulog Subdrive Biak mulai menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 27 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menyasar sebanyak 22.030 penerima bantuan pangan atau PBP dengan total beras sekitar 666 ton. Hal itu disampaikan Kepala Bulog Biak Armin Banjar yang menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan dimulai sesuai dengan jadwal pemerintah dan akan dilakukan di seluruh desa di Biak Numfor. Menurut Amin, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4 berdasarkan data yang dikirimkan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Bappenas.
9: Hari ini ya, sesuai jadwal kami, bantuan pangan untuk Kabupaten Biak kami mulai untuk penyaluran. Jadi total nanti untuk seluruh penerima di Kabupaten Biak itu ada 22.030 penerima PBP. Total beras yang kami bagikan itu ada sekitar 666 ton. Hal ini juga sudah kami laporkan ke Pak Bupati dan Pak Sekda. Ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengisi kebutuhan masyarakat, terutama yang desil 1 sampai desil 4 akan beras. Jadi sesuai penyampaian tadi, jadi data yang dikirimkan dari Kementerian Sosial melalui Bappenas dan Kabulog, jadi penerima ini adalah mereka yang terdaftar dalam desil 1 sampai 4. Dan nanti jika di lapangan juga, jika dari teman-teman di kelurahan atau di RD, untuk data yang penerimanya mungkin sudah pindah atau tidak lagi menempati domisili setempat, masih ada data cadangan yang bisa digunakan sebagai pengganti.
10: tapi perlu diperhatikan agar tetap menggunakan data cadangan mereka yang masuk dalam listrik 1-5.
8: Armin menjelaskan penyaluran bantuan dimulai dari wilayah yang paling dekat karena kondisi cuaca yang menjadi kendala untuk menjangkau sejumlah wilayah kepulauan di pihak Numfor. Sementara untuk waktu penyaluran bantuan pangan hingga 30 September 2026. Sementara itu, Kepala Kelurahan Samova Obet Yansene mengatakan bantuan pangan dari bulog ini bukan yang pertama kali disalurkan kepada masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, bantuan tersebut dilakukan secara rutin dan pihak kelurahan akan membantu proses penyaluran kepada masyarakat. Yang menyebut, terdapat sekitar 500 warga di Kelurahan Samova yang masuk dalam kategori penerima bantuan pangan berdasarkan data yang diterima.
11: Kami punya tugas adalah membantu untuk menyalurkan bahan pangan ini kepada masyarakat. Total kami di Kelurahan Samova itu ada 500 lebih warga masyarakat yang berhak atau layak untuk menerima bantuan pangan ini. Kami rencana disalurkan minggu depan, hari Senin, karena kami hari ini baru menerima, tidak mungkin langsung disalurkan ke masyarakat. Kami juga harus sama-sama dengan pegawai, kami bagaimana caranya untuk bisa menyalurkan itu. Kami juga berharap untuk semua bantuan ini disalurkan dan langsung diterima oleh masyarakat. Untuk itu tidak serta-merta langsung kami bagikan, tetapi kami juga harus briefing dulu bagaimana caranya kami menyalurkan bantuan-bantuan ini.
8: Untuk diketahui, penyaluran bantuan pangan ini mulai dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Biak Numfor hingga 30 September 2026 datang.
0: SMK Yasore Suwamena mendapatkan revitalisasi pembelajaran dengan harapan menciptakan ruang belajar yang lebih banyak dan nyaman. Ani Karlina dari RRI Jayapura melaporkan.
12: Revitalisasi fasilitas pembelajaran di SMK Yasore Suwamena digelar sebagai bagian dari karya bakti skala besar Kodim 1702 Jayawijaya di bawah komando Korem 172 Prajawira Yakti. Kegiatan ini bertujuan menghadirkan ruang belajar yang lebih layak dan aman bagi siswa. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya Kapten Infanteri Yubelinus Simbiak mengatakan, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi Papua yang membawa perubahan.
13: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan TNI AD terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan. Kami berharap dengan adanya revitalisasi ini, para siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih baik, aman, dan layak. Karena kami percaya pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membuka masa depan dengan fasilitas yang lebih baik.
12: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMK Yasores Agustinus Halatu menyampaikan apresiasi atas program revitalisasi yang diberikan kepada sekolahnya. Ia menyebut sekolahnya masih membutuhkan sekitar 5 ruang kelas tambahan, sehingga dari revitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi keterbatasan ruang kelas dan memberikan tempat belajar yang lebih layak bagi siswa.
14: Pertama ya kami ucapkan terima kasih lah. Ya karena dengan ada apa revitalisasi tambah bangunan baru kan pengguna kita bisa mengatasi kelas yang kurang. Begitu. Kalau yang ini tambah 3 kelas baru, ya kita bisa mengatasi kekurangan kelas, walaupun masih ada kekurangan kelas sampai 5. Harapan saya supaya cepat selesai, supaya anak-anak kami bisa tempati dan kami bisa laksanakan proses KBM dengan baik. Walaupun masih ada kekurangan kelas, begitu. Mungkin tahun depan kita bisa dapat bantuan revitalisasi atau pembangunan baru. Karena kami masih kekurangan 5 kelas. Kita ini sebenarnya 12 rombel, tapi dengan perkembangan sekolah-sekolah SMK, maka sekarang kita 9 rombel. Kekurangan, sehingga kita bisa memakai kita punya lab-lab yang ada untuk menutupi.
12: Ia berharap dukungan pembangunan maupun revitalisasi fasilitas pendidikan dapat terus diberikan pada tahun-tahun berikutnya. Revitalisasi SMK Yasores diharapkan tidak hanya memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Pegunungan. Dari Jayapura, Ani Karlina, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Para peserta Merdeka Run sudah mulai tiba di garis start di depan Istana Merdeka. Kembali Yuriko Fitri melaporkan selengkapnya. Yuriko, silakan.
2: Ya, Rudi, saat ini ribuan peserta Merdeka Run akan bersiap untuk memulai lari sepanjang 8 km. Dan saat ini para peserta sudah bersiap di depan garis start, di tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta. Dan dari pantauan kami, sejumlah menteri, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan juga ada pelatih timnas Indonesia John Hartman juga sudah bersiap, dan beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run pada pagi hari ini. Dan nanti akan dilepas oleh Menpora Erick Thohir dan juga didampingi oleh beberapa menteri kabinet merah putih. Dan saat ini para peserta yang sejak pagi tadi, tepatnya pukul 4 pagi, mereka sudah berada di sekitar kawasan Monas untuk mengikuti Merdeka Run sepanjang 8 km. Dan tadi juga dari para peserta, ada beberapa peserta yang mengenakan kostum bernuansa daerah. Dan mereka juga bersama dengan keluarga, karena memang acara Merdeka Run untuk kedua kalinya ini diikuti ribuan peserta, baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Dan Rudi serta pendengar RRI, saat ini para peserta sudah bersiap, dan tadi mereka juga sudah melakukan pemanasan sebelum mengikuti Merdeka Run ini. Dan tadi juga sudah para peserta sudah menyaksikan juga flying fox dari pesawat F-16 yang melintas di langit Jakarta. Dan saat ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan Rudi, saat ini pengamanan di sekitar Istana Merdeka juga sudah diperketat. Dan demikian laporan sementara dari depan Istana Merdeka Jakarta. Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yuriko untuk laporan Anda langsung dari depan Istana Merdeka Jakarta dalam rangka Merdeka Run, yang di mana saat ini para peserta Merdeka Run telah mulai tiba di garis start di depan Istana Merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendukung gerakan seniman masuk sekolah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Kesehatan merespons cepat krisis kesehatan pasca gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mendirikan dua rumah sakit lapangan berbasis tenda udara atau inflatable untuk memastikan tindakan operasi yang aman dari gempa susulan. Komisi 11 DPR RI melalui rapat internal di Jakarta pada Kamis sore menyetujui Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia terpilih periode 2026-2031 serta Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior atau DGS Bank Indonesia yang terpilih periode 2026-2031. Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang menyebabkan getaran seismik berkekuatan magnitudo 5,2 yang awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi. Hal itu disampaikan oleh Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste, José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, Fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Wiarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendukung gerakan seniman masuk sekolah di Kabupaten Pati. Sebanyak 20 sekolah telah bergabung dalam program pembinaan seni tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
4: Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan dukungan penuh terhadap program gerakan seniman masuk sekolah di Pati, yang menyebut program tersebut sebagai sarana strategis mewariskan pengalaman seniman kepada generasi muda bangsa. Fadli hadir langsung dalam gelar karya GSMS 2026 yang digelar di Gor Pesantren Pati. Ia mengapresiasi talenta siswa yang tampil dan mendorong pemupukan bakat seni generasi muda secara berkelanjutan. Program GSMS di Kabupaten Pati ini telah diikuti oleh sebanyak 20 sekolah. Kementerian Kebudayaan menyatakan komitmen memperluas dukungan agar program ini menjangkau lebih banyak satuan pendidikan.
5: Kita harus menjunjung seni budaya lokal, harus tahu dulu di Pati ini ada apa saja, ekspresi budayanya, seninya, budayanya, dan inilah yang saya kira pertama kali kita kuatkan supaya kita tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan jati diri. Program GSMS ini tentu akan kita terus lanjutkan di Kementerian Kebudayaan dan bahkan variasi-variasinya mungkin akan lebih banyak.
4: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan kesenian berperan penting membangun persatuan dan kebersamaan warga. Ia menyebut kesenian mampu meminimalisir konflik sosial serta memperkuat kerjasama antar warga daerah.
6: Dan tadi kami juga sampaikan, kami akan terus mengupayakan gerakan seni masuk sekolah ini akan masif di semua sekolah-sekolah di Kabupaten Pati. Karena dengan kesenian mereka bisa bersatu, dengan kesenian mereka mempunyai satu bahasa, mempunyai satu irama, di mana itu irama bisa mempersatukan antara mereka. Karena
4: PMK Pati turut merencanakan pembangunan museum yang didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Museum tersebut diharapkan mampu menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya bagi masyarakat serta pelajar di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Penguatan literasi keuangan generasi muda menjadi salah satu perhatian untuk mencapai target tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
7: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
8: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi dalam peringatan Hari Indonesia Menabung di Bekasi kemarin. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
7: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, insya Allah harapannya di tahun 2045, inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
9: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan tadi membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
8: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Dari RRI Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan.
10: 1, 2, 3. Lebih dari 18.000 lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman Gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100.000, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50.000, 20.000, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya

0: Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
1: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
0: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama dengan Disko Perindak Lamongan menggelar pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok masyarakat. Farin Regi melaporkan.
3: Pemkab Lamongan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pasar murah yang digelar di sejumlah titik desa, salah satunya di Alun-Alun Lamongan yang bekerjasama dengan Pemprov Jatim. Kepala Disko Perindak Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pasar murah telah berjalan di beberapa wilayah dan mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga akan terus dilakukan berdasarkan permintaan dari desa maupun masyarakat. Komoditas yang tersedia dalam pasar murah antara lain minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, telur, tepung terigu, serta beras premium dan medium.
4: Yang mereka bawa ini juga luar biasa. Ada beras dari beras medium, beras premium, dan juga ada beberapa sembako yang lain mengiringi. Ada minyak, ada gula, terus kemudian ada bawang, dan juga ada telur. Ini paling tidak nanti bisa memberikan standarisasi dan juga memberikan penyeimbangan terkait dengan stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan saya berharap dari kegiatan ini nanti stabilitas harga yang ada di Kabupaten Lamongan bisa terkendali. Dan tentunya langkah ini juga akan kita lanjutkan kembali dan tidak berhenti untuk melakukan kegiatan pasar murah ini di beberapa titik yang ada di Kabupaten Lamongan.
3: Tarlimah, warga setempat, sangat senang dengan kehadiran pasar murah ini. Ia dapat membeli kebutuhan seperti beras, minyak, dan bumbu dapur dengan harga di bawah pasar.
5: Beras, telur, minyak.
6: Lebih murah tinggal.
5: Alhamdulillah, ya lebih murah sedikit.
6: Kalau beras SPHP sendiri berapa dapatnya?
5: Saya nggak tahu ini Mas Go. Ini dapatnya 55.
6: Lebih murah di pasaran. Selain itu telur?
5: Telur
6: 21 per kilo tadi. Jauh lebih murah kok gimana?
5: Ya kalau di pasar kan 23.
3: PMK Lamongan berharap keberlanjutan pasaran murah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan harga komoditas pangan di tingkat konsumen. Farin Raki melaporkan.
2: Sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan Bandara Doho sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah kepada Kementerian Haji dan Umroh. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk mewujudkan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia. Upaya ini juga sekaligus demi mendukung terrealisasinya pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Adapun aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri dengan luas kurang lebih 59.307 meter persegi. Menanggapi hal itu, Bupati Kediri Handito Imam Pramana melalui Wakil Bupati Kediri Demar Ufa yang mengatakan bahwa penyerahan sertifikat ini menjadi langkah strategis Pemkab Kediri dalam rangka mendukung rencana pembangunan hotel haji.
8: Kita ketahui bersama kehadiran Bandara Internasional Doho Kediri telah membuka peluang besar bagi Kabupaten Kediri dan kawasan sekitarnya untuk menjadi salah satu pusat konektivitas dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya rencana memberangkatkan dan pemulangan jamaah haji melalui Bandara Internasional Doho Kediri, tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar seluruh rangkaian perjalanan jamaah dapat berlangsung dengan lebih mudah.
7: Dewi menambahkan keberadaan Hotel Haji Kediri nanti tidak hanya mendukung pelayanan jamaah haji yang menggunakan Bandara Internasional Doho Kediri, akan tapi juga sekaligus diharapkan memberikan manfaat yang lebih

0: luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pada saat menghadiri penyerahan sertifikat aset tanah di kawasan Kediri, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dukungan dari Pemkab Kediri.
1: Dari pemerintah Kabupaten Kediri kepada Kementerian Haji seluas hampir 6 hektar yang insya Allah akan kita gunakan untuk pertama kantor Kementerian Haji Kabupaten, yang kedua dan lebih penting lagi insya Allah kita gunakan untuk hotel haji. Hotel haji ini nanti ya itu kita akan berpikiran bagaimana kita bisa segera mewujudkannya, tentu setelah itu kemungkinan adalah kita kerjasama dengan pihak lain.
0: Pemerintah pusat pada tahun 2027 akan berusaha keras membuka Bandara Johor Kediri sebagai embarkasi haji, termasuk hanya siap diri kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk mendukung pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Ayu Citra melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Sumatera Selatan hingga Jambi, kemudian Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, dan Maluku hingga Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah dan Papua Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, kemudian Samarinda. Potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian yang terakhir, potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire. Kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon dan potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selepas ini kami menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Dan saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Bakso. Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
4: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
5: Salam bela negara.
6: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Tuh kan, pasti dia nggak beres sih.
9: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok. Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop attack.
7: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.
2: Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa pagi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami di pagi hari ini. Dan seperti biasa, kami memiliki 5 topik yang akan menjadi sajian kami dalam topik perbincangan di Indonesia Menyapa pagi. Anda dapat memberikan pendapat Anda, kemudian komentar Anda terkait dengan topik yang menurut Anda menarik untuk Anda berikan pendapat Anda. Dapat menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga dapat menyampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. 5 topik kami pagi hari ini adalah update kondisi dampak banjir Nepal. Kemudian topik kedua, bantuan kemanusiaan untuk korban bencana NTT. Topik ketiga, aktivitas pariwisata Flores berangsur pulih pasca gempa. Topik keempat, Merdeka Run 2026 yang pagi ini berlangsung, start diawali atau dimulai dari depan Istana Merdeka Jakarta. Dan yang kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Ada Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi.
1: Harga pangan di ya. Sejumlah daerah.
0: Selamat pagi Bu Indra.
2: Oh, selamat pagi Bung Rudi Jain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, mendengarkan gimana, Bu? Dari HP ini masih belum bisa dari
0: terestrial radio, Bu, ya? Radio ya.
2: Jadi okay. Cirebon pagi ini cerah berawan Bung Rudi. Iya.
0: Kemarin hujan nggak Bu Cirebon Bu?
2: Enggak
0: hujan
2: enggak.
0: Ya?
2: Okay. Belum ya? Hujan iya. Iya dinanti-nanti. Tapi ya masyarakat masih bisa apa mengairi sawahnya dari pompa-pompa itu. Iya. Oh,
0: jadi iya. Di daerah Cirebon masih cukup aman Bu ya ketersediaan airnya ya, iya. Terutama untuk persawahan
2: iya.
0: Ya.
2: Iya, tapi ada di garis bawahi juga Bu.
0: Iya, gimana itu?
2: Kan ini air-air ini dari buangan pabrik gula.
0: Okay.
2: Iya. Mm-hmm. Iya, jadi untuk mengairi tebu-tebu yang salurannya itu sudah dibangun sejak zaman Belanda. Dulu.
0: Oh,
2: iya, jadi itu menolong sekali. Iya, jadi masyarakat bisa memompa air dari situ. Iya.
0: Iya, karena tebu sangat membutuhkan sekali Bu ya, sehingga pada waktu itu dibangunlah sistem pengairan di bawah ya, yang sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik.
2: Betul.
0: Iya. Bu Indra, tertarik topik kami yang mana Ibu?
2: Iya, ini 1, 2, 3 mengenai bencana semua ya, Bung Rudi.
0: Iya, update kondisi bencana di Nepal, bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di NTT, aktivitas pariwisata di Flores pasca gempa bumi.
2: Ya. Iya, jadi memang kalau ada bencana itu pengelolaan, ya koordinasi dari memberikan bantuan itulah yang harus betul-betul diperhatikan. Yang nomor satu di Nepal ya.
0: Nomor satu di Nepal Ibu, yang banjir bandang itu.
2: Oh iya, itu banjir aja memakan ratusan korban ya Bu Rudi.
0: Iya.
2: Iya. Nah di kita ini kadang-kadang terlambat itu karena masyarakat gamang. Sebetulnya masyarakat Indonesia kan terkenal dermawan. Jadi kalau pemerintah dengan sigap dan cepat menyatakan ayo dibantu, itu masyarakat akan segera. Nah banyak yang terjadi terlambat itu karena entah ya apa ya, memikirkan celah-celah bagaimana mengambil keuntungan mungkin. Itu yang terjadi, atau juga takut disalahkan. Iya. Karena pernah terjadi apa misalnya dua kontainer dikirim distribusi bantuan. Nah kan untuk mencapai pelosok-pelosok itu butuh akomodasi. Iya, butuh para relawan juga butuh makan, butuh ongkos jalan ya. Jadi satu dijual untuk akomodasi itu, tapi ujung-ujungnya belakangan dikatakan dikorup. Itulah hal-hal kecil demikian yang mungkin banyak terjadi seperti itu, jadi kadang membuat gamang. Syukurlah kalau di Flores sudah baik, kembali lagi seperti semula. Ya, ya, mudah-mudahan kita dapatkan amin, yang terbaik. Iya. Terima kasih Bu Rudi.
0: Terima kasih Bu Indra. Ya. Sehat selalu. Salam. Selamat berakhir pekan Ibu. Selamat pagi.
2: Amin.
0: Ya. Demikian tadi Bu Indra di Cirebon. Kali ini saya sapa Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi.
3: Pagi Mas ya. Rudi.
0: Gimana kabar Pak Upi di Bone?
3: Alhamdulillah pagi ini cerah.
0: Cerah ya Pak ya?
3: Ya, walaupun artinya masih kemarau tapi udara dinginnya kalau menyelam malam sampai dini hari
0: lumayan dingin sekali. Oke, bisa sampai dingin. Berapa derajat itu Pak? Dinginnya Pak kalau malam itu?
3: Kira mungkin di bawah 20 derajat ini.
0: Oh iya, di bawah 20 derajat. Wah, dingin banget
3: kurang
0: itu.
3: Lebih 20 okay. derajat, kurang lebih 20 derajat.
0: Iya, iya. Ya, tapi memang kalau juga kemarau di malam hari memang seperti itu cuacanya Pak. Atau suhu
3: memang
0: ya?
3: Kalau di Bone memang menjelaskannya begitu, kalau masih kemarau dingin begitu.
0: Dingin ya. Dingin. Tapi kalau siang lumayan panas ya Pak ya, berarti ya.
3: Ya, lumayan lah walaupun
0: ya. Iya, iya. Oke. Pak Upi ingin memberikan pendapat dari topik yang mana nih Pak?
3: Yang tentang apa? Tentang informasi harga yang nomor 5.
0: Nomor 5, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Oke, okay. Ya, kalau di Bone gimana Pak? Komunitas pangannya?
3: Di Bone sendiri khususnya yang umumnya Sulawesi Selatan mungkin artinya harga yang mungkin ada kenaikan sebar ya di komunitas telur. Mungkin
0: telur?
3: Karena, ya karena kan di Sulawesi Selatan kita berada di masih momen maulid Nabi ya.
0: Yeah,
3: kalau di Sulawesi Selatan kan ada memang tradisinya menghias telur dengan dengan nasi ketan, jadi artinya di situ mungkin artinya kebutuhan telur di tengah satu
0: berapa Pak harga telur di sana Pak, di sana satu rak atau gimana hitungannya?
3: Kalau di Sulawesi Selatan di hitungannya satu rak
0: ya. Oke, itu berapa harganya satu rak Pak?
3: Kalau tidak salah dulu sebelum masuk bulan Maulid, harganya sekitar 40, artinya ada yang jual 45, ada jual 50,
0: okay.
3: Ada jual 55, jadi mungkin sekarang sudah merangkak naik ini mungkin. Ya.
0: Oh, sekarang sudah agak naik ya, ya karena Maulid ya?
3: Iya, itu di harganya, itu di harga pasarnya, harga konsumen. Ya. Tapi kalau artinya di harga makanya artinya di harga para peternak ini sangat rendah, jadi para peternak ini merasa menjerit sekali karena harga pakan sangat tinggi sekali.
0: Yeah,
3: baru harga jualnya dari tingkat peternak sangat murah. Baik, artinya begitu ada disparitas
0: harga. Oke. Ya. Nanti kami pantau Pak ya harga komoditas pangan kita ya. Baik Pak Upi, terima kasih Pak Upi. Sehat selalu Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita ke Malang ada Pak Suranto. Selamat pagi Pak Suranto.
4: Selamat pagi Pak Rudi Zain. Halo.
0: Iya. Halo Pak Suranto. Iya, Pak. Kabar gimana Pak pagi ini?
4: Kabarnya pagi ini dingin. Sebelum rebus air, bikin kopi, menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk telepon ke Pak Rudi dulu.
0: Baik, tapi Malang aman Pak cuaca Pak?
4: Aman Pak, tapi belum hujan sih. Cuma
0: belum hujan juga ya. Malang juga kalau kemarau, kalau malam dingin juga ya Pak ya?
4: Iya Pak, dan kabarnya sih 2 hari ini akan ada banyak kegiatan karnaval ya, 29-30 ya.
0: 29-30, oke. Okay. Ya. Kalau Jakarta ada Merdeka Run Pak pagi ini.
4: Iya, okay. Iya namanya Merdeka Run ya.
0: Iya,
4: ya.
0: Kategorinya 8 kilo. Baik, silakan.
4: Luar biasa.
0: Pak Suranto ingin memberikan pendapat topik kami yang mana? Amin.
4: Acara merdekaran.
0: Iya.
4: Bapak nggak ikut merdekaran di kantor ya?
0: Kan siaran Pak. Gitu.
4: Wih, ya benar.
0: Lagian nggak kuat Pak, 8 kilo lari Pak.
4: Ya sama, aku juga udah 50 tahun, aduh nggak
0: iya, kuat. Ya. Larinya 500 meter, makanya udah nanti berapa udah tempat itu?
4: Kan?
0: Iya. Oke.
4: Okay. Aku pilih ini Pak, topik nomor 2 apa? Bantuan untuk korban NTT ya.
0: Oh, nomor 2, bantuan kemanusiaan untuk korban bencana NTT. Kenapa
4: bantuan,
0: ini?
4: Ya semoga bantuannya benar-benar sampai ke tempat yang berhak ya, jangan sampai jangan sampai ditilep, disunat dan sebagainya gitu ya.
0: Yeah.
4: Karena itu kan rawan banget ya. Apalagi kalau bantuan itu kan namanya uang kan orang nggak pernah kurang apa nggak pernah cukup pasti kurang terus ya. Jangan sampai sasaran ya sampai kepada yang berhak.
0: Nanti kami demikian, tanyakan Pak ya Rudy. Hal ya. Itu Pak. Iya. Oke. Pak Suranto terima kasih banyak ya Pak ya.
4: Merdekarannya. Oke.
0: Iya, terima kasih Pak.
4: Terima kasih ya sama-sama.
0: Demikian tadi Pak Suranto di Malang. Jadi Anda warga Malang menurut Pak Suranto tadi 29.30 ada karnaval ya. Ini sangat menarik sebagai hiburan dari masyarakat setempat tentunya. Kita ke Sibolga ada Pak Matauli. Selamat pagi Pak Matauli. Halo Pak Matauli, selamat pagi.
5: Ya, Assalamualaikum Pro 3, salam sehat tangguh Bung Rudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak di sana?
5: Alhamdulillah baik, semoga cerah ini.
0: Cerah juga Pak ya. Ini di rumah atau di jalan ini Pak Matauli?
5: Masih di rumah.
0: Masih di rumah, oke. Pak Matauli ingin memberikan pendapat dari topik yang mana nih Pak?
5: Itu banjir Nepal tadi.
0: Banjir Nepal, oke. Banjir bandang Nepal itu dalam 500 lebih Pak yang meninggal dunia nih. Kemudian 1.000 lebih juga masih dalam proses pencarian oleh pihak terkait di sana nih Pak.
5: Iya. Gini Bung Rudi, hampir mirip dengan Nepal kita ya dalam hal penanganan bencana karena alam ini ya. Lambat ya kan. Terus lintas koordinasi lambat. Karena memang nggak ada kementerian bencana kita, Bung Rudi.
0: Jadi setiap
5: bantuan yang masuk dari luar negeri, dari dalam negeri, itu semua kerasa krusuk. Mana yang namanya warga Pemda tingkat 1, tingkat 2, padahal kan KTP kita itu kan KTP nasional. Tapi ketika dia menjadi korban bencana karena banjir, gempa, dan sebagainya, bantuan itu terkadang lambat datang gitu loh. Karena akses jalan putus. Akses jalan itu kan bisa akses provinsi, kabupaten, kota.
0: Padahal itu penting untuk distribusi ya Pak ya?
5: Iya, semua buang badan gitu. Dan semua nunggu. Udah mana, masuk ke rekening kami nggak? Rekening provinsi atau rekening kabupaten atau rekening desa? Jadi sehingga ketika bencana itu berangsur-angsur berjalan 1-2 hari, seminggu 2 minggu,
0: yeah.
5: Ya masyarakat pun yang tadinya pekerjaannya sudah hilang, itu nggak ada dapat gantian apa-apa. Saya ada baca artikel di luar negeri, ada mereka mendapatkan asuransi seperti itu. Tapi ini kan tidak, asuransi kehilangan kerja karena bencana. Yang kita lihat kan bandang itu kan nggak mungkin bin salabin datang tanpa ada ulah manusia di sana. Dalam hal kejahatan ekologis, menebang pohon, menggundul hutan, ilegal tambang, semua rusak, hutan dan hewan-hewannya juga gitu. Di sini nggak nampak pelaku kejahatan itu diadili gitu loh. Jadi kalau boleh ada kementerian khusus untuk bencana, di mana di situ ada pengawas eksternal, di mana di situ ada peradilan untuk oknum-oknum yang menyebabkan bencana itu bisa terjadi, mengakibatkan korban meninggal dan lain sebagainya. Itu nggak ada kita lihat. Justru dana APBN makin digunakan ke bencana itu. Tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap alam itu, malah banyak yang bilang, itu kan karena alam, karena begini pada mereka pelakunya. Mudah-mudahan ini ada didengarkan ya Kementerian Kebencanaan ini, supaya... kita itu tahu siapa yang sebenarnya merusak alam ini, Bung. Assalamualaikum,
0: Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam, Pak Matauli di Sibolga. Pak Agung di Jakarta, selamat pagi Pak Agung. Terputus Pak Agung, Pak Sutrisno di Merauke, selamat pagi. Halo Pak Sutrisno.
6: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Gimana Pak cuaca di Merauke Pak, pagi ini Pak?
6: Cuaca di Merauke sekarang posisi keadaan mendung.
0: Mendung? Emang ada hujan, Pak? Berapa hari terakhir ini di Merauke?
6: Udah satu bulan.
0: Nggak ada hujan di sana ya. Oke. Baik. Pak Sutrisno, tertarik topik kami yang mana, Pak?
6: Saya hanya cuma ingin memberikan informasi aja.
0: Silakan. Iya, silakan.
6: Ini di Papua Selatan, Merauke. Di Desa Sarmayam.
0: Desa Sarmayam.
6: Sarmayam 1, mungkin Sarmayam 2. Itu perkebunan tebu itu mungkin ratusan hektar tuh. Nah, itu untuk menyerap tenaga kerja itu sangat banyak sekali. Dan apalagi kalau mudah-mudahan dari pemerintah itu mengadakan pabrik gulanya, jangan untuk persemian aja, persemian dibongkar lagi, ditanam lagi, bongkar, itu kan menghabis-habiskan dana itu.
0: Oke.
6: Mohon disampaikan nanti di mana itu, di pertangan nggak apa di perindustrian.
0: Ya.
6: Itu, kalau bisa dibuatkan pabrik gula lah. Jadi nggak sia-sia itu tenaga sama dana yang terbuang.
0: Bukannya di sana memang sudah menjadi ada proyek strategis nasional, Pak, penanaman tebu, Pak.
6: Ya, penanaman tebu, tapi sudah bagus,
0: ya,
6: sudah tumbuh, bongkar lagi, dah tanam lagi.
0: Oke, baik-baik. Nanti kami coba tanyakan, Pak, ya, ketika kami nanti membahas topik ini, ya. Di Desa Sarmayam, ini berarti di Distrik Tanah Miring, Pak, ya, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, ya.
6: Termasuk Salor, ya.
0: Oke, baik.
6: Makasih, Mas Rizky.
0: Terima kasih, Pak Sutrisno di Merauke, Papua. Kemudian Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Haryanto.
7: Selamat pagi, Om Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak, cuaca di Kutai Barat, Pak?
7: Cerah, tapi saya lihat pagi ini matahari warnanya jingga, Om Rudi. Biasanya kan kuning-kuningnya jingga sudah. Anak sekolah sudah libur juga nih, Om Rudi.
0: Jingga itu, pagi-pagi jingga itu berarti masih ada dampak dari kabut asap, Pak, di sana?
7: Iya, hari itu kan saya ngomong sama Om Rudi kan diharuskan pakai masker. Sekarang nggak harus pakai masker lagi. Betul-betul libur sekolah sudah, Om Rudi, nggak tahu sampai kapan ini. Jadi dampak kabut asap itu udah luar biasa.
0: Ini kalau Pak Haryanto di kota mananya nih, Pak? Di Kutai Barat?
7: Saya di kampung nih, Om Rudi, di pinggiran, di kota ini. Barong, Kecamatan Barong Tongko.
0: Oh, Barong Tongko.
7: Ini kan ada
0: Sendawar, Pak, ya, ibu kotanya, ya.
7: Iya. Sendawar.
0: Iya.
7: Sesuai nama RRI Sendawar kan ada.
0: Iya, betul.
7: Tapi baru sebatas Pro 1 aja, Om Rudi. Pro 3 belum ada.
0: Pro 3 belum ada di sana.
7: Digital terus, Om Rudi.
0: Oke. Baik, nanti masukannya
7: gampang sulit.
0: Kami ini sampaikan. Ya, gimana?
7: Update apa tadi Nepal tadi, Om Rudi?
0: Update, ya kan? Kondisi dampak banjir Nepal. Ini disebabkan karena runtuhnya gletser di sana, Pak, ya?
7: Iya, ternyata kan ini bencana alam ini, Om Rudi, ya. Maupun bencana penyakit ini sudah boleh dikatakan secara global sudah, Om Rudi, tidak hanya di Indonesia, ya kan? Hampir di seluruh belahan dunia mengalami apa bencana alam. Ada gelombang panas, ada gempa bumi, ada karhutla. Jadi alam kita atau lingkungan kita ini sudah mengalami gangguan atau kerusakan, Om Rudi. Bagaimana cara kita apa nih mengelola lingkungan, mengelola ekosistem, mengelola alam ini supaya alam kita itu apa ya, kan memang bumi kita ini udah tua ini umurnya, ya kan, udah ribuan tahun. Kita hanya punya satu bumi aja, Om Rudi, ya kan? Only one earth. Nah, itu harus di bumi kita harus dijaga, harus apa supaya tetap berkelanjutan. Anak cucu kita masih bisa apa bisa hidup, masih ya pembangunan yang berkelanjutan dan selanjutnya kan untuk anak cucu kita, tidak hanya membangun untuk hari ini tapi untuk generasi yang akan datang, kan. Kita jagalah bumi kita ini. Karena kita hanya memang punya satu bumi. Only one earth. Terima kasih, Om Rudi. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Haryanto. Selamat pagi dan terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi. Nanti kami akan hadirkan perbincangan kami dari 5 topik tersebut. Yang pertama adalah update kondisi dampak banjir Nepal. Nanti kami akan membahas dari 2 angle yang berbeda. Tentu kami ingin mendapatkan pantauan terkini terhadap warga negara Indonesia yang berada di Nepal ataupun di Tibet, karena ini memang terjadinya di perbatasan Nepal-Tibet. Walaupun kemarin Kementerian Luar Negeri menyatakan tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak dari bencana banjir bandang di Nepal. Dan untuk saat ini korban meninggal dunia mencapai 500 lebih, bahkan mencapai 1000 juga masih dinyatakan hilang, masih dalam proses pencarian. Nah, nanti kami akan coba dalami dari sisi bagaimana pantauan terhadap warga negara Indonesia, kemudian juga melihat dari sisi kebencanaannya, gletser yang runtuh menyebabkan banjir bandang di Nepal tersebut. Kemudian bantuan kemanusiaan untuk korban bencana NTT juga akan menjadi topik perbincangan kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti pun Anda juga dapat berbagi ataupun menyampaikan pendapat Anda dari topik-topik yang kami hadirkan. Dan nanti kami akan mencoba untuk pendekatan dari sisi sebenarnya dalam kondisi kebencanaan atau pasca bencana, apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak bencana, khususnya kelompok rentan, baik itu lansia, ibu hamil, kemudian balita. Ini juga menjadi fokus kami dalam perbincangan kami nanti. Dan yang ketiga, aktivitas pariwisata Flores pasca gempa bumi seperti apakah untuk bisa dilakukan atau dihidupkan kembali, karena Flores memang memiliki beberapa destinasi wisata unggulan di sana. Dan Merdeka Run 2026 ini juga akan kami terus berikan update terkininya. Sejak tadi pukul 5 kami sudah menyampaikan informasi terkini bersama reporter kami Jurika Fitri yang langsung berada di depan Istana Merdeka Jakarta yang memang merupakan lintasan start di sana. Kategori 8 kan, nanti kami akan hadirkan juga perbincangannya dan pantauan harga pangan di sejumlah daerah yang tadi juga disampaikan oleh pendengar kami terkait dengan kondisi harga pangan. Nanti kami akan pantau bagaimana dengan harga pangan saat ini, di antaranya telur ataupun beras, gula dan lain sebagainya. Dan silakan Anda juga terus dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tetaplah bersama kami.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali yang pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat.